0: Presiden Prabowo Subianto menutup Munas Alim Ulama dan Konbes PBNU 2026. Pemerintah menyiapkan paket stimulus ekonomi senilai 26,34 triliun rupiah. Tiongkok meluncurkan satelit uji coba teknologi komunikasi menggunakan roket Long March 7. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 24 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menutup Munas Alim Ulama dan Konbes PBNU 2026 di Kampus Insya Bangkalan. Dalam sambutannya, Presiden menegaskan NU sebagai organisasi keagamaan yang tetap nasionalis, patriotik, dan cinta tanah air sekaligus mitra strategis dalam mendukung pendidikan bangsa. Berikut laporan selengkapnya, Miftahul Umar.
1: Saya merasa selalu nyaman di tengah-tengah keluarga besar Nahdlatul Ulama.
2: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menutup Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar PBNU 2026 di Kampus Institut Agama Islam Syekhona Mamat Holil, Insya Bangkalan, Selasa 23 Juni 2026. Ia menegaskan peran NU sebagai organisasi keagamaan yang tetap nasionalis, patriotik, dan cinta tanah air, sekaligus mitra strategis dalam mendukung pendidikan bangsa. Presiden Prabowo juga menyampaikan rasa nyaman dan aman berada di tengah keluarga besar Nahdlatul Ulama. Ia mengaku sejak kecil sudah dekat dengan lingkungan Nahdlatul Ulama.
1: Saya merasa selalu nyaman di tengah-tengah keluarga besar Nahdlatul Ulama dan aman, merasa aman. Sambutan yang demikian besar kepada saya, memang saya kenal keluarga besar Nahdlatul Ulama dari sejak kecil karena dulu saya tetangganya keluarga Gus Dur di Jakarta.
2: Sementara itu, Raden Ki Haji Muhammad Nasih Ashal, panitia lokal sekaligus pendiri Kampus Insya, menyampaikan rasa syukur atas suksesnya acara. Ia menegaskan keberhasilan Munas dan Konbes tidak lepas dari kerja keras panitia SC maupun OC dan juga berterima kasih atas kehadiran Presiden. Dukungan beliau membuat wajah Kampus Insya berubah dan menjadi bentuk nyata perhatian terhadap pendidikan. Ia berharap kegiatan ini menjadi berkah bagi Nahdlatul Ulama dan menjadi bekal menuju muktamar mendatang.
3: Memberikan banyak sekali perhatiannya kepada NU dan terutama saya selaku tuan rumah juga sangat bahagia sekali karena di kampus ini beliau datang, berkenan datang dan memberikan banyak arahan.
2: Penutupan Munas dan Konbes PBNU 2026 di Bangkalan menjadi momentum penting, menegaskan peran NU sebagai penjaga nilai kebangsaan sekaligus mitra strategis negara dalam menyiapkan generasi penerus.
4: Miftahul Umar, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta kembali menggelar sidang lanjutan dugaan korupsi pengadaan Chromebook di Kemendikbudristek 2020-2022 dengan agenda mendengarkan duplik atau tanggapan dari terdakwa berinisial NM. Berikut laporan selengkapnya Muhammad Isnin Suwanda.
5: Perkenankanlah saya memohon kepada majelis untuk melihat saya bukan semata sebagai pendiri Gojek, bukan semata sebagai mantan Menteri Pendidikan, dan bukan semata sebagai sebuah profil di atas kertas, melainkan sebagai manusia.
6: Terdakwa Nadiem Anwar Makarim menyampaikan pembacaan duplik atau jawaban terdakwa atas replik jaksa penuntut umum di hadapan Majelis Hakim perkara korupsi pengadaan laptop Chromebook. Nadiem menyebut replik jaksa tidak manusiawi karena jaksa tidak mempertimbangkan bukti-bukti persidangan, hanya mengandalkan asumsi belaka.
5: Dalam replik tersebut, saya merasa kurang menemukan sisi kemanusiaan itu. Tidak ada satupun hal yang kami buktikan dalam pledoi yang dijawab secara langsung. Yang saya tangkap dari replik itu bukanlah argumentasi atau fakta, melainkan sebuah kesimpulan yang seolah-olah ditetapkan sejak awal. Nadiem harus salah. Nadiem tidak boleh bebas.
6: Sementara itu, jaksa penuntut umum mengatakan perbuatan jahat terdakwa telah terbukti di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan alat bukti lainnya.
7: Pada April, dia membantah ada kesepakatan itu, tetapi di bukti chat itu menyebutkan malahan sudah membahas mengenai apa yang bisa diberikan Google kepada kementerian. Sudah membahas Chromebook, membahas tentang berapa nilainya dan segala macam. Nah inilah bahwa perkara ini sudah sangat jelas bagaimana mensreanya. Ini adalah kejahatan yang sangat luar biasa, white collar crime. Bagaimana dia menyamarkan peran-peran dia.
6: Sebelumnya jaksa penuntut umum menuntut mantan Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim dengan pidana penjara 18 tahun, denda 1 miliar rupiah dan uang pengganti sebesar 5,6 triliun. Jika uang pengganti tidak dibayar, diganti hukuman penjara 9 tahun. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut kami hadirkan kembali perkembangan terkini informasi Haji 2026.
8: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi hari ini menunggu kedatangan dua kloter, yaitu kloter 20 asal jemaah Kabupaten Karawang dan kloter 21 asal jemaah haji dari Kabupaten Bogor dan Kota Depok. Berikut informasi selengkapnya Dani Sumena. Dani.
9: Ya. Proses pemulangan jemaah haji Jawa Barat melalui debarkasi Jakarta Bekasi saat ini terus berlangsung sesuai jadwal per kloter tiba di tanah air. Hingga hari ini tercatat 8.356 jemaah haji dan petugas yang tergabung dalam 19 kloter telah tiba di tanah air, sehingga masih menyisakan 9 kloter lagi dengan jumlah jemaah sekitar 3.674 jemaah dan petugas yang ditunggu kepulangannya hingga akhir kepulangan jemaah haji pada tanggal 30 Juni mendatang. Kepala Biro Kesra Andri Kustian Wardana atas nama pemerintah Provinsi Jawa Barat mengajak jemaah haji yang telah tiba di tanah air untuk menjaga nilai-nilai kemakmuran hajinya di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat.
10: Tentunya nilai-nilai selama kemarin, sabarnya melaksanakan wukuf, ikhlasnya melaksanakan tawaf, tentunya menjadi titik awal dengan gelar hajinya itu hal yang penting. Bagaimana bertemu Handai Tolan, bertemu masyarakat, itu ditularkan dan tentunya menjadi agen perubahan. Hal yang baik setibanya kembali tentunya ke lingkungan masing-masing.
9: Sementara itu pendengar, hari ini dua kloter lagi akan tiba di tanah air melalui debarkasi Jakarta-Bekasi. Masing-masing kloter 20 asal jemaah haji dari Kabupaten Karawang dijadwalkan tiba pukul 11 siang nanti, dan kloter 21 asal jemaah gabungan dari Kabupaten Bogor dan Kota Depok baru akan tiba di Bandara Soekarno-Hatta pukul 21.50 malam nanti. Dari debarkasi Jakarta Bekasi, Dani Supena, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, PPIH Debarkasi Batam mencatat jumlah jemaah yang meninggal sebanyak 6 orang di Tanah Suci didominasi oleh jemaah asal Riau. Berikut laporan selengkapnya Sarah Melina. Sarah.
11: Panitia penyelenggara ibadah haji PPIH Embarkasi Batam mencatat 16 jemaah asal 4 provinsi yang dilayani embarkasi meninggal dunia selama menjalankan ibadah di Arab Saudi. Data hingga pertengahan Juni 2026 menunjukkan para jemaah yang wafat berasal dari Provinsi Riau, Jambi, Kepulauan Riau, dan Kalimantan Barat. Sebagian besar di antaranya merupakan jemaah lanjut usia yang menghadapi tantangan fisik selama menjalani rangkaian ibadah haji di tengah cuaca panas dan aktivitas yang padat. Ketua PPIH Embarkasi Batam, Muhammad Syafi'i, mengatakan jumlah jemaah wafat terbanyak berasal dari Riau, 7 orang, disusul Jambi, 6 orang, Kalimantan Barat, 2 orang, dan Kepulauan Riau, 1 orang.
12: Jadi yang 5 itu ada wafat, 1, tapi kita dengarkan ini insya Allah pun senang ketima, karena wafatnya di Masjid Nabawi, yang sangat terbaik itu. Ketika menunggu sholat asar, dia sholat sunat, dan wafat dalam keadaan sholat, insya Allah. Usul Fatimah, dari Halima, dari Kampara.
11: Meski demikian, Syafi menilai angka tersebut masih berada dalam kondisi yang terus dipantau oleh petugas kesehatan dan tim haji Indonesia di Arab Saudi. Selain jemaah yang meninggal, PPIH juga mencatat masih ada 7 jemaah yang menjalani perawatan di rumah sakit ditangani berkaitan dengan gangguan jantung termasuk shock kardiogenik. Di lain sisi, proses pemulangan jemaah melalui debarkasi Batam masih terus berlangsung hingga kloter 18 tiba di Indonesia, sebanyak 7.869 jemaah telah kembali ke daerah masing-masing. PPIH Embarkasi Batam memberangkatkan 10.845 jemaah yang tergabung dalam 25 kelompok terbang. Proses pemulangan jemaah haji dijadwalkan berlangsung hingga 30 Juni mendatang. Dari Batam ke Kepulauan Riau, Sarah Melina melaporkan untuk Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah menyiapkan paket stimulus ekonomi senilai 26,34 triliun rupiah pada semester kedua 2026 untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendorong perekonomian di tengah dinamika global. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
1: Laporan khusus.
2: Nah, beberapa pilar utama dari kebijakan stimulus dan insentif.
3: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah terus memantau perkembangan situasi global, termasuk kondisi di Timur Tengah yang masih dinamis. Menurutnya, pemerintah perlu mengambil langkah proaktif untuk menjaga ekonomi domestik, sekaligus mengantisipasi risiko eksternal yang mungkin muncul. Airlangga menyampaikan stimulus ekonomi semester kedua tahun 2026 disiapkan berdasarkan arahan Presiden Prabowo Subianto. Paket kebijakan tersebut terdiri atas sejumlah insentif dan bantuan yang menyasar berbagai kelompok masyarakat dan sektor ekonomi.
2: Nah, beberapa pilar utama dari kebijakan stimulus dan insentif adalah yang pertama terkait dengan pajak penulis. Ini berupa tarif khusus PPH final royalty sebesar 1,5% bagi penulis. Regulasi existing itu rata-rata 5-30% dan ini adalah salah satu dari janji kampanye Bapak Presiden.
3: Airlangga menjelaskan pemerintah menyiapkan total stimulus sebesar 26,34 triliun rupiah pada semester kedua tahun 2026. Stimulus tersebut mencakup insentif transportasi, program magang dan vokasi, serta bantuan pangan bagi masyarakat. Selain itu, pemerintah juga memberikan berbagai insentif bagi dunia usaha untuk menjaga aktivitas ekonomi tetap berjalan. Kebijakan tersebut antara lain berupa bea masuk 0% untuk impor LPG industri petrokimia, bahan baku plastik, dan suku cadang pesawat.
2: Kemudian juga pemerintah mengharapkan dengan adanya bahan baku plastik yang nol, ini juga akan membantu terkait dengan inflasi, terutama hampir seluruh packaging makanan dibungkus dengan plastik, sambil kita menunggu perkembangan daripada situasi.
3: Stimulus ekonomi juga menyasar kelompok masyarakat yang memanfaatkan layanan transportasi umum. Pemerintah memberikan berbagai insentif perjalanan pada masa libur sekolah dan periode Natal serta Tahun Baru. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan insentif tersebut diberikan dalam bentuk potongan harga tiket kereta api, kapal pelni, layanan penyeberangan ASDP, serta subsidi pajak tiket pesawat domestik kelas ekonomi. Program ini diumumkan untuk dua momentum perjalanan masyarakat pada tahun 2026.
2: Untuk insentif dan diskon transportasi, kita atau pemerintah akan memberikan diskon sebesar 30% dari harga tiket untuk kereta api periode dari tanggal 20 Juni hingga 5 Juli, kemudian 30% tarif dasar untuk kapal pelni untuk periode 20 Juni hingga 15 Agustus, serta gratis tarif jasa kepelabuhanan oleh ASDP dari tanggal 20 Juni hingga 5 Juli.
3: Pada sektor ketenagakerjaan, pemerintah melanjutkan program magang dan pelatihan vokasi nasional. Program tersebut difokuskan bagi lulusan SMA dan SMK serta pekerja yang terdampak pemutusan hubungan kerja atau PHK. Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li mengatakan pemerintah melanjutkan program magang dan pelatihan vokasi nasional pada semester kedua tahun 2026.
4: Saya sudah sampaikan di kesempatan yang lain, kita memiliki beberapa PR terkait dengan bagaimana kita melakukan improvement pada tahun 2026 ini. Terkait dengan yang pertama, sebaran dari calon peserta magang nantinya. Dan kemudian yang kedua terkait dengan sebaran kejuruan atau terkait dengan profesi tempat yang bersangkutan magang.
3: Selain menyasar dunia usaha, ketenagakerjaan, dan kelas menengah, pemerintah juga melanjutkan program perlindungan sosial bagi masyarakat. Airlangga Hartarto menyampaikan bantuan pangan kembali diberikan selama 3 bulan mulai Juli hingga September 2026. Pemerintah juga menyiapkan program stabilisasi harga pasokan pangan bagi pengrajin tahu dan tempe melalui subsidi kedelai. Program tersebut telah dibahas lintas kementerian dan memperoleh arahan Presiden Prabowo Subianto. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah menyampaikan stimulus ekonomi pada semester kedua 2026 untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendorong perekonomian. Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan kebijakan tersebut.
1: Kalau menurut saya pribadi ya, bantuan kayak gini sih cukup dibutuhin ya, soalnya kan kondisi ekonomi sekarang nih lagi banyak tantangannya kan, apalagi dengan geopolitik segala macamnya yang belum tentu kedepannya bakal gimana. Dan kalau ada program yang bisa bantu masyarakat kayak gini nih, kan bisa jaga daya beli juga, itu bisa meringankan kebutuhan sehari-hari sih.
5: Menurut saya langkah seperti ini sudah cukup baik ya, karena setidaknya ada upaya untuk membantu masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang terus berubah. Mudah-mudahan dampaknya juga bisa dirasakan dalam aktivitas sehari-hari.
6: Kalau buat kita nih yang mengatur kebutuhan rumah tangga, bantuan atau enggak stimulus-stimulus kayak gini tuh tentunya sangat membantu. Apalagi kalau kebutuhan sehari-hari lagi banyak-banyaknya. Harapannya sih ke depan mudah-mudahan program yang diberikan ini bisa tepat sasaran. Terus juga bisa benar-benar sampai ke masyarakat yang membutuhkan.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik stimulus ekonomi untuk menjaga daya tahan nasional. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan Fajar Nugroho.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Eskalasi konflik di Timur Tengah kembali mengusik ketenangan global. Dampak destruktif tidak lagi terbatas pada wilayah sengketa, melainkan mulai merambat ke sendi-sendi ekonomi secara global. Ketegangan di kawasan tersebut kini memicu fluktuasi harga energi global. Efek dominonya nyata. Ketika harga energi melonjak, biaya produksi dan distribusi ikut terkatrol. Kondisi ini menjadi ancaman ganda, menekan daya beli masyarakat, sekaligus membebani dunia usaha dengan kenaikan biaya operasional yang tajam. Merespon tantangan tersebut, pemerintah mengambil langkah antisipatif dengan meluncurkan paket stimulus ekonomi untuk semester kedua tahun 2026. Menurut Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hartarto, kebijakan strategis ini merupakan mandat langsung Presiden Prabowo Subianto demi memastikan denyut aktivitas ekonomi tetap terjaga. Pemerintah mengalokasikan stimulus senilai 26,34 triliun rupiah. Angka ini bukan sekedar statistik, melainkan cerminan keseriusan negara dalam memitigasi tekanan eksternal yang kian masif. Paket stimulus ini dirancang inklusif, menyasar berbagai lini, mulai dari pelaku usaha, para pekerja, hingga lapisan masyarakat paling rentan. Secara khusus, pemerintah juga memberikan atensi serius kepada kelas menengah, mengingat kelompok ini merupakan tulang punggung utama konsumsi nasional. Langkah ini menegaskan satu hal, stabilitas ekonomi tidak bisa diserahkan sepenuhnya pada mekanisme pasar. Negara harus hadir sebagai garda terdepan saat badai krisis global menerjang. Namun kita semua harus sadar bahwa stimulus bukanlah obat penawar permanen. Kebijakan ini adalah bantalan strategis untuk meredam guncangan jangka pendek. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, efektivitas stimulus sangat bergantung pada presisi penyaluran. Bantuan harus tepat sasaran, harus tepat waktu, dan harus tepat jumlah. Disinilah peran krusial pengawasan menjadi mutlak, agar manfaat stimulus terserap secara optimal tanpa ada kebocoran. Kedepan, Indonesia tidak boleh terus-menerus bergantung pada kondisi global. Semakin kokoh pondasi ekonomi domestik, maka semakin tangguh pula ketahanan nasional menghadapi badai yang terjadi dari faktor eksternal. Stimulus ekonomi hanyalah upaya menjaga momentum, namun keberhasilan sesungguhnya tetap bertumpu pada kemampuan kita dalam memproteksi daya beli, mengakselerasi penciptaan lapangan kerja, dan memperkuat kemandirian ekonomi rakyat. Sekian editorial, selamat pagi.
0: T3 Tiongkok meluncurkan satelit uji coba teknologi komunikasi dari Wenchang Space Launch Site di Provinsi Hainan menggunakan roket Long March 7 yang berhasil memasuki orbit yang telah ditentukan. Satelit tersebut akan digunakan untuk komunikasi, penyiaran, dan transmisi data sekaligus juga pengujian teknologi menandai misi ke-653 peluncuran seri roket Long March. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, penampilan gemilang ditunjukkan Portugal pada laga kedua grup K Piala Dunia 2026 di Stadion Houston Amerika Serikat ini hari tadi waktu Indonesia. Serekau tampil perkasa dengan membantai Uzbekistan 5 gol tanpa balas. Sang mega bintang Cristiano Ronaldo menjadi sorotan dengan mencetak 2 gol. Berikut informasi selengkapnya, Senpi Hilhamsyah.
8: Kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.
9: Tim kan umpan crossing, gol! Cristiano Ronaldo! Ronaldo dalam kotak penalti, masuk! Sudah dilakukan oleh Mariano Mendoza!
10: Tim nasional Portugal bangkit dengan penampilan meyakinkan pada laga kedua grup K Piala Dunia 2026. Bermain di Stadion Houston dini hari tadi, anak asuhan pelatih Roberto Martinez ini membungkam Uzbekistan dengan skor telak 5 gol tanpa balas. Bintang veteran Cristiano Ronaldo menjadi sorotan utama setelah mencetak 2 gol, sekaligus mencatatkan sejarah sebagai pemain pertama yang mampu mencetak gol di 6 edisi Piala Dunia berbeda. Ronaldo membuka keunggulan Portugal pada menit ke-6 memanfaatkan umpan Joaquin Cancelo sebelum Nuno Mendes mengadakan keunggulan lewat tendangan bebas pada menit ke-17. Ronaldo kemudian mencetak gol keduanya pada menit ke-39 setelah menerima umpan Bruno Fernandes. Memasuki babak kedua, tekanan Portugal terus berlanjut. Sebuah gol bunuh diri melalui pemain belakang Uzbekistan ini Abdul Qadir Kusanov yang memperbesar keunggulan menjadi 4 gol. Setelah itu Rafael Leao menutup pesta gol Portugal menjelang akhir pertandingan. Sementara itu satu gol Uzbekistan sempat dianulir VAR karena terjadi pelanggaran dalam prosesnya. Usai pertandingan, Cristiano Ronaldo pun merayakan kebangkitannya dengan mengucapkan kalimat singkat ke arah kamera televisi, "I'm back" atau "saya kembali", setelah berhasil mengakhiri puasa gol yang sempat menuai kritik. Ia pun mengaku sangat puas dan bahagia dengan pencapaiannya tersebut.
11: Saya sangat bahagia. Bagi saya yang penting adalah kerja tim. Kepercayaan diri yang kami miliki, kami bekerja keras sepanjang pekan. Kami tahu bahwa hal itu akan terjadi, tetapi tim bekerja dengan sangat baik dan berkembang.
10: Sedangkan rekan satu tim Ronaldo yang juga mencetak gol pada pertandingan tersebut, yaitu Nuno Mendes, mengaku kemenangan tersebut menjadi modal yang sangat berharga saat menjalani partai hidup mati melawan Kolombia pada akhir pekan ini.
11: Dan saya rasa seluruh tim sangat termotivasi untuk menjalani laga terakhir. Ini akan menjadi pertandingan menarik melawan Kolombia. Kami sangat menantikan pertandingan tersebut.
10: Sementara itu, kemenangan besar ini menjadi jawaban Portugal setelah sebelumnya hanya bermain imbang melawan Republik Demokratik Kongo pada pertandingan pembuka. Hasil tersebut juga membawa Portugal ke papan atas klasemen sementara grup K dan menjaga peluang lolos ke fase gugur. Dari Jakarta, Sambil Hamsa Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar Pro 1, Anda masih bersama kami ya, tentunya di 99,1 MHz kanal informasi dan inspirasi. Di kesempatan ini pendengar, selain juga tadi ada informasi yang telah kami kabarkan untuk Anda dalam Warta Berita bersama Pro 3 Jakarta, kali ini kita akan update informasi lainnya. Kami akan segera hadirkan untuk Anda pendengar informasi terkait dengan perkiraan cuaca sepanjang hari ini di Kota Pekanbaru khususnya ataupun juga Riau secara umumnya ya. Jadi kita akan update informasi perkiraan cuaca, kami hadirkan laporan langsung dari BMKG Pekanbaru.

0: kita ikuti informasi perakiraan cuaca hari ini.
1: Ya, pendengar, untuk informasi ataupun juga laporan terkait dengan perkiraan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Pekanbaru, kita akan simak selengkapnya segera disampaikan oleh Marwi Christine. Laporan Anda, Marwi. Silakan Marwi, laporan Anda.
2: Baik, selamat pagi para pendengar RRI dan warga Riau sekitarnya. Kami dari BMKG Pekanbaru akan menyampaikan informasi perkiraan cuaca di wilayah Provinsi Riau untuk hari ini, Rabu 24 Juni 2026. Pada pagi hari ini, secara umum cuaca diperkirakan akan terjadi kekaburan udara dan berawan. Berdasarkan pengamatan citra radar cuaca, terpantau terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat yang terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Kampar, Rokan Hulu, Siak, Pelalawan, Kepulauan Meranti, Kabupaten Indragiri Hilir, dan sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hilir dan Kota Pekanbaru. Untuk siang hari, diperkirakan secara umum cuaca akan cerah berawan hingga berawan, masih ada potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Siak, Bengkalis, Rokan Hilir, Kampar, Kepulauan Meranti, Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, dan Kota Dumai. Pada sore hingga malam hari, diperkirakan akan terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di hampir sebagian besar wilayah Provinsi Riau. Pada dini hari, diperkirakan secara umum cuaca akan terjadi kekaburan udara dan berawan. Peringatan dini untuk hari ini, waspada hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Kampar, Bengkalis, Siak, Kepulauan Meranti, Pelalawan, Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, Rokan Hilir, Kota Dumai, dan Kota Pekanbaru pada pagi, sore, atau malam hari ini. Suhu udara hari ini diperkirakan berkisar antara 23 hingga 32 derajat Celcius dengan kecepatan angin berkisar antara 10 hingga 30 km per jam dari arah selatan hingga dari arah barat laut. Kelembaban udara berkisar antara 60 hingga 100%. Perakiraan tinggi gelombang di wilayah perairan Provinsi Riau berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter, yaitu kategori gelombang rendah. Total titik panas atau hotspot update pukul 23 waktu Indonesia Barat di wilayah Sumatera terpantau 55 hotspot, di mana terpantau 6 hotspot di Provinsi Riau, yaitu Kabupaten Bengkalis 1 hotspot, Kota Dumai 2 hotspot, dan Kabupaten Siak 3 hotspot. Demikian informasi perakiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Dan pantau selalu update cuaca terkini melalui sosial media kami, Instagram @infocuacariau, website kami di stamet.bmkg.go.id, dan WhatsApp channel kami di BMKG Provinsi Riau. Semoga bermanfaat dan selamat pagi.
0: Demikian informasi perakiraan cuaca hari ini.

Ya, pendengar, baru saja tadi kita simak bersama laporan langsung dari BMKG Pekanbaru. Ya, sudah menghadirkan informasi terkait dengan pagi ini ataupun juga siang, sore hingga malam hari nanti ya, perkiraan cuaca di Kota Pekanbaru ataupun juga Riau secara umumnya. Kami akan kabarkan informasi ini, pendengar, perbaharui setiap hari pada pukul 7 lebih 35 menit waktu Indonesia Barat.

0: peduli bahaya listrik. Pertama, hindari bermain layang-layang di dekat jaringan listrik, karena benang yang tersangkut dapat mengalirkan listrik. Kedua, hindari membangun atau memperbaiki bangunan dekat jaringan listrik dengan jarak aman minimal 3 meter. Ketiga, hindari penggunaan tusuk kontak yang bertumpuk. Keempat, jangan memasuki gardu listrik atau tempat yang bertanda peringatan bahaya tegangan listrik. Kelima, tidak menanam pohon di bawah jaringan listrik PLN, jarak aman 2,5 meter. Keenam, jangan memarkir truk atau trailer di dekat jaringan listrik. Ketujuh, periksa instalasi listrik Anda setiap 5 tahun sekali untuk menjamin keamanan instalasi listrik. Kedelapan, jauhkan antena TV atau parabola atau papan reklame dari jaringan listrik. Terakhir, hindari membakar sampah di bawah jaringan listrik. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Induk Wilayah Riau dan Kepulauan Riau.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman 440 Pekanbaru. Terima kasih pendengar yang masih tetap bersama kami di 99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Berada kita saat ini pendengar pada menit 49 lepas dari pukul 7 waktu Indonesia Barat ya, dan kita juga masih merangkai kebersamaan dalam Riau Pagi. Masih banyak juga ragam program siaran yang akan kami hadirkan untuk Anda di Riau Pagi edisi hari ini ya, Rabu hari yang ke-24 di bulan Juni 2026. Kebersamaan ini nanti akan kami lanjutkan pendengar dengan menghadirkan program Dialog Interaktif Riau Menyapa, di mana pembahasan yang akan kita akan ulas lebih dalam kali ini tentang dunia yang membutuhkan 1 juta bidan lagi. Ya, bidan itu artinya bisa dikatakan ini sangat penting dalam mengatasi setiap krisis. Jadi pendengar ya, jika kita berbicara memang tentang tenaga kesehatan ya, mungkin yang pertama kali ini terlintas dalam pikiran kita adalah dokter atau rumah sakit biasanya begitu ya. Namun ini seperti halnya sesuai juga dengan tema pembahasan kita ini pendengar, itu sesungguhnya ada satu profesi yang selama ini itu juga bisa dikatakan berada di garis terdepan dalam menjaga keselamatan ibu dan bayi, bahkan menjadi garda terdepan terkait juga dengan kesehatan masyarakat hingga ke pelosok negeri, yaitu bidan. Nah, ini yang akan kita ulas bersama pendengar ya, tentang topik kita di Dialog Interaktif Riau Menyapa. Dunia membutuhkan 1 juta bidan lagi. Artinya memang bidan ini sangat penting dalam mengatasi setiap krisis. Jadi berdasarkan laporan terbaru juga yang kami terima dari WHO bersama berbagai lembaga kesehatan global, dunia saat ini masih mengalami kekurangan tenaga bidan dalam jumlah yang sangat besar, pendengar. Bahkan diperkirakan dibutuhkan lebih dari 1 juta bidan tambahan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan ibu, bayi baru lahir, lalu juga terkait dengan kesehatan produksi hingga layanan keluarga berencana secara optimal. Nah, bisa mungkin jadi pertanyaan juga ya, untuk kita muncul barangkali pertanyaan, nah mengapa bidan begitu penting? Ya tentunya bisa kita jawab juga pendengar, mengapa bidan begitu penting? Karena memang bidan itu tidak hanya membantu terkait proses persalinan saja ya, ternyata ini peran mereka jauh lebih luas, mulai dari edukasi kesehatan reproduksi remaja, ada pendampingan ibu hamil, pelayanan persalinan, ada juga tentang bagaimana perawatan bayi baru lahir, imunisasi, pencegahan stunting, hingga menjadi ujung tombak pelayanan kesehatan masyarakat di daerah terpencil, itu juga dilakukan oleh seorang bidan. Bahkan saat dunia menghadapi berbagai krisis ya, apakah itu mulai dari yang lalu ada pandemi COVID-19, bencana alam, perubahan iklim, hingga konflik kemanusiaan di berbagai negara. Nah ini para bidan juga tetap hadir memberikan pelayanan kesehatan, khususnya juga kesehatan dasar yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Nah untuk di Provinsi Riau sendiri pendengar, keberadaan bidan ini juga tentunya sangat strategis ya, dengan wilayah yang luas dan sejumlah daerah yang masih memiliki akses kesehatan terbatas. Nah di sini bidan seringkali menjadi tenaga kesehatan pertama yang ditemui masyarakat. Tidak sedikit pula bidan yang harus menempuh perjalanan jauh demi memastikan, misalkan saja ibu hamil ya, nah itu mendapatkan pelayanan yang layak dan aman. Nah untuk itu pendengar, membahas tentang topik atau tema kita yang ternyata saat ini memang kita juga ingin tahu ya lebih dalam seperti apa
kondisi tenaga bidan saat ini ya di Riau umumnya, Kota Pekanbaru secara khususnya ya. Lalu juga sebenarnya apa pula tantangan yang mereka hadapi di lapangan? Bagaimana pula peran bidan dalam menekan angka kematian ibu dan bayi? Bagaimana juga dalam mencegah stunting hingga menghadapi berbagai situasi darurat dan krisis kesehatan? Nah, ini ya akan kita ulas secara mendalam di Dialog Interaktif Riau Menyapa. Akan ada nanti beberapa orang narasumber yang hadir menyapa Anda di dialog tersebut, pendengar. Anda nanti juga bisa berkontribusi ya untuk berpartisipasi bersama kami dalam dialog tersebut. Ada hal-hal yang sekiranya mungkin ingin Anda tanyakan, ingin Anda sampaikan saran opini terbaik dari Anda, ya silakan. Anda juga bisa turut berpartisipasi. Line telepon akan kami buka nanti 0761 25111, atau bisa bergabung nanti juga pendengar di via WhatsApp Pro 1 dalam dialog interaktif Riau Menyapa ya. Bergabung, kirim pesan Anda kepada kami ke WhatsApp 0811 76 73 991. Kami juga ingin informasikan pendengar Pro 1, Anda yang nanti menyimak, mendengar dialog interaktif Riau Menyapa, itu juga bisa Anda saksikan, Anda tonton, Anda lihat langsung pendengar ya, melalui live streaming kami di kanal YouTube RRI Pekanbaru. Jadi Anda juga bisa akses di kanal YouTube ya untuk menyaksikan dialog interaktif nanti, atau juga bisa kunjungi live streaming di media sosial kami, pendengar, TikTok RRI Pekanbaru. Sampaikan juga pertanyaan mungkin, saran opini Anda di kolom komentar. Kami persilahkan ya. Dengar terus Pro 1.

Dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman 440 Pekanbaru, terima kasih Anda masih bersama kami pendengar ya di Pro 1 RRI Pekanbaru 99,1 MHz, kanal informasi dan inspirasi. Kita lanjutkan kebersamaan di Riau Pagi pendengar ya, dengan mengikuti program selanjutnya. Kami akan hadirkan dialog interaktif Riau Menyapa. Sama halnya seperti di awal tadi telah disampaikan ya, dalam dialog interaktif Riau Menyapa hari ini pendengar, ada pembahasan khusus yang akan kita simak bersama tentang dunia membutuhkan 1 juta bidan lagi. Ya, bidan sangat penting dalam mengatasi setiap krisis. Nah, untuk membahas ini lebih dalam di dialog interaktif Riau Menyapa hingga nanti jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat, ada rekan kami Tuti Fitri yang akan bersama Anda.

0: Saatnya Anda mengikuti Dialog Riau Menyapa.
1: Selamat pagi saudara pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersama kembali dalam Riau Menyapa untuk hari ini edisi 24 Juni 2026. Dan kita akan berbincang atau juga membahas tentang dunia membutuhkan 1 juta bidan lagi. Bidan sangat penting dalam mengatasi setiap krisis. Nah hari ini 24 Juni 2026 merupakan hari bidan nasional yang diperingati secara nasional dan juga mengangkat tema tentang bagaimana 1 juta lebih bidan. Nah, pendengar, kita akan berbincang dengan 3 bidan yang ada di studio RRI pada pagi hari ini dengan kostumnya atau dress code-nya yang bagus sekali. Saya akan menyapa 3 ibu-ibu cantik ini. Yang pertama, Ibu Carmila Dewi SSTMKes selaku Ketua PDIB Provinsi Riau. Selamat pagi, assalamualaikum Bu Carmina.
2: Assalamualaikum, selamat pagi Ibu.
1: Sehat ya Bu ya?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Baik, Ibu Carmila tidak sendiri, juga didampingi oleh Ibu Julie Selvianti SSTMKes selaku akademisi dari Universitas Hang Tuah Pekanbaru. Selamat pagi, assalamualaikum Bu Julie.
3: Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Tuti.
1: Sehat ya Bu ya?
3: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Sehat. Baik, juga bersama dengan Ibu Dewini Septalia Dale SSTMKes selaku akademisi dari Stikes Payung Negeri Pekanbaru. Selamat pagi, assalamualaikum Bu Dewini.
4: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat ya?
4: Sehat, alhamdulillah.
1: Baik, sapaannya Bu Wini.
4: Baik.
1: Kalau Bu Carmina disapa
2: Dewi.
1: Oh gitu ya, Bu Carmina sapaannya Bu Dewi. Kalau Bu Julie Selfie?
3: Julie.
1: Oh Julie, emang panggil namanya ya Bu ya. Baik, oke. Nah ini kayaknya seragamnya cantik, ada tulisan-tulisan. Ini memang seragamnya bidan Ibu?
2: Iya. Ini sudah dipatenkan.
1: Sudah dipatenkan, berarti semua bidan punya seragam,
2: punya seragam ini
1: ya? Ini. Ada rada-rada batik ya Bu ya?
2: Iya, batik.
1: Jilbabnya memang harus putih ya Bu?
2: Putih memang.
1: Karena kalau enggak putih enggak orang medis. Enggak ya.
2: Memang ininya.
1: Memang padu-padannya ya.
2: Kita punya dua seragam sebenarnya. Ini untuk seragam lapangan yang batik. Ada jazz, yang satu lagi ada seragam resmi yang kebaya, anak dalamannya ini sama bawahnya yang ini.
1: Oh iya.
2: Kebaya.
1: Ini sudah menasional berarti
2: nasional,
1: bajunya ya.
2: Iya, seluruh Indonesia.
1: Baik. Bu Dewi, ini hari 24 Juni ya, 2026, hari bidan.
2: Iya.
1: Nasional.
2: Iya. Ikatan Bidan Indonesia.
1: Ikatan Bidan Indonesia. Nah, sebelum kita jauh berbincang tentang bagaimana peran bidan ini sebenarnya, ada sejarah nggak Bu kenapa hari ini disebut dengan Hari Bidan gitu?
2: Benar. Kita ini sebenarnya tergabung di dalam Kowani ya. Kita itu terbentuk itu di 24 Juni. Kenapa dia dijadikan ini adalah sebelum itu kita sudah ada dibentuk oleh Profesor siapa? Sumiko ya, ya itu yang Objin, yang itu yang membentuk, menggagas terbentuknya Ikatan Bidan Indonesia, sehingga hari ini diperingati sebagai Hari Ikatan Bidan Indonesia. Tahun ini 75 tahun loh.
1: Oh 75 tahun ya?
2: Iya.
1: Okay.
2: Bukan waktu yang ini ya, waktu yang umur
1: hampir
2: yang
1: sama seumur Indonesia mendekati,
2: ya, mendekati Indonesia kita tahun 54.
1: Ya.
2: Jadi makanya semakin kesini kita harus semakin menguatkan profesi agar bisa kita mengawal Indonesia Emas 2045
1: nantinya. Baik, oke. Nah ini kan soal ibu bidan, bahasanya ibu bidan begitu ya. Nah boleh cerita sedikit ke Bu, ini kan ada perawat, ada bidan. Bagi orang awam kan juga gak tahu apa sih bedanya perawat dengan bidan gitu.
2: Iya. Kalau bidan itu terfokus memang kepada perempuan dan anak. Itu khususnya bidan itu. Kalau perawat itu merawat. Nah kalau kita memang dari sebelum anak itu ada, itu sudah kita jaga. Jadi contohnya calon pengantin. Nah sebelum calon pengantin itu dia remaja putri dulu. Nah dari remaja putri ini kita sudah mengawal calon ibu. Kan nanti dia akan menjadi seorang ibu. Jadi mengawal calon ibu ini sampai benar-benar dia siap menjadi seorang ibu pada saat dia menikah nanti. Jadi calon pengantin kalau memang pada saat kita kawal itu tidak memungkinkan untuk memiliki anak, kita tunda dulu. Baik. Dia boleh menikah, tapi untuk mempunyai anaknya kita tunda. Nah, ini salah satunya kita cegah ini adalah untuk penurunan angka stunting, angka kejadian stunting.
1: Jadi kalau bidan ini lebih fokus kepada ibu dan anak ya.
2: Iya,
1: kalau perawat itu bahasanya merawat ya.
2: Merawat.
1: Iya. Boleh merawat laki-laki, perempuan dan anak ya, Bu ya.
2: Benar.
1: Oke. Nah, kalau tak kenal maka tak sayang juga nih, Bu Winnie dan juga Bu Yulia. Ke Bu Winnie dulu. Kenapa sih tertarik jadi bidan dulu awalnya, Bu? Sampai sudah sampai di master ini kan tentu kan sudah ada tingkatan, tapi kenapa dulu tertarik jadi bidan? Apakah memang mau jadi bidan ataukah orang tua yang pengen kita jadi bidan? Nah, itu profesi ini.
4: Baik, terima kasih Bu Tuti. Di awal pendidikan memang saya mengambil tertarik memang dengan kesehatan. Namun kemudian ketika pendidikan bidan di 1998 berkembang, di mana waktu itu didirikan untuk pertama kalinya D3 kebidanan ya Bu ya. Nah, pada saat itu kebutuhannya adalah bidan akan dibutuhkan. Bidan akan dibutuhkan karena akan berfokus pada peningkatan mutu dan pelayanan kesehatan khusus ibu dan anak. Nah, kemudian saya menjadi concern, oh kalau begitu kita akan fokus ya dengan ibu dan anak, apa yang akan kita lakukan? Setelah saya pelajari, karena basic kami semua adalah perawat awalnya, skala perawat kesehatan ya, kebetulan SPK, kami bertiga SPK ya. Nah, kemudian kita belajar yang namanya maternitas, kemudian kita melihat ternyata di situ banyak sekali ya kebutuhan perempuan, terutama wanita yang harus kita urus. Nah, kemudian kita pelajari semua, ternyata bidan ini skopnya luas sekali, sepanjang siklus kehidupan wanita. Jadi kita gak hanya bercerita tentang ketika ibunya hamil, melahirkan. Ternyata sejak kecil kita sudah harusnya mengikuti perkembangan yang ada di diri perempuan untuk nanti bisa menghasilkan generasi yang luar biasa. Nah, kalau kita cerita tadi stunting yang disampaikan oleh Bu Dewi, ya itu memang menjadi fokus kita, terutama pemerintah juga sekarang sudah fokus tentang stunting. Cuman salahnya kita, Bu, stunting ini selalunya kita soundingnya ketika akan menikah atau ibu yang sebelum hamil gitu. Tapi ternyata stunting itu dimulai sejak anak remaja loh. Jadi sejak itu kita sudah perhatikan kesehatannya, siapa yang mengawal? Ya inilah bidan. Nah, di dalam kebidanan ada ilmunya namanya kesehatan reproduksi. Nah, kesehatan reproduksi inilah yang menjadi tonggak kita untuk meluaskan pelayanan kebidanan untuk wanita sepanjang siklus hidup.
1: Oke, baik. Hari ini saya bicara sama ibu-ibu dosen semuanya ya. Baik, Bu Juli. Nah, biasanya kan banyak ini ketika masuk kedokteran gak lulus, terus akhirnya jadi bidan. Nah, kalau Bu Juli pengalamannya gimana? Kok bisa tertarik jadi bidan?
3: Ya, baik, terima kasih Ibu. Nah, kalau saya tuh hampir sama dengan Bu Dewi ini. Tadinya kita tuh sama-sama perawat. Nah, begitu kita masuk di dunia pendidikan keperawatan, kita kan ada belajar itu Bu tentang perempuan. Nah, kita tuh saya itu lebih tertariknya kepada perempuan karena melihat banyaknya permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh perempuan gitu Bu. Mulai dari gendernya ada juga gitu ya Bu ya. Jadi saya lebih ingin konsentrasi ke dunia kebidanan seperti itu.
1: Oke, baik. Bu Carmina, ini kan ada PDIB ya Bu ya. Berapa yang tergabung semua anggota kita di sini Bu?
2: Kita punya 12 kabupaten kota PC, pengurus cabang. Ya, jadi masing-masing cabang itu mempunyai ranting. Jadi kalau di Kota Pekanbaru ini ada 44 ranting, di daerah-daerah itu juga ada sampai 38, 12 ranting. Yang terkecil itu adalah di Kepulauan Meranti. Jadi jumlah anggota kita sekarang ada di angka 11.345 yang aktif. Yang aktif, tapi terdaftar itu di angka hampir 15 ribuan.
1: Iya. 15 ribu tapi yang aktif cuma
2: 11 ribu.
1: 11 ribu. Iya.
2: Itu data terbaru di kita ya.
1: Oke, baik. Bu Carmina, di usia yang ke-75 hari bidan hari ini, dengan tema yang diusung, apa sih sebenarnya yang kita harapkan tentang perkembangan dan masa depan bidan ini, Bu?
2: Ya, kita memang saat ini dengan berlakunya Undang-Undang Kesehatan nomor 17 tahun 2023, kita sebagai bidan memang difokuskan kembali kompetensinya itu adalah khusus mengawal perempuan dan anak. Ya, itu dia paling penting. Kenapa itu? Karena memang sesuai dengan kesehatan reproduksi para perempuan dari mulai dia lahir sampai nanti meninggal, itu kita akan kawalnya di situ. Kenapa kita membutuhkan hampir 1 juta bidan lagi? Karena memang saat ini masih dibutuhkan di desa-desa, apalagi yang terpencil itu hanya ada 1 bidan di 1 desa.
3: Baik.
2: Nah, kadang-kadang di 2 desa 1 bidan. Sesuai dengan PMK 21 tahun 2021 itu pertolongan persalinan itu harus dilaksanakan oleh 3 orang. Nah, kalau bidan menolong persalinan juga harus 3 orang. Nah, dengan kekurangan itu tadi, itu yang akan kita cukupkan saat ini. Makanya saya juga mengandeng ini dari institusi pendidikan, karena memang mereka yang akan menciptakan generasi kami selanjutnya. Jadi kebetulan mereka ini 2 juga sebagai pengurus saya di kepengurusan PDIB Provinsi Riau dari institusi pendidikan. Nah, kenapa kita harus sonding dengan institusi pendidikan? Karena kita harus mengawal calon-calon bidan ini melaksanakan tugas, melaksanakan kompetensinya sebagai seorang bidan. Jadi tidak bisa kita lepas, dia menolong persalinan yang amburadul seperti itu, pasti akan menjadi peningkatan angka kematian ibu dan angka kematian bayi. Jadi kita harus menyiapkan generasi kami sebenarnya, generasi bidan akan selanjutnya. Tidak mungkin saya terus akan sampai ke ini ya, memang ya, walaupun saya ya saya jadi bidan itu di tahun 91 ibu. Jadi saya udah jadi bidan ini 35 tahun. Jadi kami tetap harus mengawal calon-calon bidan kami itu sesuai dengan kompetensinya, sesuai dengan kewenangannya, sesuai dengan kode etik kebidanannya. Mereka harus berjalan sesuai dengan itu. Jadi makanya kenapa kita membutuhkan bidan perempuan itu masih banyak yang harus kita perhatikan saat ini.
5: Baik, saya ke Bu Juli. Bu Juli, dengan tugas yang cukup berat ya, menjadi bidan gak gampang begitu ya, seperti yang sampaikan Bu Carmina. Nah, di dunia pendidikan, di kampus, artinya mereka yang mendaftar menjadi bidan itu apakah harus memenuhi kualifikasi yang seperti apa? Jika hari ini dia berminat nih, saya mau jadi bidan, apa yang harus dia siapkan untuk bisa masuk ke kampus itu?
3: Baik Ibu, nah kalau untuk bisa masuk ke kampus, yang pertama itu ada tes akademiknya. Nah, kalau ketika dia sudah lulus tes akademik, itu ada tes kesehatan. Karena kalau di bidan itu minimal tidak boleh buta warna. Minimal tidak boleh buta warna. Kemudian ada tes wawancara. Nah, dari tes wawancara itu kita akan menggali bakat dan minatnya. Sejauh mana dia berminat, dia ingin berkontribusi terhadap perempuan, seperti itu. Ada tes wawancaranya, setelah itu nanti baru kita tentukan kelulusannya berdasarkan 3 penilaian tadi, seperti itu.
5: Passing grade yang diharapkan juga cukup tinggi ya Bu ya, kalau untuk masuk jadi bidan ini?
3: Tergantung nanti Ibu, kita rata-ratakan nilainya seperti itu.
5: Baik. Nah, jadi bidan ini boleh laki-laki atau hanya perempuan saja?
3: Nah, jadi pengertian dari bidan itu sendiri sebenarnya Ibu adalah seorang perempuan. Jadi memang tidak ada.
5: Kalau bidan harus laki-laki. Perempuan ya, bidangnya perempuan ya. Tapi kalau perawat bisa laki-laki. Nah, ini kaum laki-laki mohon maaf ya, enggak bisa jadi bidan ya.
3: Harus perempuan.
5: Ya, tapi Bu Juli, kalau bidan ini identiknya bidan melahirkan. Gitu ya. Emang kalau jadi bidan itu kita harus bisa juga menjadi membantu persalinan begitu.
3: Iya, wajib Ibu.
5: Wajib.
3: Ya. Nah, jadi ada beberapa bermacam-macam kompetensi kita bidan mulai dari tadi dikatakan bahwa mulai dari remaja, ada asuhan pada remaja. Itu kita di pendidikan itu kita ajarkan Ibu. Bagaimana melakukan asuhan pada remaja, asuhan pada ibu hamil, asuhan pada saat persalinan, masa nifas, bayi balita, bahkan bidan sampai di komunitas dan perimenopause juga ada gitu, seperti itu. Jadi cakupan kita luas untuk perempuan. Seperti tadi dikatakan Bu Dewi ini, bahwa kita itu sepanjang siklus kehidupan perempuan gitu, bertanggung jawab terhadap perempuan, seperti itu.
5: Jadi kayaknya bidan ini lebih besar tanggung jawabnya daripada baik, oke. Okay. Nah, Bu Winnie, era dan masa zaman berubah gitu ya, Bu Winnie ya. Waktu zamannya Bu Winnie sekolah bidan mungkin ada yang berbeda dengan saat ini mengajar para Gen Z-Gen Z menjadi bidan ya. Artinya punya pengalaman. Apa sih yang menarik dari generasi sekarang ini ketika mulai mempelajari menjadi bidan itu dibanding kita dulu gitu?
4: Oh, baik. Jadi kalau kita cerita pengalaman nih, saya juga termasuk mungkin gen milenial ya.
5: Yeah.
4: Jadi kalau kita dulu belajar, kita masih termasuk yang patuh ya, Bu Juli ya. Yeah. Termasuk yang belajar ya serius gitu, yeah, ya kan. Belajar serius, kemudian apa yang sudah ditetapkan oleh guru ataupun dosen akan kita laksanakan dengan sungguh-sungguh gitu ya kan, Bu. Nah, di zaman sekarang setelah kurikulum kemudian ada perubahan yang sudah diverifikasi oleh KKI, kemudian diverifikasi oleh kolegium, kemudian juga bekerja sama dengan IPKIN, ada sedikit perubahan yang lebih luas dan lebih mengena di zaman sekarang. Nah, jadi misalnya salah satu contohnya, kalau dulu untuk komunitas, untuk bidan di komunitas, dulu kita murni turunnya sebagai PKMD, praktek kerja masyarakat desa. Nah, dengan adanya perubahan kurikulum, terlebih lagi di Institut Kesehatan Pangeri, kita waktu itu sempat mengadopsi kurikulum Merdeka Belajar, Kampus Merdeka, di mana KKN ini diintegrasikan di KKNT. Jadi anak-anak sekarang lebih banyak fokus kepada proyek ataupun kegiatan kemasyarakatan yang sifatnya lebih, mereka lebih luas gitu. Jadi mereka tidak hanya fokusnya ke bidan, tapi mungkin ada hal yang sekiranya mendekati tetapi sasarannya lebih luas. Nah, itu lebih mereka lebih dikerjakan sekarang seperti itu. Jadi intinya, kalau mengajar di anak-anak Gen Z, mereka sekarang lebih open minded ya, Bu. Lebih terbuka, ditambah lagi dengan sekarang metode pembelajaran yang kita adopsi adalah student center learning. Baik. Jadi anak-anak yang dibiarkan untuk mereka mencari semua explore tentang literatur semuanya gitu. Kemudian nanti mereka kita akan debat atau diskusi di kelas. Tanpa mengurangi nilai-nilai atau teori-teori dasar tentang kebidanan. Jadi kalau cerita tentang kebidanan, dulu kita hanya pakem, kalau dulu kita hanya pakem pada asuhan remaja, asuhan hamil, bersalin, nifas. Kalau sekarang sudah ada prakonsepsi dan perimenopause.
5: Nah, lebih luas lagi,
4: cakupannya gitu.
5: Itu secara teori mereka bisa mencarinya sendiri, lebih pinter lagi dari kita gitu ya. Tapi kalau secara mental bagaimana, Bu Winnie?
4: Nah, kalau menurut kita nih agak iya, mungkin dulu di zamannya Bu Dewi mentalnya luar biasa baja. Di kami turun sedikit jadi platinum.
5: Oh, sekarang
4: kalau sekarang saya melihat, aduh, anak-anak sekarang lebih banyak nego, Bu.
5: Nego.
4: Ya, lebih banyak. Mereka sebenarnya kritis. Tinggal kita sebenarnya sebagai pendidik bagaimana mengarahkan mereka. Nah, tentu saja untuk mengarahkan mahasiswa Gen Z ini, kita nggak bisa pakai zaman kita dulu.
5: Baik.
4: Jadi kita harus involve ke diri mereka. Mereka sedang butuh apa? Terus metode yang mereka senangi itu apa, gitu?
5: Baik.
4: Zaman dulu kita nggak berani tuh bilang dosen kita, ibu sayang, ibu lagi di mana gitu. Kalau anak-anak sekarang, Bu, ibu cantik, saya mau jumpa ibu, ibu di mana? Saya nggak bisa marah dong kan, Bu, dibilang cantik karena memang saya cantik. Nggak, intinya saya harus jawab, oh iya sayang, ibu lagi di sini. Gitu. Yeah. Nah, jadi lebih mengena kepada bagaimana dunia mereka,
5: harus pendekatan secara emosional,
4: secara emosional, tapi tetap menjunjung tinggi nilai-nilai yang sudah kita tanamkan sebagai seorang bidan, di mana integritas, kemudian kode etik memang harus kita tekankan sekali. Sampai urusan bicara pun sampai walaupun mereka tahun ini agak lebih ini ya, Bu ya, lebih slow, tapi kalau kita ngomong anak-anak tetap kita harus ajarin, misalnya gini, Bu. Kamu masuk sama siapa? sama dosen, sama Ibu Winnie, Bu. Mereka nggak boleh bilang, kamu masuk sama siapa nak hari ini? Sama Bu Winnie. Jadi itu salah satu bentuk mode komunikasi yang bidan tuh wajib. Setiap kalimat ada ujungnya, kemudian berbicara dengan siapa, kontak mata, kemudian postur tubuh, itu semua harus kita ajarkan kita.
5: Ya, berarti ada juga pembinaan karakter di situ ya, Bu ya.
4: Sangat
5: harus sangat, ya.
4: Karena bidan itu memang berintegritas.
5: Iya, ya. Jangan nanti dibilang itu bidannya jutek. Gitu ya, Bu ya. Iya, baik. Kita undang pendengar di line telepon kami di 0761251111 atau di 24595 atau di 0811767391. Hari ini 24 Juni 2026 merupakan peringatan dari Hari Bidan Nasional yang ke-75. Pagi hari ini saya bersama dengan tiga bidan-bidan cantik ya, yang sudah punya banyak pengalaman dan juga mereka adalah para akademisi yang mendidik para bidan, calon bidan yang ada di kampus saat ini. Baik, Bu Dewi, tadi ada 11.000 ya, lebih kurang yang aktif. Padahal semuanya ada 15.000. Kalau boleh, sisanya ini sebenarnya apakah mereka itu tidak terdata atau mereka tidak melanjutkan profesinya sebagai bidan atau hal apa yang terjadi, Bu?
2: Kita yang dinyatakan aktif itu sebagai anggota, yaitu sebagai anggota IBI itu yang wajib membayar iuran. Nah, kita punya iuran bulanannya atau kita bayarnya per tahun per tanggal ulang tahun kita. Biasanya kita bayarnya segitu. 181.000 per tahun. Jadi salah satunya yang dikatakan aktif itu adalah mereka memiliki KTA dan membayar iuran wajib.
5: Tanda mereka ada.
2: Tanda mereka ada. Nah, bukan tidak terdata. Saat ini mereka terdata, tapi ada yang masih menjadi ibu rumah tangga, iya, banyak dia yang sudah selesai pendidikan, bekerja sebentar, kemudian menikah, mengurus anak, segala macam, jadi dulu, mereka off gitu. Nah, kita masih tetap nanti menerima mereka sebagai anggota, apalagi kalau mereka sudah memiliki kartu tanda anggota. Kita satu kali menjadi anggota akan tetap selamanya menjadi anggota, kecuali dia meninggal dunia.
5: Oke, ada banyak juga ya kalau selesai kuliah ada hal.
2: Beneran.
5: Ibu kalau meninggalkan profesi ini, ilmunya kan ilmu terapan ya, Bu ya.
2: Iya, benar.
5: Takutnya kan lupa.
2: Iya,
5: benar nggak sih, Bu?
2: Benar. Jadi kita untuk menilai kompetensi mereka. Jadi kalau mereka yang sudah keluar 5 tahun ya dari keprofesiannya tidak bekerja, untuk bekerja kembali kita membutuhkan kompetensi ulang. Okay. Jadi mereka kita uji lagi kompetensinya. Nah, uji kompetensi ini secara nasional yang dilakukan oleh Kolegium Kebidanan. Nah, jadi seluruhnya kita terpusat kepada Kolegium Kebidanan. Ada ujiannya, ujiannya itu secara nasional dan ada yang tidak lulus ya, memang ada yang tidak lulus. Jadi memang uji kompetensi ini benar-benar untuk membuktikan bahwa dia kompeten kembali menjadi seorang bidan dan bisa terjun kepada masyarakat.
5: Iya, mungkin gitu kemarin dia ada kegiatan apa 5 tahun lebih namanya. Jadi dia harus ikut lagi kompetensinya ya.
2: Karena setiap bidan yang melakukan pelayanan harus mempunyai surat izin praktik. Nah, itulah dia. Jadi kalau misalnya dalam 5 tahun atau 5 tahun dia tidak pernah berpraktek, harus UKOM lagi, uji kompetensi untuk mendapatkan SIP ini. Jadi kalau misalnya bidan-bidan yang sudah maksudnya yang masih praktek, untuk melanjutkan SIP-nya 5 tahun berikutnya, dia harus memiliki kompetensi misalnya mengikuti pelatihan, mengikuti seminar, kemudian ada pengabdian kepada masyarakat, ada nilai satuan kredit profesi yang harus dia miliki, minimal itulah 50 ya, untuk meneruskan SIP-nya 5 tahun ke depan. Jadi bukan dilepas begitu saja. Jadi memang kita juga ada ininya juga ya, step-stepnya untuk mereka tetap kita anggota IPI.
5: Baik, Bu Dewi, Bu Juli dan juga Bu Winnie, sudah ada penelpon yang masuk. Silakan Anda pendengar. Ya, baik, terima kasih sudah beratensi. Dibuka kembali di 0761251111, di 24595, 0811767391. Baik. Oke, sudah ada penelpon yang masuk. Ya, kita terima. Halo, selamat pagi.
6: Selamat pagi, Mbak Tuti.
5: Selamat pagi, Bapak. Dengan Bapak
6: selamat
5: siapa di mana?
6: Ya, Pak Santai. Pandu.
5: Oh, Pak Pandu ya. Baik, silakan Pak Pandu.
6: Bu Bidan, selamat pagi Bu Bidan.
3: Selamat pagi, Pak. Bapak.
6: Ini pertanyaannya agak aneh nih. Ada nggak Bu ya, selama Ibu jadi bidan itu ada orang menemui atau mencari, menjumpai Ibu, orang yang pernah Ibu bantu dia lahir gitu. Terus dia datang secara bertahap ya, berkala begitu, menemui Ibu sebagai ucapan terima kasih. Karena telah membantu kelahiran dia gitu. Ada nggak Bu? Ini agak aneh pertanyaannya ini.
5: Iya.
6: Terima kasih Bu.
5: Baik, terima kasih ya. Selama pengalaman Bu Dewi gimana?
2: Terima kasih Pak Pandu. Pertanyaannya bukan aneh Pak Pandu, itu pertanyaannya yang lumrah sekali. Saya kadang suka terkejut di tengah jalan. Ya, tukang jalan dibilangin Ibu, katanya kan, saya sudah lupa. Karena pada saat melahirkan itu wajah ibu itu berbeda dengan pada saat setelah dia datang. Benar, ada. Jadi saya bilang, ibu lupa ya sama saya. Saya kan yang dulu melahirkan sama ibu loh. Nah, dibilangnya seperti itu. Ini loh anaknya sudah besar. Sudah punya cucu loh ibu, katanya. Rupanya yang saya tolong itu sudah menikah dan sudah punya anak. Nah, kan saya bilang, banyak sekali yang seperti itu. Ada juga yang datang terus-terusan. Sampai kadang-kadang saya bilang ya gak apa-apa, gak usah lagi ya. Ada juga yang membawa-membawa gitu ya, membawa ada buah tangan atau apa. Saya bilang gak usah, kita itu memang adalah tugas saya untuk membantu. Iya ibu, pada saat itu saya riuh sekali pada saat itu katanya. Saya teriak-teriak, saya jambak-jambak katanya kan. Tapi ibu diem aja, gak pernah mau, gak ada pakai marah-marah. Memang seperti itu. Jadi memang satu-satunya bahwa kita pada saat menolong persalinan itu, kita harus ikut merasakan apa yang dirasakan si ibu. Karena kita juga seorang ibu, jadi kita juga paham waktu mau melahirkan itu sakitnya
5: ya,
2: luar biasa. Jadi gak bisa kita mau dia teriak, kita gak bisa marah, gak boleh teriak ya. Kita cuma bilang atur nafas, atur suara. Karena apa? Itu adalah tenaga yang kita butuhkan pada saat kita nanti untuk melahirkan. Banyak banget Pak seperti itu ya Pak Pandu, banyak benar.
5: Baik, oke, okay. Pengalaman Bu ini gimana?
4: Kalau untuk, karena kebetulan Pak Pandu, saya adalah praktisi bidan yang sejak tamat sampai hari ini di dunia pendidikan.
5: Yang sekolah terus ya Bu.
4: Kebetulan rezekinya jadi cikgu ya kan.
5: Cikgu, iya.
4: Jadi kalau untuk pengalaman praktikum mungkin sebatas ketika saya menolong persalinan, kemudian ada pasien yang mungkin senang karena kita mahasiswa ya kan Bu. Kemudian senang karena kita kawal dari sejak kontraksi sampai bersalin. Jadi begitu lahir dia lihat anaknya perempuan, saya mau kasih nama bidan, saya mau kasih nama anak saya Winnie ya Bu, boleh ya Bu, izin ya Bu ya,
5: gitu ya.
4: Supaya nanti jadi bidan ya. Tapi di sisi lain sebagai pendidik saya senang karena tiba-tiba atau di suatu tempat saya didatangi ibu-ibu kemudian langsung peluk saya. Begitu saya amati, ibu lupa nggak sama saya angkatan satu loh Bu bidan di sini, sekarang saya sudah jadi bidan Bu, terima kasih ibu ilmunya. Atau anak-anak yang tiba-tiba WA saya, ibu terima kasih atas bimbingannya, saya sudah lulus PNS, sekarang saya ditempatkan di situ. Wah itu kebahagiaan yang
5: itu ya, beda pengalaman ya dengan Bu Dewi. Kalau kalau Bu ini memang dari apanya itu udah jadi akademisi ya. Bu Juli gimana?
3: Kalau saya itu karena akademisi ya, paling itu mahasiswa yang sampai sekarang masih kontak-kontakan, masih suka nanya ibu lagi ngapain gitu, suka masih nanya, terus suka menginfokan Bu saya sekarang kerja di sini gitu, suka masih suka nanya-nanya, itu masih ada, masih banyak mahasiswa yang seperti itu.
5: Nah kalau Bu Dewi dulu kan memang buka praktek,
2: buka praktek
5: ya Bu ya, sampai sekarang Bu?
2: Sampai sekarang masih.
5: Okay.
2: Jadi dibangunkan tengah malam itu sudah biasa, ya
5: mau ada mau melahirkan,
2: ada yang mau melahirkan jam 1 malam tetap keluar dari rumah ya keluar saja. Niat kita baik ya. Nanti paling enak tuh jadi bidan tuh seperti itu Bu. Dibangunkan jam 1, dibangunkan jam 2, begitu nanti kepalanya nempel lagi di bantal, langsung tidur lagi. Itu hebatnya jadi bidan.
5: Baik, oke. Okay. Baik, Bu Dewi, Bu Winnie dan juga Bu Juli, kita break dulu sesaat dan pendengar, kita masih bicara soal dunia membutuhkan 1 juta bidan dan bidan sangat penting dalam mengatasi setiap krisis. Kita masih bersama dalam Riau Menyapa.
7: nggak benar ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
8: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
7: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
8: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
7: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
8: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
9: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
10: Hari gini masih percaya berita hoax? Jangan yo dek ya. Masih ngikutin informasi palsu? Jangan yo dek ya. Waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @rri_pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok @rri_pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.
9: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam Riau Menyapa untuk hari ini. Dunia membutuhkan 1 juta bidan, dan bidan sangat penting dalam mengatasi setiap krisis. Hari ini 24 Juni, Hari Bidan Nasional. Silakan Anda bergabung bersama kami di line telepon 0761251111 atau di 0761245955 atau bisa di 0811767391. Nah, banyak pengalaman menjadi bidan begitu ya Bu Dewi, Bu Winnie. Benar. Dan juga Bu Yuli, meskipun menjadi bidan yang sesungguhnya dengan pekerjaan yang lain atau juga menjadi seorang akademisi, punya pengalaman berbeda-beda. Ya, baik, benar. Saya kembali ke Bu Dewi selaku Ketua PDIB Provinsi Riau. Ya. Bu Dewi, bagaimana sebenarnya saat ini kesejahteraan para bidan ini dan mereka terkategorikan yang seperti apa? Apakah ada yang sudah bekerja menjadi pegawai negeri atau di swasta dan lain sebagainya, Ibu?
1: Baik, terima kasih Ibu. Jadi sebenarnya sekarang kalau untuk bidan itu banyak dia. Dia bisa berpraktik atau melakukan pelayanan kebidanan itu sebagai ini di pelayanan puskesmas misalnya, rumah sakit, klinik ya, itu semuanya melakukan asuhan kebidanan. Dan ada lagi satu lagi yang mereka berpraktik sendiri swasta. Baik. Dia buka praktik sendiri. Nah, itu kita bidan diberikan kewenangan untuk buka praktik mandiri. Nah, tidak ada lagi pengawasan dari dokter, cuma pada saat dia melakukan pelayanan kebidanan terutama untuk menolong persalinan harus 3 orang, yaitu 6 tangan namanya. Jadi makanya setiap praktek mandiri itu tidak ada 1 bidan lagi sekarang.
0: Oh ya, kalau minimal dulu kan 1-1 ya, di zamannya Bu Dewi.
1: Iya, di zaman saya
0: sekarang
1: dulu.
0: Sekarang berarti 1 bidan itu 3 orang.
1: Iya, 1 praktek mandiri itu minimal ada 3 orang yang untuk melakukan pertolongan persalinan.
0: Oh gitu. Meskipun namanya misalnya bidan tuti, tapi ada 2 teman saya.
1: Iya, benar. Yang memiliki surat izin praktek di tempat itu. Jadi itu adalah legalitasnya.
0: Itu berlaku sejak kapan, Bu?
1: Kita ini sudah berlaku dari tahun itu PMK 21 tahun 2021. Itu dulu yang menolong persalinan itu ada dokter, ada bidan, ada perawat atau tenaga kesehatan lainnya. Tapi kita sudah mau revisi, ini sudah mau keluar ya, pengganti dari PMK 21. Kemarin pengurus pusat itu sudah melakukan advokasi kepada Kementerian Kesehatan itu untuk merubah boleh 3 orang bidan itu untuk menolong persalinan. Jadi tidak lagi ada dokter, tenaga medis lainnya dan bidan. Nah, sekarang ini tinggal menunggu launchingnya saja.
0: Launchingnya saja.
1: Iya,
0: ya.
1: Jadi 3 bidan untuk 1 tempat praktek. Baik. Nah, kemudian juga dulu itu bidan kalau jadi PNS itu masih di golongan 2A. Hanya di golongan 3A.
0: Yang S1 ya?
1: Ya, S1. Nah, sekarang kita kan sudah profesi.
0: Oke.
1: Kebetulan kita semua sudah profesi bidan. Jadi dari sarjana ambil 1 tahun lagi profesi bidan. Nah, alhamdulillahnya pengurus pusat sudah melakukan advokasi dan sudah keluar bahwa nanti bidan-bidan yang sudah bergelar profesi masuk CPNS sudah langsung 3B. Iya, seperti itu. Jadi itu terobosan baru. Jadi dulu itu bidan D4 itu tidak boleh menjadi bidan di pelayanan, tapi di advokasi oleh PPIB itu sudah boleh melakukan.
0: Karena dia sudah setara ya, Bu ya.
1: Benar. Benar.
0: Cuma gelarnya aja yang berbeda ya.
1: Benar.
0: SST jadi, dengan SKEP.
1: Ada STR KEP. Kalau zaman saya dulu SST Sarjana Sains Terapan, kemudian ada STR KEP. Nah, gitu ya. Kemudian ada sekarang Sarjana Kebidanan. Jadi setiap Sarjana Kebidanan itu adalah gelar akademik. Dia tidak bisa melakukan praktek kebidanan. Beda dengan kami dulu. Kalau kami ini kan dari perawat, kemudian ambil D3 kebidanan, karena kita punya 2 gelar, ada vokasi dan ada profesi. Vokasi untuk yang D3 kebidanan dan profesi bagi yang sudah menamaikan profesinya. Jadi untuk yang praktek mandiri itu harus bergelar profesi. Jadi makanya sekarang saat ini teman-teman kami itu di seluruh Indonesia sedang mengambil pendidikan profesi 1 tahun lagi.
0: Jadi kalau buka rumah bidan udah boleh bertiga.
1: Boleh bertiga.
0: Enggak boleh lagi sendiri ya.
1: Tidak boleh lagi sendiri.
0: Iya, artinya kelompok-kelompok ya, Bu ya.
1: Iya.
0: Sebetulnya itu untuk apa sih, Bu, sebenarnya?
1: Sebenarnya adalah untuk kompetensi itu, untuk menjaga kompetensi kita tuh tadi. Baik. Jadi pada saat kalau seandainya, apalagi di daerah itu ya Bu, tempatnya itu jauh dari rumah sakit, dari ini, nah mereka bisa melakukan kolaborasi di antara bertiga dengan kompetensi yang sama. Maksudnya bidan, bidan, dan bidan. Jadi kalau si bidan satu menolong si ibu, bidan dua sudah menolong anaknya, bidan tiga bisa yang untuk yang lainnya.
0: Okay.
1: Nah, jadi kompetensinya yang kita inginkan saat ini. Kompetensinya sama. Tapi kalau misalnya masih ada dokter, ada perawat, perawat ini biasanya tadi ya untuk merawat. Jadi dia bukan berkecimpung sebenarnya untuk melakukan proses persalinan. Ada memang maternity, tapi maternity juga bukan terfokus seperti kami bidan. Nah, yang menolong dari A sampai selesai persalinan. Nah, seperti itu. Jadi kita memang harus membutuhkan kompetensi yang sama pada saat kita menolong persalinan, terutamanya itu yang paling penting.
0: Sama-sama bidan ya Bu ya.
1: Sama-sama.
0: Jadi sekarang ini terlepas dari pengawasan dokter.
1: Iya,
0: ya, memang. Oke. Ya, kita ke Bu Winnie. Nah, Bu Winnie, untuk di dunia pendidikan di kampus, apakah di Riau ini akreditasi dari kampus ini kan ada beberapa tahun yang lalu bahwa harus akreditasinya A dan lain sebagainya untuk bisa masuk dalam dunia kerja begitu. Nah, sekarang ini status di kampusnya yang ada di Riau ini apakah sudah bisa menjamin para bidan ini untuk bisa masuk ke lapangan pekerjaan?
2: Baik, Mbak Tuti. Untuk status akreditasi pada penerimaan bidan ya di tempat-tempat praktik sejauh ini memang itu tergantung kepada institusi penerima.
0: Baik.
2: Tidak ada aturan yang baku bahwasanya institusi harus memiliki akreditasi A untuk nanti lulusannya dapat diterima di manapun. Hanya saja kita semua termasuk juga institusi pendidikan juga ini dimonef oleh organisasi profesi untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan kebidanan.
0: Baik.
2: Jadi seluruh pendidikan kebidanan, instansi institusi pendidikan kebidanan harus dapat semuanya itu harus memiliki kemampuan yang sama. Jadi kita harus mengikuti kurikulum yang sudah ditetapkan, kemudian ketentuan yang sudah ditetapkan oleh OP dan lain sebagainya, sehingga ketika kita siapkan mahasiswa yang selesai pendidikan bidan itu mereka tentu saja harus tersertifikasi, memiliki ijazah yang sesuai. Kemudian untuk dia bisa masuk bekerja harus punya STR, bahkan beberapa rumah sakit harus punya SIPB, dan kemudian semua persyaratan yang sekiranya diperlukan di rumah sakit itu memang kita harus tersertifikasi dan terlegislasi. Jadi untuk bisa bekerja, dapat penghasilan yang sesuai dengan pendidikan bidan, ini memang kita harus mengawal mahasiswa yang lulus dari bidan itu untuk melengkapi dirinya secara administratif, baik itu legislasi ataupun sertifikasi. Nah, ditambah lagi kita juga dihimbau sekarang meluaskan area pelayanan kebidanan dengan menginklusikan pendidikan pelayanan kebidanan komprehensif atau komplementer.
0: Baik.
2: Jadi berceritalah kita tentang pelayanan kebidanan yang sifatnya back to nature. Nah, ini sekarang menjadi salah satu tren yang luar biasa ya Bu ya.
0: Artis-artis gitu sekarang melahirkan ya.
2: Sekarang sudah ada doula, pendamping bidan ya Bu ya. Kemudian ada asuhan-asuhan pelayanan komplementer. Nah, itu kalau di masing-masing institusi, terutama kami di Institut Kesehatan Payung Negeri, itu mahasiswa profesi itu akan diberikan secara gratis pelatihan komplementer. Jadi nanti mereka baru tamat, mereka selain mendapatkan sertifikat sebagai bidan profesi, mereka juga mendapatkan sertifikat komplementer yang nanti akan menunjang kemampuan mereka, sehingga nanti pada penerimaan pekerjaan dimanapun ini akan menjadi pertimbangan institusi tempat mereka akan bekerja.
0: Karena sekarang orang melahirkan nggak konvensional lagi semuanya ya kan, macam-macam maunya begini, duit saya gini ya, maunya saya di air melahirkannya.
2: Jadi akreditasi itu adalah sebenarnya bentuk bahwasanya kami akan selalu meningkatkan kualitas sesuai dengan yang sudah ditetapkan bahwasanya kalau bidan selain dari kompetensi kita, kemudian semua kurikulumnya harus sesuai dengan Kemenristek Saindikti.
0: Ya, baik, sudah ada penelpon, kita terima. Halo, selamat pagi.
3: Selamat pagi.
0: Pagi, dengan siapa ini, di mana?
3: Maiza di Arengka.
0: Maiza?
3: Ya.
0: Ya, silakan Bu.
3: Ya, mau saya tanyakan. Ya, selamat pagi Bu, ibu-ibu narasumber. Saya mau nanya, kalau seandainya bidan ini bekerja di desa terpencil, sampai sejauh mana dia misalnya membantu ibu melahirkan Bu, sementara dengan kondisi yang sangat terbatas, alat mungkin, transportasi mungkin, misalnya kondisinya dia harus dilakukan operasi besar Bu, misalnya kayak sesar. Bagaimana itu bidan menang? Apa dia boleh melakukan sendiri, sementara dengan kondisi dia jauh dari kota?
0: Ya.
3: Ya, itu saja Ibu. Makasih.
0: Ya. Baik, terima kasih Bu Maiza, kalau enggak salah ini tadi ya. Baik, nanti akan dijawab ya, dijawab oleh Ibu Dewi. Tapi saya ke Bu Puji dulu. Nah, Bu Puji ini kan Bu Juli, maaf. Ya. Nah, ini kan ada di judul kita mengatasi setiap krisis. Nah, dalam dunia pendidikan sendiri artinya kita juga mengajarkan kepada para calon bidan ini, mahasiswa-mahasiswa ini tentang apa sih sebenarnya yang krisis, yang apa yang harus kita tangani begitu Bu.
4: Di institusi pendidikan tentunya kita membekali mahasiswa dengan asuhan kebidanan dalam manajemen bencana gitu ya Bu ya. Contohnya saja kami terus memperbarui kurikulum kami begitu ya Bu ya. Kurikulum kami terus diperbarui, ada namanya pembaruan kurikulum atau peninjauan kurikulum saya secara mayor dan minor. Nah, apabila terjadi krisis seperti itu ya Bu ya, kami akan memperbarui secara minor. Jadi pada saat ada krisis, contohnya pada saat COVID-19 ya Bu ya. Baik, itu kami langsung memperbaiki rencana pembelajaran semester kami. Bagaimana sih misalnya ini pemeriksaan kehamilan pada saat masa COVID seperti apa?
0: Baik.
4: Kalau di sebelumnya, sebelum terjadi bencana COVID itu, krisis COVID itu, kita tidak ada membahas tentang COVID pada waktu itu di asuhan kehamilan. Tetapi pada saat terjadi krisis bencana, atau bencana COVID, kita langsung menginput bagaimana cara pemeriksaan kehamilan di masa COVID, bagaimana cara pertolongan persalinan di masa COVID seperti itu. Kita jadi, terus perbarui seperti itu.
0: Jadi kita tetap mengatasi hal-hal yang demikian ketika ada krisis yang di luar dugaan kita, begitu ya. Baik, kita ke Bu Dewi, mungkin silakan jawab bagaimana dengan bidan yang ada di desa.
1: Oke, baik. Kita tetap berpegang pada kompetensi bidan, ada di PMK 320 tahun 2020 itu di situ wewenang dan kompetensi bidan. Jadi sebagai seorang bidan tidak boleh melakukan operasi sesar. Ya, kalau dia harus deteksi secara awal. Deteksi secara awal ini pada saat kehamilan. Kalau memang si ibu beresiko saja untuk terjadi nanti kegawat daruratan, dia sebelum si ibu melahirkan sudah harus dirujuk. Okay. Dirujuk ke tempat yang memang peralatannya lebih mampu untuk dia lakukan. Nah, banyak kewenangan bidan yang tidak boleh dia lakukan. Contohnya kalau dulu kan ada vakum, itu juga tidak dibolehkan.
0: Oh, nggak boleh lagi ya?
1: Tidak boleh kan. Dulu waktu zaman saya boleh
0: ya.
1: Ya, karena memang masih minimnya dokter opjin.
0: Oke.
1: Tapi kalau untuk saat ini di PMK kita yang terbaru, kita tidak boleh lagi.
0: Jadi dia harus merujuk.
1: Jadi dia harus melakukan deteksi awal selama proses kehamilan. Nah, jadi bukan tiba-tiba pada saat dia mau menolong persalinan, oh ini tiba-tiba mau harus dirujuk, tidak. Sebelum itu terjadi, dia sudah harus kritis si bidannya ini. Oh, ini tidak bisa saya tangani.
0: Ada 20, harus bertindaknya cepat.
1: Iya
0: ya, Bu, ya?
1: Benar. Ada 20 penapisan untuk ibu bersalin. Salah satunya ibu dengan seksio cesarea tidak boleh ditolong oleh bidan di tempat bersalinnya, kecuali di rumah sakit. Nah, itu boleh si ibu yang sudah sesar, misalnya udah 5 tahun dia mau normal tapi bukan gara-gara panggul sempit, dia boleh tapi di rumah sakit.
0: Baik. Tidak boleh dilakukan oleh bidan.
1: Jadi kewenangan bidan itu memang kita sudah dikunci, ada beberapa yang kita tidak boleh lakukan.
0: Oke.
1: Okay. Nah, baik, itu dia salah satunya.
0: Ya. Baik, oke. Bu Dewi, seberapa banyak kah bidan yang dibutuhkan lagi Bu? Apakah memang dibutuhkan di dalam negeri? Bahkan sekarang ini banyak yang juga hijrah hengkang keluar negeri karena di sana mereka mendapatkan salary yang lebih besar daripada negaranya. Ini bagaimana?
1: Benar. Ya, jadi kita baru selesai kongres bidan sedunia. Baik. Di Portugal. Okay. Ini baru seminggu yang lalu. Ya, jadi untuk Hari Bidan Internasional itu di tanggal 5 Mei. Mm-hmm. Setiap tahunnya diperingati. Jadi baru saja melakukan kongres ya. Jadi pengurus pusat baru pulang dari sana. Jadi banyak hal yang mereka lakukan. Jadi seluruh bidan di dunia berkumpul di sana. Mm-hmm. Jadi memang terbuka sih pekerjaan itu lebih banyak di daerah luar. Karena memang mereka masih membutuhkan. Tidak seperti kita di Indonesia ya, sudah biasa dengan bidan. Nah, mereka sekarang untuk kembali ke nature-nya, back to nature-nya untuk persalinan, makanya masih lapangan terbuka. Bukan hanya di luar negeri saja, di kita pun masih banyak. Di pelosok-pelosok negeri, terutama di daerah Papua, Maluku, itu yang daerah perairan, itu hanya satu bidan di satu desa. Kadang-kadang membawa pasien yang harus dirujuk itu melalui lautan. Ya, melalui lautan.
0: Dia cuma sendiri.
1: Sendiri. Nah, itu yang kita inginkan kepada pemerintah, bagaimana caranya nanti untuk memeratakan seluruh bidan yang ada itu di seluruh Indonesia.
0: Okay. Bu Dewi, untuk Riau saja, ini sekarang idealnya yang dibutuhkan berapa? Yang ada sekarang berapa, Bu?
1: Yang ada itu hampir 15.000. Ya, seharusnya itu satu desa 3 bidan.
0: Oke. Okay.
1: Nah, berapa banyak desa kita di Riau ini?
0: Tapi sekarang tak tercover ya, Bu?
1: Belum tercover.
0: Hanya satu di desa.
1: Masih ada satu.
0: Bahkan ada yang nggak ada?
1: Ada yang tidak ada.
0: Oke. Okay.
1: Desanya.
0: Baik. Ya. Apa yang kita usulkan ke pemerintah, Bu?
1: Kita mengusulkan
0: ini?
1: Itu terutama yang kalau dulu mereka tenaga kerja sukarela, alhamdulillah sudah banyak yang diterima menjadi tenaga P3K. Ya, dari bidan mereka. Sebelumnya itu adalah tenaga sukarela TKS-TKS di puskesmas, di desa-desa. Nah, alhamdulillah mereka sudah menjadi P3K. Tapi masih banyak juga teman-teman kita yang masih belum ininya ya, legalitasnya itu sebagai calon pegawai negeri atau apapun untuk kepemerintahan. Kita masih advokasi kepada mereka. Untuk tahun ini juga penerimaan tenaga bidan juga dibutuhkan untuk CPNS. Ya, jadi provinsi, kota itu juga mereka membuka lowongan untuk tenaga bidan. Baik. Itu adalah salah satu upaya kita adalah untuk meningkatkan derajat daripada bidannya, terutama untuk pekerjaan, statusnya sebagai pekerjaan yang bisa membuat mereka menjadi lebih bangga.
0: Baik. Artinya sekarang belum merata ya, Bu ya, bidan adanya ya?
1: Belum.
0: Ada yang numpuk di beberapa wilayah, barangkali ada ya, Bu ya?
1: Banyak ya, numpuknya itu paling banyak itu sana perkotaan itu tadi, karena memang generasi kita sekarang, generasi Gen Z ini memang lebih suka dia di daerah perkotaan gitu. Padahal yang membutuhkan di desa, makanya pada saat kita mengajar di institusi pendidikan selalu kita bilang nanti nak setelah selesai ini anak pulang ke kampung halamannya, binalah desa tempat anak tinggal.
0: Nah, itu jadi daftar di daerahmu.
1: Iya, kembali ke daerah
0: jangan
1: masing-masing.
0: Pilih ke perkotaan,
1: jangan pilih
0: ya,
1: ke perkotaan.
0: Oke, okay, baik. Nah, benar. Ini saya lebih banyak ke Bu Dewi nih, Bu Wini, karena beliau bidan ya.
1: Yang, ini yang juga bidan
0: ya, yang praktik, yang pegang pasien. Bu Wini, di tengah canggihnya dunia kedokteran saat ini, dokter Objin banyak dengan segala gelar dan segala macamnya, kehadiran bidan ini apakah masih menjadi favorit?
1: Masih. Karena apa?

0: USG sap. Udah ya Bu, ini kayak gini kayak gini.
1: Yeah.
0: Tapi kalau bidan Bu bisa 30 menit, bisa kadang-kadang
1: banyak
0: lebih.
1: Banyak bertanya ya.
0: Iya, banyak bertanya. Karena memang kita sifatnya adalah memang menjadi sahabat perempuan.
1: Baik. Artinya masih dibutuhkan,
0: iya, masih
1: menjadi favorit ya Bu ya.
0: Masih menjadi favorit.
1: Karena katanya kalau di Bu bidan lahirannya bisa normal.
0: Iya, insyaallah.
1: Tapi kalau di dokter saya dibelah.
0: Seperti
1: baik,
0: itu.
1: Ya, oke. Okay. Waktu membatasi perbincangan kita Bu Dewi dan juga Bu Winnie dan Bu Juli, bahwa memang hari ini ternyata kita sangat membutuhkan bidan, bahkan jutaan sampai di luar Indonesia pun masih membutuhkan. Dan mudah-mudahan ini akan tercover untuk negara kita aja dulu ya. Dan Ria pada khususnya seperti yang disampaikan oleh Bu Dewi tadi, bahwa kita masih belum merata. Memiliki bidan di beberapa wilayah yang ada di Riau.
0: Benar.
1: Baik, menutupi perbincangan ini, saya ingin closing statement dulu ke Ibu Winnie dan Bu Juli, nanti ke Ibu, silakan Bu Winnie.
2: Baik, pendengar Pro 1 RRI yang saya hormati, bidan adalah ujung tombak untuk peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak, khususnya wanita di sepanjang daur hidup. Maka untuk itu kita semua sepakat untuk menciptakan atau melahirkan tenaga kebidanan yang kompeten, dan kemudian kita juga berupaya memberikan pelayanan terbaik untuk ibu dan anak, terutama tadi wanita di sepanjang siklus daur hidup wanita. Dan himbauan selaku saya akademisi adalah, jika Bapak Ibu yang mendengarkan siaran ini ada nanti anaknya yang ingin melanjutkan pendidikan, mari silakan masukkan ke program pendidikan S1 bidan dan nanti lanjut ke profesi bidan, supaya nanti bisa berkontribusi untuk menyelamatkan jiwa ibu dan anak, terutama wanita sepanjang siklus hidup wanita.
1: Baik, oke, okay. Bu Juli, silakan.
3: Baik, tema bidan tahun ini adalah dunia membutuhkan 1 juta bidan lagi ya. Itu tentunya menjadi suatu tantangan bagi kami institusi pendidikan untuk menghasilkan bidan-bidan yang unggul dan kompeten tentunya ya, tidak hanya kompeten dari segi akademik maupun klinisnya, tetapi juga kepedulian sosialnya, kemudian jiwa kepemimpinannya, serta mereka harus bisa bertahan di situasi krisis seperti itu.
1: Baik.
3: Insya Allah kami dari institusi pendidikan kebidanan akan mengawali semua mahasiswa kami agar menjadi kompeten dan ikut serta dalam menciptakan generasi emas di 2045.
1: Amin.
3: Tentunya seperti yang di usung oleh pemerintah kita seperti itu. Sekali lagi saya mau sampaikan selamat hari bidan untuk seluruh bidan yang ada di Indonesia. Bekerjalah dengan hati ya, karena kita yakin bahwa yang kita kerjakan saat ini akan menciptakan generasi emas ke depannya, seperti itu Ibu.
1: Oke, mengunci seluruhnya kepada Ibu.
0: Oke, jadi bidan ya, bidan itu menyediakan kelahiran yang aman, antenatal dan perawatan pasca natal, menyediakan kontrasepsi ya, perawatan aborsi yang komprehensif, berarti bukan melakukan aborsi ya, perawatan setelah dia abortus ya, kemudian perawatan yang untuk penyintas yang berbasis kekerasan terhadap gender terutama pada ibu dan anak, mendukung menyusui ya, kemudian memastikan bayi yang baru lahir menerima nutrisi yang aman dan bersih dari ibu, dan dapat diandalkan untuk mendidik, mempersiapkan masyarakat dengan pengetahuan yang tetap dibutuhkan untuk mereka menjadi aman, sehat dan selama dalam masa darurat.
1: Baik.
0: Jadi selamat hari bidan nasional ke-75. Kita bangga menjadi bidan Indonesia.
1: Baik, terima kasih ibu-ibu bertiga, Bu Dwi, Bu Winnie dan juga Bu Juli atas kehadirannya bersama RRI. Dan kami di RRI juga mengucapkan tahniah ya untuk Hari Bidan Nasional yang ke-75 tahun 2026. Baik pendengar, sampai di sini kebersamaan kita dalam Riau Menyapa. Dalam dunia membutuhkan 1 juta bidan, dan bidan sangat penting dalam mengatasi setiap krisis. Terima kasih atas atensinya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam. Sekian, Dialog Riau Menyapa hari ini.

0: 99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar ya, Anda masih tetap bersama kami tentunya di Pro 1 RRI Pekanbaru, dan kita juga masih akan terus melanjutkan kebersamaan dalam rangkaian Riau Pagi setelah juga tadi kami hadirkan untuk Anda dialog interaktif Riau Menyapa ya. Ada pembahasan khusus tadi yang telah Anda simak pendengar, itu terkait dengan dunia membutuhkan 1 juta bidan lagi. Ya, bidan ini dinilai sangat penting dalam mengatasi setiap krisis. Itu dialog yang tadi sudah kami hadirkan untuk Anda. Ya, semoga kiranya bermanfaat untuk kita semua. Baik, saat ini di Studio Pro 1 telah menunjukkan pukul 9 lebih 7 menit waktu Indonesia Barat, pendengar ya. Untuk merangkai kebersamaan kita ini hingga nanti jelang pukul 9 lebih 50 menit waktu Indonesia Barat ya, atau jam 10 nanti, itu kita akan bersama dalam program Halo RRI. Kali ini masih bersama saya Suci Raslia, kita merangkai di Halo RRI edisi Rabu 24 Juni 2026. Silakan untuk Anda pendengar Pro 1 bergabung ya, berpartisipasi bersama kami dalam program ini di program Halo RRI yang kami hadirkan untuk Anda 3 kali dalam sepekan pendengar ya, setiap hari Senin, Rabu dan juga Jumat. Anda bisa bergabung berpartisipasi di line telepon 0761251111 atau melalui via pesan singkat WhatsApp kami juga pendengar 0811 7673991. Ya, barangkali untuk saat ini Anda menemukan mungkin berbagai persoalan di sekitar kita pendengar ya, apakah itu mungkin terkait dengan jalan rusak, lampu penerangan jalan yang mati, ataukah mungkin Anda menyaksikan saat ini ada beberapa titik yang sampahnya tidak terangkut ya, ataupun juga pelayanan administrasi yang lambat, fasilitas umum yang kurang terawat, hingga berbagai persoalan lain yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat. Nah, ini bisa Anda sampaikan di sini pendengar dalam program Halo RRI, karena selama program ini berlangsung kami membuka ruang seluas-luasnya bagi Anda yang ingin menyampaikan laporan, aspirasi maupun keluhan ya, tentunya disampaikan secara santun, objektif dan bertanggung jawab ya. Jadi kami ajak Anda pendengar Pro 1 seluruhnya, masyarakat ya di Kota Pekanbaru, Riau juga umumnya, untuk menjadi bagian dari solusi. Suara Anda penting, informasi yang Anda sampaikan itu tentu juga dapat menjadi perhatian bagi pihak terkait untuk ditindaklanjuti pendengar ya, demi pelayanan publik yang lebih baik. Langsung berhati-hati bergabung bersama kami, line telepon sudah dibuka pendengar 0761251111 atau di via pesan singkat WhatsApp Pro 1 0811 7673991. Suara informasi yang Anda sampaikan ya, apakah itu dalam bentuk laporan, aspirasi maupun keluhan ya, yang telah Anda sampaikan dengan cara yang santun, objektif dan juga bertanggung jawab, nanti pendengar ya kami akan jembatani atau akan kami teruskan kepada pihak terkait ya, nanti akan di follow up, akan dicek ya, dan semoga segera ditindaklanjuti atau diberikan solusi atas laporan yang sudah Anda sampaikan. Kita juga buka line telepon ya di kesempatan ini, silakan berpartisipasi di Halo RRI, suara Anda solusi bersama. Halo RRI, selamat pagi.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan siapa Bapak?
1: Dengan Aan di Sudarso.
0: Iya, izin Pak Aan, mohon mungkin sedikit volume radio dikecilkan Pak Aan, mohon maaf sebelumnya.
1: Oh, ya. Di sini kecil.
0: Iya, agak feedback kita di sini Pak Aan.
1: Maksudnya HP-nya yang kecil.
0: Yang dikecilkan suara volumenya Pak Aan, volume radio.
1: Sudah.
0: Ya. Sudah, baik. Ngobel ya Pak Aan, hati-hati Pak Aan ya. Oke.
1: Okay. Mbak Suci minta tolong disampaikan sama yang berkepentingan.
0: Aha, terkait
1: itu
0: apa?
1: RTH kita, saya pernah ke di samping Hotel Premier itu dan juga di Pasar Bawah.
0: RTH Kacamayang dan Pasar Bawah ya?
1: Iya, Tunjuk Ajar apa namanya itu?
0: Iya, Tunjuk
1: Cuma
0: Ajar Integritas.
1: Cuma untuk disabilitas yang pakai kursi roda nggak ada jalan masuk.
0: Oh baik, jalan akses menuju
1: jadi
0: RTH.
1: Kayaknya dulu mungkin orang Pekanbaru nggak ada yang pakai kursi roda ya, mungkin sekarang udah ada.
0: Oke.
1: Jadi mungkin perlu dipikirkan ke depannya gimana orang yang pakai kursi roda bisa masuk ke dalam RTH yang dibuat oleh pemerintah kota.
0: Mm-mm. Baik. Baik Pak An. Terima kasih Pak An. Ya, terima kasih untuk informasinya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati Pak An yang sedang mobile ya. Hati-hati dalam perjalanan. Sukses untuk segala kegiatan aktivitas. 2 RTH. Ya, ini informasi dari masyarakat kita yang melihat terkait dengan infrastruktur yang ada di Kota Pekanbaru ya, sarana yang ada. Oke, boleh mungkin ada masukan lain juga untuk kita semua dari Anda pendengar Pro 1. Beratensi langsung bersama kami di 0761251111. Halo RRI, selamat pagi.
2: Selamat pagi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini?
2: Dengan Mas Yono di Jalan Palembang.
0: Di Jalan Palembang, Kandar. Mas Yono, silahkan, apa yang ingin disampaikan?
2: Ini terkait merautnya kabel jaringan di mana-mana di Kota Pekanbaru ya.
0: Uh-huh.
2: Bukan di Kota Pekanbaru, mungkin di apa kota-kota kabupaten juga gitu.
0: Uh-huh.
2: Mohon dibenahi. Kemarin memang sudah ada tindakan dari Bapak Wali Kota kan.
0: Betul.
2: Tapi nggak diremeh, nggak di apa kan gitu kan.
0: Salah satunya di mana khususnya Mas Yono?
2: Ah, ini di dekat apa pom bensin kilometer 15 Jalan Lintas Timur, pas depan Alfamart.
0: Kilometer 15 Jalan Lintas Timur. Kulim. Lintas Jalan Timur Kulim.
2: Iya, iya.
0: Untuk kabel listrik jaringan. Ya, jaringannya.
2: Bukan jaringan.
0: Jaringan ya.
2: Iya,
0: di kilometer 15
2: jalan. Apa di perumahan-perumahan juga.
0: Uh-huh.
2: Itu begitu juga. Nanti masyarakat yang bertindak salah kan.
0: Baik.
2: Tapi selama ini enggak ada tindakan juga.
0: Belum ada sampai saat ini.
2: Iya.
0: Oke, okay, Mas.
2: Yang dua kali ini ya, rambu-rambu jalan lintas nih, khususnya yang dari luar kota pasti mau ke kota itu menjelang masuk kota itu jarang ada rambu-rambu.
0: Di dekat mana tepatnya? Persimpangan.
2: Persimpangan ya.
0: Tepatnya di mana Mas Yono?
2: Di Kubang, Cilandak Bulus, terus ini di Kulim kan gitu.
0: Kurangnya di, rambu-rambu ya.
2: Garuda, ya, Garuda Sakti. Jadi enggak tahu persimpangan rumahan atau itu pabrik atau apa gitu kan. Jadi yang dari luar kota ini kasihan, kadang tahu-tahu ada kendaraan keluar dari dalam kan. Nah, itu sering kecelakaan.
0: Baik Mas Yono. Nah, oke, terima kasih untuk informasinya Mas Yono.
2: Ya, terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda juga pendengar lain silakan bergabung beratensi kembali juga bersama kami di line telepon 0761251111 atau gabung di line telepon kami juga pendengar ya 0811767391 untuk via WhatsApp Pro 1 itu khususnya bisa Anda kirim kepada kami ya. Alangkah jauh lebih baik jika memang yang dikirim itu adalah dalam bentuk video ataupun juga foto. Nah ini ada Mas Yono. Memang beberapa waktu lalu itu sempat ada tanggapan memangnya dari pemerintah kota terkait dengan kabel yang semeraut ya. Mungkin ada beberapa titik yang saat ini belum terjangkau oleh pemerintah kita pendengar. Tapi kami hadirkan sebelumnya informasi dari laman rri.co.id. Ini tanggapan dari Pemko Pekanbaru yang beberapa waktu lalu itu juga sudah melakukan penataan wajah kota dengan menertibkan kabel fiber optik ya yang menjuntai dan semeraut di sepanjang jalan Ronggowarsito Kecamatan Sail. Nah, jadi kalau untuk di Kecamatan Sail, nah ini sudah ditangani. Mungkin belum sampai ke Kulim gitu Mas Yono ya. Mudah-mudahan nanti dalam waktu dekat dari pemerintah kita bisa mengatasi apa informasi yang tadi sudah disampaikan. Baik, untuk Anda pendengar informasi-informasi update terbaru ya terkait dengan apa yang sudah Anda sampaikan di Halo RRI, tanggapan-tanggapan dari pihak berwenang ataupun juga yang menanggapi apa yang telah Anda sampaikan, itu juga kami tuangkan pendengar di portal resmi kami ya di laman rri.co.id. Silahkan kunjungi pendengar. Silahkan Anda juga yang lain yang ingin berpartisipasi, kami tunggu di 0761251111 ya. Jadi pelayanan publik yang baik itu tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata, kita sebagai masyarakat juga memiliki peran penting pendengar ya sebagai pengguna layanan. Nah, ketika kita sebagai masyarakat ini aktif memberikan masukan ya ataupun juga kritikan yang membangun atau mungkin juga terkait dengan laporan terhadap kondisi di lapangan, nah maka berbagai persoalan tentu dapat lebih cepat diketahui dan diperbaiki ya, karena ya bisa kita bayangkan jika ada jalan berlubang lubang yang membahayakan pengguna kendaraan itu dibiarkan tidak disampaikan, nah ini bisa merugikan banyak orang. Jadi jika tidak ada yang melaporkan, ya bisa jadi kondisi tersebut itu bisa menimbulkan kecelakaan. Demikian pula jika ada fasilitas umum yang rusak mungkin ya, atau yang luput dari perhatian, seperti halnya disampaikan oleh pendengar kita tadi yang sudah mengabarkan informasi terkait dengan kondisi RTH, akses jalan untuk bagi kaum disabilitas. Nah ini juga termasuk hal yang perlu kita perhatikan bersama. Laporkan jika Anda melihat kondisi ini mungkin di tempat lain atau hal yang lain, jika ada berbeda di tempat lain, boleh juga berpartisipasi bersama kami. Jangan ragu pendengar ya untuk menyampaikan apa yang Anda temui di lingkungan sekitar. Anda juga boleh berpartisipasi bersama kami pendengar di media sosial. Nah itu bisa Anda kirim apa yang Anda lihat ya, apa yang Anda jumpai di lapangan terkait dengan fasilitas umum kita mungkin. Nah kunjungi media sosial kami, Instagram, TikTok, dan Facebook ya, dengan nama RRI Pekanbaru. Nah bisa Anda kirimkan pesan kepada kami di media sosial tersebut atau di via WhatsApp Pro 1. Jadi bagi Anda yang mungkin saat ini sedang beraktivitas ya, bekerja ataupun juga berada di rumah, atau bahkan kini juga dalam perjalanan di tempat usaha Anda, silahkan apapun kegiatan Anda untuk saat ini berpartisipasilah bersama kami pendengar. Sampaikan lokasi kejadian, kondisi yang ditemukan, dampak yang dirasakan ya, hingga harapan ataupun juga solusi yang diinginkan. Jadi semakin jelas informasi yang disampaikan, maka tentu semakin mudah ya bagi pihak terkait untuk memahami persoalan yang terjadi. Hal-hal yang sudah Anda sampaikan itu kami akan coba untuk menjembatani dengan pihak terkait. Kita masih akan langkai kebersamaan ini dalam program Halo RRI. Tetaplah bersama kami.
3: Halo RRI. Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Hari gini masih percaya berita hoax? Jangan yode ya. Masih ngikutin informasi palsu? Jangan yode ya. Waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.

0: Kita masih melanjutkan kebersamaan ini pendengar dalam program Halo RRI, suara Anda, solusi bersama. Berada kita di menit 25 lepas dari pukul 9 waktu Indonesia Barat saat ini. Silakan Anda pendengar Pro Santo ya bergabung bersama kami di sesi kita kedua ini. Kami sudah buka line telepon kembali untuk Anda yang ingin berpartisipasi. Halo RRI, selamat pagi.
1: Halo RRI, selamat pagi. Assalamualaikum Mbak Suci.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabarnya? Sehat?
0: Kabar, baik, saya sehat. Dengan siapa ini?
1: Muara Fajar.
0: Di Muara Fajar, Pak Simpson ya. Kabar baik, iya. Pak Simpson?
1: Mengenai TBS, TBS di Pekanbaru.
0: Mengenai apa? Bisa diulang?
1: Harga TBS.
0: Harga TBS.
1: Dan buah sawit ya.
0: Iya.
1: Buah sawit, segar lah luasannya.
0: Bagaimana?
1: Kok beda-beda harganya ya? Mm-hmm. Di Muara Fajar lain harganya, lain pula di Kampar, lain pula di apa Minas, lain pula di apa itu yeah. TBS ya. Kalau usulnya kalau yeah. bagus pemerintah ya maunya didirikanlah apa koperasi merah putih. Mm-hmm. Ya, koperasi merah putih sangat butuh di Riau ini biar mm-hmm. seragam mereka itu. Karena kalau koperasi itu langsung ke pabrik lebih bagus kan.
0: Iya.
1: Yeah. Itu satu. Karena menerima tandan buah sawit itu dia bisa mengumpulkan di situ di mana-mana harus ada apa di apa deh di Pekanbaru kan kita kan di daerah daratan nih.
0: Baik.
1: Pertanian. Baik. Kalau laut kan dia di perikanan tuh apa koperasi merah putihnya kan. Uh-huh. Kalau kita maunya ini ya, pertanian seperti buah sawit inilah kan.
0: Baik.
1: Maunya ditampung oleh koperasi merah putih.
0: Yeah.
1: Karena di sini kelebihannya nanti selain menampung itu harga pun petani tidak dirugikan. Termasuk itu pupuk mm-hmm. apa pupuk kimia ya. Mm-hmm. Kalau kita beli pupuk kimia dia biasanya melambung harga, sedangkan sawit tidak seberapa naiknya. Mm-hmm. Nah, kalau ada koperasi merah putih menampung itu apa menjual pupuk kimia itu ya lebih bagus. Dan satu lagi mengenai sembako. Kalau sudah ada sembako tiga tempat itu satu koperasi itu bisa tiga pegangnya kan bisa masyarakat dan petani itu bisa apa
0: ya,
1: bisa baik. Apa meringankan kan itu.
0: Oke, Pak Simpson.
1: Jadi kita usulkan kepada pemerintah setempat yang apa tolonglah dibuat koperasi merah putih itu.
0: Mm-hmm.
1: Nah, itu satu ya itu dan baik. Satu lagi Muara Fajar ini sangat butuh jalan Pak.
0: Mm-hmm.
1: Nah, dibantulah itu. Karena kalau kami ini petani kalau tak ada jalan bagaimana mau keluar?
0: Baik.
1: Nah itu jalan listrik ya udah berapa kali saya apakan ya.
0: Baik.
1: Itu pun belum ada perhatiannya nampaknya ya.
0: Iya. Terima kasih Pak Simpson.
1: Kemarin kan ulang tahun RR apa RGO itu kan nampaknya pembangunannya kan di apa aja di kota aja nampaknya.
0: Baik. Berharap
1: memperlebar jalan apa segalanya.
0: Berharap ada pembangunan lain di tempat Muara Fajar khususnya ya.
1: Iya, okay. Muara Fajar.
0: Baik.
1: Ya.
0: Terima kasih, okay, Pak Simpson.
1: Terima kasih Pak Suci.
0: Iya, sama-sama.
1: Hati-hati yang Pak Suci.
0: Siap.
1: Jangan lupa kasih. Makan siang.
0: Siap, Pak Simpson. Terima kasih. Waalaikumsalam. Di Muara Fajar, pendengar kita ada bergabung Pak Simpson. Ya, terima kasih untuk ini ada bisa dikatakan usulan lah begitu ya terkait dengan keberadaan koperasi merah putih. Terima kasih Pak Simpson atas partisipasinya. Pendengar lain juga dipersilahkan untuk Anda pendengar ya bergabung berpartisipasi bersama kami. Line telepon 0761 25111. Kalau terkait dengan koperasi merah putih pendengar ya, ini kami dapatkan informasi juga dari portal kami pendengar ya di rri.co.id. ini untuk progres pembentukan koperasi desa kelurahan merah putih di Provinsi Riau ini telah mencapai 58% ya. Pemerintah menargetkan sebanyak ada 1.862 unit koperasi itu berdiri di 12 kabupaten kota dan beroperasi juga tentunya di 12 kabupaten kota untuk menggerakkan ekonomi masyarakat desa. Nah, nanti kita akan sampaikan kepada pihak terkait ya, apakah ada kaitannya juga nanti dengan sawit begitu ya. Harapan dari pendengar kita Pak Simpson tadi. Halo RRI, selamat pagi.
2: Selamat pagi Mbak Suci.
0: Pagi Bapak, dengan siapa? Duh,
2: Bapak? Ya nggak enak ini tadi udah nelfon tadi.
0: Oh ya, ini dengan Bapak siapa?
2: Pandu.
0: Pak Pandu, di mana Pak Pandu?
2: Di Pekanbaru.
0: Di Pekanbaru. Tadi sudah bergabung juga Pak Pandu ya di dialog
2: iya.
0: sebelumnya, tidak apa-apa. Silakan.
2: Nggak enak pula kan. Ini Mbak,
0: apa yang ingin disampaikan Pak Pandu?
2: Nama-nama jalan Mbak di kota kita ini banyak kali yang sama itu.
0: Ah, bagaimana nama-nama jalan?
2: Jalan Kalimani, Jalan Raja Wali, Jalan Melati, ada lima itu. Jalan Bakti, Jalan Karya, yang banyak yang sama nama jalan. Contohnya seperti Jalan Melati di Sukajadi ada kan, Jalan Arifin Ahmad ada, Jalan Nagasaki ada itu. Jadi di satu kota nama jalan kok bisa sama begitu kan? Padahal banyak nama-nama lain yang bisa diberikan, nama Wan Galit, Jalan Edi Ruslan Aman Riza, orang-orang berjasa lah begitu. Saya pikir dulu ada staf wali kota berjanji akan menertibkan itu. Dulu awal-awal Pekanbaru ini dibangun itu wali kotanya peduli itu. Jadi kalau nama jalan itu, nama sayur, sayur, jalan nangka, jalan nanas gitu, jalan harimau, jalan singa, jadi satu tempat gampang mencarinya. Jalan sastrawan itu di Gobah itu. Dulu, sekarang suka-suka aja gitu. Jadi kalau apa namanya dirugikan, saya ada teman mengalami itu, waktu itu belum ada Sherlock-Sherlock ya, dia dari Jakarta mau ke Pekanbaru, Jalan Melati. Jalan Melur itu. Dan taruh ke Sukajadi Jalan Melur, rupanya Melurnya di Marsan gitu.
0: Melur lain
2: rugi. Jadi yang untung yang taksi kalau kan hitung apa argumenternya.
0: Baik.
2: Jadi tolong benar-benar minta disampaikan, itu staf wali kota udah janji itu dulu.
0: Ya.
2: Enggak salah Mbak Tuti, Mbak siapa lah gitu ya. Di dialog interaktif ini. Nanti kita tertibkan, kita apa. Gampang caranya, kumpulkan camat atau lurah itu, terus catat nama-nama jalan di daerah dia kan. Kok bisa sama-sama ini satu kota kan gitu.
0: Oke, Pak Pandu.
2: Nah, itu saran. Tolong ya Mbak ya, sampaikan.
0: Terima kasih Pak Pandu.
2: Oh, ya. Satu lagi Mbak, tulis surat resmi ke DPR, ke ketuanya, agar setiap acara Halo Riau, Halo Pekanbaru ini, ada staffnya, ada sekretaris DPR yang mendengar gitu, soal saran masyarakat bagus-bagus kan, keluhan apa itu saran-saran, tapi nggak ada yang dengar di pemerintah kan, sayang juga itu. Kemarin ada ibu-ibu katanya dia melaporkan jalan itu, Jalan Rambutan, tak berapa lama langsung diperbaiki, mungkin ada yang dengar itu.
0: Iya, karena kami juga memfollow up kepada pihak terkait langsung juga Pak
2: Pandu. Kalau begitu, kalau maaf ibu ya, itu di wali kota Pekanbaru itu pernah Jalan Cipta Karya di Sungai Nisase di aspal itu, saya ucapkan terima kasih melalui radio itu, radio tetangga itu, radio Brabas ya. Terus ada dibalas oleh wali kota itu, ditulis di blognya itu.
0: Baik Pak Pandu.
2: Jadi itu aja, tolong
0: ya
2: Mbak.
0: Ya, terima kasih Pak Pandu ya.
2: Ya, Jalan Sidorukun itu, dibalik Jalan Siak 2 itu, udah nyebrang jalan Sidorukun juga namanya. Jadi
0: Pak
2: aneh kan. Terima kasih ya Mbak ya.
0: Terima kasih Pak Pandu. Ya, Pak Pandu, terima kasih atas atensi Anda. Ada beberapa poin ini sudah kami rangkum juga ya, Pak Pandu. Ya, nanti pengarah acara kita ada rekan saya sini, Tengku Lem Siregar ya, yang juga hadir di program ini. Kita akan coba nanti menyampaikan kepada pihak terkait untuk apa yang telah Anda sampaikan. Ya, semoga nanti dalam waktu dekat ini langsung ada solusi ataupun juga tanggapan, hingga nanti juga kami akan sampaikan kepada Anda di sesi berikutnya tanggapan-tanggapan dari pihak terkait ya, tentang apa yang telah Anda sampaikan. Kan kita akan mencoba untuk terus memfollow up apa yang Anda sampaikan tersebut, pendengar, kepada pihak yang berwenang. Bergabung kembali bersama kami di line telepon 0761-25111. Mari manfaatkan kesempatan ini ya, tentunya untuk menyampaikan kondisi yang terjadi di lingkungan kita, seperti pendengar-pendengar kita tadi sebelumnya ya. Mungkin ada saat ini Anda melihat saluran drainase yang tersumbat jika hujan begitu ya, ada mungkin fasilitas umum yang rusak harus diperbaiki, ada layanan juga yang perlu mungkin ditingkatkan, atau justru pendengar ada layanan yang mungkin bisa dikatakan baik begitu dan layak diapresiasi, ya silahkan berikan apresiasi melalui udara juga ya. Jadi semua informasi tersebut penting untuk diketahui publik. Jadi dalam menyampaikan laporan tentu juga ada hal-hal yang perlu kita perhatikan bersama, pendengar ya. Tetap sampaikan berdasarkan fakta, hindari informasi yang belum terverifikasi ya. Jika kita melaporkan apapun itu, dimanapun, ke siapapun ya, tentu harus dengan bahasa yang santun, fokus pada persoalan dan solusi, hindari menyerang pribadi atau pihak tertentu. Ya, jadi tujuannya dari laporan yang disampaikan itu kita bukan untuk menyalahkan ya, melainkan untuk mendorong perbaikan. Jadi kita ingin ada perbaikan, ingin kota ini jauh lebih baik lagi ke depannya. Jadi dengan cara seperti ini, tentunya komunikasi antar masyarakat dan penyelenggara layanan publik dapat berjalan lebih sehat dan juga produktif. Silakan berpartisipasi pendengar ya. 0761 251111, lan telepon yang kami buka untuk Anda di kesempatan ini. Nah, kita bacakan kembali mungkin ya, saya ingin informasikan kembali untuk Anda, kita ulangi lagi pendengar, ini ada informasi yang memang bisa dikatakan tanggapan dari pihak pemerintah Kota Pekanbaru ini terkait dengan lampu penerangan jalan umum yang beberapa waktu lalu itu pendengar kita Pak Simpson juga sempat menanyakan atau menyampaikan hal yang sama, dan juga pendengar kita yang lainnya itu juga sempat menyampaikan terkait dengan lampu penerangan jalan umum. Dari laman kami pendengar di portal rri.co.id ini sudah mengabarkan bahwa pemerintah Kota Pekanbaru berencana menambah lampu penerangan jalan umum atau PJU di sejumlah ruas jalan di kawasan Rumbai di tahun 2026 ini. Program tersebut merupakan respon atas laporan masyarakat ya, yang memang beberapa waktu lalu ini sudah hadir ya, menyampaikan laporan di program ini di Halo RRI terkait dengan minimnya penerangan di beberapa titik yang dinilai membahayakan pengguna jalan. Jadi memang untuk saat ini pendengar dikatakan dari Dinas Perhubungan ya, di sini menanggapi itu adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Mas Kur Tarmizi memastikan bahwa pemasangan lampu jalan itu telah masuk dalam anggaran tahun ini dan segera direalisasikan setelah proses administrasi selesai ya. Jadi memang sudah dianggarkan, artinya saat ini pendengar itu tinggal mempersiapkan administrasinya saja. Nah, pemasangan lampu akan dilakukan mulai dari Siak 4 Sudirman Ujung, Jalan 9 Jalan Paus, Yosudarso hingga Simpang Bingung pendengar ya. Nah, ini sudah dimasukkan dalam anggaran untuk PJU di tahun 2026 ini, dan nanti akan dilakukan pemasangan lampu. Dan dikatakan untuk penambahan lampu penerangan jalan itu merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan keselamatan, kenyamanan dan kelancaran aktivitas masyarakat khususnya pada malam hari. Dan dihimbau juga ini ya dari Dinas Perhubungan, ini menghimbau untuk kita semua sebagai masyarakat agar aktif juga pendengarnya untuk menyampaikan keluhan terkait dengan pelayanan publik ya, bisa menyampaikan tentunya di program kami ini pendengar di Halo RRI, ataupun juga bisa melalui tim reaksi cepat TRC ya, tim reaksi cepat di call center 112 Pekanbaru Aman. Jadi boleh Anda bisa manfaatkan layanan yang diberikan ya, untuk menyampaikan berbagai keluhan terkait dengan pelayanan publik yang ada di sekitar kita. Nah, pemerintah juga berkomitmen pendengarnya untuk merespon cepat terhadap setiap laporan yang disampaikan. Silakan bergabung bersama kami pendengar, karena untuk program Halo RRI masih akan kami hadirkan hingga sekitar kurang dari 20 menit lagi lah ya, kebersamaan ini singkat waktu kita. Pendengar berpartisipasi di line telepon 0761 251111. Informasi yang tadi yang saya bacakan ya, atau yang sudah saya informasikan tersebut pendengar, itu bisa Anda simak kembali di portal resmi kami di laman rri.co.id. Halo Pro 1, selamat pagi.
3: Selamat pagi, Tambu Cik Lain, Mbak.
0: Dengan siapa ini?
3: Aan.
0: Oh, Pak Aan.
3: Sekarang di daerah apa ini? Tanjung Guru.
0: Tanjung Guru, Pak Aan sekarang ini. Oke, baik
3: Pak Aan. Sama itu di Rumbai, Mbak Cici. Mm-hmm. Jalan Sembilang itu kan ada pembelokan dari Simpang 4 itu sampai ke bundaran. Jadi motor sering melawan arus, dia dari jalan-jalan, misalnya jalan Permuka, sana kan jalan pom bensin, dia melawan arus tuh sampai ke bundaran karena tidak ada
0: U-turn ya?
3: Putaran, ya U-turn dari situ.
0: Dari simpang mana ini Pak An?
3: Dari Simpang 4, lampu, dulu ada lampu merah, sana sekarang enggak. Dari Simpang 4 Rumbai itu, rumah makan bawang itu, sampai ke bundaran Chevron.
0: Iya. Artinya Simpang 4 jembatan Siak 4 ujung ya, belok ke kiri
3: iya,
0: sampai
3: 4,
0: ke Chevron.
3: Itu iya. Ada stop itu dari tahun 80-an, rumah makan bawang sana tuh. Jadi tidak ada U-turn dari Simpang 4 itu sampai ke bundaran Chevron.
0: Iya, dekat masjid itu sampai
3: jadi orang Chevron. Kalau dari pertengahan itu, dari pom bensin dia misalnya, dia melawan arus sampai ke rumah dia, misalnya rumahnya di jalan Pramuka sana tuh.
0: Iya. Jadi harapannya, melawan arus itu, harapannya
3: melewati apaan? Trotoar, padahal trotoar itu kadang kan orang mobil dari Rumbai kan lewat situ juga ya, karena menghindari yang lain. Jadi minta tolonglah apa di yang bersangkutan untuk mempanis, karena itu suatu tindakan yang melawan arus bisa menyebabkan kecelakaan, Pak Susi.
0: Baik, Pak An. Terima kasih sudah mengabati ini, banyak yang dilihat di jalan karena mobile selalu ya, Pak An ya.
3: Okay. Memang tugas kita tuh, Mbak Suci.
0: Siap. Terima kasih, Pak An ya. Ya. Oke, selalu sehat, sukses untuk Anda, Pak An. Terima kasih untuk informasi yang disampaikan. Ya, ini ada saran juga terkait dengan U-turn ya, yang ada di kawasan Rumbai tepatnya nih. Ini sudah kami rangkum juga, Pak An. Hati-hati di jalan, Pak An. Selamat sampai tujuan. Ya, baik pendengar, jika ada persoalan yang Anda rasakan langsung ya, ini silahkan sampaikan kepada kami. Line telepon masih kami buka untuk Anda, 0761-25111. Tidak harus persoalan besar ya, hal-hal sederhana yang berdampak pada masyarakat itu juga bisa dikatakan penting untuk kita ketahui bersama, karena perubahan besar seringkali dimulai dari perhatian terhadap hal-hal kecil di sekitar kita ya. Jadi silakan bergabung bersama kami pendengar, 0761-25111, atau juga bisa berpartisipasi di via WhatsApp Pro 1. Mungkin ada berupa foto, video yang sudah ada record yang ingin Anda sampaikan langsung. Inilah momennya, tepatnya pendengarnya di Halo RRI, kirim kepada kami. Alangkah memang jauh lebih baik jika laporan yang Anda sampaikan, keluhan tersebut, pendengar, melalui foto ataupun juga video ya, silakan di WhatsApp Pro 1 0811-7673-991. Kita akan rehat kembali sejenak pendengar, tetap bersama kami di Halo RRI.
4: Halo RRI. Halo.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Hari gini masih percaya berita hoax? Jangan yode ya. Masih ngikutin informasi palsu? Jangan yode ya. Waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.

0: 99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih Anda masih tetap bersama kami pendengar ya. Dan tidak terasa ini kita berada di sesi terakhir untuk program Halo RRI. Ya, mungkin ada beberapa menit lagi jika ada yang ingin bergabung, berpartisipasi, ya masih kami tunggu pendengar kurang dari 5 menit ini lagi kebersamaan kita ya. Line telepon Anda bisa gunakan untuk berpartisipasi 0761251111 atau di via WhatsApp Pro 1 0811767391. Di media sosial kami juga bisa Anda gunakan pendengar ya, untuk mungkin menyampaikan masukan, saran, laporan, keluhan terkait dengan pelayanan publik yang ada di sekitar kita, ataupun juga hal-hal apapun itu ya yang bisa dikatakan berdampak bagi masyarakat lain. Nah, silakan juga kunjungi media sosial kami melalui pesan Instagram kah, mungkin di TikTok, Facebook ya. Itu bisa Anda gunakan juga untuk sebagai Anda menyuarakan apa yang ada Anda saksikan, Anda lihat di sekitar kita pendengar ya. Jadi membangun yang baik artinya pasti ini membutuhkan kolaborasi. Pemerintah tidak mungkin bekerja sendiri pendengar, dan kita sebagai masyarakat juga bukan sekedar penerima manfaat ya, tetapi juga mitra pembangunan. Nah, artinya bisa dikatakan juga ini melalui partisipasi aktif kita sebagai masyarakat dapat membantu mengidentifikasi persoalan yang mungkin belum terpantau oleh pemerintah kita. Jadi boleh ya, di sisi lain pemerintah juga akan terus memberikan layanan yang terbaik untuk masyarakat ya. Nah, jika memang ada mungkin yang belum terpantau ya di daerah-daerah terpencil mungkin, nah, boleh untuk Anda bersuara di sini di Halo RRI. Suara Anda, solusi bersama. Jadi wadah ini kami hadirkan untuk Anda pendengar Pro 1 yang ingin menyampaikan keluhan, silahkan, atau yang ingin juga memberikan apresiasi. Nah, ini juga merupakan wadah untuk Anda bisa memberikan apresiasi tersebut kepada pihak terkait jika ada instansi atau mungkin juga petugas atau ada layanan yang menurut Anda sudah bekerja dengan baik. Nah, jangan ragu juga ya untuk menyampaikan penghargaan di udara melalui Pro 1 RRI Pekanbaru, karena apresiasi juga ini tentu dapat menjadi motivasi ya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan. Dan budaya kritik yang sehat itu juga harus berjalan beriringan dengan budaya apresiasi kalau bisa. Jadi dengan demikian tercipta nanti yang namanya keseimbangan dalam membangun pelayanan publik yang profesional dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Kami hadir untuk Anda di Halo RRI 3 kali dalam sepekan pendengar ya, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Manfaatkan waktu ini untuk Anda bisa berpartisipasi dari pukul 9 hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Nah, ini kita sudah hampir sampai di penghujung waktu. Untuk Anda pendengar, kami harapkan tetap bersama Pro 1, karena nanti dari pukul 10 hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat, kita akan melangkah dalam rangkaian Riau Siang. Banyak lagi ragam program yang dapat Anda simak, dapat Anda ikuti di rangkaian si Riau Siang nanti. Untuk Anda pendengar Pro 1, kami ingatkan silakan bergabung di Halo RRI setiap hari Senin, Rabu, dan juga Jumat ya. Kami tunggu atensi Anda di kesempatan ini pendengar. Ada sekitar 2 menit lagi kebersamaan kita. Line telepon masih bisa Anda gunakan untuk berpartisipasi di kesempatan ini. Pendengar kita di sesi awal tadi bergabung ada Pak Aan. Terima kasih untuk atensinya Pak Aan. Mas Yono juga terima kasih untuk atensinya sudah bergabung. Pak Simpson, Pak Pandu juga tadi ya, sudah kami rangkum, kami catat apa yang telah disampaikan. Tentunya kita juga akan mencoba menjembatani apa yang telah disampaikan ini kepada pihak terkait ya. Kita akan coba terus follow up, dan nanti hasil dari follow up itu ya, tanggapan dari setiap pihak terkait yang sudah menanggapi, ini juga kami akan tuangkan pendengar ya di portal resmi kami di laman rri.co.id. Jadi silahkan Anda kunjungi portal resmi kami tersebut pendengar, rri.co.id. Dan tentunya Pro 1 juga bisa Anda dengarkan kapanpun dimanapun melalui aplikasi kami pendengar, RRI Digital ya. Oke, kita cukupkan untuk program Halo RRI hari ini, edisi Rabu 24 Juni 2026 ya. Terima kasih atas atensi Anda sudah menyimak program ini, terkhusus juga untuk Anda yang sudah berpartisipasi langsung. Semoga ruang publik yang kami hadirkan ini dapat terus menjadi sarana bagi kita semua, bagi masyarakat ya, Anda pendengar Pro 1, untuk menyampaikan laporan, aspirasi, saran maupun keluhan terkait pelayanan publik yang ada di Kota Pekanbaru, khususnya Riau secara umum ya. Mari terus menjadi warga yang peduli terhadap lingkungan dan pelayanan publik di sekitar kita, pendengar. Jangan hanya melihat persoalan, tetapi juga ikut menjadi bagian dari solusi ya, karena pelayanan publik yang baik itu membutuhkan partisipasi seluruh elemen masyarakat. Oke, semoga kita tetap terus bisa berkontribusi dalam membangun daerah yang baik ke depannya. Kita cukupkan Halo RRI untuk hari ini. Saya bertugas Suci Raslia dan pengarah acara Tongku Lem Siregar pamit undur diri. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Selamat pagi, sampai jumpa.
1: Halo RRI. Halo.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Ya, pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di 99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Kita merangkai saat ini kebersamaan dalam rangkaian Riau Siang, pendengar, ya, untuk hari ini masih di edisi Rabu, hari yang ke-24 di bulan Juni 2026. Nah, untuk melanjutkan kebersamaan ini, kami akan ajak Anda selanjutnya untuk sama-sama kita mendengarkan program acara, ya, podcast LKBN Antara dengan judul Pengaruh Eskalasi Konflik Global pada Perdagangan Indonesia. Dan program ini disiarkan langsung, ya, tentunya oleh Pro 1 RRI Pekanbaru, dan juga kami hadirkan program ini, pendengar, melalui RRI Bengkalis. Selamat mendengarkan.

0: Tapi pada prinsipnya apapun scale-nya, kita berharap ini bisa membantu mendongkrak positioning kita, persahabatan kita dengan sebuah kawasan atau sebuah negara secara bilateral, agar kemudian perdagangan ini tuh bisa terus-menerus terjadi.
1: Stand by on the record.
2: Halo Sobat Antara, ketemu lagi dengan saya Suwanti di podcast Antara on the record. Saat ini di bulan Ramadan jelang Lebaran, kemudian secara global kita juga menyaksikan ada eskalasi konflik. Nah, gimana implikasinya untuk perdagangan Indonesia? Buat menjawab hal ini, rasanya kita perlu ngobrol langsung saja bersama dengan narasumber kita kali ini. Ada Wakil Menteri Perdagangan, Ibu Diah Roro Esti. Halo Bu, apa Halo. Kabarnya?
0: Alhamdulillah baik, gimana kabarnya Mbak Suwanti?
2: Baik dan sehat, dan tentu saya senang dan berterima kasih untuk Kementerian Perdagangan karena udah bisa mampir di kantor Kementerian Perdagangan ngobrol langsung sama Wamen.
0: Selamat datang.
2: Terima kasih banyak Bu Wamen.
0: Yes.
2: Kegiatan terbaru atau yang belakangan ini lagi gencar dilaksanakan apa sih Bu Amen, bisa di-share buat Sobat Antara ya?
0: Boleh, jadi kebetulan saya baru aja datang, tadi kita melakukan pelepasan ekspor khususnya untuk beras. Jadi kita melepas ekspor 2.280 ton beras ke Arab Saudi.
2: Ke Arab Saudi.
0: Khusus untuk jemaah haji kita. Jadi ternyata jemaah haji kita itu memang lidahnya sukanya beras Indonesia gitu. Jadi taste-nya lokal. Jadi kita berupaya untuk bisa memasok beras-beras lokal kita hingga bisa penetrasi ke pasar global, yaitu di Saudi Arabia. Harapannya, walaupun tujuan utamanya adalah untuk jemaah haji,
2: untuk persiapan berarti
0: persiapan
2: ya,
0: haji nanti, tapi di samping itu mudah-mudahan bisa lebih dikenal di pasar Arab Saudinya itu sendiri gitu. Siapa tahu ada dari Arab Saudinya atau negara-negara lainnya yang sedang melaksanakan ibadah haji, mereka juga tertarik gitu dengan beras kita. Jadi we'll see, ini menjadi momentum juga.
2: Tapi bicara momentum, saat ini juga kan kita lihat momentumnya agak mengkhawatirkan begitu ya. Seperti apa nih kalau kita melihat kaitan dari ekspor beras ke Arab Saudi, juga ada konflik global yang lagi escalate akhir-akhir ini.
0: Tentu kita melihatnya gimana ya, cukup prihatin gitu dengan apa yang terjadi di dunia saat ini. Karena siapa sih yang suka perang kan gitu ya Mbak ya. Dan kita melihat eskalasi ketegangan geopolitik yang semakin intens gitu ya. Entah itu yang apa namanya, bagaimana Israel, Amerika dengan Iran, lalu kemudian bagaimana itu juga terdampak ke negara-negara di kawasan Middle East lainnya, UAE, Qatar, hingga region lainnya gitu. Jadi kita, saya kalau boleh jujur ya, cukup overwhelming gitu ngelihat berita beberapa hari ini. Dan ya yang kasihan kan orang yang innocent ya Mbak ya, maksudnya masyarakat biasa yang tidak tahu sebetulnya
2: terdampak
0: ini semua
2: dan menjadi
0: apa.
2: Korban.
0: Betul, menjadi korban. Jadi kalau politik Indonesia ya, kalau sekarang kacamata Indonesia melihat apa yang terjadi adalah bahwa kita dari zamannya Bung Karno, kita selalu mengedepankan politik bebas aktif gitu ya. Jadi we are a non-block, kita bebas aktif dan kita berupaya untuk berteman dengan semuanya gitu, dengan seluruh negara, dengan blok apapun kita dekatkan, kita berteman dengan mereka. Dan Pak Presiden Prabowo sebetulnya itu juga, ini luar biasa ya, maksudnya beliau itu juga sudah mempersiapkan agar Indonesia itu tetap aman. Karena sejak tahun 2025 kemarin, pertengahan tahun itu pun beliau secara lantang ke publik juga menyatakan bahwa kita harus berhati-hati gitu. Kalau misalnya ketegangan geopolitik ini semakin meningkat, ini bisa memicu perang dunia ketiga gitu. Maka banyak sekali program-program beliau yang misalnya ya Mbak ya, sering banget kita bahas ketahanan pangan, lalu kemudian hingga beras saja kita bisa ekspor, itu kan sebuah prestasi ya, yang mungkin sebelumnya itu tidak terlalu ada gaungnya gitu untuk melakukan itu. Lalu kemudian bagaimana kita bisa mempersiapkan dari sudut pandang ketahanan energinya juga, sehingga kalau sering sekali kita baca juga, kita dengar bahwasannya Indonesia ini merupakan salah satu negara yang teraman,
2: paling aman, betul
0: ya kan, di tengah ketegangan dunia dan eskalasi itu kondisi geopolitik yang kurang baik.
2: Oke, okay. Bu Amin tahan dulu, nanti okay. Kita akan elaborasi lebih lanjut gitu ya soal gimana kondisi geopolitik secara global ini mempengaruhi juga Indonesia gitu. Yeah, jangan-jangan nanti kita memang perlu antisipasi dan mitigasi seperti yang disebut sama Presiden Prabowo Subianto. Tapi tahan dulu, kayaknya kita perlu juga ngobrol terkait dengan perdagangan di dalam negeri.
0: Oke.
2: Okay, ini kita di bulan Ramadan dan juga menjelang Lebaran, Bu Amin, seperti biasa kayaknya kalau Kementerian Perdagangan ini wajib hukumnya untuk melakukan sidak langsung ke lapangan. Jadi ada inspeksi mendadak buat memastikan bahwa stok komoditas pangan ya biasanya ini aman, kemudian harganya juga enggak melambung tinggi gitu ya. Ini sebetulnya apa sih yang ingin didapatkan sama Kementerian Perdagangan? Mungkin Bu Amin juga ya sering turun ke pasar-pasar tradisional gitu ya, untuk melihat secara langsung di lapangan seperti apa. Ini sepertinya sebetulnya apa sih yang ingin dijaga gitu ya sama pemerintah terkait dengan harga kebutuhan pokok khususnya jelang Lebaran ini?
0: Ya, jadi apa namanya, menjelang Lebaran ataupun menjelang Nataru gitu ya, kita biasanya cukup intens. Jadi saya dengan Pak Menteri kita bagi-bagi tugas. Kalau misalnya Pak Menteri ke misalnya ke Sumatera, saya coba cover di Jawa. Kemarin juga pernah ke daerah apa namanya Papua gitu ya. Tapi kalau dalam kurunan waktu apa Ramadan ini kita juga cukup intens. Nanti kita akan cek juga di Batam gitu dan beberapa wilayah lainnya, hingga yang dekat-dekat itu juga harus kita amankan kan gitu ya Mbak ya. Kalau di Kementerian Perdagangan kami itu fokus terhadap beberapa komoditas inti. Salah satunya itu minyak kita misalnya. Jadi minyak kita yang kita berharap harganya sesuai HET. Kalau HET kita kan sekarang 15.700 ya. Dan itu yang selalu kita harus pastikan bahwa dari segi stoknya aman, pasokannya ada, lalu kemudian juga harganya tidak melambung, kan seperti itu. Nah itu yang kita coba pantau di lapangan dan alhamdulillah masih aman gitu ya hasil dari pemantauan kita beberapa waktu ini. Dan kita juga harus bekerja sama dengan pemerintah daerah karena mereka yang secara langsung melakukan pemantauan harga. Jadi kita punya sistem Mbak, namanya SP2KP, sistem pemantauan pasar dan kebutuhan pokok. Everything is online, kita punya dashboard. Jadi kita tinggal sebetulnya tanpa fisik harus ke sana, kita juga udah tahu kondisi pasar saat ini seperti apa, harganya itu berapa. Kalaupun ada yang sedang naik, kita berupaya untuk penetrasi dengan melakukan distribusi yang lebih masif lagi ke wilayah tersebut gitu. Jadi kita aktif melakukan hal itu gitu. Dan mudah-mudahan tentunya kalau hasil dari pemantauan kita, karena ini meliputi sekitar 514 kabupaten kota
2: seluruh Indonesia,
0: dan kita kerjasama dengan itu tadi pemerintah daerahnya, dari dinas perdagangannya, perindaknya gitu, yang aktif setiap hari ke pasar dan mereka melakukan pelaporan secara sistem juga. Jadi semua secara digital kita pantau, tapi secara fisik tentu harus dijalankan juga gitu. Kita juga harus sebagai pemerintah ya melihat kondisi di lapangan gimana, lalu kemudian mungkin keluh kesah masyarakat itu juga seperti apa, dan bagaimana pemerintah bisa hadir untuk menjawab keluh kesah tersebut gitu.
2: Strateginya seperti apa Bu Amin? Karena ini saya akan sekalian curhat gitu ya sebagai masyarakat. Tentunya saya juga nggak ingin nih harga minyak, misalnya minyak kita di pasaran saya mendapati misalnya nanti harganya melambung gitu ya. Itu kan membuat masyarakat tentu akan kesulitan begitu. Strategi yang dijalankan sama pemerintah khususnya Kementerian Perdagangan seperti apa sih supaya untuk terus menjaga biar harganya stabil, masyarakat bisa menjangkau gitu ya, dan masyarakat bisa dapat akses terhadap minyak kita, stoknya aman gitu.
0: Jadi yang pertama kita harus memastikan bahwa dari segi supply-nya aman, gitu. Jadi kita harus memasok ke wilayah-wilayah yang pada dasarnya memang membutuhkan, gitu kan? Karena melambungnya harga itu biasanya karena stoknya udah mulai menipis nih gitu.
2: Biasanya ada wilayah tertentu kah, Bu Wamen?
0: Ya apa namanya, pasti ada aja aja gitu ya. Tapi selama ini alhamdulillah ketika kita memantau secara langsung juga masih apa namanya terjamin gitu, stoknya ada, dan paling tidak masyarakat itu ada pilihan gitu. Karena selain yang minyak kita, sebetulnya minyak yang premium juga ada. Daya beli masyarakat kan beda-beda ya. Ada yang sudah bisa apa namanya membeli minyak yang premium yang lebih mahal gitu, harganya lebih tinggi. Tetapi ada juga masyarakat yang kurang mampu yang mengandalkan misalnya minyak kita. Namun tentu kalau di lapangan itu kan kita juga menemukan misalnya disparitas harga ya Mbak ya, untuk wilayah-wilayah tertentu, khususnya di wilayah timur, secara geografis karena memang lebih jauh dari pusat di mana stoknya berada. Nah, otomatis itu mempengaruhi harga itu sendiri. Tapi saya sudah berusaha untuk kami di Kementerian Perdagangan, kami berusaha untuk selalu berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan misalnya. Di situ kan juga ada program tol laut gitu ya. Jadi kita berupaya untuk gimana caranya kita bisa lebih memaksimalkan program-program yang sebetulnya sudah berjalan lintas kementerian ini, agar kemudian harga beberapa komoditas itu terjangkau dengan baik. Jadi misalnya kalau dari contoh ya dari Pulau Jawa, kita ngirimnya beberapa komoditas yang dibutuhkan di pasar rakyatnya, tapi kita juga kalau apa namanya hasil diskusi itu karena tol laut ya, jadi kapalnya itu juga bisa mengangkut beberapa produk unggulan dari wilayah tersebut balik memasok ke Jawa itu sendiri. So there's a trade-off. Nah, dari situlah perdagangan apa namanya dalam negeri itu menjadi sangat amat krusial dan penting. Setiap wilayah, setiap provinsi itu harus bisa saling menguatkan, karena pada prinsipnya kita juga saling membutuhkan satu sama lain.
2: Dan ketika turun ke lapangan, ngobrol juga dong pastinya ya dengan para pelaku perdagangan di lapangan, juga sama ibu-ibu dan masyarakat. Biasanya apa sih yang menjadi obrolan gitu, atau misalnya ada yang dikeluhkan sama masyarakat, langsung nih bisa curhat sama Wamendag seperti apa Bu Amen?
0: Ya misalnya kalau kaitan dengan harga tadi ya, cabai gitu ya. Tapi di kalau masyarakatnya ya, masyarakat konsumernya, kalau misalnya pedagangnya itu, yang pertama mereka tuh senang melihat kehadiran pemerintah, khususnya pemerintah pusat, karena biasanya begitu kita datang, kita juga berkoordinasi langsung dengan pemerintah daerahnya, jadi kepala daerahnya mereka juga ikut turun,
2: jadi memperhatikan gitu ya,
0: jadi mereka merasa diperhatikan gitu, mereka betul-betul merasakan bahwa pemerintah itu ada, dan paling tidak dengan keberadaan kita, mereka juga bisa sharing. Dan yang saya melihat itu yang menjadi sinyal positif ya Mbak ya, misalnya banyak sekali pasar sekarang itu udah mulai go digital. Jadi kalau misalnya mau belanja terus bayar pakai kris itu sudah bisa gitu. Dan para pedagang itu juga sudah mampu untuk turut mensosialisasikan hal tersebut kepada para konsumennya. Memang belum rata, jadi belum semua pasar itu digital seperti ini. Tapi dengan berjalannya waktu, dengan dunia yang semakin digital, ya kita berharap bahwa pasar-pasar lainnya itu juga bisa bisa mengikuti tren yang selama ini terjadi gitu.
2: Kita boleh mengelaborasi lebih lanjut. Tadi kan di awal udah cerita nih soal ekspor beras ke Arab Saudi di tengah tantangan yang begitu besar saat ini. Ada kondisi konflik geopolitik global yang begitu tinggi begitu ya. Tapi sepanjang pemerintahan atau eranya Presiden Prabowo Subianto, ini Indonesia kan disebut-sebut agresif banget gitu untuk bikin satu perjanjian perdagangan internasional ya. Targetnya apa sih yang ingin dicapai? Target besar, sasaran besarnya apa Bu Amin?
0: Jadi kalau kita berbicara mengenai ekspor ya, ataupun yang pertama gini, dengan politik kita yang bebas aktif gitu, kita berupaya apapun yang terjadi di dunia. Apalagi dulu awal-awal saya di Kementerian Perdagangan juga kita udah mulai melihat ada eskalasi politik, ketegangan politik antara Rusia dan Ukraina gitu ya. Lalu kemudian sekarang bolanya rasanya semakin besar gitu ya, dengan dampaknya ke lebih banyak lagi negara lainnya. Nah maka yang menjadi penting untuk Indonesia adalah apapun yang terjadi di dunia, okay, kita harus tetap berupaya untuk menjaga hubungan yang baik dengan negara-negara lain gitu, ataupun negara-negara apapun itu di dunia ini, karena pada prinsipnya kita berteman dengan semuanya. Dan kita tetap ingin agar perdagangan internasional kita itu tetap jalan dengan baik.
2: Yeah.
0: Kalau kita melihat datanya selama 2025 kemarin, kita surplus perdagangannya. Hmm. Dan we've been a surplus for quite some time. Okay. Kita setiap tahun itu surplus terus. Kebetulan tahun 2025 kita surplusnya naik jadi menjadi 41,05 miliar US dollars. Yeah. Berarti apa yang kita ekspor melebihi jumlah yang kita impor secara keseluruhan. Mm-hmm. Dan ada beberapa komoditas unggulan memang. Jadi mm-hmm, kalau kita berbicara mengenai ekspor, kita total ekspornya 282 miliar kurang lebih ya, miliar US dollars. Target market kita juga banyak. Tapi harapannya adalah bahwasanya dengan beberapa perjanjian dagang yang kita selesaikan tahun 2025 kemarin, itu bisa mendongkrak lagi tuh potensi kita untuk melakukan ekspor. Ekspor kita komoditasnya kan ada beberapa yang konvensional, ada juga yang baru. Jadi konvensional, we're talking CPO, yeah, mesin, BBM,
2: minyak
0: lalu
2: dan
0: kemudian,
2: gas gitu ya.
0: Exactly, mm-hmm, besi, baja. Mm-hmm. Tapi yang lagi naik daun sebetulnya, yang kaitannya dengan UMKM, local businesses, itu kopi.
2: Kopi.
0: Kopi kita itu naik, coklat, kopi, kakao, kopi. Mm-hmm. Lalu kemudian juga furniture. Jadi semua yang ada di ruangan ini tuh lokal, Mbak.
2: Lokal. Dan bisa diekspor
0: furniture
2: nih.
0: Dan bisa diekspor dan sudah diekspor.
2: Sudah diekspor
0: ke beberapa wilayah termasuk ke Eropa gitu ya. Banyak sekali market yang sebetulnya suka minat dengan furniture kita dari Indonesia. Nah, maka kita melakukan beberapa pendekatan. Tahun lalu 2025 kita merampungkan beberapa perjanjian dagang. Mm-hmm. Dan itu disaksikan langsung oleh Pak Presiden, Pak Menteri Perdagangan, Pak Budi juga langsung menandatangani perjanjian dagang tersebut. Misalnya contoh Indonesia Kanada CEPA, Comprehensive Economic Partnership Agreement. Jadi kita di daerah Kanada, lalu kita punya juga dengan Peru. Lalu kemudian kita punya dengan Eurasia, jadi yeah, dengan yeah, Rusia, Kazakhstan dan lain
2: ini
0: sebagainya.
2: Ini sepertinya pasar yang non tradisional gitu ya.
0: Exactly, non traditional, uh-huh, tapi potensinya besar gitu. Hmm. Jadi ke wilayah Rusia itu kan namanya juga negara besar ya, Mbak.
2: Betul.
0: Ya. Jadi dengan negara besar dengan populasi juga yang lumayan. Nah, maka ini menjadi salah satu unggulan kita juga. Lalu ada Indonesia Tunisia, PTA. Jadi perjanjian dagang itu scale-nya macam-macam. Ada yang besar. Jadi kalau Comprehensive Economic Partnership Agreement, kita bicara goods and services, jadi barang, jasa, dan kita berbicara juga sebetulnya tentang topik-topik lainnya. Mm-mm. Contoh sustainability. Hmm. Bahkan saya ingat waktu ngawal yang Kanada itu ada pembahasan mengenai women empowerment.
2: Okay.
0: Ada education, yeah, yeah, juga gitu kan, services juga, jasa itu kan macam-macam gitu. Lalu kemudian ada PTA Preferential Trade Agreement focusing on the goods. Terus ada FTA, goods and services. Jadi memang scale-nya itu macam-macam.
2: Mm-hmm.
0: Tapi pada prinsipnya apapun scale-nya, kita berharap ini bisa membantu mendongkrak positioning kita, persahabatan kita dengan sebuah kawasan, okay, atau sebuah negara secara bilateral, agar kemudian perdagangan ini tuh bisa terus-menerus terjadi. Memang PR kita bersama itu, dan saya sudah mengetahui ini dari awal, bahwasanya kami mengawal dari segi teknis perjanjian dagangnya, mm-hmm, gitu. Tapi yang menjadi concern masyarakat adalah ya gimana caranya saya menggunakannya kan.
2: Betul.
0: Gitu. How can I utilize perjanjian dagang yang sudah dibuat, mm-hmm, gitu. Dampaknya ke rakyat itu apa sebetulnya gitu.
2: Gimana barang kita bisa produknya laku gitu,
0: iya,
2: ya.
0: Maksudnya rasanya itu jauh banget, mm-hmm, gitu, mm-hmm, apa yang dilakukan Kementerian Perdagangan dengan kebutuhan masyarakat. Tapi okay, sebetulnya apa yang kita diskusikan gitu ya, melalui perjanjian-perjanjian dagang itulah yang menentukan potensi produk-produk lokal kita hingga UMKM kita untuk bisa masuk ke pasar dunia gitu. Jadi tadi kan saya sampaikan ada coklat, ada kopi, bahkan spices kita itu juga udah mulai diminati dengan oleh pasar dunia juga. Jadi melalui beberapa perjanjian dagang ini harapannya kita bisa mendapatkan tarif yang khusus, ya kan? Lalu kemudian ini bisa menjadi insentif tersendiri untuk melakukan ekspor gitu. Walaupun market Indonesia ini juga sangat besar ya, tapi di samping itu ternyata pasar dunia itu sangat minat dengan produk-produk Indonesia.
2: Dan pasti lebih besar lagi Bu Amen ya.
0: Exactly, jadi itu yang kita harapkan, dan kita juga kerjasama dengan kita ada MOU dengan Kadin. Ini yang menjadi PR kita bersama, agar para pelaku usaha itu juga bisa meutilize, menggunakan perjanjian-perjanjian dagang yang sudah kita selesaikan, agar ada konkret action dan dampaknya itu nyata. Karena multiplier efeknya kan panjang sekali, betul, ya. Betul. Maksudnya kalau misalnya berhasil, otomatis masyarakat Indonesia, entrepreneurs di Indonesia semakin berdaya, pendapatannya semakin banyak. Kalau pendapatannya banyak, berarti kan itu pasti positif sekali untuk ekonomi dalam negeri kita gitu.
2: Ini Bu Amen penjelasannya komprehensif sekali. Ini saya ada beberapa hal yang kayaknya kita perlu breakdown lebih lanjut deh ya. Tapi saya mau masuk dulu ke bahwa ini kan berarti Kementerian Perdagangan juga mendorong UMKM kita yang 99 sekian persen gitu ya, bahwa UMKM ini menjadi tulang punggungnya perekonomian nasional kita juga Bu Amen. Mendorong UMKM untuk bisa ekspor, untuk masuk ke perdagangan internasional tadi. Sebetulnya apa sih hal yang harus dimiliki sama UMKM kita biar bisa tadi memanfaatkan hal-hal yang sudah disepakati sama Kementerian Perdagangan, kemudian juga bisa memenuhi standar-standar yang dibutuhkan sama perdagangan internasional.
0: Di samping itu, kita ada perwakilan di 33 negara. Jadi ada atase perdagangan, ada Indonesia Trade Promotion Center, perwakilan kita lah intinya yang ada di sana, yang kita tugaskan. Tugas mereka adalah making sure bahwa mereka bisa mengumpulkan beberapa buyer dari negara tersebut agar mereka bisa membeli produk-produk yang dari Indonesia. Dan kita melakukan business matching, business pitching, business matching. Kita ada unit khusus yang ngerjain itu, namanya pengembangan ekspor nasional. Dan kegiatan business matching pitching itu bisa dilakukan secara online gitu. Jadi kalau di Kementerian Perdagangan, kita bantu pemasaran khususnya untuk UMKM yang memang siap ekspor. Kalau siap ekspor itu berarti apa? Dia dari segi sertifikasi dan segala halnya yang dibutuhkan oleh pasar dunia, mereka bisa memenuhi. Lalu kemudian mereka ini secara produksi itu juga mampu. Yang kita harapkan kan ini sustainable ya Mbak. Betul. Ya, maksudnya jangan sampai ya kan, bareng lagi kita ngomongnya, jangan sampai sekali ekspor terus berikutnya enggak lagi gitu. Sedangkan buyer di luar negeri itu minta terus, ini mereka suka nih misalnya dengan furniture dari Jepara misalnya, mereka seneng gitu kan, suka, pokoknya mau order terus dan setiap bulan mau sekian. Nah kalau misalnya kita secara produksinya juga belum memumpuni, tidak bisa memenuhi apa yang menjadi permintaan dunia, itu menjadi PR juga gitu. Jadi kita memang pada prinsipnya kita coba filter, kita filter UMKM, industri-industri kecil itu yang memang mampu melakukan ekspor, dan dari situlah kita membimbing. Dan alhamdulillah gini Mbak, kita itu, saya diberi tugas juga oleh Pak Menteri untuk mengawal beberapa misi dagang ke luar negeri. Jadi misi dagang kita pernah lakukan misalnya tahun lalu ke Jepang. Ini di Jepang ini saya sampai tadi nyatet juga. Jadi di Jepang itu kita berhasil mencapai transaksi, merealisasikan transaksi sebesar 200,8 juta US dollars. Dan di situ kita bawa produk-produk andalan Indonesia, mulai dari produk-produk coklat, dekorasi, mebel, kayu, lalu kemudian biji kopi maupun kopi dan coklat dan lain sebagainya kita bawa ke sana. Dan ternyata pasarnya sangat menjanjikan di Jepang gitu. Dan ini sebetulnya menjadi salah satu terobosan dan kebanggaan sendiri. Bangga gak sih kalau kita itu ngelihat produk kita, produk Indonesia, misalnya kopi gitu. Dan di sana itu ternyata sudah ada beberapa coffee shop, Mbak. Coffee shop keluar, Indonesia.
2: Betul, jalan-jalan ke luar negeri ketemunya merek coffee shop Indonesia itu happy banget pasti.
0: Dan itu menjadi pendekatan kita untuk melakukan promosi terhadap apa sih yang bisa Indonesia berikan ke dunia, kan seperti itu. Itu a soft diplomacy. Tapi saya ingat waktu saya ke coffee shopnya gitu ya, terus saya ngelihat gitu, yang pertama dari segi nuansanya sangat nyaman, furniturenya juga dari Indonesia gitu ya, jadi berasa masih di Indonesia gitu walaupun lagi di luar negeri. Terus saya ngasih titipan ke mereka, saya bilang kalau kopi Indonesia tuh kan biasanya dia fokusnya ke region ya, jadi misalnya Sumatera, Java, kopi Java, kopi Sumatera, Sulawesi. Nah, saya itu titip kalau bisa di situ ada Indonesia. Karena enggak semua orang itu juga tahu bahwasanya Java is in Indonesia, Sumatera is in Indonesia gitu. Enggak semua orang tahu. Jadi kita harus selalu melakukan diplomasi tentang Indonesia dan selalu memberikan contoh bahwa ini loh hasil karya Indonesia dan mampu berdaya saing di pasar internasional seperti itu. Membanggakan sekali.
2: Pasti membanggakan sekali dan tentunya punya branding yang memang jelas dan membawa nama Indonesia tadi ya, kalau saya bisa tangkap.
0: Hingga tahun ini, jadi tahun 2026, kita mau coba penetrate ke beberapa pasar non-traditional lainnya gitu. Jadi misalnya dengan Tunisia di Afrika, atau bahkan ini kita lagi pendekatan juga wilayah-wilayah lainnya di Afrika, entah itu di South Africanya atau mungkin Nigeria, Kenya, dan lain sebagainya. Kita juga ada perjanjian dagang, ini lagi on process dengan Gulf countries. Itu meliputi ya sekarang yang sebetulnya
2: yang
0: lagi perang
2: konflik
0: sih,
2: gitu
0: lagi
2: ya.
0: Konflik. Tapi di situ juga kita punya hubungan bilateral yang bagus dengan negara-negara yang masuk di dalam GCC countries, termasuk Arab Saudi, UAE kita juga sangat bagus gitu. Jadi itu wilayah yang kita lagi konsentrasi. Belum lagi yang kemarin Pak Presiden kan juga berkunjung ke Pakistan tahun 2025 tahun lalu, dan salah satu targetnya itu untuk merampungkan SEPA dengan Pakistan. Jadi ini juga tim kita di PPI ya kan, Perundingan Perdagangan Internasional, di unit yang dealing with perjanjian bilateral, perjanjian dagangnya itu fokus juga tuh ke kawasan misalnya Pakistan dan lain sebagainya. Jadi kita ingin selalu menggarap market-market yang selama ini mungkin untapped, belum maksimal, karena potensinya besar gitu.
2: Betul,
0: dan
2: betul.
0: Itu tadi kembali lagi kita tuh posisinya karena political outlook kita dengan bebas aktif itu sangat menguntungkan sebetulnya untuk Indonesia. Lebih baik kita berteman dengan semuanya dibandingkan kita mempunyai musuh. Kalau Pak Presiden bilang kan one enemy is too many, ya kan, satu musuh itu terlalu banyak.
2: Bu Wamen berarti optimistis bahwa di tengah konflik global, eskalasinya dinamis dan ini cepat banget kan berlangsungnya, dinamikanya gitu, optimistis bahwa Indonesia tetap bisa bermain di rantai pasok global gitu ya, bermain di perdagangan internasional.
0: Harus optimis, Mbak. Jadi apapun yang terjadi itu kita harus diawali dengan optimisme. Dengan kita optimis, semoga itu juga bisa membuat kita lebih semangat gitu untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang produktif dan dampaknya itu juga terhadap ekonomi Indonesia.
2: Saya juga ikut optimistis kalau gitu.
0: Good. Terakhir, itu yang kita harapkan.
2: Pasti. Terakhir, Bu Wamen, ini kan kita sudah ngobrol tentang perdagangan domestik kita, kemudian perdagangan internasional kita. Kementerian Perdagangan juga ini bakal menyelenggarakan Trade Expo Indonesia, gitu ya. Di tahun ini di tanggal 14 sampai 18 Oktober, Ini kan juga jadi salah satu pameran unggulannya gitu ya dari Kementerian Perdagangan. Bahkan di tahun ini ditargetkan bisa menghasilkan transaksi 17,5 miliar dolar US gitu ya. Kenapa ini bisa menjadi satu hal yang diunggulkan, dan seberapa potensial gitu untuk menaikkan nama Indonesia di perdagangan internasional.
0: Jadi ini kegiatan tahunan yang menurut saya sangat luar biasa.
2: Okay.
0: Kita melalui tadi beberapa perwakilan kita di luar negeri, mereka semua pulang kampung, jadi balik ke Indonesia dong. Tapi balik ke Indonesia nggak boleh empty handed gitu kan. Mereka harus bawa buyers dari luar negeri.
2: Okay.
0: Jadi ada juga kemarin tuh ada beberapa negara yang sampai mereka bawa ratusan buyers dari negara tersebut, entah itu dari Malaysia atau dari daerah lainnya gitu. Dan kalau tahun lalu 2025 ada kurang lebih 8 ribuan buyers dari lintas negara.
2: Okay.
0: Dan ini sebuah kebanggaan untuk Indonesia. It's our time to showcase bahwa ini loh yang Indonesia bisa offer. Produk-produk yang kita tampilkan juga sangat beragam, gitu. Ada makanan gitu kan, ada food and beverages, ada furniture, ada apa namanya chemicals, bahkan juga ada yang lebih apa namanya technical gitu ya, mesin. Tapi di samping itu baju, textile, fashion. Ini juga sangat amat menarik gitu. Dan kita alhamdulillah Trade Expo Indonesia setiap tahun itu berhasil untuk menampilkan produk-produk itu. Tentu setiap tahun kita berupaya untuk menjadi lebih baik lagi, siapa tahu buyersnya juga bisa semakin banyak. Tapi bagi teman-teman yang sebetulnya tertarik untuk melakukan ekspor, this is the time untuk networking. Jadi kan di situ juga ada seminar, talk show. Jadi kalau misalnya ada yang minat misalnya dengan pasar Eropa, di situ kita membahas mengenai perjanjian dagang yang berlaku, terus kita juga ada perwakilan kita memberikan semacam seminar dan kita bisa langsung connected dengan orang-orang yang tepat. Dan Trade Expo Indonesia ini harapannya bisa menyajikan kesempatan untuk masyarakat agar mereka bisa melakukan itu tadi bisa saling komunikasi, ya bisa networking dan bisa belajar gitu. Jadi mudah-mudahan ini juga bisa bermanfaat. Dan saya ingin menambahkan sedikit juga, selain dari Trade Expo Indonesia, kita semua itu mempunyai peran untuk menjadi ambasador terhadap produk-produk unggulan kita di Indonesia. Kayak misalnya contoh saya di beberapa relatan luar negeri saya, misalnya ini sebentar lagi juga ada ASEAN Economic Ministers Retreat, tahun lalu juga ada, saya ketemu dengan pemimpin dunia dari berbagai wilayah, yang saya bawa itu produk Indonesia. Jadi saya tuh ingin menyajikan ke mereka, jadi memberitahu mereka bahwa ini loh, kita itu produknya bagus-bagus gitu, entah itu teh, kopi, tas,
2: dari ini. Hal-hal yang kecil tapi artisanal gitu kali ya, bisa
0: dan
2: kita tunjukkan.
0: Dan mereka senang sekali dan juga apa keramik, wah banyak sekali di daerah Jawa Tengah keramiknya gitu yang sangat amat berkualitas. Kita kasih lihat gitu dengan harga juga yang kompetitif kan, seperti itu. Jadi soft diplomacy selalu kita lakukan karena dengan kita bangga terhadap produk dalam negeri kita, dari situlah kita juga bisa membantu untuk bisa semakin berkembang gitu.
2: Pastinya, dan saya siap nih Bu Amen untuk menjadi bagian dari ambassador produk-produk Indonesia pastinya.
0: Mantap.
2: Terima kasih banyak, kita udah ngobrol banyak hal mengenai perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, internasional gitu ya, termasuk situasi konflik saat ini supaya cepat mereda pastinya.
0: Amin.
2: Kita berdoa demikian dan tidak lupa tadi Trade Expo Indonesia ya.
0: Yes, jangan lupa harus datang.
2: Sekali lagi, thank you.
0: Terima kasih banyak.
2: Terima kasih Bu Amen untuk kesempatan ngobrol-ngobrolnya. Dan Sobat Antara, itulah ngobrol saya bersama dengan Wakil Menteri Perdagangan Ibu Diah Roro Esti. Jangan lupa untuk menyimak podcast Antara di antaranews.com dan YouTube Antara TV Indonesia. Kita akan ketemu lagi di episode podcast Antara berikutnya. Sampai jumpa. Bye-bye. Bye.
1: Stand by on the record.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: 99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi, tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat saat ini. Pendengar Pro 1, untuk selanjutnya kita akan bergabung ya dengan Pro 3 Jakarta. Kami akan hadirkan informasi khusus seputar olahraga dalam Dinamika Olahraga.
1: Inggris ditahan imbang Ghana 0-0 pada laga kedua Piala Dunia 2026. Kalahkan Thailand, timnas voli putra Indonesia menjaga asa lolos ke semifinal AFC Cup Men 2026. Aldila Sutiaji melaju ke perempat final ganda Beth Homburg Open 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Rabu 24 Juni 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Mendengar kabar dari Liga Italia, Lazio resmi menunjuk Gennaro Gattuso sebagai pelatih baru setelah ia meninggalkan timnas Italia pasca gagal lolos ke Piala Dunia 2026. Gattuso yang sebelumnya pernah menangani Napoli dan meraih Coppa Italia 2020, menggantikan Maurizio Sarri yang hengkang setelah Lazio finish peringkat ke-9 Serie A dan kalah di final Coppa Italia. Lazio yakin pengalaman dan determinasi Gattuso akan membantu mencapai target klub. Timnas Italia saat ini ditangani interim oleh Silvio Baldini dengan Roberto Mancini menjadi kandidat kuat untuk menggantikan Gattuso secara permanen. Mancini sebelumnya membawa Italia juara Euro 2020 sebelum mengundurkan diri pada 2023.

Dari arena tenis, Aldila Sutiaji melaju ke perempat final ganda Beth Homburg Open 2026 bersama Vera Zvonareva. Setelah mengalahkan Magali Kempen, Alexandra Panova dengan 6-4, 4-6, 10-8. Mereka memimpin set pertama.

bersama dengan 3 game beruntun dan mengkonversi satu-satunya break point sebelum lawan menyamakan kedudukan di set kedua. Super tie break berjalan sengit hingga 8-8 sebelum Aldila Zvonareva mencuri angka dan menutup kemenangan. Selanjutnya di perempat final, mereka akan menunggu pemenang antara unggulan teratas Erin Rotlive dan juga Nicole Melichar Martinez dan Nika Radisic Andreja Klepak. Aldila Zvonareva unggul dalam servis pertama di kedua set dengan 82,4% dan 85,7%. Namun lawan menguasai pengembalian bola di set kedua, di mana pertandingan berlangsung 1 jam 26 menit di Bad Homburg, Jerman.

0: Adakah kabar dari pesta bola Piala Dunia 2026? Menghadapi pertahanan kokoh, Inggris ditahan imbang Ghana tanpa gol pada matchday kedua penyisihan grup L Piala Dunia 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Kini Inggris melalui Madueke mencoba melik-lik satu pemain dari Ghana dari sektor kiri, mencoba untuk melewati dia namun tidak mampu, tidak jadi memberikan umpan kepada rekannya.
2: Inggris dan Ghana harus berbagi poin pada laga kedua mereka di penyisihan grup L Piala Dunia 2026 yang berakhir imbang 0-0 di Stadion Massachusetts dini hari tadi. Usai laga, pelatih Ghana Carlos Queiroz menyebut pertandingan dengan Inggris menjadi laga yang krusial. Walau di atas kertas skuad The Three Lions dianggap lebih baik, namun anak asuhnya mampu menunjukkan sepak bola lebih dari sekedar teknik dan taktik.
3: We did it with our players.
4: Kami melakukannya dengan para pemain kami. Mereka melakukannya dengan konsentrasi penuh dan tekad. Ini menunjukkan bahwa sepak bola bukan hanya tentang taktik dan teknik, tetapi juga tentang keberanian, keteguhan, tekad, dan kecerdasan. Mereka lebih baik dari kami dalam sepak bola, tapi kami lebih unggul dari mereka dalam semangat juang dan tekad.
2: Sementara itu, pelatih timnas Inggris Thomas Tuchel menyebut Ghana memberikan mereka salah satu perlawanan terbaik. Setiap skema serangan yang dibangun Inggris tidak mampu melewati kokohnya tembok pertahanan skuad The Black Star.
5: It is what it is. We try to break.
6: Itu adanya. Kami mencoba menembus pertahanan Ghana. Saya rasa mereka sangat menghormati dan bertahan dengan penuh tekad, disiplin, dan dengan salah satu penampilan paling fisik yang pernah saya lihat dari sebuah tim yang bertahan.
5: From a team defending.
2: Hingga saat ini Inggris masih menguasai klasemen sementara grup L dengan 4 poin, sementara Ghana dengan poin sama membayangi di tempat kedua. Kroasia yang menang 1-0 atas Panama di waktu yang sama menghuni urutan ketiga dengan 3 poin, dan Panama yang belum memiliki poin mendiami dasar klasemen. Pada laga penutup grup L, Inggris dijadwalkan menghadapi Panama, sementara Ghana berjumpa Kroasia. Dari Jakarta, Nira Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu hasil di laga grup K lainnya, Kolombia menang tipis 1-0 atas Kongo di laga kedua Piala Dunia 2026. Gol sematawayang Kolombia dicetak Daniel Munoz di menit ke-76. Atas hasil ini, Kolombia kokoh di puncak klasemen grup K dengan 6 poin, sementara Kongo di urutan ketiga dengan 1 angka. Kolombia menang tipis 1-0 atas Kongo di laga kedua Piala Dunia 2026. Gol sematawayang Kolombia dicetak oleh Daniel Munoz di menit ke-76 dan atas hasil ini Kolombia kokoh di puncak klasemen grup K dengan 6 poin sementara Kongo di urutan ketiga dengan 1 angka.

Dari lintasan balap, Marc Marquez resmi memperpanjang kontrak bersama Ducati Lenovo hingga akhir musim 2028. Pebalap Spanyol berusia 33 tahun ini akan berpartner dengan Pedro Acosta setelah sebelumnya meraih performa dominan di musim debutnya, termasuk menyamai rekor Valentino Rossi dengan 7 gelar juara. Meski sempat diragukan karena cedera bahu dan saraf radial, Marquez telah pulih dan kini hanya terpaut 40 poin dari pemuncak klasemen setelah kemenangan di GP Hungaria dan Brno. Marquez membutuhkan satu gelar lagi untuk menyamai rekor 8 gelar Giacomo Agostini dan 14 kemenangan lagi untuk melampaui rekor 89 kemenangan Rossi.

0: Informasi dari arena sepak bola tanah air. Menpora sekaligus Ketua PSSI Erick Thohir menilai peluang Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia tetap terbuka, meski turnamen saat ini cenderung digelar bersama beberapa negara. Indonesia pernah mencoba bidding bersama Australia untuk 2034, namun kalah dari Arab Saudi. Erick menyebut peluang Asia berikutnya tergantung dari rotasi FIFA, dengan opsi Indonesia mungkin menggandeng Asia Tenggara atau Oseania, yaitu Australia dan juga Selandia Baru. Namun, ia menekankan bahwa peningkatan peringkat FIFA Indonesia menjadi prioritas utama.
1: Ya, kita sempat waktu itu untuk bidding bersama Australia untuk yang 2034, tapi tentu kalah sama Saudi. Nah, yang berikutnya itu kan 2038. Saya tidak tahu apakah kesempatan Asia ada pada saat itu, karena kan ada Saudi.
2: Ya.
1: Sepertinya kalau bidding kita mungkin apakah dengan Asia Tenggara atau mungkin dengan Oseania, Australia dan New Zealand.
0: Erick menargetkan Indonesia menembus peringkat 100 besar dunia. Ia mengatakan akses ke kompetisi lebih mudah jika ranking naik karena mempengaruhi undian. Meski Italia yang ia favoritkan gagal lolos 3 kali, Erick tetap optimis dengan pelatih John Herdman. Saat ini Indonesia masih berusaha menuju peringkat 100, di mana Erick juga menambahkan bahwa dengan format 48 negara, sulit bagi satu negara menjadi tuan rumah, sehingga kolaborasi regional menjadi pilihan realistis.

0: Saudara Presiden Prabowo Subianto siang ini menghadiri puncak Pekan Nasional Petani Nelayan 17 tahun 2026 di Gorontalo. Selengkapnya akan dilaporkan oleh Afriani Respati. Rian.
1: Ya, pendengar, saat ini Presiden Prabowo Subianto tengah menyampaikan pidatonya dalam Pekan Nasional ke-17 Petani dan Nelayan di Sports Center Limboto, Kabupaten Gorontalo. Mari kita dengarkan bersama pidato Presiden Prabowo Subianto.
2: Prajurit, saya mantan tentara, saya mantan prajurit Indonesia, dan prajurit Indonesia dari lahirnya tentara Indonesia. Prajurit Indonesia, tentara Indonesia selalu didukung oleh petani dan nelayan, selalu dibantu oleh petani dan nelayan. Saudara-saudara sekalian, waktu kita mendeklarasikan, kita proklamasikan kemerdekaan kita, belum ada negara, belum ada anggaran, belum ada APBN, belum ada gaji. Mereka yang memilih Republik Indonesia memilih karena hati, karena cinta bangsa Indonesia, bukan karena gaji. Tapi tentara waktu itu ditopang, didukung, makanan diberi oleh petani-petani dan nelayan-nelayan kita di seluruh Indonesia. TNI, semua pasukan Indonesia, para pejuang termasuk kepolisian didukung oleh rakyat, didukung oleh petani dan nelayan. Tadi disebut oleh Menteri Pertanian, kalau dihitung tadi berapa, 160 juta petani dan keluarganya, tambah 14 juta nelayan. Saya mau cek MKP, Menteri. Benar? Berapa juta nelayan? Betul. Betul. Betul, katanya. Jadi kalau demikian, 160 plus 14, 14 mungkin dengan keluarganya, saudara-saudara, ya, bangsa Indonesia nanti ditambah para buruh, para ojol dan sebagainya, ya inilah rakyat Indonesia. Saudara-saudara sekalian, karena itu ini kebanggaan bagi saya. Saya waktu prajurit muda, waktu saya di desa-desa, saya di gunung-gunung, saya juga merasa dibantu oleh para petani. Mereka hidupnya susah. Untuk masak harus cari kayu, jalan berkilo-kilo. Untuk ambil air susah, harus jalan berkilo-kilo. Tetapi mereka tetap masak untuk prajurit-prajurit TNI. Berarti begitu besar cintanya mereka terhadap negara dan bangsa Indonesia. Karena itu saudara-saudara, saya kira setiap prajurit, setiap jenderal harus selalu ingat dan harus selalu dalam hatinya ingat peran yang begitu penting dari para petani dan nelayan Indonesia. Saudara-saudara sekalian, para petani dan nelayan adalah penghasil makanan, penghasil pangan. Tidak ada negara bisa berdiri, tidak ada negara bisa bertahan, bahkan tidak ada peradaban yang bisa bertahan tanpa pangan. Saudara-saudara, karena itulah sewaktu saya pensiun, usia saya masih relatif muda waktu itu, sekarang masih muda juga. Muda dalam semangat. Yang muda-muda, benar-benar yang muda usia, jangan senyum-senyum, belum tentu loh. kalau urusan itu bukan antrean, bukan. Tapi kita siap setiap saat kalau dipanggil Yang Maha Kuasa, kita siap setiap saat. Yang penting apakah kita sudah berbuat yang terbaik untuk bangsa, rakyat, dan saudara-saudara kita. Saya kira itu yang terpenting. Tapi saya ingin mengatakan di sini, saya berjuang di politik selama sekian puluh tahun. Saya ikut pemilihan umum, saya ikut 5 kali, 4 kali kalah. Ketawa lagi kalian tuh, nggak enak kalah gitu. 4 kali kalah, yang terakhir menang. Kenapa saya masih terus? Kenapa saya masih terus? Karena saya waktu itu melihat, saya lihat arah pembangunan ekonomi kita. Menurut saya waktu itu berada di arah yang keliru. Waktu itu yang dianut adalah faham neoliberal. Neoliberal mengatakan bahwa pemerintah tidak boleh membantu orang-orang miskin. Orang lemah dikatakan memang lemah karena tidak bisa bersaing. Yang diutamakan adalah mereka yang kuat, mereka yang katanya mampu bersaing. Waktu itu saya ketua umum HKTI. Saya menghadap Menko Perekonomian. Waktu itu namanya adalah Abu Rizal Bakri. Waktu itu pemerintah mau impor beras. Saya sebagai ketua umum HKTI, saya menghadap dan saya menghimbau, janganlah mengimpor beras. Apalagi impor beras pada saat petani mau panen. Hancur harga untuk petani. Petani kita tidak bisa untung, tidak kembali modal. Waktu itu banyak pakar-pakar yang pinter-pinter, sampai sekarang masih menganggap dirinya pinter, mengatakan untuk apa kita membela petani Indonesia kalau petani Indonesia, ini kata-kata beliau, bukan Pak Abu Rizal Bakri tapi salah satu penasihatnya, kalau petani Indonesia tidak efisien, itu kata-kata beliau. Kalau petani Vietnam lebih efisien, lebih baik kita beli beras dari Vietnam. Itu pandangan orang-orang pintar itu, saudara-saudara. Saya kaget dan saya sedih. Saya mengatakan dalam hati saya, ini salah besar. Ini tidak mengerti apa arti negara. Tidak mengerti apa arti bernegara. Tidak mengerti kenapa kita mau merdeka. Kita berjuang ratusan tahun untuk mendirikan negara merdeka agar rakyat kita sejahtera, agar petani, nelayan, buruh, seluruh rakyat Indonesia sejahtera, agar mereka hidup dengan baik, agar anak-anak bisa sekolah dengan baik, agar mereka punya rumah yang layak, agar mereka punya Kalau sakit bisa ke rumah sakit, bisa ke poliklinik, bisa ke puskesmas, bisa dapat obat yang terjangkau harganya. Itu tujuan kita merdeka. Kita bukan merdeka hanya sekedar untuk merdeka. Untuk apa kita punya DPR? Untuk apa kita punya DPD? Untuk apa kita nyanyi lagu kebangsaan kalau rakyat kita tidak sejahtera, saudara-saudara sekalian? Karena itulah saya bertekad, saya berjuang, saya terus di politik. Kalah, saya maju lagi. Kalah, maju lagi. Karena saya melihat belum ada usaha besar dari elit Indonesia untuk memperkuat rakyat Indonesia dari bawah. Karena itu saya maju, dan alhamdulillah, saudara-saudara, saya yakin HKTI dan KTNA kunci dari kemenangan saya kemarin itu. Saudara-saudara sekalian, dalam satu tahun 8 bulan mungkin sampai sekarang, telah banyak kita capai. Telah banyak yang paling besar kita capai, dan saya merasa bersyukur adalah kita swasembada pangan. Kita produksi pangan beras, jagung, hampir semua komoditas pangan kita produksi, dan produksi beras dan jagung kita tertinggi sepanjang negara kita berdiri. Dan ini adalah akibat kerja keras saudara-saudara sekalian. Ini adalah prestasi tim yang sekarang menggerakkan pertanian Indonesia. Untuk itu, saya menyampaikan penghargaan di hadapan seluruh keluarga besar tani dan nelayan andalan, juga hadir ormas-ormas pertanian di sini. Saya menyampaikan penghargaan saya, rasa hormat saya kepada tim yang dipimpin oleh tokoh-tokoh yang ada di belakang saya. Menko Pangan, Menteri Pertanian Pak Amran Sulaiman, Menteri Kelautan Perikanan, wakil-wakilnya, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Laksamana Didit, tapi juga sangat besar dibantu oleh menteri-menteri lain, dan juga sangat dibantu oleh Panglima TNI, oleh Kapolri, oleh kepala-kepala staf angkatan. Hanya di Indonesia polisi ngurus pertanian. Hanya di, mungkin di Indonesia, tentaranya sering ada di sawah. Hanya di Indonesia angkatan laut tanam kedelai. Hanya di Indonesia angkatan udara tanam tebu. Tapi ini adalah strategis. Ini adalah kenapa Indonesia akan bangkit dengan hebat, saudara-saudara sekalian. Kita akan bangkit menjadi negara yang hebat. Ada yang selalu tidak ingin kita bangkit. Ada. Kita sudah tahu mereka-mereka itu. Iya kan? Ini karena banyak wartawan, aku pidato aku harus aku atur gitu ya. Nanti yang dikutip, yang apa tuh? yang agak keras-keras dikit. Tapi kalau sama petani nelayan bicaranya harus keras. Betul enggak? Kalau bicara kalem-kalem kalian enggak akan dengar. Benar ya? Ya? Saudara-saudara sekalian, pembangunan harus dilaksanakan dengan baik. Para petani dan nelayan harus kerja keras. Harus kerja keras dan tidak boleh minta untung besar-besar ya. Dan kita semua berharap suatu saat di kelak kemudian hari kekayaan yang ada dinikmati segelintir orang akan pelan-pelan netes ke bawah. Coba di delete. Hey, friend ya, wartawan kita kompak ya. Coba yang gitu-gitu, nanti gue dihajar lagi itu. Emang gue pikirin. Sudah hari gini kita bicara apa adanya deh. Kalian lebih senang tahu hati saya, benar nggak? Daripada ngomong-ngomong sopan-sopan tetap maling, sopan-sopan korupsi.

0: sok, sok kaya, sok banyak duit. Kalau duitnya nyolong dari rakyat. Saya sudah lama jadi orang Indonesia. Gue kenal itu semua itu, saudara-saudara. Mereka enggak suka sama Prabowo karena Prabowo ngerti. Saudara-saudara sekalian, hati-hati loh. Saya kasih peringatan mereka-mereka itu. Saya tahu siapa yang bayar-bayar demo, gue tahu itu. Tapi nggak apa-apa, dia main demo. Ditanya anak-anak demo nggak ngerti. Mau demo apa ya? Kami dibayar 200.000. Tapi ada, saya nggak mengerti. Saudara-saudara kita ini kalau merasa apa ya? Kalau kita di dalam pertandingan gitu ya, kita jadi supporter kan? Kita mendukung satu tim. Ayo maju, maju, maju. Negara kita ini lagi bersaing sama banyak negara. Harusnya bangsa ini kompak. Kalau ada yang kurang, teman yang kurang, tim kita lagi main, ya, mainnya kurang bagus, ya, tetap di supporter, ya. Nanti begitu sudah selesai pertandingan baru dikoreksi. Jangan lagi main bawa bola, salah, goblok. Lagi main di tengah lapangan, disorak-sorakin. Teman sendiri, kesebelasan sendiri. Jadi kayaknya kita tuh tidak bangga dengan apa yang dihasilkan oleh bangsa sendiri. Kita swasembada pangan tidak ringan. Dalam sejarah Indonesia baru sekali kita swasembada pangan. Kalau enggak salah 84. Satu tahun. Kita yakin kita swasembada pangan tidak hanya untuk satu tahun. Untuk seterusnya kita akan swasembada pangan. Saudara-saudara, tadi saya sebut terima kasih ke pejabat-pejabat tadi itu. Saya juga ucapan terima kasih gubernur-gubernur, bupati-bupati yang dukung ini semua. Saudara-saudara, saya ucapan terima kasih bukan hanya kata-kata manis dalam acara ini. Benar-benar saya hormat sama mereka. Merekalah yang membuat Indonesia swasembada pangan. Saya bisa dikatakan kalau di sepak bola apa? Aku ini manager, ya kan? Aku yang manager. Aku di luar lapangan kasih isu. Tapi ada kapten kesebelasan, ada coach, pelatih, ya kan? Ya mereka inilah coach, pelatih, ada yang striker. Saya memberi arah. Kalau mereka enggak berjuang, kalau saudara tidak berjuang, kita tidak swasembada pangan. Tapi ini keberhasilan kita. Ini keberhasilan menteri-menteri ini semua. Kalau menteri PU maling, kalau dia koruptor, enggak ada irigasi jadi, enggak ada jalan-jalan ke desa jadi, saudara-saudara kalian. Ini aku lihat tampang-tampang ini bukan tampang-tampang koruptor ini sini. Saya lama jadi orang Indonesia, jadi saya bisa koruptor itu matanya tuh. Dan biasa koruptor itu pinter, orang-orang pinter. Dia pinter saking pinternya dia tahu cara cara nyuri. Saudara-saudara, kita bekerja keras, pekerjaan tidak ringan. Kita tidak mau ungkit-ungkit, tidak mau cari kesalahan, tapi kita harus berani melihat kekurangan-kekurangan kita sendiri. Kita harus berani memperbaiki kekurangan-kekurangan kita. Jangan kita selalu tidak mau mengerti kekurangan dan kesalahan kita. Saudara-saudara sekalian, kekayaan kita banyak dirampok, banyak dicuri, dan ini akan kita hentikan, saudara-saudara sekalian. Saya bertekad bersama tim saya untuk menghentikan kekayaan Indonesia dicuri. Saudara-saudara sekalian, mungkin hal ini tidak segera memperlihatkan hasil. Saya selalu katakan, Presiden Republik Indonesia tidak punya tongkat ajaib. Saya tidak punya tongkat Nabi Musa atau Nabi Sulaiman. Tidak bisa saudara petani, saudara nelayan, kau tanam beras, tanam padi, kan 3 bulan baru ada hasil. Tanam kelapa sawit 5 tahun baru ada hasil. Tanam singkong 10 bulan baru ada hasil. Upaya kita tidak segera, tapi sekarang sudah mulai kelihatan. Usaha kita yang sudah kelihatan di depan mata, bukan di depan mata, nyata, yaitu swasembada pangan. Saudara-saudara sekalian, ada yang kemarin saya sebut, tadi saya sebut, berapa tahun yang lalu, profesor-profesor banyak yang pintar ekonomi itu, saya nggak mengerti, sampai ada yang mengatakan, untuk apa melindungi petani Indonesia kalau petani Vietnam lebih efisien, kalau petani Vietnam lebih produktif. Saya kira ini pemikiran yang sesat, dan saya tetap berpendirian seperti itu, dan sekarang sejarah membuktikan bahwa pendirian saya itu yang benar. Saudara-saudara sekalian, bayangkan dalam keadaan krisis, bayangkan dalam keadaan krisis waktu COVID, kita mau impor negara yang punya beras tidak mau izinkan berasnya keluar dari negaranya. Bayangkan, saya sudah katakan kalau terjadi perang, bagaimana? Ya, ya, terima kasih. Sabar dulu ya. Aku harus selesaikan sambutan saya ini. Anak-anak itu ya, oke. Ada juga yang enggak setuju MBG. Harusnya mereka yang enggak setuju MBG datang ke sini ya. Tanya itu petani nelayan, MBG perlu atau tidak? Tanya anak-anak, MBG perlu atau tidak? Katanya ada orang-orang pintar yang mengatakan ada lebih genting dari perut lapar. Saya kira enggak ada lebih genting dari perut lapar. Orang perut lapar itu kalau enggak segera diisi, ya dia mati. Dan PBB sudah meramalkan tahun ini kelaparan di dunia akan masif. Dua tahun yang lalu sekitar 300 juta orang kelaparan di dunia. Diperkirakan sekarang sudah meningkat jadi 500 juta. 700 juta FAO memberi warning. Dan saudara-saudara, alhamdulillah kita sekarang sudah mulai ekspor. Kita sekarang bantu negara-negara lain, saudara-saudara sekalian. Saya ditelepon Perdana Menteri Australia. Beliau terima kasih. Indonesia punya surplus pupuk. Dan mereka minta apakah boleh kita jual ke mereka. Saya bilang, jual, kirim ke mereka. Negara-negara banyak yang minta pupuk dari kita. Negara-negara lain banyak minta beras dari kita, jagung dari kita. Silakan, asal harganya benar. Ya, Menteri Pertanian, petani jangan rugi. Betul. Bagaimana sekarang, petani sudah cukup untung? Sudah belum? Sudah. Mau untung lagi? Ya pasti. Saudara-saudara sekalian, saya katakan, karena kita swasembada pangan, kita percaya diri, terjadi perang di mana-mana, terjadi Selat Hormuz ditutup, kita percaya diri kita akan mampu mengatasi, saudara-saudara sekalian. Dan kita akan menuju swasembada BBM, swasembada energi, saudara-saudara sekalian. Bulan Juli ini, berapa hari lagi, kita akan launching B50. B50 solar akan kita olah dari kelapa sawit 50%. Dengan demikian, kita tidak akan import solar lagi dari luar negeri, saudara-saudara. Dan kita akan menghemat banyak sekali. Saya perkirakan 3 tahun lagi, maksimal 4 tahun lagi, kita akan swasembada energi. Kita tidak mau import apapun untuk BBM kita, untuk energi kita, saudara-saudara. Saya kira saudara-saudara sekalian, hal-hal itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih seluruh masyarakat tani dan nelayan Indonesia. Terima kasih kerja keras saudara-saudara. Perjalanan masih jauh. Saudara-saudara telah membuktikan saudara terus semangat. Sebagai produsen pangan, saudara-saudara sesungguhnya adalah tulang punggung Republik ini, saudara-saudara. Karena itu, pemerintah yang saya pimpin, kami kerja keras, tidak ada hari libur. Kita terus kerja siang malam mencari jalan yang terbaik supaya uang rakyat bisa kita jaga, supaya tidak dicuri, supaya tidak diambil bangsa-bangsa lain, supaya kita menjadi tuan di rumah kita sendiri, saudara sekalian. Dan saya ucapkan terima kasih juga atas kesetiaanmu, atas dukunganmu, saudara-saudara tani, nelayan, buruh. bersama ulama, bersama santri, bersama tentara, prajurit, polisi, bersama semua ASN. Kalau kita bersatu, Indonesia tidak akan goyah, Indonesia tidak akan gagal. Mereka yang ingin Indonesia gagal, kita beri hadiah untuk mereka. Mereka biar mereka terkejut apa yang akan terjadi dengan bangsa ini. Kita akan jadi bangsa yang hebat, bangsa yang besar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Maha Besar, Tuhan Maha Kuasa selalu melindungi.
1: Rian, silakan lanjutkan informasinya.
2: Ya pendengar, itulah tadi pidato dari Presiden Prabowo Subianto dalam Pekan Nasional ke-17 Petani dan Nelayan Indonesia di Kabupaten Gorontalo. Dan dalam pidatonya tadi, Presiden menegaskan mengenai kedaulatan pangan yang merupakan fondasi utama bagi sebuah negara yang merdeka dan berdaulat. Menurut Presiden, tidak ada negara yang dapat bertahan tanpa kemampuan memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Presiden tadi menyampaikan rasa syukur atas capaian sektor pangan nasional, di mana produksi beras, jagung, dan sejumlah komoditas strategis berada pada tingkat tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Dan menurut Presiden Prabowo, keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja keras para petani, nelayan, serta seluruh pihak yang terlibat dalam pembangunan sektor pangan nasional. Di hadapan ribuan petani dan nelayan, Presiden Prabowo menegaskan keyakinannya bahwa Indonesia akan bangkit menjadi negara yang kuat. Ia juga optimis capaian swasembada pangan yang diraih akan terus terjaga pada tahun-tahun mendatang. Presiden tadi menutup pidatonya dengan penghormatan khusus kepada para petani dan nelayan Indonesia yang dinilai sebagai aktor utama di balik keberhasilan swasembada pangan nasional. Sekian laporan yang dapat kami sampaikan langsung dari Core Center Wimboto, Kabupaten Gorontalo. Apriani Ruspati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dengar-dengar disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogramatika. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

91,1 Pekanbaru, kenal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar, senarasnya saya Maizul dapat hadir menemani Anda dalam rangkaian Riau Siang untuk edisi hari ini, Rabu 24 Juni 2026. Usai tadi kita menyimak dinamika olahraga bersama Pro 3 Jakarta, kini kebersamaan kita tentunya akan berlanjut hingga nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, hingga nanti pukul 18 ya, melanjutkan rangkaian Riau sore juga, saya akan menemani Anda dengan beragam sajian program menarik yang telah kami siapkan tentunya. Beragam informasi terkini, inspirasi dan juga hiburan akan hadir mengisi waktu siang Anda di tengah cuaca yang hujan ini pendengar. Dan tentu saja kami juga telah menyiapkan lagu-lagu pilihan yang akan mengalun ke ruang dengar Anda, menemani perjalanan aktivitas kerja maupun waktu santai Anda di siang hari ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di sini pendengar. Kita nikmati dulu satu lagu dari Jazz dengan Teman Bahagia spesial untuk Anda.

0: artinya?
1: Aisyah, itu kata-kata kurang baik, nak. Tak pantas diucapkan. Karena membandingkan manusia dengan hewan.
0: Jadi gak boleh ya, Ma?
1: Gak boleh, nak. Makanya pilih tontonannya yang khusus seusia kamu aja.
0: Iya, Mama.
2: Weh, backup aku. Aku diserang 5 orang. Ah, mati aku kan.
0: Ma, lihatlah abang itu, Ma. Ngomong kasar.
1: Rizky?
2: Gak ada kok.
0: Oh, roh tadi.
3: Dampingi anak-anak kita saat berselancar di media sosial. Pastikan mereka mendapatkan tayangan yang sehat dan bermanfaat sesuai dengan usianya.

91,1 Pro 1 Pekan Baru, kalian informasi dan inspirasi. Masih bersama saya Maizul, pendengar, masih menemani Anda dalam rangkaian Rio Siang untuk edisi hari ini Rabu 24 Juni 2026. Dan seperti biasa, hari Rabu pukul 12 hingga jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat, kita akan bersama melalui program Ruang Disabilitas. Dan kami informasikan juga pada Anda, pendengar,

Dengar bahwa waktu kumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya siang ini akan masuk pada pukul 12.20 waktu Indonesia Barat. Nah, mendengar, di siang ini kami akan membagikan pada Anda informasi seputar kesetaraan kesempatan kerja adil difabel, akses partisipasi inklusif. Di mana topik ini mendengar penting ya, karena dunia kerja kita yang inklusif ini bukan hanya tentang membuka lowongan pekerjaan saja, tetapi juga memastikan setiap individu termasuk para penyandang disabilitas ini memperoleh kesempatan dan juga hak yang sama untuk berpartisipasi, untuk berkembang dan juga mendapatkan kesejahteraan yang layak. Nah, setelah ini kami akan informasikan lebih lanjut kepada Anda bagaimana kesetaraan kesempatan kerja yang adil bagi para difabel. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di sini di Pro 1 Pekanbaru, kenal informasi dan inspirasi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Hei sampah, aku mau jujur sama kamu. Sebenarnya selama ini aku ngerasa sedih banget ngelihat kamu mengapung di sini tanpa tujuan.
2: Aku cuma nggak tahu harus pergi kemana. Aku nggak bermaksud mencemarimu.
1: Iya, aku ngerti kok. Tapi kehadiranmu memang membawa masalah bagi kehidupan di sini. Coba lihat ikan itu. Dia kelihatan kesakitan banget karena tersangkut plastikmu.
2: Aku kan gak bermaksud menyakitinya. Aku gak bisa mengontrol diriku sendiri karena hanya manusia yang bisa mengontrolku.
1: Ah, iya benar. Harusnya manusia-manusia itu gak membuangmu dengan sembarangan sampai bisa di sini. Dasar manusia. Mereka harusnya belajar untuk menjaga lingkungan. Nanti kalau laut tercemar dan ada bencana, mereka cuma bisa nangis.
2: Ya udah, cepat bawa aku ke pinggir laut agar kamu tidak tercemar. Kasihan kalau binatang lain ikut kerepotan.
3: Chattingan atau berkiriman pesan saat ini begitu mudah untuk dilakukan kapan dan di mana saja. Sebelum berkembang seperti sekarang, teknologi mengirim pesan singkat dikenal dengan short message service atau SMS. SMS pertama kali muncul pada 3 Desember 1992. Waktu itu teknologi SMS masih dalam proses uji coba. Lantas, kira-kira apa ya isi SMS pertama yang terkirim? Isi SMS pertama yang sukses dikirim ke ponsel adalah Merry Christmas atau ucapan Selamat Natal. SMS ini dikirim oleh Neil Papworth lewat komputer untuk salah satu atasannya, Richard Jarvis, yang sedang menghadiri pesta Natal. Ponsel yang digunakan oleh Papworth adalah Orbiter 901 yang dirilis tahun 1992 dengan bobot 2,1 kg. Papworth tidak mendapat balasan dari SMS yang ia kirim karena ponsel saat itu hanya bisa menerima pesan tanpa bisa membalas. Sejak saat itu, teknologi SMS terus dikembangkan meski belum dikenal luas. Baru pada tahun 1993, layanan SMS dirilis untuk ponsel. Popularitas SMS akhirnya naik signifikan saat ponsel mengalami masa jayanya sekitar awal tahun 2000-an. Kini layanan SMS sudah jarang digunakan, meskipun masih ada beberapa layanan yang masih menggunakan SMS, seperti pengiriman OTP atau one-time password. Dalam catatan firma riset Statista, di tahun 2012, 150 miliar SMS dikirimkan ke Inggris. Angka ini turun menjadi 40 miliar pada tahun 2021, ketika aplikasi pesan instan makin populer. Alih-alih berkiriman pesan, saat ini SMS lebih banyak digunakan oleh perusahaan untuk mengatur pengingat janji temu atau sebagai bentuk otentikasi masuk.

Pendengar, dalam prinsip kesetaraan, kesempatan kerja yang adil ya bagi para penyandang disabilitas ini berkaitan erat dengan kemudahan akses. Kemudahan akses terhadap sarana dan prasarana, informasi, komunikasi, serta keterlibatan dalam pengambilan keputusan yang inklusif. Selain itu, sistem kepegawaian dan pemenuhan kesejahteraan juga harus diberikan secara setara. Hal tersebut disampaikan oleh Anita Trilestari, Gender Equality, Disability and Social Inclusion atau JETSI spesialis dari Wahana Visi Indonesia. Jadi menurutnya, keadilan dalam dunia kerja itu harus dilihat secara menyeluruh, mulai dari proses rekrutmen hingga masa akhir hubungan kerja seorang pegawai. Anita menegaskan bahwa keadilan tidak hanya berlaku ketika seseorang telah diterima bekerja, karena keadilan itu sebenarnya harus dimulai sejak proses seleksi berlangsung, kemudian berlanjut selama masa kerja hingga pegawai tersebut memasuki masa pensiun atau mengakhiri hubungan kerjanya. Prinsip ini pendengar berlaku bagi seluruh pekerja tanpa memandang kondisi disabilitas maupun non-disabilitas.

0: Baik pendengar, segera kita dengarkan kumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya.
1: Saatnya sholat fardu zuhur

Suatu hari, ketika sore sepulang kerja, seorang suami melihat istri yang tertidur pulas karena kecapean bekerja seharian di rumah. Sang suami mencium kening istrinya dan bertanya, Bunda, sudah sholat asar belum? Istrinya terbangun dengan hati berbunga-bunga menjawab pertanyaan suami. Sudah ya. Istrinya beranjak dari tempat tidur, mengambil piring yang tertutup. Sore itu, istrinya memasak kesukaan sang suami. Lihat nih, aku memasak khusus kesukaan ayah. Piring itu dibukanya. Ada sepotong kepala ayam yang terhidang untuk dirinya. Sang suami memakannya dengan lahap dan menghabiskannya. Istrinya bertanya, Ayah, kenapa sih ayah suka makan kepala ayam? Padahal aku sama anak-anak paling tidak suka sama kepala ayam. Kemudian suaminya menjawab, Ya, itulah sebabnya. Karena kalian tidak suka memakannya, maka ayah suka memakan kepala ayam. Supaya istriku dan anak-anakku mendapat bagian yang terenak. Mendengar jawaban sang suami, terlihat butir-butir mutiara mulai menuruni pipinya. Jawaban itu menyentak kesadarannya yang paling dalam. Tidak pernah dipikirkan olehnya. Ternyata sepotong kepala ayam begitu indahnya sebagai wujud kasih sayang yang tulus, kecintaan suami terhadap dirinya dan anak-anak. Terima kasih ya ayah atas cinta dan kasih sayang ayah, kata sang istri. Suaminya menjawab dengan senyuman, pertanda kebahagiaan hadir di dalam.

Kembali kita bersama pendengar di ruang disabilitasi yang hari ini, dan kami masih menginformasikan pada Anda topik seputar kesetaraan kesempatan kerja adil difabel, akses partisipasi inklusif. Nah pendengar, Indonesia sebenarnya ini telah memiliki dasar hukum yang mengatur kesempatan kerja bagi para penyandang disabilitas. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, khususnya Pasal 53 disebutkan bahwa pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, dan BUMD ini wajib mempekerjakan penyandang disabilitas paling sedikit 2% dari total pegawai yang dimiliki. Sementara itu, untuk sektor swasta juga memiliki kewajiban untuk mempekerjakan para penyandang disabilitas paling sedikit 1% dari total tenaga kerja yang ada. Di mana kebijakan ini menjadi bentuk komitmen negara dalam menciptakan dunia kerja yang lebih inklusif dan juga berkeadilan tentunya. Namun demikian, implementasi aturan tersebut di lapangan ternyata masih menghadapi berbagai tantangan pendengar. Di mana Anita menjelaskan bahwa selain keberadaan regulasi, kesiapan dari kedua belah pihak, baik penyandang disabilitas maupun sang pemberi kerja, ini menjadi faktor penting dalam mewujudkan lingkungan kerja yang benar-benar setara dan juga inklusif mendengar.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alang Rizal.
2: Saya Datuk Seri Haji Taufik Ikram Jamil.
3: Saya Saiful Anwar.
1: Mengucapkan tahniah kepada Radio Republik Indonesia, satu-satunya radio yang menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026.
2: Kota didirikan mahumkan, sekarang menjadi bandaraya. Tahniah kami ucapkan, RRI ikut menyiarkan Piala Dunia.
3: Nikmati terus siarannya dan jangan sampai ketinggalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Catur merupakan sebuah permainan yang sangat umum dapat dimainkan oleh berbagai kalangan. Mulai dari laki-laki hingga perempuan, dari usia tua sampai usia muda. Permainan catur diyakini berasal dari

tersebut bisa muncul? Konon istilah skekmat atau checkmate dalam bahasa Inggris ternyata berasal dari Persia. Karena pada saat itu, apabila pion raja sudah tidak bergerak, mereka akan mengatakan shehmat. Sheh memiliki arti raja, sedangkan shehmat berarti raja sudah mati. Itulah istilah skekmat pada catur. Dan sampai saat ini, catur terus mengalami perubahan dari sisi permainan dan peraturannya.

Pendengar, salah satu tantangan yang masih dihadapi hingga saat ini adalah stigma negatif terhadap para penyandang disabilitas. Masih ada anggapan bahwa penyandang disabilitas menjadi beban dalam dunia kerja. Padahal dukungannya tepat dan juga kesempatan yang sama, mereka mampu menunjukkan kompetensi serta kontribusi yang tidak kalah dengan pekerja lainnya. Stigma tersebut juga berdampak pada akses informasi pekerjaan. Misalnya, pengumuman lowongan kerja yang hanya menggunakan satu jenis media, baik tertulis maupun audio, sehingga tidak dapat diakses oleh seluruh ragam penyandang disabilitas. Karena itu, penyebaran informasi yang ramah disabilitas ini merupakan salah satu bagian penting dari upaya mewujudkan kesetaraan. Anita juga menjelaskan pendengar bahwa pendekatan terbaik adalah melalui dua jalur yang berjalan beriringan, yaitu meningkatkan kepercayaan diri penyandang disabilitas untuk terus belajar dan juga mengembangkan kapasitas diri mereka, sekaligus mendorong perusahaan agar lebih terbuka lagi untuk menerima tenaga kerja penyandang disabilitas. Dengan demikian, kesempatan kerja pendengar ini akan semakin luas nantinya, dan juga persaingan tenaga kerja menjadi lebih sehat, serta ekosistem kerja inklusif dapat terwujud secara nyata. Baiklah pendengar, demikian kebersamaan kita dalam program Ruang Disabilitas dan Inklusi siang hari ini. Terima kasih atas perhatian dan juga kebersamaan Anda. Dan setelah ini jangan kemana-mana, karena tepat nanti pukul 13 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan Warta Riau siang ke ruang dengar Anda yang menyajikan berbagai informasi aktual tentunya. Tetap bersama kami di sini mendengar di Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
1: Laga penentuan tersaji di Grup B Pesta Bola Dunia 2026. Swiss akan menghadapi tuan rumah Kanada dalam duel penting di Stadion BC Place Vancouver, Kanada. Kedua tim sama-sama memburu poin krusial untuk menjaga peluang lolos ke fase gugur. Dukungan publik Kanada dan permainan disiplin Swiss dipastikan membuat pertandingan berlangsung sengit. Siapakah yang akan melangkah lebih dekat ke babak berikutnya? Dengar bareng pertandingan seru Grup B Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 25 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Tahukah Anda negara pertama yang menjuarai Piala Dunia? Ya, negara pertama yang menjuarai Piala Dunia adalah Uruguay. Dan itu terjadi pada tahun 1930. Saat itu, FIFA menggelar Piala Dunia Perdana dan menunjuk Uruguay sebagai tuan rumah. Bukan tanpa alasan, negara kecil di Amerika Selatan ini sedang merayakan 100 tahun konstitusi pertamanya. Sekaligus punya prestasi mentereng sebagai peraih emas Olimpiade tahun 1928. Pertandingan final digelar di stadion legendaris Estadio Centenario di kota Montevideo. Kala itu, lawannya di final adalah Argentina dengan skor 4-2. Sejak saat itu, Piala Dunia menjadi ajang paling bergengsi di dunia, menyatukan jutaan pasang mata dari berbagai penjuru bumi.

0: komprehensif, termasuk pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus, penguatan kelembagaan layanan, serta dukungan pembiayaan yang berkelanjutan. Pemerintah Provinsi Riau berharap Ranperda ini dapat menghasilkan regulasi yang implementatif, responsif.
1: Tidak ada boleh ada warga Pekanbaru karena anaknya yang putus sekolah. Jadi ini adalah tahap SPMB dulu. Nanti baru ada tahap laporannya.

0: pokok-pokok berita utama. Keberadaan rancangan peraturan daerah Ranperda penyelenggaraan pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak sangat penting untuk memberikan payung hukum serta menjaga keduanya dari tindakan-tindakan yang melanggar hukum. Pemerintah Kota Pekanbaru memastikan anak-anak yang tinggal di wilayah perbatasan tetap dapat bersekolah di Pekanbaru melalui skema penerimaan murid baru dan program Zero Putus Sekolah. Warta Riau Siang juga disiarkan studio penyiaran RRI Bengkalis, Kuansing FM, Bono FM, Suara Indragiri FM, Suara Lima Luhak Kerokan Hulu, dan kanal YouTube RRI Pekanbaru. Inilah Warta Riau Siang selengkapnya edisi hari Rabu 24 Juni 2026 bersama saya Muhammad Maizul Hardinas. Kita ke kabar pertama mendengar, keberadaan rancangan peraturan daerah Ranperda penyelenggaraan pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak sangat penting untuk memberikan payung hukum serta menjaga keduanya dari tindakan-tindakan yang melanggar hukum. Selengkapnya, Femia Siovani melaporkan.
1: Beberapa waktu terakhir, kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan di berbagai daerah termasuk di Provinsi Riau ada ditemukan dan bahkan viral di media sosial. Melihat kondisi tersebut, pemerintah provinsi dan DPRD Riau menyusun rancangan peraturan daerah atau Ranperda penyelenggaraan pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak. Pelaksana tugas PLT Gubernur Riau SF Haryanto mengatakan keberadaan Ranperda ini sangat penting dan dibutuhkan untuk memberikan payung hukum kepada anak dan perempuan. PLT Gubernur menuturkan pemerintah Provinsi Riau akan memaksimalkan perlindungan bagi anak dan perempuan dengan menjamin keamanan dan hak-hak mereka.
2: Ranperda ini disusun untuk memperkuat sistem perlindungan anak yang lebih komprehensif, termasuk pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus, penguatan kelembagaan layanan, serta dukungan pembiayaan yang berkelanjutan. Pemerintah Provinsi Riau berharap Ranperda ini dapat menghasilkan regulasi yang implementatif, responsif, dan berpihak pada kepentingan terbaik bagi anak sebagai generasi penerus pembangunan daerah.
1: Sementara salah seorang warga Pekanbaru, Caca, menyambut baik dan mendukung upaya pemerintah provinsi bersama DPRD Riau yang menyusun Ranperda penyelenggaraan pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak. Sebab dengan adanya Ranperda ini, maka perempuan serta anak akan terlindungi dengan baik.
3: Menurut saya ini langkah yang cukup baik untuk perempuan dan juga anak itu tuh merasa terlindungi gitu, dan juga pemerintah tuh juga punya dan juga perempuan dan anak-anak itu juga punya payung hukum nih. Jadi ketika mereka diperlakukan secara tidak adil, diperlakukan kekerasan dan juga segala macamnya yang merugikan perempuan dan juga anak ini, mereka bisa melawan secara hukum gitu.
1: Caca mengharapkan Ranperda tersebut dapat segera disahkan agar dirinya serta perempuan-perempuan lainnya dan anak-anak dapat merasa aman serta terlindungi dengan adanya payung hukum tersebut. Femi Astiovani, RRI Pekanbaru.
0: Baik, kita ke informasi berikutnya pendengar. Pemerintah Kota Pekanbaru memastikan anak-anak yang tinggal di wilayah perbatasan tetap dapat bersekolah di Pekanbaru melalui skema penerimaan murid baru dan program Zero Putus Sekolah. Berikut disampaikan Haryo Gunawan.
4: Pemerintah Kota Pekanbaru memastikan anak-anak yang tinggal di wilayah perbatasan Kota Pekanbaru dengan kabupaten lain tetap dapat mengakses pendidikan dan mendaftar di sekolah yang ada di Kota Pekanbaru. Komitmen tersebut merupakan bagian dari program Zero Putus Sekolah yang menjadi prioritas pemerintah Kota Pekanbaru agar tidak ada anak usia sekolah yang kehilangan hak mendapatkan pendidikan. Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah yang berbatasan langsung dengan Pekanbaru, termasuk Kabupaten Kampar.

0: untuk memastikan persoalan administrasi tidak menjadi penghalang bagi anak-anak yang berdomisili di Pekanbaru untuk bersekolah.
1: Saya yang menjamin tidak ada boleh ada warga Pekanbaru, anak-anaknya yang putus sekolah. Jadi ini adalah tahap SPMB dulu. Nanti baru ada tahap laporannya. Baru di situ kita nanti akan saring, jaring, dan kita akan carikan solusi bagaimana anak-anak Pekanbaru itu sekolah. Pemegang KTMK Kampar, kan begini, dia tinggal di Pekanbaru. Kami akan beri bantuan bagaimana bisa untuk mereka tetap sekolah. Tapi tentu kita harus selesaikan dulu SPMB ini sesuai dengan aturan yang berlaku.
0: Hal senada disampaikan pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru, Alek Kurniawan. Ia menjelaskan mekanisme penerimaan peserta didik baru tingkat SMP dilakukan melalui 4 jalur, yakni jalur domisili, jalur prestasi, jalur afirmasi, dan jalur mutasi. Menurutnya, jalur domisili menggunakan sistem pemetaan wilayah berdasarkan kelurahan sehingga dapat mengakomodasi kebutuhan masyarakat yang tinggal di kawasan perbatasan.
2: Kita kan ada 4 jalur penerimaan seperti yang saya sampaikan sebelum-sebelumnya. Ada 4 jalur penerimaan untuk tingkat SMP ini. Pertama ada jalur domisili, kedua ada jalur prestasi, yang ketiga ada jalur afirmasi, yang keempat ada jalur mutasi. Untuk jalur domisili ini tentu kita berbasis dengan basis wilayah yang kita petakan menurut kelurahan. Jadi misalnya sekolah A itu sudah kita petakan beberapa kelurahan di sekitar situ.
0: Pemerintah Kota Pekanbaru berharap masyarakat khususnya orang tua yang tinggal di kawasan perbatasan tidak perlu khawatir terhadap akses pendidikan anak-anak mereka. Warga diminta segera melapor kepada pemerintah apabila mengalami kendala saat proses pendaftaran sehingga pemerintah dapat melakukan pendataan dan mencarikan solusi yang tepat. Dengan demikian target program Zero Putus Sekolah di Kota Pekanbaru dapat tercapai dan seluruh anak usia sekolah tetap mendapatkan hak pendidikan yang layak. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
3: Provinsi Riau tunjukkan kekuatan ekonomi berbasis sumber daya alam dan dominasi di sektor perdagangan industri. Selengkapnya, Alwi Suryatmaja melaporkan.
4: Pemerintah Provinsi Riau menegaskan bahwa kekuatan ekonomi daerah masih ditopang oleh sumber daya alam. Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahrial Abdi, menyebutkan bahwa Riau saat ini berada posisi ekonomi yang relatif kuat secara nasional, termasuk menempati peringkat ke-6 dan ke-2 di luar Pulau Jawa dalam beberapa indikator pembangunan ekonomi.
5: Riau berada di urutan ke-6 dan ke-2 di luar Pulau Jawa. Begitu juga dengan pertumbuhan ekonomi di triwulan terakhir. Semua kekuatan ekonomi tersebut itu berbasis kepada sumber daya alam dan itu menjadi kekuatan Riau. Ada 3 hal. Yang pertama, untuk di darat kita punya perkebunan. Untuk di dalam bumi kita punya potensi pertambangan. Bahkan di sebagian pesisir kita posisi punya potensi ekonomi hijau dan blue economy di laut dan pulau-pulau yang ada di pesisir Provinsi Riau.
4: Sementara itu, Puji Ismartini selaku Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik Badan Pusat Statistik Republik Indonesia menyoroti struktur usaha di Provinsi Riau dalam 2 dekade terakhir yang menjelaskan bahwa kategori usaha terbesar masih didominasi oleh sektor perdagangan besar dan eceran.
6: Dan kemudian kalau kita lihat menurut kategori usaha di Provinsi Riau ini dalam 2 dekade terakhir, yaitu di Provinsi Riau, kategori perdagangan besar dan eceran merupakan kategori usaha yang terbesar, yaitu sekitar 42%. Selanjutnya kategori C atau industri adalah sebesar 26%.
4: Meskipun Riau memiliki basis SDA yang kuat, struktur ekonomi juga didorong oleh aktivitas perdagangan dan industri yang cukup dominan, sehingga menjadi kombinasi penting dalam menopang pertumbuhan ekonomi daerah Provinsi Riau. Demikian, Alwi Suryatmaja melaporkan.
3: Permasalahan kelistrikan masih menjadi keluhan masyarakat, terutama di Kecamatan Tasik Putri, Puyuh, Meranti. Terkait kondisi itu, DPRD Meranti ingatkan PLN untuk serius membenahi permasalahan tersebut. Selengkapnya, kontributor Muhammad Isnaini, RRI Pekanbaru, melaporkan.
7: Pemadaman listrik di sejumlah wilayah di Kepulauan Meranti masih saja menjadi keluhan warga, seperti halnya di Kecamatan Tasik Putri Puyuh. Meski intensitas pemadaman sudah menurun dibandingkan beberapa bulan lalu, namun sejumlah permasalahan mulai dari keterbatasan daya hingga kerusakan di bagian jaringan kelistrikan membuat pemadaman terutama di waktu beban puncak masih saja terjadi. PJ Kepala Desa Kudap Selamat mengatakan menurutnya selain pemadaman kerusakan trafo akibat ketegangan listrik di desa tersebut menjadi tidak stabil sehingga berdampak terhadap kerusakan peralatan elektronik milik warga.
8: Kudap itu Pak, di Kudap itu kan ada salah satu trafo tuh yang dalam kondisinya hari ini kan rusak nih. Nah, jadi untuk arus listrik itu kayak inilah Pak, ibarat apa tuh macam tak cukup lah aja gitu, kurang watt. Kenapa kurang watt? Karena itu terlihat trafo itu seharusnya untuk lingkungan itu pakai dua trafo, dijadikan satu trafo karena kondisinya rusak gitu kan.
7: Merespon kondisi itu, Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Kepulauan Meranti Mulyono kembali tegas mengingatkan pihak PLN terutama PLN ULP sepanjang untuk serius memenai permasalahan kerisikan di seluruh wilayah di Kepulauan Meranti. Ia mengaku DPRD tidak ingin PLN hanya mengumbar janji namun bergerak cepat dan pihaknya siap mendampingi agar target penambahan mesin bisa terrealisasi dengan segera.
9: Saya mewakili Komisi 2, Wakil Ketua Komisi 2 itu berharap PLN sangat tanggaplah terhadap kebijakan Bapak Presiden Prabowo untuk mengatasi krisis listrik di Kabupaten Meranti. Kalau andai kata mereka butuh kita juga untuk serta pengajuan ke PLN, kita ikut serta. Tapi hari ini kami berharap tidak lagi janji-janji lagi. Tidak lagi PHP-PHP lagi oleh pihak pelaksana PLN rayon Selat Panjang yang setiap hari pagi sore siang malam kita rapat dengan pendapat, mereka hanya bercerita ya bakal Pak, kemarin mereka kan ada janji itu, tetapi sampai hari ini banyak lagi kendala-kendala yang terjadi. Kami tegaskan sekali lagi dengan tegas, tolong kepala rayon Selat Panjang itu bekerjalah dengan baik gitu. Kalau tak mampu dia sampaikan tak mampu gitu pekerjaan jadi kepala rayon Selat Panjang itu.
7: Politisi Gerindra itu juga menambahkan penambahan unit mesin baru guna memenuhi kekurangan daya tidak bisa lagi ditawar, perlu segera dilakukan oleh pihak PLN mengingat keberadaan listrik sangat dibutuhkan terlebih dalam mendukung program Presiden Prabowo Subianto membangun ekonomi dari desa. Jika permasalahan kelistrikan saja tidak bisa dibenahi, tentu akan berdampak terhadap realisasi program pemerintah dalam upaya peningkatan perekonomian masyarakat. Kontributor Muhammad Syahrini, RRI Pekanbaru.
3: Program Bangsaku di Kecamatan Bengkalis tidak hanya mengajak masyarakat mengelola sampah, tetapi juga memberikan nilai ekonomi melalui sistem tabungan. Setiap jenis sampah memiliki harga yang berbeda dan hasil penjualannya dapat ditabung serta dicairkan sesuai ketentuan. Berikut laporan dari Nur Fitriani.
10: Program Bangsaku atau Bank Sampah Desa Kelurahan di Kecamatan Bengkalis menerapkan sistem penilaian sampah berdasarkan jenis dan kondisinya. Setiap sampah yang disetorkan peserta akan ditimbang dan dicatat sebagai tabungan sesuai dengan harga yang berlaku di Bank Sampah Induk Berseri Binaan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis. Kepala Seksi Tata Pemerintahan Kecamatan Bengkalis, Giwang Sorabina, mengatakan harga sampah yang diterima dalam program tersebut mengikuti standar harga yang berlaku dan dapat berubah sesuai kondisi pasar.
11: Penghitungannya itu kita ada daftar harganya, kita udah share kepada staf karyawan karyawati kantor camat, di mana harga itu kita mengikuti standar harga dari Bank Sampah Induk Berseri yang binaan DLH Kabupaten Bengkalis. Jadi harganya itu tidak tetap, tapi bisa berubah suatu saat menyesuaikan keadaan, kadang naik, kadang turun.
10: Giwang menjelaskan, botol plastik bersih dapat dihargai sekitar Rp1.000 per kilogram, sedangkan buku dan kertas memiliki nilai yang berbeda sesuai dengan kondisinya. Bahkan untuk jenis sampah kaleng, harganya dapat mencapai Rp25.000 per kilogram. Selain memberikan nilai ekonomi, program ini juga menerapkan sistem tabungan bagi peserta. Hasil penjualan sampah akan masuk ke rekening tabungan masing-masing peserta dan dapat dicairkan setelah mencapai batas minimal yang ditetapkan. Melalui sistem tersebut, program Bangsaku diharapkan dapat meningkatkan minat masyarakat untuk memilah sampah sekaligus membangun kebiasaan menabung dari hasil pengelolaan sampah rumah tangga. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
3: Meningkatnya pengguna jasa penyeberangan di Pelabuhan Roro Air Putih ke Seislari dan sebaliknya, Dinas Perhubungan menurunkan 4 armada kapal setiap harinya. Berikut disampaikan reporter Muhammad Iqbal.
12: Arus penumpang dan kendaraan di Pelabuhan Roro Air Putih Bengkalis menuju Pelabuhan Sungai Selari, Kecamatan Bukit Batu mengalami peningkatan signifikan dalam beberapa hari terakhir. Lonjakan ini dipicu oleh momen libur sekolah dan mahasiswa yang bertepatan juga dengan musim durian di Pulau Bengkalis. Pantauan di lapangan menunjukkan aktivitas di kedua sisi pelabuhan, baik Air Putih Bengkalis maupun Sungai Selari, mengalami peningkatan dengan kapasitas antrian yang berada pada kategori sedang. Meskipun demikian, pelayanan penyeberangan masih berjalan lancar dengan dukungan armada yang lancar. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis, Sardiansa, melalui Kepala Bidang Pelayaran, Edi Kurniawan, membenarkan adanya peningkatan jumlah pengguna jasa penyeberangan pada lintasan Air Putih Sungai Selari. Menurutnya, Dinas Perhubungan Bengkalis telah mengambil langkah antisipasi untuk mengurangi waktu tunggu pengguna jasa dengan berkoordinasi bersama operator kapal agar menyesuaikan jadwal operasional. Yang biasanya pada hari Senin hingga Kamis hanya 3 kapal yang beroperasi dan 2 kapal siaga. Sedangkan pada Jumat hingga Minggu terdapat 4 kapal yang beroperasi. Namun karena terjadi peningkatan jumlah penumpang, mulai dari Senin hingga Minggu dioperasikan 4 kapal setiap harinya.
13: Kami tengok di CCTV itu Bengkalis satu blok lebih, di Pakning ada 3 baris, 4 baris untuk TS. Ya termasuk apalah, udah kategori udah sedang lah kepadatannya. Jadi kalau hari ini kan sebetulnya 3 operasi kapal kan. Jadi hari ini udah dimasukkan kapal keempat tadi sekitar jam berapa, dari jam 9. Jadi hari ini dioperasikan 4 kapal. Jadi tadi informasi dari Kepala UPT juga dalam seminggu hari ini, seminggu depan, kan biasa Senin sampai Kamis kan 3, Senin sampai Rabu kan, direvisi jadi 4 hari ini.
12: Sementara itu salah seorang pengguna jasa penyeberangan, Asril, warga asal Medan yang sedang menunggu giliran menyeberang, mengaku masih merasa nyaman menggunakan layanan di lintasan Roro Bengkalis Sungai Selari dan juga waktu tunggu yang masih berkisar 2 jam. Ia juga menilai proses antrian kendaraan masih berjalan lancar karena petugas juga memberikan prioritas terhadap kendaraan yang membawa barang-barang yang mudah rusak atau memiliki waktu distribusi yang terbatas.
14: Ini baru?
15: Baru masuk?
14: Iya, baru masuk.
16: Kalau semalam tuh nyebrang ke sini, lama gak tunggu?
14: Enggak.
16: Lama juga ya?
14: Enggak lama.
16: Karena prioritas mungkin ada
14: bau udang ya? Prioritas ya apa?
15: Pulang kan ini.
14: Sembako ya.
16: Pulang kosong.
14: Kosong.
12: Dengan penambahan armada dan pengaturan jadwal yang lebih optimal, Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis berharap mobilisasi masyarakat selama masa libur sekolah dan musim durian dapat tetap berjalan lancar, aman dan nyaman. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
3: Terpilih sebagai Bujang Pekanbaru 2026 dan Dara Pekanbaru 2026, Muhammad Gilang Febrio dan Rifika Sari siap mengemban amanah sebagai wajah generasi muda Kota Pekanbaru. Selengkapnya, Hairani Januari ini melaporkan.
17: M. Gilang Febrio dan Rifika Sari resmi mengemban amanah sebagai Bujang Pekanbaru 2026 dan Dara Pekanbaru 2026 setelah berhasil menyisihkan puluhan peserta lainnya dalam ajang pemilihan Bujang Dara Pekanbaru 2026 yang digelar beberapa waktu yang lalu. Ajang tahunan yang menjadi salah satu rangkaian peringatan Hari Jadi Kota Pekanbaru ke-242 tersebut tidak hanya menjadi wadah pencarian duta generasi muda, tetapi juga melahirkan figur-figur yang diharapkan mampu menjadi wajah Kota Pekanbaru dalam mempromosikan potensi daerah. Bujang Pekanbaru 2026, M. Gilang Febrio mengaku bersyukur atas kepercayaan yang diberikan kepadanya. Ia berkomitmen menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya, terutama dalam mendukung promosi sektor pariwisata, budaya, dan ekonomi kreatif yang dimiliki Kota Pekanbaru.
18: Jadi kami sebagai Bujang Dara Kota Pekanbaru sangat memprioritaskan untuk mempromosikan pariwisata dan kebudayaan serta ekonomi kreatif yang ada di Kota Pekanbaru. Tugas kami untuk mempromosikan dan menaikkan angka-angka pariwisata dan kebudayaan yang ada di Kota Pekanbaru.
17: Hal senada disampaikan Dara Pekanbaru 2026 Rifika Sari. Ia menegaskan siap menjalankan amanah yang diberikan sekaligus mendukung berbagai program pembangunan yang dijalankan pemerintah Kota Pekanbaru. Ia berharap keberadaan Bujang Dara Pekanbaru tidak hanya menjadi simbol generasi muda berprestasi, tetapi juga mampu memberikan kontribusi nyata dalam berbagai kegiatan sosial, budaya, pendidikan, hingga promosi daerah.
19: Untuk

0: Deli Pujangdara akan selalu berkomitmen untuk membantu pemerintah Kota Pekanbaru. Semoga Kota Pekanbaru menjadi kota yang berbudaya, maju, dan sejahtera.
1: Dengan terpilihnya Gilang dan Revika sebagai Bujangdara Pekanbaru 2026, keduanya diharapkan mampu menjadikan representasi generasi muda yang kreatif, inspiratif, dan berwawasan luas dalam memperkenalkan potensi Kota Pekanbaru kepada masyarakat yang lebih luas, sekaligus mendukung pembangunan daerah di berbagai sektor. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.
2: Saudara pendengar, selanjutnya kita akan mengikuti siaran khusus Pesta Bola Dunia 2026.
3: Laporan khusus Pesta Bola Dunia 2026 RRI Pekanbaru.
2: Pendengar, persaingan Piala Dunia 2026 semakin memanas. Sejumlah tim nasional berhasil meraih hasil penting untuk menjaga peluang lolos ke babak berikutnya. Kroasia sukses mengamankan kemenangan tipis atas Panama, sementara Kolombia memastikan tempat di babak 32 besar usai menunjukkan Republik Demokratik Kongo. Selengkapnya, Femi Astiofani melaporkan.
4: Kroasia berhasil menundukkan Panama dengan skor tipis 1-0 dalam lanjutan grup L Piala Dunia 2026 di Stadion Toronto Rabu dini hari waktu Indonesia Barat. Kemenangan ini membuat peluang Kroasia lolos ke babak 32 besar kembali terbuka. Kroasia memiliki peluang yang sama dengan Inggris dan Ghana di klasemen sementara grup L. Sejak awal pertandingan, Luka Modric dan kawan-kawan tampil hati-hati. Kedua tim sempat terlibat pertarungan ketat di lini tengah, namun minim peluang berbahaya hingga babak pertama berakhir tanpa gol. Memasuki babak kedua, Kroasia melakukan pergantian pemain dengan memasukkan Ante Budimir yang hasilnya langsung terlihat, di mana pada menit ke-54 Budimir sukses memanfaatkan umpan silang Josip Stanisic dan membawa Kroasia unggul 1-0. Panama sebenarnya sempat menekan dan mendapatkan peluang emas, namun penampilan gemilang kiper Dominik Livakovic yang melakukan 3 penyelamatan beruntun memastikan gawang Kroasia tetap aman hingga laga usai. Menanggapi hasil pertandingan tersebut, Rivo warga Pekanbaru menuturkan Panama merupakan tim yang mengejutkan yang dapat mengimbangi Kroasia yang pada Piala Dunia sebelumnya masuk babak semifinal.
5: Kalau untuk Kroasia Panama sih, sebetulnya Panama sebagai tim kejutan nih dibanding Kroasia, sebetulnya di atas kertas Kroasia unggul jauh dibanding Panama gitu. Soalnya Kroasia Piala Dunia tahun 2022 udah sampai semifinal gitu. Ternyata hasil pertandingan tadi Kroasia sama Panama hampir berimbang kekuatannya. Gitu. Jadi Panama bisa ngimbangin kekuatan Kroasia. Jadi nggak terduga nih Panama ternyata bisa nyaingin kekuatan Kroasia yang dihuni pemain yang lumayan berpengalaman seperti Luka Modric.
4: Sementara di pertandingan lainnya, Timnas Kolombia juga meraih kemenangan tipis 1-0 atas Republik Demokratik Kongo dalam lanjutan grup K Piala Dunia 2026. Bermain di Atlanta Stadium, Kolombia tampil dominan sejak babak pertama. Meski begitu, pertahanan Kongo tampil solid dan mampu menahan berbagai serangan Los Cafeteros. Kebuntuan akhirnya pecah pada menit ke-76. Umpan Juan Quintero berhasil diselesaikan baik oleh Daniel Munoz yang membawa Kolombia unggul 1-0. Kolombia sempat menambah gol melalui Luis Diaz, namun dua gol tersebut dianulir wasit. Masing-masing kena pelanggaran dan offside. Hingga peluit panjang dibunyikan, skor 1-0 untuk Kolombia tetap bertahan. Afik Nugroho, salah satu penggemar sepak bola, kaget dengan hasil pertandingan Kolombia versus Kongo karena Kolombia berhasil meraih kemenangan 1-0.
6: Tak disangka, ternyata timnas Kolombia dapat memetik kemenangan tipis 1-0 atas Republik Kongo yang dapat menjadikan Kolombia untuk sementara ini menjadi pemuncak klasemen. Ya, semoga dapat Kolombia dapat lolos ke babak selanjutnya dan sampai seperempat final.
4: Hal senada juga disampaikan Taufik yang tidak menyangka Kolombia dapat memenangkan pertandingan pada hari ini.
7: Pertandingan Kolombia versus Kongo tadi cukup bagus ya mainnya. Di masing-masing kubu bermain sangat agresif dan baik.
4: Hasil ini membuat Kolombia memuncaki klasemen grup K dengan 6 poin dan memastikan tiket ke babak 32 besar. Femi Astiofani, RRI Pekanbaru.
2: Persaingan di Grup C Piala Dunia 2026 akan mencapai puncaknya pada pertandingan terakhir fase grup, di mana Brazil menghadapi Kolombia, Skotlandia maksud kami, sementara Maroko bertemu Haiti dalam laga yang digelar serentak pada Kamis 25 Juni pukul 5 waktu Indonesia Barat. Siapa yang akan menemani Brazil atau Maroko ke babak gugur, dan mampukah Skotlandia menciptakan kejutan? Preview selengkapnya disampaikan oleh Dito Satriawan.
8: Grup C Piala Dunia 2026 akan memasuki pertandingan terakhir fase grup pada Kamis 25 Juni 2026 pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dua laga penentuan akan digelar secara bersamaan, yakni Brazil menghadapi Skotlandia dan Maroko melawan Haiti. Hasil kedua pertandingan ini akan menentukan dua tim yang berhak melaju ke babak berikutnya. Saat ini Brazil memimpin klasemen sementara dengan 4 poin, unggul selisih gol atas Maroko yang juga mengoleksi 4 poin. Skotlandia berada di posisi ketiga dengan 3 poin dan masih memiliki peluang besar untuk lolos. Sementara Haiti berada di dasar klasemen tanpa poin dan dipastikan tersingkir dari persaingan. Pada laga di Miami Stadium, Brazil hanya membutuhkan hasil imbang saat menghadapi Skotlandia untuk memastikan tempat di fase gugur. Namun Seleção tentu ingin meraih kemenangan demi mengamankan status juara grup. Dengan kualitas pemain yang dimiliki, Brazil tetap menjadi favorit dalam pertandingan ini. Di sisi lain, Skotlandia tidak memiliki banyak pilihan. Kekalahan dari Maroko pada pertandingan sebelumnya membuat mereka wajib meraih kemenangan jika ingin memastikan langkah ke babak berikutnya tanpa bergantung pada hasil laga lain. Sementara itu, Maroko akan menghadapi Haiti dengan situasi yang sedikit lebih nyaman, sehingga Atlas hanya membutuhkan hasil imbang untuk mengamankan tiket ke babak gugur. Modal 4 poin dari 2 pertandingan membuat mereka berada di posisi yang sangat menguntungkan. Meski Haiti sudah dipastikan tersingkir, tim asal Karibia itu diperkirakan tetap akan berjuang memberikan penampilan terbaik pada laga terakhir mereka. Maroko tetap harus waspada agar tidak kehilangan poin yang bisa berakibat fatal. Laga terakhir grup C dipastikan berlangsung penuh ketegangan. Brazil dan Maroko berada di posisi yang lebih menguntungkan karena hanya membutuhkan hasil imbang untuk lolos. Sementara Skotlandia harus berjuang habis-habisan demi meraih kemenangan. Jika tidak ada kejutan besar, Brazil dan Maroko diprediksi akan mengamankan 2 tiket menuju fase gugur.
2: Pendengar, dua pertandingan krusial akan mewarnai penutupan Grup B Piala Dunia 2026 Kamis dini hari nanti. Swiss dan Kanada bersaing memperebutkan status juara grup, sementara Bosnia dan Herzegovina serta Qatar berjuang menjaga asa lolos ke babak gugur. Persaingan ketat di klasemen membuat setiap poin akan menjadi sangat berharga, dan hasil dua laga ini akan menentukan peta kekuatan Grup B menuju fase berikutnya. Preview selengkapnya bersama Asna Latifa dan Amran Syarifuddin.
9: Laga penentuan juara grup B akan tersaji saat Swiss menghadapi Kanada pada Kamis dini hari pukul 2 waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini diprediksi berlangsung sengit karena kedua tim sama-sama tampil impresif sepanjang fase grup dan telah mengamankan peluang besar untuk lolos ke babak berikutnya. Swiss datang dengan modal yang cukup meyakinkan. Setelah bermain imbang 1-1 melawan Qatar pada laga pembuka, mereka bangkit dengan kemenangan telak 4-1 atas Bosnia dan Herzegovina. Penampilan disiplin dan organisasi permainan yang rapi kembali menjadi kekuatan utama tim berjuluk Nati tersebut. Pengalaman pemain-pemain senior seperti Granit Xhaka juga menjadi faktor penting dalam menjaga keseimbangan permainan. Sementara lini depan Swiss menunjukkan efektivitas tinggi dalam memanfaatkan peluang. Di sisi lain, Kanada tampil sebagai salah satu tim paling menghibur di Grup B. Setelah ditahan Bosnia dan Herzegovina 1-1 pada pertandingan pertama, Kanada mengamuk dengan kemenangan spektakuler 6-0 atas Qatar. Produktivitas gol yang tinggi menunjukkan betapa berbahayanya serangan mereka, terutama melalui kecepatan transisi dan permainan agresif dari sektor sayap. Pertarungan lini tengah diperkirakan menjadi kunci jalannya pertandingan. Swiss akan mengandalkan pengalaman dan ketenangan dalam menguasai tempo permainan, sementara Kanada berusaha memanfaatkan kecepatan serangan balik untuk membongkar pertahanan lawan. Secara statistik, Kanada memiliki keuntungan dalam selisih gol sehingga hasil imbang kemungkinan sudah cukup untuk mempertahankan posisi puncak klasemen. Sebaliknya, Swiss membutuhkan kemenangan jika ingin menutup fase grup sebagai juara grup B.
3: Sementara itu, kemenangan menjadi target wajib bagi Bosnia Herzegovina maupun Qatar ketika kedua tim bertemu dalam laga terakhir grup B Piala Dunia 2026. 3 poin menjaga peluang lolos ke babak gugur, baik sebagai penghuni dua besar grup maupun melalui jalur tim peringkat ketiga terbaik. Bosnia Herzegovina datang ke pertandingan ini setelah menelan kekalahan telak 4-1 dari Swiss, sementara Qatar dibungkam tuan rumah Kanada 6 gol tanpa balas pada laga kedua. Meski demikian, hasil imbang yang diraih kedua tim pada pertandingan pembuka membuat harapan lolos masih terbuka, meski sangat tergantung pada hasil laga terakhir ini. Secara kualitas skuad, Bosnia lebih diunggulkan. Pelatih Sergei Berbarev yang masih memiliki penyerang veteran Edin Dzeko masih bisa menjadi pembeda di lini depan gawang. Di kubu Qatar, kondisi tim jauh lebih ideal. Wakil Asia itu hanya meraih satu kemenangan dalam 14 pertandingan terakhir musim ajak dan harus segera menemukan solusi jika ingin mempertahankan asa melaju ke babak gugur. Dengan kualitas pemain dan produktivitas yang lebih baik, Bosnia Herzegovina diprediksi mampu meraih kemenangan tipis dalam pertandingan krusial ini.

0: Pendengar, Piala Dunia 2026 kembali menjanjikan dua laga menarik di Grup A. Saat fokus dunia tertuju pada pertarungan penentu nasib menuju fase gugur, tuan rumah Meksiko akan menjamu Ceko di Estadio Azteca dalam laga yang menyimpan ambisi besar dan tekanan bagi tim tamu. Sementara itu, Afrika Selatan berhadapan dengan Korea Selatan di Monterrey dalam duel krusial yang menentukan langkah menuju babak berikutnya. Preview selengkapnya bersama Amran Syarifuddin.
1: Piala Dunia 2026 kembali menyajikan pertarungan menarik dari Grup A ketika Cekoslowakia berhadapan dengan tuan rumah Meksiko. Sementara Afrika Selatan menantang Korea Selatan dalam laga penentu nasib menuju fase gugur. Meksiko sudah memastikan diri sebagai juara grup setelah meraih dua kemenangan beruntun tanpa kebobolan. Namun L3 tetap memiliki misi menjaga momentum sekaligus memperpanjang rekor tak terkalahkan mereka di Estadio Azteca. Stadion bersejarah yang selalu menjadi kandang angker bagi para lawan. Di sisi lain, Cekoslowakia datang dengan tekanan besar. Hasil imbang melawan Afrika Selatan membuat mereka berada di ujung tanduk. Harapan lolos masih terbuka, namun mereka wajib meraih hasil positif sambil berharap skenario lain yang menguntungkan mereka. Sorotan tertuju pada Patrick Schick yang belum menunjukkan ketajamannya di lini depan. Penyerang Cekoslowakia itu masih kesulitan mendapatkan suplai bola dan belum mampu mencetak gol. Berbeda dengan Meksiko yang tampil lebih meyakinkan melalui Raul Jimenez dan Julian Quinones yang menjadi motor serangan tim. Kepercayaan diri Meksiko juga semakin meningkat berkat catatan 3 kemenangan beruntun di Piala Dunia. Ditambah rekor selalu menang tanpa kemasukan gol dalam 3 penampilan terakhir mereka di Estadio Azteca. Namun fakta itu menjadikan tuan rumah lebih difavoritkan dalam laga ini. Sementara itu Afrika Selatan dan Korea Selatan akan bertarung habis-habisan di Monterrey. Bafana masih menjaga asa setelah bermain imbang melawan Cekoslowakia. Namun mereka harus menghadapi Korea Selatan yang memiliki kualitas individu dan pengalaman lebih baik di panggung dunia. Song Hyung Min dan Lee Kang In menjadi senjata utama Tage Warriors untuk memburu tiket ke babak selanjutnya. Kemenangan akan memastikan Korea Selatan lolos sebagai runner-up grup. Sementara Afrika Selatan harus menunjukkan kemampuan terbaiknya jika mereka ingin menciptakan kejutan. Pertarungan di Grup A ini dipastikan berlangsung dalam atmosfer penuh tekanan dan drama. Meksiko ingin menjaga dominasi di hadapan pendukung sendiri, sementara Cekoslowakia berjuang menyelamatkan harapan. Sementara Afrika Selatan dan Korea Selatan akan bertarung demi tiket ke fase gugur. Sebuah sajian sepak bola dunia yang menjanjikan tontonan menarik hingga peluit akhir ditiup oleh wasit.

0: demikian laporan khusus Pesta Bola Dunia 2026 RRI Pekanbaru.
1: Demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Riau Siang. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Keberadaan rancangan peraturan daerah Ramperda penyelenggaraan pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak sangat penting untuk memberikan payung hukum serta menjaga keduanya dari tindakan-tindakan yang melanggar hukum. Pemerintah Kota Pekanbaru memastikan anak-anak yang tinggal di wilayah perbatasan tetap dapat bersekolah di Pekanbaru melalui skema penerimaan murid baru dan program Zero Putus Sekolah. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Muhammad Maizul Hardinas, sampai jumpa.
2: Demikian Warta Riau Siang, produksi Radio Republik Indonesia Pekanbaru.

sederetan lagu-lagu hits Indonesia dapat Anda simak dalam program Request Pro 1. RRI Pro 1 Pekanbaru.

0: Kembali kita bersama mendengar masih di rangkaian Rio Siang tentunya. Dan seperti biasa setelah warta Rio Siang, kami akan hadirkan request Pro 1 ke ruang dengar Anda, di mana kami akan hadirkan lagu-lagu Indonesia pilihan yang bisa Anda request di siang hari ini pendengar. Untuk Anda yang ingin bergabung dan juga berpartisipasi, kami tunggu partisipasi Anda di line telepon 0761-24595 atau melalui pesan WhatsApp kami di 0811-7673-991. Untuk list lagu yang tersedia ada Adera dengan Lebih Indah, Dodi Oris dengan Laksana Surgaku, Gama 1 dengan 1 atau 2, Ungu dengan Saat Bahagia, Marvels dengan Lagi Bohong, Nano dengan Sebatas Mimpi, 5 Minutes dengan Semakin Ku Kejar Semakin Kau Jauh, dan Goliat dengan Cinta Monyet. Silakan bagi Anda yang berpartisipasi, kami tunggu di 0761-24595 atau melalui pesan WhatsApp di 0811-7673-991. Halo, selamat siang. Assalamualaikum, Request Pro 1.
1: Request Pro 1, waalaikumsalam, selamat siang Bang Maizul.
0: Apa kabar, Camin, sehat?
1: Alhamdulillah sehat, baru berhenti hujan di sini.
0: Di mana hujan Bang Camin? Rumbio kah, di Kualu kah?
1: Di keseluruhan kampar hujan.
0: Oh, seluruhan kampar hujan, berarti sama lah kayak di Bekar.
1: Iya, ya. Okay. Dapat kabar tadi di seputaran kita, di provinsi sekeliling kita, Jambi, Sumber, Sumatera Selatan, iya, bagian hujan tadi.
0: Oke, okay, Camin, mau minta lagu apa di siang hari di playlist kita?
1: CINTA
0: dari Baginda, ya. Oke, boleh.
1: Salam-salam ya. Salam untuk Bang Maizul yang masih bertugas, semoga sehat selalu. Untuk Sertini, Bunda Isal, si Al juga dapat salamnya dari Camin ya. Salam untuk Selfie Sungai Pagar, salam untuk Pak Tonga di Kuansing, Sika sama Mama kami di Lipat Kain. Untuk Ina sama Mama Inda, untuk Bunda Yani sama Bunda Elsi, Bunda Tika juga ya. Terus untuk siapa nih? Kak Iyos ya. Salam untuk Pak Simsam ya. Pak Mali sama Bu Ija juga salam untuk Bang Pak Gading ya, di Kulim, kalau saya mengkoreksi ya. Pak Gading selalu dari WA, dia jarang nelfon ya. Untuk semua lah ya yang mengatakan kita. Oh iya, untuk Adi Segonggong, untuk Bang Rudi, Bang Deddy juga dapat salam nih. Untuk semua lah Bang Jo.
0: Oke, Camin.
1: Lagunya ada Bang?
0: Ada Camin, ada.
1: Ada yang ditunggu Bang ya?
0: Siap.
1: Oke, selamat jalankan tugas Bang Jo.
0: Oke, Camin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Camin, halo, selamat siang, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bang Maizul?
0: Alhamdulillah sehat. Bu Emma gimana kabarnya siang hari ini? Sehat Bu Emma?
2: Alhamdulillah sehat juga Bang Maizul. Baru dipucap ansur-ansur makan sedikit.
0: Oke, makan apa hari ini Bu Emma siang ini?
2: Nasi putih, enggak nasi merah dong, enggak ada orang masak nasi merah. Ibu enggak bisa lagi ke dapur masak-masak tuh Bang Maizul. Nasi putih tuh cucu ibu yang masak kan,
0: iya,
2: dia kan.
0: Iya.
2: Nah, itulah ditaruhlah nasi putih, sayur bayam, ada ikan goreng, ada gulai apa tuh tadi cucu ibu yang di bawah mengantarkan yang di sana.
0: Ibu Emma mau minta lagu apa di siang hari ini Bu Emma?
2: Lagu apa yang ada Bang Maizul? Ibu nggak dengar tadi?
0: Ada Adera dengan Lebih Indah, Dodi Oris dengan Laksana Surgaku, Gama 1 dengan 1 atau 2, Ungu dengan Saat Bahagia, Marvels dengan Lagi.
2: Apa aja lah Bang Maizul, 1 atau 2 tuh?
0: 1 atau 2, nah kayak gitu tuh lagunya.
2: Pilih aku atau dia.
0: Nah, apal Bu Emma ternyata ya. Oke, salam-salamnya untuk siapa Bu Emma?
2: Bang Maizul, ibu sulung salamnya, ibu mau nanya ya. Mas Pran kok gak dengar suaranya?
0: Siapa?
2: Mas Pran.
0: Pran? Ada, ya, Pran ada. Nanti malam dia siaran, nanti malam.
2: Udah lama ibu gak dengar suara Mas Pran kemana-mana pula.
0: Mungkin pas pula Bu Emma lagi gak dengerin beliau yang siaran.
2: Iya, indah kadang-kadang Mas Pran tuh kan dari pagi. Iya. Nanti malamnya juga, tuh pagi besok ya juga dia kan. Wajib kali ibu Bang Mas Pran ini niat kata ibu kan. Sekarang gak dengar-dengar ibu.
0: Ada, yalah, ada.
2: Bang Maizul, terima kasih jawabannya. Bang Maizul, ibu salamnya untuk semua yang lagi menepar Pro 1 ya Bang Maizul.
0: Oke, Bu Emma.
2: Salam dari Emma dari Rumbai ya. Insya Allah semuanya sahabat-sahabat Ibu Emma di udara sehat selalu, bahagia selalu.
0: Amin.
2: Salam kekeluargaan dari Ibu Emma di Rumbai. Dan istimewanya buat Pak Maizul beserta keluarga, insya Allah sehat selalu, bahagia selalu. Berkah rezekinya Pak Maizul, lancar aktivitasnya semuanya.
0: Amin
2: ya Rabbal Alamin. Dan insya Allah Pak Maizul pulangnya nanti hujan telah reda, dan insya Allah dilindungi Allah SWT sampai ke rumah.
0: Amin.
2: Di sini hujan lah dari subuh, belum lagi sholat subuh, Pak Maizul belum teduh sampai kini Pak Maizul lah.
0: Iya Bu Emma.
2: Gelap, pakai lampu dari pagi Bu Maizul.
0: Oke, Bu
2: ya,
0: Emma.
2: Terima kasih ya Bang Maizul.
0: Sama-sama Bu Emma.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Bu Emma kita akan beralih ke pesan WhatsApp mendengar. Ada Rina Nipana, mau request lagu Adera, judulnya Lebih Indah. Salamnya untuk semuanya saja. Selanjutnya ada Pak Jo di Sukajadi. Selamat siang Maizul, siang kembali Pak Jo, mau request lagu Golia, Cinta Monyet. Salamnya untuk semua pendengar di siang ini saja. Oke, terima kasih. Baik pendengar, kita akan rehat sejenak. Kita dengarkan dulu lagu-lagu tentunya mengantri siang hari ini, menunggu untuk diputarkan. Dan untuk Anda juga jangan kemana-mana, karena selain ini saya masih kembali menemani Anda, masih di Request Pro 1 hingga nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kita nikmati dulu satu lagu dari The Baginda, spesial untuk Ocho Amin dengan CINTA.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Hei sampah, aku mau jujur sama kamu. Sebenarnya selama ini aku ngerasa sedih banget ngelihat kamu mengapung di sini tanpa tujuan.
2: Aku cuma nggak tahu harus pergi kemana. Aku nggak bermaksud mencemarimu.
1: Iya, aku ngerti kok. Tapi kehadiranmu memang membawa masalah bagi kehidupan di sini. Coba lihat ikan itu. Dia kelihatan kesakitan banget karena tersangkut plastikmu.
2: Aku kan gak bermaksud menyakitinya. Aku gak bisa mengontrol diriku sendiri karena hanya manusia yang bisa mengontrolku.
1: Iya benar. Harusnya manusia-manusia itu gak membuangmu dengan sembarangan sampai bisa di sini. Dasar manusia. Mereka harusnya belajar untuk menjaga lingkungan. Nanti kalau laut tercemar dan ada bencana, mereka cuma bisa nangis.
2: Ya udah, cepat bawa aku ke pinggir laut agar kamu tidak tercemar. Kasihan kalau binatang lain ikut kerepotan.
3: Apakah kamu pernah

gagal pegang. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, berikut kami sampaikan cek fakta pukul 14 waktu Indonesia Barat. Beredar di media sosial Facebook unggahan video adanya klaim yang memperlihatkan Ustazah Sofwatun Nida Syatiri yang menginformasikan program dana hibah Al-Baiti untuk warga terdampak ekonomi dan meminta pendaftaran melalui akun Facebook tersebut. Faktanya, berdasarkan penelusuran yang dilakukan melalui akun Instagram resmi milik Ustazah Sofwatun Nida Syatiri @sofwatunnida_syatiri, tidak ditemukan informasi maupun unggahan mengenai program dana hibah Al-Baiti. Saat dicek melalui Google Search, hasilnya menunjukkan bahwa program dana hibah Al-Baiti adalah penipuan, di mana pemberian dana hibah adalah modus umum yang digunakan dalam melakukan penipuan. Maka disarankan jangan mengikuti apapun permintaan dalam

0: Kembali kita bersama di Request Poros 1 Mendengar, dan lagu-lagu Indonesia pilihan masih akan terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda yang bisa Anda request tentunya di siang hari ini. Untuk Anda ingin bergabung, berpartisipasi di siang ini, kami tunggu di line telepon Mendengar di 0761-24595 atau melalui pesan WhatsApp kami juga boleh di 0811-7673-991. Untuk list lagu yang masih tersedia siang hari ini, masih ada Dudi Oris dengan Laksana Surgaku, Ungu dengan Saat Bahagia, Marvels dengan Lagi Bohong, Nano dengan Sebatas Mimpi, 5 Minutes dengan Semakin Ku Kejar Semakin Kau Jauh, Wali dengan Cari Jodoh, Anima dengan Andai Saja, dan The Potters dengan Au Au Au. Jadi silakan bagi Anda yang ingin berpartisipasi, kami tunggu di 0761-24595 atau melalui pesan WhatsApp kami di 0811-7673-991. Halo, selamat siang, Assalamualaikum Rikas Pro 1.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Adi di Sigunggung.
0: Bang Adi di Sigunggung. Sehat Bang Adi?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Maizul, apa kabar?
0: Alhamdulillah. Maizul pun juga sehat Bang Adi di siang ini. Mari kasih lagu apa kita, Bang?
1: Lagu yang apa tadi?
0: Ada Dudi Oris dengan Laksana Surgaku, Ungu dengan Saat Bahagia, Marvels dengan Lagi Bohong, Nano dengan Sebatas Mimpi, 5 Minutes dengan Semakin Ku Kejar Semakin Kau Jauh, Wali dengan Cari Jodoh, Anima dengan Andai Saja, dan The Potters dengan Au Au Au.
1: Semakin ku kejar semakin kau jauh.
0: Semakin ku kejar semakin kau jauh. Nah itu.
1: Itu dia.
0: Oke. Okay. Oh janganlah Bang. Kasihin yang lain enggak bisa masuk ya. Salam-salamnya untuk siapa, iya, Bang?
1: Hah?
0: Salam-salamnya untuk siapa di siang ini?
1: Salam-salamnya buat Ucu Amin. Udah masuk Ucu Amin.
0: Ucu Amin sudah tadi di segmen pertama.
1: Ucu Amin, Ucu Jawai, Daisal beserta keluarga, Ibu Emma di Rumbai. Bu Ros di Rumbai, ada Rudy juga. Ada Bang Simpson, Pak Mali. Buat semua-semua aja lah, Mas ya.
0: Oke, siap.
1: Spesialnya buat Mas Maizul yang lagi bertugas ya.
0: Oke, terima kasih Bang.
1: Ya, sama-sama. Saya tunggu ya, Mas ya.
0: Oke, siap Bang Adi.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Bang Adi. Halo, selamat siang. Assalamualaikum. Request
2: Halo,
0: Pro 1.
2: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Maizul.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Yus siang hari ini?
2: Siang, di rumah aja.
0: Di rumah aja, nak tidur. Bu, cuacanya enak nih untuk tidur.
2: Mau ditemani.
0: Gak
2: usah lagi hujan. Gerimis-gerimis di sini. Dari pagi lagi.
0: Ya udah, daripada apa ya Bu ya, mending request lagu aja deh siang hari ini.
2: Iya, request lagu aja. Udah dengar suaranya udah lebih tuh
0: dan. Mau request lagu apa Bu Yus di playlist kita siang hari ini?
2: Tadi ada apa tadi tuh?
0: Ada Dudi Oris dengan Laksana Surgaku, Ungu dengan Saat Bahagia, Marvels dengan Lagi Bohong, Nano dengan Sebatas Mimpi, Wali dengan Cari Jodoh, Anima dengan Andai Saja, dan The Potters dengan Au Au Au.
2: Au Au Au itu apa?
0: Au Au Au Au Au Au. Nah kayak gitu tuh lagunya.
2: Yang lain lah, yang siapa tadi tuh?
0: Siapa? Wali.
2: Apa tadi tuh?
0: Wali cari Jodoh.
2: Awak ada jodoh dah.
0: Jadi mau yang mana Bu Yus?
2: Dicari lagi nanti payah pulang di rumah nih. Nak kemasak kan nanti dah.
0: Ya.
2: Apa ya gue jadi bimbang kan? Yang pertama tadi apa?
0: Ada Dudi Oris, dirimu laksana surgaku. Nah kayak gitu tuh. Itu aja. Oke. Okay.
2: Cari surga aja lah kita, gak usah cari jodoh lagi.
0: Oke okay, Bu Yus, salah-salahnya itu siapa?
2: Buat yang sebentarnya siapa?
0: Bang Adi di Segunggung.
2: Bang Adi ya di Segunggung, Dedi juga di Lebersal, Busal, Pak Mali, Ocu Amin, Ocu Jawai, Sutini, Bu Dharma, Mama Indah, siapa lagi ya? Tengku Adriansyah. Jalan buat semuanya aja lah.
0: Oke.
2: Okay. Istimewanya buat Maizul yang sedang bertugas. Okay. Kena masuk hujan situ dong kan?
0: Enggak Bu.
2: Makasih Maizul.
0: Sama-sama Bu.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yus ya di Tasikmalaya. Di belakang Bu Yus kita beralih ke pesan WhatsApp mendengar. Ada Bunga dari Perawang. Pendatang baru nih Mas. Boleh gabung gak? Boleh ya. Minta lagu Gama 1. Terima kasih ya Mas Maizul. Oke, sudah diputarkan tadi lagunya ya. Di belakang Bunga ada Mas Agung HD di Wadiagraha 1 Jalan Sirkandi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam kompaknya untuk Mas Maizul juga semua penyiar RRI Pro 1 Pekanbaru.

dan semua pendengar RRI Pro Satu Pekanbaru di siang hari ini, request lagu 5 Minutes atau Nano. Terima kasih Mas Maizul, sama-sama Mas, ditunggu lagunya. Baik pendengar, kita akan rehat dulu sejenak, kita dengarkan dulu lagu-lagu yang tentunya masih mengantri menunggu untuk diputarkan siang hari ini. Dan tunggu Anda juga jangan kemana-mana, karena selain ini saya masih kembali menemani Anda di Request Pro 1 hingga nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini?
2: Sepakat!
3: Mantap, Pak. Saya sepakat, Pak, dengan idenya Bapak.
4: Iya, Pak. Kami sangat mendukung ide Bapak.
3: Dila. Saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar, Dan. Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya, kita tetap kerja rodi.
4: Makanya, kamu itu kalau punya ide, ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Kamu ini, di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
5: Mari, bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.
6: Saat ini, jam tangan jadi salah satu tren fashion yang populer dengan berbagai jenis model dan teknologi canggih yang melengkapinya. Sama seperti penemuan barang berguna lainnya, penemuan jam tangan juga telah mengalami perjalanan yang panjang. Salah satu catatan mengenai asal-usul kata watch menunjukkan bahwa kata tersebut berasal dari kata Inggris kuno "wise" yang berarti penjaga. Karena penjaga kota menggunakan jam tangan untuk melacak shift mereka. Teori lain menduga bahwa istilah ini berasal dari pelaut abad ke-17 yang menggunakan mekanisme baru untuk menghitung lamanya jam kerja di kapal mereka dengan menggunakan watch atau jam tangan.

0: Pukul 14.21 waktu Indonesia Barat, pendengar, masih ada waktu kurang lebih setengah jam lagi untuk kita bersama di Request Pro 1 siang hari ini. Untuk list lagu yang masih tersedia yang bisa Anda request, ada Ungu dengan Saat Bahagia, Marvels dengan Lagi Bohong, Wali dengan Cari Jodoh, Anima dengan Andai Saja, The Potters dengan Au Au Au, Derby dengan Tuan Tolong, ST12 dengan Putri Iklan, dan Roulette dengan Aku Jatuh Cinta. Jadi silakan bagi Anda yang bergabung di siang ini, bisa melalui line telepon kami di 0761-24595 atau melalui pesan WhatsApp di 0811-7673-991. Halo, selamat siang. Assalamualaikum, Request Pro 1.
1: Selamat siang, Request Pro 1. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Bang Al di Pasir Pengarayan ini.
0: Bang Al di Pasir Pengarayan. Apa kabar, Bang Al?
1: Alhamdulillah sehat, tapi hujan di sini.
0: Oh, sama Bang, berarti. Udah berhenti
1: ya,
0: atau belum?
1: Hujannya tadi, mulai jam 12 tadi sampai sekarang hujan. Tapi tadi lebat, sekarang tinggal gerimis lagi.
0: Kalau di Pekanbaru tadi sekitar jam setengah 11, wah, lebat hujan itu.
1: Iya, berarti merata hujannya.
0: Iya, Bang, benar.
1: Oke, ya, Bang Al. Gimana kabarnya ini?
0: Alhamdulillah sehat. Bang Al sendiri sehat ya?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Beraktivitas ini.
0: Mari kita lagu apa, Bang, di siang hari ini, teman-teman yang terbitas Bang Al?
1: Lagu Anang, ada Anang Hermansyah.
0: Anang, yang mana satu? Cinta Tanpa Syarat, Cinta Surga, Bukan Untuk Sembarang Hati, atau yang mana?
1: Terus?
0: Itu aja sih, yang ready di siang ini.
1: Separuh Jiwa Aku Pergi ada?
0: Oh, Separuh Jiwa, ada apa tidak?
1: Ada?
0: Tidak ada, Bang.
1: Tidak ada, ya?
0: Gak ready di playlist
1: kalau
0: kita.
1: Kalau gak ditukar dari siapa lah, dari Yopi Nuno ya.
0: Yopi Nuno yang mana satu?
1: Dia Milikku, ada.
0: Dia Milikku, ada.
1: Itu okay. Ada lagunya ya.
0: Salam-salamnya.
1: Bagus lagunya tuh, syutingnya di London itu.
0: Iya, aduh, benar.
1: Mantap, mantap. Apa lokasinya?
0: Benar-benar. Oke, salam-salam untuk siapa, Bang, di siang hari ini?
1: Iya, salamnya terutama untuk Bang Maizul. Selamat bertugas, semoga saya selalu.
0: Amin.
1: Ya, semangat selalu kerjanya. Iya, terus untuk semua pendengar lah dimanapun berada. Iya, pokok nanti lagunya diputar, lagu itu aku suka banget dong.
0: Oke, siap, Bang.
1: Lagunya merebut seseorang dikasih.
0: Iya, benar.
1: Terima kasih, Michel, ya.
0: Siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bang Al. Di belakang Bang Al masih kami tunggu pendengar di 0761-24595 atau melalui pesan WhatsApp kami di 0811-7673-991. Untuk selanjutnya ada Bunda Yani di Jalan Paus. Mendengar, mau request lagu Nike Ardila. Bisa gak ya? Bisa. Salamnya buat Ocho Amin dan juga buat Bang Simpson, Bu Yus, Bu Emma, dan istimewanya untuk Mainzul saja. Terima kasih. Ditunggu lagunya Bunda Yani ya. Di belakang Bunda Yani di line telepon masih kami tunggu pendengar di 0761-24595. Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
2: Halo, selamat siang. Assalamualaikum, Maizul.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Simpson, apa kabar?
2: Kabarnya baik-baik. Sayang
0: katanya. Wali dong.
2: Apa kabar sih itu?
0: Alhamdulillah sehat, Bang Simpson.
2: Kampung Tengah ada ya? Kampung Tengah.
0: Sudah, Bang, aman.
2: Aman kan dulu tuh.
0: Tak aman
2: tingkat dulu pikir, tapi ke kepala dia.
0: Benar. Bang Simpson, mau minta lagu apa, Bang, siang hari ini di playlist kita?
2: Lagunya Baik-Baik Sayang ada.
0: Oh, Wali Baik-Baik Sayang ya. Sebentar, kita ada. Cek dulu. Oh, ada.
2: Ada ya? Nah, itu aja.
0: Oke, okay. Salam-salam ya, Bang.
2: Baiknya sama-sama, sayangnya sama saya. Salamnya buat Maizul yang lagi tugas, sehat selalu, murah rezekinya, sukses dan pekerjaannya. Begitu banyak duitnya ya.
0: Amin, itu yang paling penting.
2: Pulang hati-hati.
0: Yang
2: tersayang Vina di Perawang ya. Ada itu Tika, Tika di Kampar. Bunda Yani tadi ya.
0: Iya.
2: Terima kasih salamnya. Ada itu siapa, Otu Jawai, Otu Amin, Otu Buyung. Tengku Ardiansyah Tanjung Balai Kerimun. Itu siapa lagi? Si Al tadi ya, Bunda Istal juga ya. Udah itu Mas Gunawa atau Mas Taijo. Udah itu selfie dengan Mama Fahmi ya, Mama Fahmi juga ya. Siapa lagi? Semua lah tanpa kecuali.
0: Selalu.
2: Lagunya itu untuk orang di Perawang aja lah.
0: Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bang Simpson di Muara Fajar. Baik, pendengar, kita akan rehat sejenak. Kita dengarkan dulu satu lagu dari Nano dengan Sebatas Mimpi. Atau Anda juga jangan kemana-mana, karena setelah ini saya masih kembali menemani Anda hingga nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
4: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
3: Wah, banyak duit dong.
4: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
3: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
4: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
3: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.
5: Selamat datang di dunia kegelapan, tempat di mana Anda berjalan dengan ketidakpastian, mengandalkan janji-janji kemenangan yang perlahan akan menghancurkan. Ketika cahaya layar mulai berkedip-kedip, terselip jebakan yang mengancam masa depan. Keluarga hilang, uang melayang, dan waktu terbuang sia-sia. Buka matamu, temukan keberanian untuk kembali pada dunia nyata. Jangan biarkan judi online mengatur.

0: Polres Pro 1. RRI Pro 1 Pekanbaru.
1: Kembali kita bersama masih di Request Pro 1 pendengar, dan saya sampaikan lagi lagu-lagu Indonesia pilihan yang bisa Anda request di siang hari ini. Masih ada Ungu dengan Saat Bahagia, Marvels dengan Lagi Bohong, Anima dengan Andai Saja, The Potters dengan Au Au Au, Derby dengan Tuhan Tolong, ST12 dengan Putri Iklan, Roulette dengan Aku Jatuh Cinta, dan BAG dengan Sendiri Lagi. Silakan bagi Anda ingin berpartisipasi di siang ini, masih kami tunggu di 0761 24 595 atau melalui pesan WhatsApp di 0811 7673 991. Halo, selamat siang, assalamualaikum. Berikas Pro 1.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Joini di 13 Kota Kampar.
1: Ocu Joini di 13 Kota Kampar. Apa kabar, Cu? Sehat?
2: Alhamdulillah sehat. Ini diguyur hujan dari pagi sampai sekarang nih udah apa?
1: Oh, di sana belum berhenti, Cu?
2: Di sini sudah berhenti.
1: Oh, sudah berhenti. Alhamdulillah lah kalau begitu ya. Oh, Cu, mau request lagu apa di siang hari ini, Cu? Karena waktu kita terbatas juga.
2: Yang tadi itu dari siapa tuh? Dari ST12 apa?
1: ST12, Putri Iklan.
2: Ya itu aja lah.
1: Oke, salam-salamnya, Cu.
2: Salamnya untuk semua pendengar RRI itu kan baru dimanapun berada. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Cu Jua ini di 13 Kota Kampar. Di belakang Cu Jua ini masih saya tunggu satu menelpon selanjutnya. Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
3: Selamat siang, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Maizul.
1: Bunda Isal, tumben Bunda jam segini baru gabung.
3: Hujan.
1: Hujan.
3: Petir, hujan, angin tadi.
1: Sekarang udah mendingan lah ya Bunda ya.
3: Baru bisa lagu ngikut aja lah, Maizul.
1: Ngikut aja, Bunda mau laki-laki yang perempuan.
3: Pilih aja lah, Mak. Kalau ada waktu, kalau
1: enggak
3: ngikut aja.
1: Oke. Siap, Bunda. Salam-salam itu siapa, Bunda?
3: Salam-salamnya untuk semualah pendengar Ibu Satu di mana saja berada. Semoga sehat selalu.
1: Amin.
3: Untuk Mezel, semoga sehat selalu, Mezel.
1: Amin, Bunda. Nah,
3: Selamat menjalankan tugas sampai tuntas nanti. Makasih, Mezel.
1: Sama-sama, Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar. Kita akan rehat lagi sejenak. Kita dengarkan dulu lagu-lagu yang tentunya mengantri menunggu untuk diputarkan di siang hari ini. Dan Anda jangan kemana-mana, karena setelah ini saya masih akan kembali tentunya masih menemani Anda di Request Pro 1 hingga nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kita dengarkan dulu satu lagu dari Wali dengan Baik Baik Sayang.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Budi, ayo masuk. Kok masih duduk? Anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
2: Bentar lagi lah, Bu Tri.
1: Loh, kenapa emangnya? Bu Dina gak seperti biasanya?
2: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya aku suruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
1: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya gak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
2: Itulah Bu Tri, bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
1: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah? Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya Bu ya.
2: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.
3: Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan, masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah, 722 Masehi. Sementara itu, di masa Kerajaan Majapahit, sudah ada profesi acaraki, yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah, jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyup-uyup, dan sinar.

0: Kalian mendengar dan tak terasa kebersamaan kita di Request Pro saat untuk edisi hari ini Rabu 24 Juni 2026 sudah harus berakhir di sini pendengar. Terima kasih atas segala requestan yang sudah masuk dan mohon maaf mungkin apabila ada requestan yang belum sempat terangkat ya atau mungkin terputar dan juga terbaca. Tapi tenang, besok masih ada Request Pro saat untuk mendengar di jam yang sama, tentunya kami hadirkan untuk Anda dari pukul 13.30 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan setelah ini jangan kemana-mana mendengar karena kebersamaan kita masih akan berlanjut dalam rangkaian Rio Sore hingga nanti jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dan satu single terakhir spesial untuk Anda sudah saya siapkan, ada The Potters dengan Au Au Au, spesial untuk Anda tentunya.
1: Anda telah mengikuti Request Pro 1

99,1% Pekan Baru, kenal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Senang sekali saya Muhammad Maizul Hardinas dapat kembali hadir menemani Anda dalam program Indonesia Cerdas untuk edisi hari ini Rabu 24 Juni 2026. Pendengar, kami informasikan ya, program Indonesia Cerdas ini hadir tentunya untuk mengulas berbagai isu penting yang berkaitan dengan pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Mulai dari pendidikan, pembentukan karakter, hingga berbagai tantangan yang dihadapi oleh generasi masa depan kita. Pendengar,

0: Perkembangan teknologi digital hari ini tentunya telah menghadirkan banyak kemudahan dalam kehidupan sehari-hari. Namun di sisi lain, kemajuan teknologi juga membawa tantangan baru dalam dunia pendidikan, khususnya dalam membentuk karakter anak-anak yang saat ini dikenal sebagai generasi alfa. Lahir di dan tumbuh di generasi gadget, internet, media sosial, dan juga kecerdasan buatan atau AI, generasi alfa ini memiliki akses informasi yang tentunya sangat luas. Karena itu, pendidikan karakter menjadi semakin penting agar anak-anak tidak hanya cerdas secara akademik saja, tetapi juga memiliki nilai moral, empati, tanggung jawab, dan juga etika dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk membahas tema kita di sore hari ini, pendengar, yaitu pendidikan karakter di era digital, menanamkan akar moral pada generasi alfa di sekolah dasar, ada narasumber yang sudah hadir di studio kita, yaitu Ibu Sari Permanda, SPDGR, selaku guru SDN 8 Pekanbaru. Selamat sore, Bu Sari.
1: Selamat sore, Kak Maizul.
0: Sehat, Bu Sari, ya?
1: Alhamdulillah, sehat, Kak.
0: Alhamdulillah. Baik, mendengar, kami juga nanti mengundang Anda tentunya untuk berpartisipasi di sore hari ini melalui telepon kami di 0761-24595 atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami, pendengar, di 0811-7673-991. Bu Sari, nah, sebagai guru ya, apalagi yeah. mungkin bisa dikatakan generasi sekarang itu di sekolah generasi alfa.
1: Yeah.
0: Kalau boleh saya tahu, ada tidak sih perbedaan yang cukup mendasar antara generasi Z ya dan juga generasi alfa yang sekarang ini?
1: Okay, baik Kak Maizul. Yang pertama adalah generasi alfa itu adalah generasi yang lahir dan tumbuh yang karena kemajuan teknologi, kecerdasan buatan, smartphone dan internet, yang mereka ini sudah berbaur di kehidupan sehari-harinya. Dan ini bukanlah hal yang baru bagi mereka, dan ini adalah perpanjangan tangan bagi mereka. Nah, di sini lahir tantangan baru bagi pendidikan, bagaimana kami di pendidikan ini menjaga agar informasi yang atau teknologi bisa menambah wawasan mereka tanpa mengikis karakter dan moralnya. Dan lebih juga Kak Maizul, generasi alfa ini adalah berkisar kelahiran antara 2010 sampai 2024. Nah, itu dia.
0: 2010 hingga 2024 ya. Oke. Sepanjang menjadi guru berarti sekarang udah berapa tahun ini, Bu Sari?
1: Kalau saya dari 2018, Kak.
0: 2018 ya. Berarti sudah menemui berbagai latar belakang anak. Apa yang paling unik dari generasi alfa hari ini?
1: Generasi alfa ini memiliki kelebihan mereka lebih kritis.
0: Lebih kritis?
1: Ya, mereka lebih kritis, lebih aktif di dalam kelas gitu. Dengan gagasannya yang bermacam-macam.
0: Contohnya seperti apa? Apalagi SD nih. Nah, kritis SD itu seperti apa? Berani menentang sesuatu atau mungkin gini, misalnya menurut mereka, mereka tidak setuju. Bu, kalau menurut saya seperti ini, Bu, gak kayak gitu atau bagaimana?
1: Iya, jadi Kak Maizul, ketika mereka memberikan alasan itu selalu didominasi oleh alasan yang sudah pernah mereka lihat. Apalagi ketika dilihat dari internet begitu. Ibu, kenapa ini berbeda? Sedangkan di sana begini, di sana begitu, begitu.
0: Lantas sebagai seorang guru bagaimana menyikapi hal itu, Ibu Sari?
1: Ya, kalau saya yang bersikap yang masih berbau positif, berarti ya saya menerima bagaimana saran dan kritik dari si anak tersebut. Tetapi kalau seandainya negatif, tentu saya meluruskannya gitu.
0: Tetap apa ya Bu ya, memang meluruskan jika itu memang kurang tepat sebenarnya.
1: Iya, benar.
0: Tapi yang saya salut memang era sekarang ya Bu, era generasi alfa, apalagi kita lihat bagaimana video-video yang viral di media sosial, mereka berani untuk berargumentasi.
1: Iya, benar.
0: Jika mereka tidak sesuai dengan apa yang mereka rasakan, apa yang mereka lihat, mereka berani untuk, Bu, gak kayak begini loh gitu. Itu yang membedakan mungkin generasi kita dulu dengan generasi hari ini.
1: Iya, betul.
0: Kalau generasi saya dulu bisa dikatakan bahwa ketika salah mungkin agak takut untuk sedikit mengoreksi. Karena dianggap takut nanti membangkang gitu ya. Tapi yang membedakan itulah generasi alfa hari. Tapi yang menurut kacamata Ibu, mengapa generasi alfa berani untuk mengeluarkan unek-uneknya bisa dibilang, atau mengeluarkan argumentasinya jika itu tidak sesuai dengan apa yang mereka yakini? Kenapa?
1: Karena mungkin karena di kehidupan sehari-harinya itu mereka ketika memegang gadget, mereka memiliki keluasan yang tanpa batas, ingin mengetik apa, ingin mengatakan apa. Jadi itu rasa saya sudah mengeluarkan apa yang ada dalam hatinya tuh terikut ke dalam kehidupan sehari-harinya. Jadi pembiasaan juga.
0: Tapi apa ada hubungannya juga dengan orang tua yang mungkin bisa dikatakan orang tua gen alpha itu sebenarnya orang tua yang gen milenial yang mengajarkan sesuatu yang memang agak berbeda dengan bagaimana generasi orang tua mereka dulu mengajarkan.
1: Iya, tentu mas. Dan itu pengaruhnya sangat besar sekali. Apalagi ketika orang tuanya yang sibuk bekerja, mereka memberikan gadget kepada anaknya tanpa diawasi, tentu itu pasti akan memberikan dampak yang sangat besar terhadap si anak, begitu, dibandingkan dengan orang tua yang mengawasinya.
0: Seperti itu ya. Nah, kalau sekarang kita berbicara soal pendidikan karakter ini, Bu Sari. Mengapa sih pendidikan karakter hari ini menjadi semakin penting, terutama di era digital sendiri?
1: Ya, seperti yang Kak Maizul ketahui, dari informasi dari berbagai daerah pun bisa kita serap ya. Nah, jadi anak-anak
0: siswa ya.
1: Ya, jadi siswa ini
0: supaya tidak semakin karakternya itu benar-benar sesuai dengan generasi hari ini, maksudnya tidak jangan sampai nilai-nilai sopan santunnya hilang gitu ya,
1: benar,
0: Bu ya.
1: Tapi
0: sebenarnya tantangan terbesarnya seperti apa ini, Bu, dalam membentuk generasi alfa? Mereka tuh bagaimana sih, maksudnya adakah di kehidupan mereka sehari-hari itu gampang melawan atau bagaimana ini, Bu, supaya karakternya ini dapat terbentuk?
1: Iya, karena dampak yang mereka sering bermain gadget, apalagi ya mas, itu yang daya tingkat apa melawan yang kritisnya itu sangat kuat.
0: Tapi ini berarti kan melawan dalam artian positif ya, tapi ada tidak melawan dalam artian yang negatif gitu, karena mungkin mereka terpapar mungkin karena bermain gadget mereka yang terlalu sering ya di hari ini, akhirnya mereka meniru istilahnya apa yang
1: meniru
0: mereka tonton gitu. Nah, ini kan tantangan guru hari ini berarti semakin hari semakin berat ya. Nah, lantas bagaimana untuk meminimalisir hal ini, Bu Sari?
1: Nah, untuk ini Kak Maizul, kita perlu menanamkan pendidikan karakter terhadap anak ini ya. Dimulai dari kita sebagai guru memberikan teladan sebagai role model yang bisa mereka tiru. Karena mereka ini biasanya mengamati apa yang kita perbuat.
0: Mereka mengamati gitu.
1: Iya.
0: Seperti kayak video, mereka merekam apa yang disampaikan oleh yang mereka lihat, baik itu mungkin gadget mereka, orang tua mereka, teman-teman sebaya mereka gitu ya. Tapi susah tidak mengajar anak-anak generasi alfa hari ini?
1: Kalau ditanya susahnya kak, sebenarnya harus bisa gitu.
0: Berarti susah nih dong, harus bisa.
1: Harus bisa.
0: Ada sesuatu yang agak dipaksakan di situ sepertinya.
1: Iya, memang harus bisa kak, karena memang tanggung jawab guru itu sangat penting. Apalagi berurusan dengan anak sekolah dasar. Kamilah yang bertanggung jawab bagaimana prosesnya sehingga si anak ini berhasil nanti di karakternya, begitu, pembentukannya.
0: Nah, selama mengajar, hal apa yang paling unik yang sering Ibu Sari jumpain mengajar anak-anak ini?
1: Keunikannya, oh gini, mereka ini sebenarnya adalah mau menerima masukan atau teguran dari gurunya, bentuk apapun itu. Mungkin saya juga tidak pernah ya kak, tapi saya perhatikan mereka ini unik karena mereka ini memaafkan.
0: Memaafkan bagaimana contohnya?
1: Seperti melupakan, contoh ya, misalnya ketika belajar ditegur misalnya oleh gurunya, nah dalam belajar ya, nah tapi ketika nanti sudah istirahat, mereka ini kembali biasa aja gitu, biasa, kayak seperti tidak terjadi apa-apa.
0: Tidak ada dendam lah di situ,
1: benar,
0: ya, tidak ada yang tinggal, tidak yang berbekas gitu.
1: Jadi kasih sayangnya tuh kayaknya melekat di dirinya, itu yang saya lihat dari keunikannya, apalagi di tingkat anak SD ya.
0: Tapi kalau boleh tahu, Bu Sari ini mengajar kelas berapa?
1: Sekarang saya mengajar di kelas 4 kak.
0: Kelas 4, itu sebagai wali kelas ya?
1: Iya, sebagai
0: wali kelas. Ngajar apa aja itu, Bu Sari?
1: Semua pelajaran.
0: Semua pelajaran ya, oke. Nah, anak-anak ini kan pasti punya apa ya, Bu ya, mungkin keunggulan di masing-masing mata pelajaran.
1: Tentu.
0: Nah, Hal ini apa yang membedakan mungkin di zamannya Bu Sari dulu dengan sekarang gitu? Kalau dulu tuh jujur ya, saya merasa generasi 2000-an awal tuh kita dituntut harus semua bisa.
1: Semua bisa ya.
0: Mau itu matematika, mau itu bahasa Inggris, semua tidak boleh yang ada di bawah nilai KKM kalau dulu kita ngomongnya ya.
1: Benar.
0: Nah kalau sekarang bagaimana ini metode pengajarannya?
1: Nah di samping juga program pemerintah, kurikulum yang juga sudah berubah ya Kak. Jadi sekarang itu anak-anak itu lebih dilihat ke kreativitas ya, bukan hanya kalau kita kan cuma dituntut untuk kepintaran, kognitifnya, akademik gitu
0: benar,
1: kan.
0: Akademik.
1: Kalau anak sekarang itu sudah dikembangkan prestasinya.
0: Prestasinya seperti itu. Apa misalnya?
1: Misalnya yang jago matematika, yang jago menggambar belum tentu bisa matematika, yang jago olahraga belum tentu bisa jago bahasa Inggris, seperti itu.
0: Nah, jika ditemukan anak-anak seperti ini, bagaimana mengarahkan mereka supaya ibaratnya ya kita tetap mengarahkan mereka ke misalnya mereka jago menggambar, berarti kan diarahkan lebih ke seninya.
1: Iya, seninya.
0: Tapi bagaimana jangan sampai matematika juga tertinggal. Nah, itu bagaimana metode pengajarannya, Bu Sari?
1: Kalau di dalam kelas ya Kak, tetap kita arahkan. Dan yang lebih tetap kita kasih semangat untuk yang matematika ini, tetapi lebih dilebihkan,
0: okay,
1: diunggulkan di seninya tadi, keunggulannya tadi. Nah
0: ya.
1: Itu dia.
0: Seperti itu ternyata ya. Oke. Nah misalnya ini Bu Sari, anak-anak hari ini gampang curhat gak sih sama gurunya?
1: Iya benar.
0: Nah curhatnya seperti apa biasanya Bu Sari?
1: Kalau di kelas 4, gini Kak, kelas 4 itu kan sudah bukan rahasia umum lagi ya. Jadi mereka itu sudah memasuki pubertas ya.
0: Oke.
1: Nah terlalu cepat dari kita dulu ya. Nah jadi saya memancing itu dengan pertanyaan yang masih terbuka untuk mereka. Siapa yang mereka suka, ada yang mereka suka begitu. Nanti terbangun hubungan yang terpercaya atau kepercayaan mereka terhadap saya. Nanti otomatis curhatnya tentang itu begitu. Saya memaklumi karena wajar manusia memiliki rasa suka.
0: Oke. Nah, itu bagaimana Bu Sari mengarahkannya supaya ya tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan ini. Bapak lagi kan usia mereka sebenarnya masih sangat belia gini.
1: Ya,
0: sebenarnya
1: benar.
0: belum pantas lah sebenarnya untuk kesana ya. Tapi bagaimana ini mengarahkan mereka nih Bu Sari?
1: Tapi yang pertama kita harus percaya dulu Kak. Semua itu kan anugerah dari Allah. Kita gak bisa juga membantahnya gitu ya kan. Ya sudah kita arahkan pelan-pelan. Begitu kita kasih masukan, kita kasih gambaran. Karena mereka sepertinya tidak bisa dibiarkan berjalan sendiri. Mereka juga perlu pembimbing begitu. Seandainya kalau kita hanya mematahkan apa yang mereka rasakan, ujung-ujungnya nanti kekitanya gak dapat lagi informasinya begitu.
0: Gitu ya.
1: Jadi pelan-pelan aja.
0: Jadi keterikatan emosionalnya tidak ada lagi nanti.
1: Iya, nanti menjauh.
0: Akhirnya si anak tidak mau terbuka lagi kepada kita.
1: Nah, dan ketika anak sudah menjauh dari kita, nah itu adalah masalah besar.
0: Kenapa itu Bu?
1: Ya mereka sudah berani menyembunyikan apa yang mereka rasakan, apa yang akan mereka lakukan, begitu.
0: Dampaknya apa nanti jika timbul hal seperti ini?
1: Nah, dampaknya tentu mereka sendiri yang merasakan Kak.
0: Seperti?
1: Ya, kalau yang pubertas ini kan masalah berarti pergaulan bebas ya.
0: Nah, akhirnya mencari tahu sendiri.
1: Iya, mencari hal negatif gitu ya.
0: Jadinya tidak ada boundaries mereka. Kalau mereka
1: benar.
0: Berani curhat ke Bu Sari, mereka punya boundaries, punya batasan nih.
1: Iya
0: ya kan?
1: Benar.
0: Sampai mana anak-anak ini boleh dan tidak bolehnya.
1: Iya betul
0: gitu.
1: Jadi di samping saya juga mengizinkan membenarkan di situ juga saya memberi batasannya, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh.
0: Oke. Tapi pernah juga ada anak-anak mungkin curhat ke Bu Sari tentang masalah mereka di rumah gitu.
1: Ada.
0: Seperti apa biasanya kalau anak-anak hari ini curhat? Kalau dulu mungkin kita hampir tidak pernah dikatakan curhat ya untuk kepada guru, karena saya segan ya, karena memang kita tuh ngerasa batas guru dan murid itu terlalu tinggi temboknya.
1: Ya
0: kali kita kalau curhat sama teman saja gitu ya, mana kadang-kadang tidak ada solusi gitu.
1: Benar.
0: Tapi kalau anak-anak sekarang berani kah curhat tentang masalah-masalah mereka di rumah kepada gurunya?
1: Sebagian anak bisa Kak, tapi sebagian anak kita sebagai guru hanya membaca Jadi nanti kita yang menggali apa permasalahan mereka dari rumah begitu. Jadi kalau mereka untuk cerita sendiri mungkin agak berat, jarang gitu. Jadi setelah kita gali baru nanti dapat.
0: Adanya pendekatan-pendekatan dulu sampai tahu mereka ternyata punya masalah,
1: iya,
0: mungkin
1: benar
0: di rumah gitu ya. Oke, Ibu Sari. Nah, masih dengan masalah karakter. Sebenarnya nilai karakter apa sih yang perlu kita perkuat hari ini, Bu? Untuk anak-anak gitu.
1: Untuk anak-anak nilai karakter itu jujur ya, Kak. Jujur, kejujuran, digital honesty ya. Kejujuran. Bagaimana mereka ini bisa tidak memberikan sesuatu yang
0: buruk ya?
1: Buruk. Atau yang lain yang tidak sesuai dengan isi hatinya begitu.
0: Tapi berbicara jujur, anak kecil hari ini emang bisa bohong, Bu?
1: Banyak.
0: Iya, banyak. Contohnya seperti apa? Mereka berbohong seperti apa? Karena saya sering dengar bahwa kalau mau tahu kejujuran, lihat anak kecil.
1: Ya.
0: Karena apalagi generasi alfa ya, ya memang belak-belakan. Enggak kok, om itu kayaknya jahat deh, bla bla bla bla bla, katanya begitu. Misalnya kalau kita kalau kita melihat hari ini ya gitu. Bahkan mereka dapat menilai ketidaksukaan mereka secara langsung belak-belakan ngomong kepada orang tuanya atau orang terdekatnya bahwa ini enggak, mereka enggak suka gitu. Nah, itu bagaimana itu, Bu?
1: Jadi ada beberapa anak di kelas saya, jadi saya ini kan aja namanya ya.
0: Iya,
1: jadi ketika berbicara itu awalnya memang saya percaya begitu. Tapi setelah saya berlanjut waktunya makin lama, makin apalagi sudah naik kelas sekarang ya. Nah, jadi saya menyimpulkan memang dari perkataannya memang sulit untuk dipercaya.
0: Oke, itu kebohongan seperti apa yang Ibu maksud ini? Sampai pikir Ibu yang, dia kayaknya bohong nih, bukan mengatakan kejujuran gitu.
1: Iya, karena memang sudah terbukti sekali dua kali, Kak.
0: Oke, seperti apa itu kebohongannya?
1: Kebohongannya misalnya dia membawa sesuatu barang ke sekolah. Jadi yang awalnya saya pikir punya dia. Nah, ini misalnya beberapa bulan yang lalu. Nah, setelah beberapa bulan lagi ketahuan ternyata punya si ini gitu.
0: Oke. Berarti bisa dibilang ada memang tingkah laku yang memang ini tidak dibenarkan sebenarnya gitu. Tapi setelah digali, Bisa Ibu cari tahu gak kenapa anak-anak akhirnya berani melakukan tindakan-tindakan seperti itu?
1: Nah, seperti yang kita ketahui ya, Kak. Kalau anak-anak sudah berani berbohong, berarti ada sesuatu yang dilindunginya. Berarti ini si anak mungkin pernah mendapatkan perlakuan yang tidak diinginkan dari perkataan atau pengakuannya kali. Nah, ini yang membuat dia rentan berbohong juga. Sama kayak kita orang dewasa kan juga seperti itu.
0: Iya.
1: Berbohong untuk mendapatkan.
0: Defensif lah ya.
1: Iya, benar.
0: Untuk bertahan, jangan sampai kita yang dijadikan kambing hatal yang
1: salah.
0: Walaupun sebenarnya kita salah.
1: Iya, kan terkadang kita juga pernah berbohong ya kan, Kak. Nah, itu dia. Jadi memang si anak ini berasal dari keluarga yang bisa dikatakan broken home begitu. Jadi segala yang terjadi sama dia saya memakluminya gitu. Cuman tidak membenarkan untuk dia seperti itu lagi. Nah, jadi saya berharap dia bisa berubah menjadi lebih baik lagi.
0: Oke, seperti itu ya, Bu ya. Nah, kalau berarti peran guru seperti apa, Bu, jika memang menemukan anak-anak seperti ini supaya anak itu bisa kata-katakan lurus lagi lah gitu.
1: Lurus lagi. Memang ini agak berat. Nah, ini yang ini, Kak.
0: Tapi itulah tugas guru memang ya.
1: Nah, ini yang bilang tadi kan memang harus begitu. Jadi memang harus dirangkul pelan-pelan, bangun boundaries ya, gitu ya, kedekatan itu ya. Nah, jadi dijadikan kita guru dulu sebagai orang yang bisa dipercayainya. Nah, di samping juga kita membuktikan si anak juga berhak mendapatkan perlakuan yang baik.
0: Oke,
1: begitu.
0: Seperti itu ya, Bu.
1: Seperti
0: Sari,
1: itu.
0: Ya.
1: Cuman Kak, ada cara sedikit. Karena memang sudah kenaikan kelas, jadi si anak memang sudah tidak bersama saya lagi untuk tahun depannya lagi kan. Jadi memang ya sudah, mungkin sampai di situ tugas saya membimbingnya.
0: Tapi ada sinergitas nggak antara ibu dengan guru selanjutnya? Berarti kan ada catatan nih untuk
1: ya,
0: si anak
1: tentu.
0: Ini. Supaya jangan sampai lepas di ibu, tapi di guru selanjutnya tidak ada penanganan yang lebih baik.
1: Ya.
0: Bisa jadi nanti si anak bakal balik lagi nih tingkah laku lamanya gitu.
1: Dia mungkin tidak berubah 100% ya kak. Cuman sudah ada peningkatannya, ya memang belum gitu.
0: Pelan-pelan ya.
1: Pelan-pelan. Tapi nanti kan kalau kami guru ketika kenaikan kelas itu ketika penyerahan anak itu dijelaskan satu-satu karakternya gitu.
0: Oke, seperti itu Bu Sari ya. Nah, Bu Sari kalau boleh tahu nih ya, hari ini kan kita berbicara soal bukan hari ini sebenarnya, sejak dulu tuh kita pasti di sekolah selalu ditekankan namanya kedisiplinan.
1: Iya.
0: Kalau dulu zaman kita, mungkin zaman Bu Sari, zaman saya, disiplin tuh kayak satu arah. Anak-anak tidak boleh datang terlambat, anak-anak harus buang sampah pada tempatnya. Hari ini masih berlaku ya, tidak seperti itu?
1: Berlaku.
0: Masih berlaku.
1: Berlaku,
0: maksudnya,
1: Kak.
0: Pendekatannya, cara penyampaian apakah seperti itu? Saya kira mungkin anak generasi Alfa nggak akan masuk deh kalau dikasih seperti ini. Nah itu bagaimana kalau hari ini untuk menanamkan pendidikan kedisiplinan?
1: Kalau untuk memerintahkan si anak juga beda ya Kak.
0: Iya.
1: Juga beda cara penyampaiannya. Jadi kan si anak Alfa ini, mereka ini lebih cenderung ke alasan yang logis ya. Jadi ketika dijelaskan tidak boleh terlambat, kenapa? Nah begitu. Dan juga ketika mereka datang cepat, itu apapun kebaikan yang mereka lakukan itu juga seharusnya mendapatkan reward, gitu, apresiasi ya. Nah itu jadi gen Alpha ini mereka lebih cenderung lihat yang apa namanya, jelas, jelas ada
0: alasannya apa gitu ya. Jangan hanya melarang tapi tidak memberitahu kenapa ini tidak boleh gitu. Berarti reasonnya di situ harus ada gitu ya Bu Sari ya.
1: Harus jelas sama merekanya.
0: Itu yang mungkin membedakan generasi dulu sama generasi hari ini ya.
1: Iya.
0: Apalagi mungkin nanti Bu Sari bakal menghadapi generasi baru lagi yang namanya generasi beta yang hari ini mungkin masih bayi ya.
1: Dan itu anak saya sendiri.
0: Anak ya, Bu Sari sendiri ternyata. Nah Bu Sari, makin hari kan salah satu hal yang paling ditakutkan oleh generasi hari ini ya adalah hilangnya mungkin budaya sopan santun. Nah Bu Sari, apakah merasa apa memang budaya sopan santun ini sudah hilang di sekolah atau berkurang atau bagaimana ini fakta realitanya di lapangan Bu Sari?
1: Iya, karena ketika mereka mengakses informasi memang tanpa difilter ya Kak. Jadi apapun yang mereka dapatkan tuh dengan gampang seperti umpatan kayak gitu, perilaku yang tidak sopan itu kan mereka sudah lihat. Dan anak-anak ini kan lebih ke apa yang lagi tren gitu ya,
0: mengikuti ya.
1: Ya. Jadi ketika di sekolah itu kayak umpatan tuh yang sering
0: terbawa.
1: Akhirnya. Apalagi ketika mereka bermain game online ya. Nah, berkomentar yang tidak sopan. Ya memang karena terbawa di sekolah juga. Nah, itu juga harus diluruskan.
0: Oke. Tapi berarti bisa dikatakan apa ya, mungkin ya Bu, pantauan orang tua berarti agak kurang nih bisa kita katakan ya. Karena apa? Karena ya tadi anak-anak tahu itu pasti dari gadget. Nah, bagaimana orang tua memberikan gadget untuk anaknya ini yang tidak difilter berarti ya kan? Kita bukan menyalahkan orang tua 100% sebenarnya.
1: Benar, Kak.
0: Tapi ya bagaimana guru itu juga tidak 100%, tidak 24 jam bersama anak ya. Pasti lebih banyak anak-anak itu menghabiskan waktunya di rumah. Bagaimana orang tua hari ini juga harus apa ya namanya, ikut andil gitu. Bagaimana mendidik anak ya supaya karakter mereka juga terbangun dengan baik gitu. Jangan sampai anak-anak kita hari ini itu hanya, yang penting anak saya sudah sekolah, jangan sampai seperti itu ya Bu ya. Karena ya bisa dikatakan juga orang tua itu punya andil yang bisa dikatakan, saya mengatakannya bukan 50-50 orang tua dan guru. Orang tua itu harus 70, Bu. 30 itu orang baru guru. Karena bagaimana mereka di rumah dari pagi, mungkin anggaplah pagi sampai siang sekolah, siang sampai ketemu paginya lagi mereka sama orang tua.
1: Betul.
0: Tapi kadang kita mau menyalahkan orang tua juga kasihan. Kadang orang tua juga capek ya. Kadang anak kalau tidak dikasih handphone, tidak dikasih gadget, mereka akan ngamuk sana sini gitu kan. Orang tua gak bisa mengerjakan pekerjaan yang lain. Nah bagaimana Bu Sari memandang hal ini Bu? Mungkin ada punya tips-tips untuk orang tua lah supaya anaknya itu dapat dikontrol lagi lagi dalam menggunakan gadget atau gawainya.
1: Iya. Hmm. Kembali lagi Kak, yang pertama kan yang memberikan gadget siapa?
0: Nah
1: orang tua dia. Ya. Mm-mm. Kalau untuk di sekolah, apalagi di sekolah dasar itu kami anak-anak tidak ada yang membawa gadget ke sekolah. Mm. Berarti otomatis gadget ini berarti dilihatnya di rumah.
0: Di rumah saja.
1: Nah iya, jadi untuk orang tua yang kalau memang tidak terawasi, lebih baik apa namanya memberikan sesuatu yang bisa dimainkan anak.
0: Contohnya
1: bisa dengan kayak memberi permainan ular tangga ya. Permainan kita yang lama kan bisa masih bisa digunakan anak gitu. Jadi apa namanya?
0: Anak-anak tidak hanya fokus pada gadget, akhirnya punya distraksi yang lain. Jika mereka bosan, mereka punya mainan gitu.
1: Iya, betul.
0: Dan itu tidak dari gadget saja. Atau mungkin bisa dikatakan tidak apa-apa memberi gadget, cuma kasih batasan. Maksudnya kan orang tua punya kontrol ya di HP itu. Atau bisa menghubungkan antara HP anak dengan HP orang tua.
1: Betul.
0: Jadi kita bisa kontrol mana yang boleh dibuka sama anak, mana yang tidak gitu ya. Nah, Bu Sari, kalau kita berbicara lagi pendidikan karakter hari ini, sebenarnya ada nggak sih indikator pendidikan karakter itu berjalan dengan efektif atau tidak?
1: Berjalan efektif kalau
0: ada
1: selama ini.
0: Ada perubahan misalnya.
1: Justru Kak, sekarang itu pendidikan karakter itu kayaknya semakin meningkat. Semakin banyak nilai yang ditanamkan begitu. Nah berarti tugas guru juga semakin berat. Nah untuk menanamkan nilai, semua nilai-nilai itu tentu berbeda tindakannya. Nah itu yang menjadi tugas kami selanjutnya.
0: Tapi
1: gitu.
0: Di SD 8 sendiri ada gak indikator-indikator yang pernah terlihat Bu, akhirnya pendidikan karakter ini yang Ibu ajarkan atau guru-guru yang lain ajarkan itu ternyata ternyata efektif loh kita mengajarkan anak seperti ini gitu?
1: Ada sih Kak.
0: Ada. Seperti apa contohnya Bu Sari?
1: Seperti datang datang tepat waktu berarti melatih mereka untuk bersikap disiplin ya. Terus membuang sampah pada tempatnya itu sudah melatih mereka untuk bertanggung jawab terhadap lingkungannya.
0: Seperti itu ya. Tapi kadang kalau kita ngomong terlambat Bu, kadang anak-anak ini bukan mereka yang ingin terlambat loh. Ternyata mungkin orang tuanya yang memang agak terlambat gitu. Nah hal seperti ini bagaimana? Mereka berani berargumen gak? Saya gak terlambat Bu, saya sudah selesai dari tadi. Cuma orang tua ya tadi yang lambat gitu.
1: Kalau seperti itu mereka berani Kak. Nah cuman toleransi kita kan sekali dua kali boleh gitu ya. Tapi kalau untuk terus menerus itu kan juga tidak baik untuk anak, si anak tersebut. Nah ini kita kembalikan ke orang tuanya. Kita komunikasikan ke orang tuanya begitu.
0: Tapi hari ini Bu Sari, apakah sekolah ini juga melibatkan orang tua ini Bu?
1: Tentu Kak.
0: Seperti apa pelibatan orang tua ini? Sinergitas antara sekolah dan juga orang tua dalam mendidik anak.
1: Sinergitasnya itu dengan pembentukan komite ya. Ada yang namanya komite sekolah, ada yang namanya komite kelas. Nah ini adalah perpanjangan tangan dari sekolah ke orang tua begitu.
0: Seperti itu ya Bu, berarti ada sinergitas antara guru dan juga orang tua. Nah Bu Sari, kalau kita berbicara pendidikan karakter tadi sudah ya. Selanjutnya kasus yang mungkin agak sedikit menyedihkan menurut saya, perundungan atau pembulian. Nah hari ini anak-anak SD itu apakah masih ada melakukan perundungan atau pembulian ini Bu? Yang mungkin menurut kacamata Ibu sendiri yang pernah Ibu lihat.
1: Masih Kak.
0: Masih.
1: Dan itu ada tingkatannya, ada yang tingkat rendah sampai yang tingkat tingginya kan.
0: Oh itu apa aja tuh perbedaan yang mulai dari tingkat rendah sampai tingkat tingginya?
1: Seperti yang tingkat rendah itu seperti menertawakan teman. Itu juga termasuk bullying ya.
0: Oh termasuk bullying.
1: Iya termasuk membuat orang lain itu merasa tidak senang. Itu sudah termasuk tindakan bullying. Nah itu adalah contoh yang sederhana, yang paling rendahnya begitu. Sedangkan yang tingkat tingginya itu bisa berbentuk yang mengakibatkan ini kehilangan nyawa ya.
0: Kehilangan nyawa, kecacatan fisik gitu,
1: seumur hidup
0: ya,
1: begitu.
0: Nah apakah ini ada diajarkan ke anak-anak di sekolah ini Bu? Bagaimana supaya untuk menurunkan angka bullying di tingkat sekolah sendiri, terutama di SD ya?
1: Ada.
0: Ada, seperti
1: ada,
0: apa itu?
1: Yang pertama dari guru kelasnya ya, dari kita di kelas juga memberikan pandangan, gambaran tentang bullying dan bagaimana cara menghindarinya. Dan dari sekolah biasanya juga ada lokakarya atau seminar tentang bullying terhadap, nah apa, bisa mendatangkan narasumber, nah untuk disajikan ke anak-anak begitu.
0: Oke, berarti tapi untuk SDN lama sendiri bagaimana, Bu? Apakah angkanya nol atau bagaimana ini?
1: Kalau dikatakan nol juga tidak sih, Kak. Cuman kalau untuk tingkat kalau dikategorikan itu masih tingkat rendah.
0: Oke.
1: Karena kami di sana, selain Bapak Kepala Sekolahnya juga yang selalu mengingatkan, kami juga selalu mewanti-wanti supaya tidak terjadi. Tapi apapun yang tentu masih ada ya. Yang masih ada berarti sudah di luar ke apa kami.
0: Oke. Baik, Bu Sari. Nah, Bu Sari, selanjutnya anak-anak hari ini tentu kan biasanya itu memang seringkali kita katakan dia berawal mereka hidupnya itu bergantung pada gadget.
1: Iya.
0: Nah, sebenarnya sekolah ini tentu melarang ya kalau untuk di sekolah. Tapi tentu ada pendidikan-pendidikan yang memang kapan mereka boleh menggunakan gadget dan kapan tidak itu, Bu. Mungkin ada tidak pendidikan-pendidikan yang ditanamkan kepada anak-anak.
1: Kapan penggunaan gadget, nah, itu maksud saya. 0 sampai 2 tahun itu memang gak boleh ya. Itu di tingkat umur ya, Kak. Dan di tingkat anak SD 6 sampai 12 tahun mereka boleh menggunakan gadget untuk aktivitas belajar, dan paling lama di luar aktivitas belajar itu mereka boleh menggunakan gadget selama 1-2 jam. Itu aktivitasnya benar-benar yang berkualitas ya, bukan hanya scroll video pendek atau apa begitu.
0: Itu seperti apa maksudnya itu, Bu? Maksudnya sekolah itu mengajarkan anak bagaimana, apakah yang harus mereka lakukan ketika menggunakan gadget?
1: Ketika mereka menggunakan gadget, palingan mengingatkan orang tua agar tidak terlalu sering memberikan gadget di rumah, kecuali hal yang dianggap perlu. Tapi untuk anak sekolah dasar, rasa saya belum begitu penting bagi mereka begitu.
0: Tapi ada tidak grup kelas ibu dengan orang tua?
1: Ada.
0: Oh, ada ya. Ada. Nah, orang tuanya memang disibukkan jadinya ya.
1: Iya, memang begitu.
0: Tapi jujur saya merasa ya bahwa saya belum jadi orang tua memang, tapi saya punya bibi yang memang akhirnya cenderung lebih suka bertanya ke saya, ini maksudnya apa? Saya dapat WA dari gurunya si Noval. Noval itu sepupu saya gitu. Jadi, oh ternyata begini ya guru-guru orang tua era sekarang ya, disibukkan sama tugas-tugas anaknya. Bukan anaknya saja yang pusing, orang tuanya juga pusing. Pusing karena mikir tugas-tugas anaknya gitu yo.
1: Oh begitu.
0: Tapi Bu Sari, kalau bisa dijelaskan lagi ya Bu Sari ya, selain mungkin banyak tantangan dalam mengajar generasi hari ini, senangnya apa, Bu, untuk mengajar generasi alfa ini?
1: Senangnya ya itu, mereka berpikir kritis. Kita gampang kita kita pancing dengan pertanyaan yang menurut mereka menarik. Nah, kembali lagi kita harus jadi guru yang up to date. Apa yang lagi viral sekarang begitu. Jadi bagaimana kita menghubungkannya dengan pelajaran. Nah, di situ nanti baru tumbuh
0: ekosistem belajar yang bagus,
1: interaktif
0: ya,
1: yang bagus antara guru dengan muridnya.
0: Karena saya setuju bahwa guru harus up to date. Jangan lagi guru hanya duduk di meja, anak-anak buka ini, kamu baca ya ini.
1: Betul.
0: Saya kira kalau kayak begitu ya sampai kapanpun pendidikan kita ya bakal sakit gitu aja.
1: Apalagi Kak Maizul, yang kita ajar adalah mereka yang sudah terbiasa dengan layar sentuhnya, yang gambar-gambarnya sudah menarik, yang suaranya sudah jelas begitu kan. Masa kita cuma mengajar dengan metode ceramah dengan menggunakan suara kita yang tidak bisa dilihat gitu.
0: Berarti anak-anak ini ya memang cukup kritis lah ibu bilang tadi ya, karena adanya terpaan dari gadget gitu. Tapi mereka biasanya ini, Bu, ada tidak sih pernah curhat atau ngomong ke ibu, mereka tuh paling sering kalau anak-anak di zaman sekarang itu mengakses aplikasi apa di gadgetnya? Untuk yang belajar ya?
1: Yang belajar.
0: Duolingo kah atau apa gitu?
1: Kalau saya nggak pernah dapat informasi seperti itu dari anak-anak. Palingan mereka game online ya.
0: Oh, game online. Seperti apa? Banyak. Roblox.
1: Ya, Roblox, FF ya.
0: Tapi sebenarnya mereka boleh tidak sih, Bu, untuk bermain game itu? menurut ibu sendiri?
1: Menurut saya untuk ukuran anak SD ya belum kayaknya
0: belum
1: sih
0: ya.
1: Kak.
0: Iya. Tapi ya balik lagi kadang.
1: Balik lagi. Nanti kan penggunaan gadgetnya juga tidak boleh terlalu lama ya, sehari kan. Ditambah lagi nanti ketika sudah mulai bermain, mereka akan kehabisan waktu, apa namanya itu? Menghabiskan waktu ya, tanpa disadari begitu.
0: Yang akhirnya ujung-ujungnya jadi malas belajar.
1: Betul.
0: Gitu. Karena saya jujur, saya juga dulu sering main game online. Karena ketika game online, karena saya kita tahu ya, game online itu tidak bisa di-pause.
1: Iya.
0: Nah, game online itu salah satu ngebuat anak-anak itu gampang durhaka.
1: Iya.
0: Karena ketika orang tua minta tolong, iya nanti. Nah,
1: iya, betul.
0: Yang akhirnya nanti ini yang harusnya sebenarnya ini bisa dikerjakan, cuma karena tidak bisa di-post, kita akhirnya mendahulukan game. Ujung-ujungnya nanti apa? Nada anak jadi makin tinggi ke orang tua. Nah,
1: iya.
0: Hal-hal seperti ini, mungkin saya setuju dengan Ibu Sari bilang, untuk game online sebenarnya belum untuk anak-anak SD hari ini. Berarti balik lagi, peran orang tua di sini juga cukup diperlukan ya.
1: Iya.
0: Kasih batasan kepada anak-anak. Tapi bagaimana, Bu Sari punya tips gak, Bu? Misalnya, kadang kita sering menemukan ya anak-anak yang bisa dikatakan tantrum. Ketika orang tua mungkin sebenarnya pengen untuk mengurangi penggunaan gadget terhadap anaknya, tapi anaknya sudah bisa dikatakan sangat-sangat terpapar, gak dikasih gadget, gak dikasih gawai, jadi ngamuk gitu. Tapi Bu Sari punya tips gak bagaimana cara menguranginya lagi ini?
1: Oh,
0: selain
1: berarti,
0: tadi mungkin Bu Sari mengatakan kasih dia distraksi yang lain seperti game ular tangga.
1: Betul ya.
0: Tapi
1: ini,
0: ada tidak yang lain?
1: Oh, ada Kak. Ketika anak-anak sudah tantrum, berarti Kakak ini ya, mengembalikan anak ini ke setelan ulang gitu,
0: nah,
1: ya, pabriknya.
0: Iya.
1: Saya rasa memang kalau memang dikembalikan ke setelan pabrik yang asli, saya rasa tidak akan pernah bisa karena
0: sulit.
1: Mereka sudah tahu sulit begitu. Jadi ketika anak-anak sudah tantrum ketika tidak dikasih atau diambil gadgetnya, menurut saya biarkan gitu, asalkan biarkan dan tetap dipantau ketantrumannya tuh seperti apa begitu, asalkan jangan sampai melukai dirinya.
0: Jangan sampai kayak self harm lah ya.
1: Rasa saya itu memang waktu yang tepat bagi orang tuanya, walaupun sudah terlambat begitu ya. Jadi memang harus diminimalisir
0: ya. Supaya tadi anak-anak tidak semakin tantrum lah gitu.
1: Yeah.
0: Atau mungkin bisa menggunakan orang-orang yang tepat, mungkin para psikolog, mungkin di bawah psikolog atau psikiater orang-orang yang punya kapasitas bagaimana untuk menurunkan kadar kecanduan anak terhadap gawainya gitu ya. Bu Sari, nah sebelum kita break azan Bu Sari ya. Nah, satu lagi saya ingin tanya. Sebenarnya anak-anak hari ini itu mereka berani melawan atau tidak? Jujur,
1: melawan.
0: Baik itu dalam artian yang positif atau negatif.
1: Kalau untuk melawan secara langsung
0: tidak.
1: Kalau untuk saya tidak rasanya. Tapi kalau untuk berbicara di belakang ada.
0: Oh, berbicara di belakang ada.
1: Tentu ada.
0: Seperti karena, apa yang pernah ibu temuin?
1: Karena kan ketika kita memberikan masukan dan mereka tidak menyetujuinya, itu mungkin sebagian anak ada terlihat dari ekspresi wajahnya ketika dikasih tahu atau di nah itu kan berarti sudah dari situ mereka sudah kelihatan melawannya Kak. Nah itu tingkatnya masih di bawah ya.
0: Masih rendah lah ya.
1: Ya masih rendah. Jadi ada juga anak yang ketika dikasih tahu itu mereka iya-iya tapi di belakangnya ini ya, berbicara dengan temannya. Nanti si temannya yang melaporkan ke kita begitu. Nah
0: begitu.
1: Kalau sudah seperti itu berarti kita harus kembali menyelesaikan. Berarti masalahnya belum selesai. Nah itu dia.
0: Itu lagi tugas guru jadi makin berat di situ ya Bu Sari.
1: Iya, karena yang kita hadapi ini yang hidup gitu Kak. Karena yang hidup ini bakal berubah-ubah ya. Nah, itu dia. Mungkin hari ini sikapnya begini, besok lain lagi. Nah, yang kita lakukan hari ini begini, besok lain lagi begitu. Jadi enggak bisa diprediksi.
0: Berat lagi tugas guru di situ
1: ya. Benar.
0: Baik, Bu Sari, kita akan rehat sejenak ya.
1: Baik.
0: Kita dengarkan dulu kumandang azan untuk wilayah Kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengan ya. Untuk Anda pendengar jangan kemana-mana karena setelah ini kami masih akan kembali tentunya masih di Dialog Interaktif Indonesia Cerdas.
2: Saatnya sholat fardu asar untuk Pekanbaru dan sekitarnya.
3: Allahu akbar, Allahu akbar.

bijak Umar bin Khattab, tidak ada rasa bersalah yang dapat mengubah masa lalu, dan tidak ada kekhawatiran yang dapat mengubah masa depan. Jika kita letih karena kebaikan, maka sesungguhnya keletihan itu akan hilang dan kebaikan akan kekal. Namun, jika kita bersenang-senang dengan dosa, maka sesungguhnya kesenangan itu akan hilang dan dosa itu akan kekal. Aku khawatir akan datangnya hari di mana orang-orang yang tidak beriman merasa bangga dengan kedustaannya, sementara orang-orang yang beriman malu dengan keimanannya. Mahkota seseorang adalah akalnya, derajat seseorang adalah agamanya, sedangkan kehormatan seseorang adalah budi pekertinya.

0: Tapi pendengar, kebersamaan kita masih berlanjut dalam Dialog Indonesia Cerdas ya. Masih bersama narasumber kita, Ibu Sari Permanda, SPDGR, selaku guru SDN 8 Pekanbaru. Dan kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita di sore ini. Bu Sari, nah ya, kalau kita berbicara lagi, balik lagi masih seputar pendidikan karakter. Sebenarnya apa sih yang mesti dilakukan seorang guru untuk menanamkan nilai karakter kepada anak-anak di sekolah ini, Bu?
1: Baik, Kak. Yang pertama, tentunya sebagai seorang guru yang sering tampil di depan, kita itu adalah menjadi tauladan, role model bagi anak-anak kita. Bagaimana kita bersikap, bertutur kata. Nah, ini kan mereka yang memperhatikan. Jadi otomatis nanti apa yang mereka amati, itu yang mereka tiru. Nah, jadi anak-anak ini memang sekarang nih memang konsepnya memang mengamati lalu melakukan.
0: Nah,
1: begitu.
0: Berarti ya kan guru digugu dan ditiru gitu ya.
1: Benar.
0: Sama kayak orang tua juga di rumah. Kadang permasalahannya gini, Bu. Kita itu, ini kita lebih fokus ke orang tua kadang ya. Karena saya sering menemukan orang tua itu melarang anaknya tapi dia tidak melakukan. Atau mungkin nyuruh anaknya tapi tidak melakukan. Misalnya nih, di muslim ya kan. Udah kamu sholat sana ke masjid, sudah azan. Tapi orang tuanya masih duduk santai, masih nonton TV. Nah, hal seperti ini ternyata yang tidak sejalan, orang tua nyuruh kebaikan tapi tidak melakukan atau mencontohkan gitu ya, Bu.
1: Benar.
0: Ya. Nah, kalau guru-guru ini seperti apa ini, Bu?
1: Ya, sama seperti itu tadi, Kak. Kita lebih baik atau jangan pernah apa yang kita larang, jangan pernah kita juga melakukannya. Contoh, ketika kita mengajar, ya sudah, tutup HP-nya. Jangan mainkan HP ketika belajar, begitu.
0: Jadi jangan sampai nanti anak-anak disuruh ngerjain ini, ngerjain ini.
1: Kita sibuk main HP.
0: Sekalipun sebenarnya memang tidak ngapa-ngapain, walaupun anak lebih lagi fokus belajar atau mungkin lagi latihan atau apa, kita tetap jangan terdistrik sama gadget apapun gitu ya, Bu Sari ya. Oke, Bu Sari, karena waktu juga yang membatasi kita, satu lagi Bu, pertanyaan saya. Pesan Ibu kepada orang tua dan juga guru hari ini yang tentunya sedang mendengarkan kita, yang sedang menampingi anak-anak di era digital seperti ini, apa pesan Ibu?
1: Oke, baik. Digitalisasi ini adalah kepastian yang tidak bisa kita bendung ya, Kak. Melarang anak seusia sekolah dasar untuk menyentuh gadget itu juga mengisolasi mereka dari masa depan, begitu. Cuman diperkirakan lagi waktunya yang tepat. Kapan waktunya yang tepat dan bagaimana caranya. Kunci utamanya itu bukan melarang, bukan menjauhkan mereka dari gadget, begitu. Cuman mereka ini perlu dibekali, perlu diawasi dengan moral, jangkar moral yang lebih kuat, gitu. Nah, ketika ini sudah kuat, tentu ketika mereka dihadapkan pada dunia online, dunia internet yang begitu kacau, begitu ya, yang kacau, jadi mereka sudah siap bagaimana menjaga dirinya supaya bisa tetap menjadi anak yang baik.
0: Begitu.
1: Jadi untuk orang tua, tetap dampingi anaknya. Kalau kita yang memberi gadget, kita yang membelikan gadget, kita yang membelikan HP, tentu kita juga harus bertanggung jawab. Jangan sampai lepas tangan.
0: Oke, berarti kuncinya tadi bukan melarang, tapi membatasi,
1: betul,
0: dan juga mengawasi.
1: Mengawasi gitu. Kalau memang tidak bisa dihentikan, perlahan-lahan kurangi gitu ya. Kita kembalikan mereka ke kodratnya seperti semula.
0: Baik, Bu Sari, terasa ya kebersamaan kita dalam program Indonesia Cerdas hari ini sudah harus berakhir. Kita ucapkan terima kasih kepada narasumber kita, ada Ibu Sari Permanda, SPDGR, selaku guru SDN 8 Pekanbaru, atas berbagai wawasan dan juga pemikiran yang telah dibagikan kepada kita semua. Dan semoga diskusi hari ini, pendengar ya, tentang pendidikan karakter di era digital, menanamkan akar moral kepada generasi alfa di sekolah dasar, dapat menjadi inspirasi bagi Anda, tentunya bagi orang tua, guru, dan juga seluruh pihak yang peduli terhadap masa depan anak-anak kita. Dan setelah ini pendengar, jangan kemana-mana, karena tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat nanti kita akan segera bergabung bersama RRI Pro 1 Ranai untuk mendengarkan lintas berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Muhammad Mazul Harinas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat sore, sampai jumpa, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat. Selamat sore pendengar, berjumpa kembali bersama saya Elmi Subayang dalam berita berjaringan Korwil 15 Padang Prabu hari ini Rabu 24 Juni 2026.

0: Pendengar berita Korwil berjaringan 15 Pedang Prabu hari ini, kami awali berita yang pertama dari RRI Bengkalis. Meningkatnya pengguna jasa penyeberangan di pelabuhan Roro Air Putih ke Seyselari dan sebaliknya, Dinas Perhubungan menurunkan 4 armada kapal setiap harinya. Berikut kita dengarkan laporan Muhammad Iqbal.
1: Arus penumpang dan kendaraan di Pelabuhan Roro Air Putih Bengkalis menuju Pelabuhan Sungai Selari, Kecamatan Bukit Batu mengalami peningkatan signifikan dalam beberapa hari terakhir. Lonjakan ini dipicu oleh momen libur sekolah dan mahasiswa yang bertepatan juga dengan musim durian di Pulau Bengkalis. Pantauan di lapangan menunjukkan aktivitas di kedua sisi pelabuhan, baik Air Putih Bengkalis maupun Sungai Selari, mengalami peningkatan dengan kapasitas antrian yang berada pada kategori sedang. Meskipun demikian, pelayanan penyeberangan masih berjalan lancar dengan dukungan armada yang lancar. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis, Sardiansa, melalui Kepala Bidang Pelayaran, Edi Kurniawan, membenarkan adanya peningkatan jumlah

0: udah kategori udah sedang lah kepadatannya. Jadi kalau hari ini kan sebetulnya 3 operasi kapal kan. Jadi hari ini udah dimasukkan kapal keempat tadi sekitar jam berapa? Dari jam 9. Jadi hari ini dioperasikan 4 kapal. Jadi tadi informasi dari kepala UPT juga dalam seminggu hari ini, seminggu depan, kan biasa Senin sampai Kamis kan 3, Senin sampai Rabu kan direvisi jadi 4 hari ini.
1: Sementara itu salah seorang pengguna jasa penyeberangan, Asril, warga asal Medan yang sedang menunggu giliran menyeberang, mengaku masih merasa nyaman menggunakan layanan di lintasan Roro Bengkalis Sungai Selari dan juga waktu tunggu yang masih berkisar 2 jam. Ia juga menilai proses antrian kendaraan masih berjalan lancar karena petugas juga memberikan prioritas terhadap kendaraan yang membawa barang-barang yang mudah rusak atau memiliki waktu distribusi yang terbatas.
2: Ini baru?
3: Baru masuk?
2: Iya, baru masuk.
4: Kalau semalam tuh nyebrang ke sini, lama gak?
2: Enggak.
4: Lama juga ya?
2: Enggak lama.
4: Karena prioritas mungkin
2: ya,
4: mau udang ya?
2: Prioritas ya apa?
3: Ulang kan ini.
2: Sembako ya.
4: Ulang
2: ya.
4: Kosong.
2: Ya, kosong.
1: Dengan penambahan armada dan pengaturan jadwal yang lebih optimal, Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis berharap mobilisasi masyarakat selama masa libur sekolah dan musim durian dapat tetap berjalan lancar, aman dan nyaman. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
5: Dari Bengkalis kita ke RRI Ranai, PT Pelni Persero Cabang Tanjung Pinang saat ini masih menunggu keputusan pusat untuk kapal pengganti KM Bukit Raya melayani rute Natuna selama melakukan docking. Selengkapnya kita dengarkan laporan Marjani Aditya.
6: Kapal motor KM Bukit Raya yang menjadi salah satu transportasi andalan masyarakat Natuna untuk bepergian keluar daerah akan menjalani pemeliharaan rutin atau docking. Perawatan kapal tersebut dijadwalkan berlangsung mulai dari 25 Juni hingga 20 Juli 2026. Kepala Cabang PT Pelni Persero Tanjung Pinang, Putra Kecana, mengatakan pelaksanaan docking KM Bukit Raya merupakan agenda rutin untuk menjaga kondisi dan kelayakan kapal. Ia menyampaikan hal tersebut saat dikonfirmasi RRI pada Rabu pagi. Menurut Putra Kecana, selama proses docking berlangsung, pelayanan transportasi laut rute Natuna akan terdampak. Namun pihaknya terus berupaya memastikan kebutuhan perjalanan masyarakat tetap dapat terlayani. Ia menjelaskan untuk kapal pengganti yang akan melayani rute Natuna saat ini KM Bukit Raya menjalani perawatan masih menunggu kepastian dari pihak pusat. Keputusan tersebut nantinya akan disampaikan setelah ada informasi resmi.
7: Masih menunggu kami update dari pusat, ada dari sesuai dengan pengajuan dari Bupati dan Gubernur dan mungkin pertimbangannya bagaimana, tapi saya belum bisa, kalau karena belum ada info pasti dari kantor pusat, saya belum bisa memberikan kepada employee-nya atau bagaimana saya kabarin. Rumor demikian, teman saya kan belum dapat data yang valid, jangan sampai nanti saya mengeluarkan pernyataan nanti belum ada yang hal apa kan nanti negatif nanti. Kalau jadwalnya itu sampai tanggal 20 Juli.
6: Sementara itu, pemerintah Kabupaten Natuna juga sudah mengusulkan untuk kapal pengganti KM Bukit Raya rute Natuna selama menjalani docking. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Natuna Al-Azi saat dihubungi RRI Rabu pagi mengatakan untuk kapal pengganti melayani rute Natuna tetap ada. Hanya saja untuk jenis kapal pengganti KM Bukit Raya masih dalam pembahasan dan akan segera disampaikan nama armada transportasi laut pengganti untuk melayani masyarakat yang hendak berpergian keluar daerah selama KM Bukit Raya docking tersebut.
8: Selama Bukit Raya docking itu yang jelas ada kapal pengganti atas permohonan kita dari pemerintah daerah.
6: Masyarakat Natuna selama ini banyak menggunakan KM Bukit Raya sebagai sarana transportasi laut menuju daerah lain. Kapal tersebut menjadi salah satu pilihan utama karena melayani akses perjalanan antar pulau. PT Pelni berharap proses docking dapat berjalan sesuai jadwal yang telah ditentukan. Dengan pemeliharaan tersebut, kapal diharapkan kembali beroperasi dengan kondisi yang lebih layak. Putra Kencana menghimbau masyarakat yang memiliki rencana perjalanan agar terus mengikuti informasi terbaru dari PT Pelni. Hal ini untuk mengantisipasi perubahan jadwal selama masa perawatan kapal. Sementara itu, kepastian mengenai kapal pengganti masih menjadi perhatian masyarakat Natuna. PT Pelni akan memberikan informasi lanjutan setelah mendapat keputusan dari manajemen pusat. Demikian Marjani melaporkan.
5: Pemerintah Kabupaten Bintan mengusulkan sekitar 100-an formasi CPNS tahun 2026 kepada BKN dengan kebutuhan utama.

0: pada sektor pendidikan dan juga kesehatan. Berikut kita dengarkan Reni Ilda Falatra melaporkan dari RRI Tanjung Pinang.
1: Kebutuhan formasi calon pegawai negeri sipil atau CPNS tahun 2026 kepada Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan Roni Kartika mengatakan usulan formasi tersebut mencakup beberapa kategori sesuai kebutuhan pemerintah daerah, termasuk sektor pendidikan dan kesehatan. Roni menyebut jumlah formasi yang diusulkan masih dalam tahap pembahasan dan verifikasi lebih lanjut, namun berdasarkan perkiraan awal, kebutuhan formasi CPNS Kabupaten Bintan tahun 2026 berada di angka sekitar 100-an formasi. Ia menjelaskan usulan tersebut merupakan kebutuhan untuk penerimaan CPNS, bukan untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Sementara untuk rincian jumlah formasi pada masing-masing kategori, pemerintah daerah masih menunggu penetapan dan informasi resmi dari pihak terkait.
2: Kita sudah usulkan ada berapa kategori dari kategori pendidikan dan kesehatan.

0: yang kita punya dulu sekarang. Estimasi kalau saya nggak serius sekitar 100-an
1: formasi yang bagus.
0: Ini baru sifatnya mengusulkan. Terulang itu saat menyetujuinya berapa formasi sehingga saya sih sekitar 100 yang kita usulkan.
2: Roni Kartika lebih lanjut mengatakan dengan adanya usulan formasi tersebut, pemerintah Kabupaten Bintan berharap kebutuhan aparatur sipil negara dapat terpenuhi sesuai dengan kebutuhan pelayanan publik, terutama pada sektor yang menjadi prioritas seperti pendidikan dan kesehatan. Renilda Valantra melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Alokasi dana pendidikan Kota Batam lebih dari 20% dari APBN senilai 1,1 triliun rupiah. Dana ini digunakan untuk pembangunan infrastruktur penunjang. Berikut kita dengarkan laporan Meta Pajar Walinda dari RRI Batam.
4: Pemerintah Kota Batam mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar lebih dari 20% dari total APBD tahun 2026 atau sekitar 1,11 triliun rupiah. Anggaran tersebut difokuskan untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan, pembangunan sarana dan prasarana sekolah, bantuan pendidikan hingga program beasiswa. Anggota Komisi 4 DPRD Kota Batam, Surya Makmur Nasution mengatakan, anggaran pendidikan juga diarahkan untuk memperkuat infrastruktur pendukung sekolah-sekolah di wilayah hinterland.
5: Untuk teman-teman di hinterland ini termasuk yang jadi prioritas. Kita mendorong ya dari Komisi 4 itu bagaimana satu ya soal infrastruktur pendukung, listrik, air, kemudian internet. Kan kita ini era digital. Nah ini yang sebetulnya yang kita dorong dan sekarang sudah ada. Maka guru-guru di sana itu diberikan insentif. Jadi insentifnya lebih besar guru-guru yang berada di pulau-pulau dibandingkan yang ada di kota.
4: Sementara itu, guru yang pernah mengajar di wilayah pulau, Anin Aprilia, menilai peningkatan fasilitas pendidikan sangat penting untuk menunjang proses belajar mengajar, terutama di sekolah-sekolah yang berada di daerah hinterland.
6: Situasi mengajar di daerah hinterland Batam menyenangkan namun sangat menantang karena banyak kali keterbatasan transportasi, sarana dan prasarana, kemudian keterbatasan cuaca yang tidak bisa kita duga. Untuk teknologi khususnya karena tidak ada challenge atau tantangan untuk dapat menerapkan pembelajaran yang menyenangkan dengan teknologi untuk daerah-daerah terpencil.
4: Berdasarkan catatan Komisi 4, saat ini Kota Batam masih kekurangan guru dan jumlahnya 430 untuk tingkat SMP, 295 untuk tingkat SD, dan untuk TK sebanyak 17 orang. Tahun ini Kota Batam mengusulkan pengangkatan 309 guru PNS baru karena guru honorer hanya diperbolehkan mengajar hingga akhir tahun ini. Dari Batam Kepulauan Riau, Meta Fajar Walinda melaporkan.
7: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
3: Pendengar, kita beralih ke RRI Padang. Posko pengaduan sistem penerimaan murid baru di kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang masih ramai dikunjungi orang tua calon siswa. Sejak pagi tadi, petugas pelayanan masih menampung keluhan masyarakat. Dan selengkapnya, kita dengarkan laporan Hans Primananda dari RRI Padang.
8: Alah hari kedua, sebelumnya kemarin kan ngurus yang sistem down kemarin.
9: Sejumlah orang tua calon siswa sejak pagi tadi masih mendatangi kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang yang menyediakan posko pengaduan sistem penerimaan murid baru SPMB tahun ajaran 2026-2027. Sebagian besar orang tua calon siswa datang dengan tujuan meminta penjelasan sekaligus mencari solusi agar anak mereka tetap dapat mengikuti proses pendaftaran. Salah satu orang tua calon siswa, Budi, berusia 43 tahun, kepada RRI mengaku kedatangannya ke posko pengaduan untuk menyampaikan keluhan yakni salah memilih jalur pendaftaran akibat sistem yang tidak stabil. Hal dimaksud akibat terburu-buru mengambil keputusan. Ia berharap pihak posko dapat merubah data calon siswa agar dapat kembali mendaftar pada masa perpanjangan.
8: Status saya sekarang berarti udah nggak bisa, udah nerima penjelasan dari petugas karena memang nggak bisa dirubah katanya. Zonasinya di Padang Barat. Kasus saya ini salah jalur pemilihan jalur. Harusnya prestasi dipilih jalur domisili. Karena bukan saya yang ngisi, karena yang ngisi kan adik yang di rumah, sementara yang saya di sini ngurus itu.
9: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang, Yopi Krislufa, mengatakan telah memperpanjang masa pendaftaran SPMB hingga besok Kamis 25 Juni hingga pukul 12 malam waktu Indonesia Barat. Selain itu, pihaknya juga melakukan riset data terhadap 8.000 calon siswa yang telah melakukan pendaftaran saat sistem mengalami gangguan di hari pertama.
10: Jadi seluruh sistem kalau kita pernah salah harus kita ulang. Jadi kami imbau masyarakat, akunnya sama, nanti kita mendaftar lagi sama dengan yang tadi. Tapi jangan salah pilih. Nah kemarin banyak yang mereka karena trouble, jadi tergesa-gesa, yang seharusnya domisili ditekan prestasi. Nah ini kami imbau masyarakat, ini kami kasih kesempatan khusus SMP. SD tidak ada karena on time, pada tanggal 24 kita tutup.
9: Yopi menambahkan, selama masa perpanjangan pendaftaran SPMB tahun ajaran baru, calon siswa tidak perlu membuat akun baru karena sistem masih menggunakan akun yang sama untuk pendaftaran ulang. Selain itu, ia menegaskan bahwa kebijakan riset data dan perpanjangan waktu hanya berlaku untuk tingkat SMP. Sementara itu, pendaftaran tingkat SD tetap berjalan normal sesuai jadwal dan jalur luar kota SMP tidak mengalami perubahan batas waktu. Hans Permananda melaporkan.
3: Pemerintah Kota Pekanbaru memastikan anak-anak yang tinggal di wilayah perbatasan tetap dapat bersekolah di Pekanbaru melalui skema penerimaan murid baru dan program Zero Putus Sekolah. Berikut kita dengarkan laporan Haryo Gunawan dari RRI Pekanbaru.
11: Pemerintah Kota Pekanbaru memastikan anak-anak yang tinggal di wilayah perbatasan Kota Pekanbaru dengan kabupaten lain tetap dapat mengakses pendidikan dan mendaftar di sekolah yang ada di Kota Pekanbaru. Komitmen tersebut merupakan bagian dari program Zero Putus Sekolah yang menjadi prioritas pemerintah Kota Pekanbaru agar tidak ada anak usia sekolah yang kehilangan hak mendapatkan pendidikan. Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah yang berbatasan langsung dengan Pekanbaru, baru termasuk Kabupaten Kampar, untuk memastikan persoalan administrasi tidak menjadi penghalang bagi anak-anak yang berdomisili di Pekanbaru untuk bersekolah.
12: Saya yang menjamin tidak ada boleh ada warga Pekanbaru anak-anaknya yang putus sekolah. Jadi ini adalah tahap SPMB dulu. Nanti baru ada tahap laporannya. Baru di situ kita nanti akan saring jaring dan kita akan carikan solusi bagaimana anak-anak Pekanbaru itu sekolah. Pemegang KTP Kampar kan begini, dia tinggal di Pekanbaru. Kami akan beri bantuan bagaimana bisa untuk mereka tetap sekolah. Tapi tentu kita harus selesaikan dulu SPMB ini sesuai dengan aturan yang berlaku.
11: Hal senada disampaikan pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru, Alek Kurniawan. Ia menjelaskan mekanisme penerimaan peserta didik baru tingkat SMP dilakukan melalui 4 jalur, yakni jalur domisili, jalur prestasi, jalur afirmasi, dan jalur mutasi. Menurutnya, jalur domisili menggunakan sistem pemetaan wilayah berdasarkan kelurahan sehingga dapat mengakomodasi kebutuhan masyarakat yang tinggal di kawasan perbatasan.
12: Kita kan ada 4 jalur penerimaan seperti yang saya sampaikan sebelum-sebelumnya. Ada 4 jalur penerimaan untuk tingkat SMP ini. Pertama ada jalur domisili, kedua ada jalur prestasi, yang ketiga ada jalur afirmasi, yang keempat ada jalur mutasi. Untuk jalur domisili ini tentu kita berbasis dengan basis wilayah yang kita petakan menurut kelurahan. Jadi misalnya Sukola A itu sudah kita petakan beberapa kelurahan di sekitar situ.
11: Pemerintah Kota Pekanbaru berharap masyarakat khususnya orang tua yang tinggal di kawasan perbatasan tidak perlu khawatir terhadap akses pendidikan anak-anak mereka. Warga diminta segera melapor kepada pemerintah apabila mengalami kendala saat proses pendaftaran sehingga pemerintah dapat melakukan pendataan dan mencarikan solusi yang tepat. Dengan demikian target program Zero Putus Sekolah di Kota Pekanbaru dapat tercapai dan seluruh anak usia sekolah tetap mendapatkan hak pendidikan yang layak. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
3: Kita beralih ke RRI Bukit Tinggi. Sejumlah harapan disampaikan pemerintah Kabupaten Pasaman Barat kepada puluhan atlet yang berjuang dalam ajang Olimpiade Olahraga Sains Nasional tingkat Provinsi Sumatera Barat. Berikut kita dengarkan Alwan Ahmad Fauzan melaporkan.
13: Sekretaris Daerah Pasaman Barat Dodisan Ismail resmi melepas keberangkatan kontingen Olimpiade Olahraga Siswa Nasional atau O2SN di Rumah Dinas Bupati beberapa waktu lalu. Kontingen yang terdiri dari siswa tingkat SD, SMP, SMA, SMK hingga MA ini siap membawa nama baik Pasaman Barat di kompetisi tingkat Provinsi Sumatera Barat. Dalam kesempatan itu, Sekda Dodi mengatakan kontingen Pasaman Barat akan bertanding pada sejumlah cabang olahraga, diantaranya atletik, renang, senam, pencak silat, bulu tangkis, dan panjat tebing. Di mana menurut Sekda Pasaman Barat, seluruh atlet yang diberangkatkan merupakan hasil seleksi berjenjang mulai dari tingkat sekolah, kecamatan, hingga kabupaten. Dodisan Ismail juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh atlet yang berhasil lolos seleksi dan dipercaya mewakili Pasaman Barat di tingkat provinsi. Ia menegaskan bahwa O2SN bukan hanya ajang meraih medali, tetapi juga sarana membangun karakter, disiplin, dan sportivitas generasi muda.
14: dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, kontingen O2 SL jenjang SD SMP SMA SMK MA sederajat dengan resmi saya lepas.
13: Sekda Pasaman Barat Dodi San Ismail juga berharap seluruh atlet dapat menjaga kesehatan dan keselamatan selama mengikuti pertandingan, sehingga setiap proses yang dijalani melalui pengalaman ini akan menjadi bekal berharga untuk masa depan. Dari Kabupaten Pasaman Barat, Alwan Ahmad Fauzan, RRI Bukit Tinggi melaporkan.
3: Mendengar, Natuna terima bantuan revitalisasi sekolah tahun 2026 sekitar 7 miliar rupiah dari pemerintah pusat. Berikut kita dengarkan laporan Yuspianti dari RRI Ranai.
15: Pemerintah Kabupaten Natuna kembali memperoleh bantuan revitalisasi sekolah dari pemerintah pusat melalui program peningkatan sarana dan prasarana pendidikan tahun 2026. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Natuna, Hendra Kusuma, mengatakan bantuan yang diterima tahun ini mencapai sekitar 7,3 miliar rupiah. Tercatat sebanyak 2 taman kanak-kanak, 3 sekolah dasar, dan 7 sekolah menengah pertama menjadi penerima bantuan revitalisasi pada tahun ini.
16: Jadi itu program Presiden langsung, kita tahun ini mendapatkan 7,3 M bantuan revitalisasi sekolah dari pemerintah pusat. TK ada 2, SD ada 3, SMP-nya ada 7. Kita terus berupaya melalui proposal-proposal, mungkin masih ada lagi tahap berikutnya. Ini untuk tahap sampai saat ini.
15: Salah satu sekolah penerima bantuan adalah SMP Negeri 2 Bunguran Timur Laut yang memperoleh bantuan rehabilitasi ruang administrasi dan toilet sekolah. Kepala SMP Negeri 2 Bunguran Timur Laut, Mariadi, menyambut baik program revitalisasi tersebut karena sangat membantu memperbaiki fasilitas sekolah yang mulai mengalami kerusak.
17: Kami repitnya ada rehab ruang administrasi sama rehab toilet. Nantinya tentu kami sangat senang sekali karena ya pelafon-pelafon yang sudah mulai rusak, alhamdulillah insya Allah bulan Oktober ini sudah mulai lawalah semua.
15: Selain SMP Negeri 2 Bunguran Timur Laut, bantuan revitalisasi juga diberikan kepada sejumlah SMP lainnya di Natuna, di antaranya SMP IT Nurul Jana, SMP Negeri 1 Pulau Seluan, SMP Negeri 1 Pulau Laut, SMP Negeri 1 Pulau Panjang, SMP Negeri 1 Bunguran Timur, dan SMP Negeri 1 Midai. Demikian, Yuspianti melaporkan.
7: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
3: Mendengar, kita beralih ke RRI Padang. Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan menyebutkan capaian tes kemampuan akademik TKA jenjang sekolah dasar setelah hasil evaluasi menunjukkan daerah tersebut masih berada di peringkat ke-18 di Sumatera Barat. Padahal pihak terkait sudah melakukan penguatan pemahaman capaian pembelajaran bagi pengawas, kepala sekolah, dan juga guru. Berikut kita dengarkan Widi Dwi Putri Liani melaporkan.
18: Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan terus berupaya meningkatkan capaian tes kemampuan akademik atau TKA jenjang sekolah dasar melalui penguatan kualitas pembelajaran di sekolah. Salah satu langkah yang dilakukan adalah menggelar bimbingan teknis atau BIMTEK, pemetaan capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, dan alur tujuan pembelajaran tahun 2026. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan, Salim Muhaimin di Painan kemarin mengatakan, capaian TKA daerah itu masih perlu mendapat perhatian serius. Berdasarkan data yang ada, posisi Kabupaten Pesisir Selatan masih berada di peringkat bawah tingkat Sumatera Barat. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi tantangan bersama bagi seluruh pemangku kepentingan pendidikan. Karena itu, pemerintah Pesisir Selatan terus berupaya meningkatkan kualitas pendidikan melalui berbagai program ke depannya.
19: TKA kita itu rendah, 41 nyong. Kalau diurut-urut di Sumbar peringkat 18. Bapak Ibu pengawas, Bapak Ibu kepala sekolah, kami di jajaran Dinas Pendidikan ditugaskan oleh Bapak Bupati untuk memastikan kualitas pendidikan itu meningkat. pastikan kita bekerja tidak menggugurkan kewajiban, tapi kita bekerja memenuhi target kinerja. Alat ukur target kinerja kita itu yang paling nyata adalah capaian pembelajaran. Jadi pastikan Bapak Ibu pengawas, capaian pembelajaran ini dipahami betul oleh kepala sekolah. Bapak Ibu kepala sekolah, pastikan guru-gurunya paham betul tentang capaian pembelajaran.
18: Salim menegaskan, pemahaman terhadap capaian pembelajaran harus dimiliki seluruh unsur pendidikan, mulai dari pengawas, kepala sekolah, hingga guru. Dengan kesamaan persepsi dan implementasi yang tepat dalam proses belajar mengajar, peningkatan nilai TKA jenjang SD di Kabupaten Pesisir Selatan diharapkan dapat tercapai pada tahun-tahun mendatang. Widi Dwi Putri Liani melaporkan.
3: Provinsi Riau tunjukkan kekuatan ekonomi berbasis sumber daya alam dan dominasi di sektor perdagangan industri. Alwis Surya Atmaja melaporkan dari RRI Pekanbaru.
20: Pemerintah Provinsi Riau menegaskan bahwa kekuatan ekonomi daerah masih ditopang oleh sumber daya alam. Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahrial Abdi, menyebutkan bahwa Riau saat ini berada posisi ekonomi yang relatif kuat secara nasional, termasuk menempati peringkat ke-6 dan ke-2 di luar Pulau Jawa dalam beberapa indikator pembangunan ekonomi.
21: Riau berada di urutan ke-6 dan ke-2 di luar Pulau Jawa. Begitu juga dengan pertumbuhan ekonomi di triwulan terakhir. Semua kekuatan ekonomi tersebut itu berbasis kepada sumber daya alam, dan itu menjadi kekuatan Riau. Ada 3 hal. Yang pertama, untuk di darat kita punya perkebunan. Untuk di dalam bumi kita punya potensi pertambangan. Bahkan di sebagian pesisir kita posisi punya potensi ekonomi hijau dan blue economy di laut dan pulau-pulau yang ada di pesisir Provinsi Riau.
20: Sementara itu, Puji Ismartini selaku Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik Badan Pusat Statistik Republik Indonesia menyoroti struktur usaha di Provinsi Riau dalam 2 dekade terakhir, yang menjelaskan bahwa kategori usaha terbesar masih didominasi oleh sektor perdagangan besar dan eceran.
22: Nah, kemudian kalau kita lihat menurut kategori usaha di Provinsi Riau ini dalam 2 dekade terakhir, yaitu di Provinsi Riau, kategori perdagangan besar dan eceran merupakan kategori usaha yang terbesar, yaitu sekitar 42%. Selanjutnya kategori C atau industri adalah sebesar 26%.
20: Meskipun Riau memiliki basis SDA yang kuat, struktur ekonomi juga didorong oleh aktivitas perdagangan dan industri yang cukup dominan, sehingga menjadi kombinasi penting dalam menopang pertumbuhan ekonomi daerah Provinsi Riau. Demikian, Alwi Surat Maja melaporkan.
3: Kita beralih ke RRI Batam. Pemerintah Kota Batam melalui Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi menyampaikan pertumbuhan ekonomi Batam lebih dari 6%. Berikut kita dengarkan laporan Mahmudin.
23: Pertumbuhan ekonomi Kota Batam menunjukkan tren positif dengan capaian sebesar 6,8%. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam, Rudi Panjaitan, saat berada di kantor RRI Batam. Rudi mengatakan pertumbuhan ekonomi tersebut didorong oleh sejumlah sektor strategis, diantaranya investasi, penyaluran pinjaman bagi pelaku usaha, pembangunan real estate, serta sektor listrik dan gas.
24: Investasi di Kota Batam sebagaimana kita ketahui ada 30 kawasan yang industri yang tergabung dalam himpunan kawasan industri di Kota Batam yang menggerakkan hampir 69,3 triliun selama satu tahun yang lalu di 2025.
23: Selain mendorong investasi, pemerintah juga memberikan dukungan kepada pelaku usaha melalui program pinjaman modal usaha hingga 20 juta rupiah. Program tersebut diharapkan dapat membantu pengembangan usaha mikro dan kecil serta memperkuat perekonomian lokal. Kawasan Rempang Galang yang merupakan wilayah hinterland Batam memiliki potensi besar melalui pengembangan konsep Eco City. Kawasan tersebut diharapkan menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi baru di masa mendatang.
24: Kalau angka terakhir yang dipekerjakan di semua kawasan industri itu hampir mencapai 324.000 lapangan kerja, baik sektor formal maupun informal.
23: Pemerintah berharap berbagai capaian tersebut dapat terus dipertahankan melalui sinergi antar pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat guna menjadikan Batam sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang kompetitif di tingkat nasional maupun regional. Demikian Mahmudin melaporkan.
3: Uji publik Raferda, penyesuaian pajak daerah dan retribusi Bukit Tinggi berlangsung memanas. Selengkapnya kita dengarkan laporan Joni Marbeta dari RRI Bukit Tinggi.
0: Ini baru negara yang merah, real, resmi. Masa badan keuangan begini ada? Yang benar, kami telah bayar pajak distribusi. Sanksi, kalau begini, nafsu aja. Action of power. Namanya sudah, diskusi publik perubahan. Bukan sosialisasi, bayangku masyarakat banyak begini.
1: Pemerintah Kota Bukit Tinggi menggelar uji publik rancangan perubahan peraturan daerah tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 8 tahun 2003 mengenai pajak daerah dan retribusi daerah digelar 23 Juni 2006 di Aula DPKAD Kota Bukit Tinggi diikuti 100 orang peserta dari berbagai unsur akademisi, pelaku usaha, organisasi, kemasyarakatan, perangkat daerah dan masyarakat yang juga di acara tersebut berlangsung memanas dan dinamis. Berbagai masukan dan pandangan disampaikan peserta sebagai bagian dari penyempurnaan rancangan peraturan sebelum memasuki tahapan pembahasan berikutnya. Sekretaris Daerah Kota Bukit Tinggi Resmal Hadi SSTP MSI mengatakan dalam sambutannya, uji publik merupakan tahapan penting dalam pembentukan produk hukum daerah agar masyarakat mengetahui sekaligus memberikan masukan terhadap kebijakan yang akan diterapkan pemerintah nantinya. Resmal Hadi menjelaskan bahwa perubahan perda dilakukan ini sebagai penyesuaian terhadap perkembangan regulasi dan kebutuhan daerah dan disebutkan bahwa kontribusi pajak dan retribusi daerah terhadap pendapatan Kota Bukit Tinggi masih sekitar 25% ekuivalennya atau Rp176 miliar, sedangkan total belanja Kota Bukit Tinggi saat ini capai Rp710 miliar, sementara sisanya masih bergantung kepada transfer pemerintah pusat, termasuk kondisi memberatkan pemerintah daerah Kota Bukit Tinggi saat ini terlihat dalam menghadapi peningkatan biaya pelayanan publik termasuk anggaran pengangkutan dan pembuangan sampah ke TPA regional Aye Angi Kota Padang yang mencapai Rp40 miliar setiap tahunnya. Meski demikian, Rismal menegaskan penyesuaian tarif pajak dan retribusi yang diusulkan ini bukan untuk membebani masyarakat maupun dunia usaha. Seluruh perubahan telah melalui kajian dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat dan ketentuan pemerintah pusat yang ada.
2: Memang konsep awal yang telah juga lakukan kajian, dihitung biaya seluruhnya, biaya pelayanan awak, kemudian dibagi kira-kira pada jatuhnya, itulah buku yang ada PK. Maka kini kemenang tidak perlu bang-bang jalan nanti dong. Cuma kemenang ada nanti juga. Kalau ada nanti, kalau ada nanti juga. Dengan adanya perubahan ini, tidak ada sedikit pun pemerintah ini memberatkan bagaimana kita untuk membangun daerah. Hitung-hitung saja. Ada yang ingin kami bantu di hati, ibu, kan? Jawabnya, ibu, dong. Kita beriyu, kita di pemerintah daerah mengikuti regulasi juga di pemerintah pusat. Kita bisa loh pemerintah Kalimat Jawa asal sana pari asal daerah pun terbentangkan tetap ada perumahan. Sekali lagi, ini belum final. Ini sudah ada hitung-hitungannya. Kita cari yang terbaik.
1: Perubahan kebijakan tersebut mampu menciptakan keseimbangan antara peningkatan pendapatan daerah dan kemampuan masyarakat dan tetap mengedepankan prinsip keadilan, transparansi, dan keberpihakan pada kepentingan masyarakat luas dan juga tidak mengalami penyesuaian kenaikan yakni dari perlindungan sektor ketahanan pangan dan perlindungan pelayanan kesehatan yang ada. Dari RRI Bukit Tinggi, Joni Marbeta melaporkan.
7: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
3: Mendengar, kita beralih ke RRI Bengkalis. Dalam upaya memberikan fasilitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat Muslim Riau, Basnas Provinsi Riau sediakan rumah singgah gratis bagi pasien rawat jalan dengan fasilitas transportasi, akomodasi, dan konsumsi. Berikut kita dengarkan laporan Muhammad Piza.
5: Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Provinsi Riau menyediakan rumah singgah bagi masyarakat Riau yang sedang menjalani pengobatan rawat jalan di rumah sakit. Fasilitas tersebut dapat dimanfaatkan oleh pasien dari seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Riau yang membutuhkan tempat tinggal sementara selama menjalani pengobatan. Ketua 1 Basnas Riau, Dr. Yahnan mengatakan, rumah singgah ini merupakan bentuk kepedulian Basnas dalam membantu meringankan beban masyarakat yang harus berobat jauh dari daerah asalnya. Program tersebut diharapkan dapat memberikan kenyamanan bagi pasien dan keluarga selama proses pengobatan berlangsung. Menurut Dr. Yahnan, setiap pasien yang mendapat layanan rumah singgah dapat didampingi oleh satu orang penunggu.
4: Selain daripada program kemanusiaan seperti kita membangun rumah, kita juga ada program kesehatan. Nah, di program kesehatan ini kita punya fasilitas rumah singgah namanya. Di rumah singgah ini diperuntukkan kepada masyarakat miskin yang muslim yang berada di kabupaten kota selain Kota Pekanbaru. Jadi ketika mereka berobat ke Pekanbaru, apakah itu di RSUD Arifin Ahmad atau rumah sakit lain, lalu mereka tidak rawat inap tapi rawat jalan. Tentu kan tidak akan mungkin pulang mereka ke Bengkalis, ke Inhil, ke Rohil misalnya kan, apalagi di selat panjang yang begitu jauh. Nah, mereka akan mencari tempat beristirahat. Keluarga mereka tak punya, sanak pun tak ada. Maka Basnas Provinsi Riau ini menyiapkan rumah singgah. Rumah singgah ini free bagi mereka dengan persyaratan nanti bisa dilihatlah di Facebooknya Basnas, di IG-nya Basnas, TikTok Basnas, itu bisa dilihat persyaratan-persyaratan secara administrasi.
5: Selain menyediakan tempat tinggal, Basnas Riau juga menanggung berbagai kebutuhan selama berada di rumah singgah. Untuk mendapatkan layanan tersebut, masyarakat dapat berkoordinasi terlebih dahulu melalui Basnas Kabupaten dan Kota masing-masing. Masyarakat bisa menghubungi Basnas Kabupaten Kota untuk proses koordinasi, dan informasi lebih lanjut juga dapat dilihat melalui media sosial resmi Basnas Riau. Reporter RRI Menggaris Muhammad Fiza melaporkan.
3: Mendengar, kami sampaikan berita yang terakhir dari RRI Tanjung Pinang. Masjid Jami Nurul Iman Tanjung Pinang melaksanakan program Selalu Bersama Al-Quran untuk mengisi kegiatan positif selama libur anak sekolah. Berikut kita dengarkan laporan Febrian Syah.
6: Di masa libur anak sekolah, Masjid Jami Nurul Iman Tanjung Pinang kembali mengambil inisiatif positif dengan menggelar program Sebarkan Selalu Bersama Al-Quran Angkatan Ketiga. Program ini dirancang khusus untuk mengisi waktu libur anak-anak dengan kegiatan yang produktif, religius, dan bermanfaat. Pengurus Masjid Jami Nurul Iman Indri Zamar menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk memaksimalkan waktu luang anak-anak selama liburan sekolah agar terhindar dari hal-hal negatif. Selama 6 hari, para peserta akan dikarantina di masjid untuk fokus mendalami agama dan meningkatkan interaksi mereka dengan Al-Quran. Dalam kegiatan ini, peserta juga ditargetkan capaian dan hafalan Al-Quran, mulai dari tahfiz Al-Quran dengan hafalan sebanyak 1 hingga 2 juz selama program berlangsung. Dilanjutkan dengan pendidikan agama Islam, belajar kelompok, serta simulasi kolaborasi antar peserta. Panitia juga membuka pintu kesempatan bagi peserta dari luar daerah seperti Bintan dan Batam.
8: Seperti itu, tapi juga kita tidak menutup kemungkinan bagi dari luar daerah, dari Bintan, dari Batam. Nah, khusus yang dari luar Pulau Bintan, kita sediakan ruang inap untuk anak-anak kita. Jadi mereka tidak perlu bolak-balik hari-hari ke Tanjung Pinang, Batam, Bintan, Batam, tidak. Tapi ya, kita sediakan ruang inapnya.
6: Pengurus Masjid Jami Nurul Iman Indri Zamar berharap dari tahun ke tahun jumlah siswa yang ikut serta semakin meningkat. Selain itu, kegiatan ini merupakan wujud kontribusi nyata dari pengurus Masjid Jami Nurul Iman dalam mendukung program pendidikan Al-Quran yang digalakkan oleh pemerintah Kota Tanjung Pinang dan Provinsi Kepulauan Riau, sekaligus membangun karakter anak mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi yang akan dilaksanakan pada 29 Juni 2026. Reporter Febriansah, RRI, Tanjung Pinang.

0: Pendengar, berita tadi sekaligus menutup berita Korwi 15 Pedang Prabu sore ini. Saya Elmi Subaya mengucapkan terima kasih, sampai jumpa dan tetap semangat.
1: Sekian Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

Bertemu si Raman Hujan 99,1% bahkan baru kenal informasi dan inspirasi. Kembali kita bersama pendengar selama mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15 bersama RRI Ranai. Dan kini kita beralih ke kabar nasional pendengar, di mana pemerintah menyiapkan stimulus transportasi untuk periode libur sekolah 2026 guna menjaga daya beli masyarakat, meningkatkan mobilitas, dan juga mendorong pertumbuhan ekonomi. Dilansir dari laman rri.co.id, berbagai diskon tarif diberikan untuk moda kereta api, kapal laut, penyeberangan hingga pesawat dengan total nilai stimulus transportasi mencapai sekitar 2,04 triliun rupiah. Khusus untuk libur sekolah, pemerintah mengalokasikan anggaran sekitar 663,26 miliar di mana dana tersebut digunakan untuk diskon tiket kereta ekonomi, tarif angkutan laut PT Pelni, pembebasan tarif jasa kepelabuhanan penyeberangan serta insentif PPN ditanggung pemerintah untuk tiket pesawat domestik kelas ekonomi. Program ini mendengar ditargetkan menjangkau sekitar 4,4 juta penumpang dan lebih dari 377 ribu kendaraan, di mana penerima manfaat meliputi sekitar 1,17 juta penumpang kereta api, lebih dari 693 ribu penumpang kapal laut, dan lebih dari 2,3 juta penumpang pesawat.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Peduli bahaya listrik. Pertama, hindari bermain layang-layang di dekat jaringan listrik, karena benang yang tersangkut dapat mengalirkan listrik. Kedua, hindari membangun atau memperbaiki bangunan dekat jaringan listrik dengan jarak aman minimal 3 meter. Ketiga, hindari penggunaan tusuk kontak yang bertumpuk. Keempat, jangan memasuki gardu listrik atau tempat yang bertanda peringatan bahaya tegangan listrik. Kelima, tidak menanam pohon di bawah jaringan listrik PLN, jarak aman 2,5 meter. Keenam, jangan memarkir truk atau trailer di dekat jaringan listrik. Ketujuh, periksa instalasi listrik Anda setiap 5 tahun sekali untuk menjamin keamanan instalasi listrik. Kedelapan, jauhkan antena TV atau parabola atau papan reklame dari jaringan listrik. Terakhir, hindari membakar sampah di bawah jaringan listrik. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Induk Wilayah Riau dan Kepulauan Riau.
2: Pernahkah Anda memperhatikan bentuk jendela pesawat? Mengapa bentuknya bulat atau oval? Dikutip dari Reader's Digest, mulanya jendela pesawat dibuat dengan bentuk persegi. Kondisi itu terjadi sampai 1950-an pada masa ketika pesawat terbang lebih lambat dan rendah. Saat itu, terjadi dua peristiwa tragis yang menimpa pesawat di Havilland Comets, di mana pesawat tersebut mengalami kecelakaan saat terbang pada 1953 dan 1954. Penyebabnya adalah metal fatigue failure atau kegagalan kelelahan logam yang berasal dari sudut jendela berbentuk persegi. Jendela bulat atau oval mampu mendistribusikan tekanan secara merata karena tidak memiliki sudut untuk memusatkan tekanan sehingga mengurangi kemungkinan retak atau pecah.

Kita beralih ke informasi berikutnya, pendengar. Pemerintah ini menyiapkan stimulus transportasi untuk periode Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 sebagai bagian dari upaya menjaga pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan konsumsi domestik. Program ini melengkapi stimulus transportasi yang telah disiapkan untuk masa libur sekolah. Dilansir dari laman rri.co.id, pada periode Nataru 2026-2027, pemerintah ini mengalokasikan anggaran sekitar 883,4 miliar rupiah. Sebanyak 161,4 miliar rupiah ini digunakan untuk diskon transportasi darat, laut, dan penyeberangan. Sedangkan sekitar 722 miliar rupiah dialokasikan untuk insentif transportasi udara. Program tersebut diperkirakan dapat dimanfaatkan sekitar 1,16 juta masyarakat, meliputi lebih dari 1 juta penumpang kereta api, 415 ribu penumpang kapal laut, 188.000 penumpang penyeberangan, 467.000 kendaraan, serta 3,7 juta penumpang pesawat. Diskon tiket kereta ekonomi sebesar 30% berlaku mulai 22 Desember 2026. Sementara diskon angkutan laut dan penyeberangan berlangsung hingga 10 Januari 2027, pendengar. Secara keseluruhan, stimulus transportasi libur sekolah dan Nataru diproyeksikan menjangkau lebih dari 11,6 juta pengguna dan menjadi bagian dari paket stimulus ekonomi semester 2 tahun 2026 senilai 26,34 triliun.

0: Bakti Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan mini workshop series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Riau Sore. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Mendengar berikut kami sampaikan cek fakta pukul 17 waktu Indonesia Barat. Di media sosial TikTok beredar unggahan adanya klaim mengenai link berisi informasi tentang lowongan kerja di PT United Tractors TBK tahun 2026. Faktanya, berdasarkan penelusuran yang dilakukan melalui termbackhoax.id, link pada unggahan tersebut mengarah ke halaman mencurigakan berisi formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama, alamat, dan nomor telegram. Berdasarkan laman resmi dari unitedtractors.com, diketahui bahwa PT United Tractors TBK ini tidak sedang membuka lowongan pekerjaan. Namun akun Instagram resmi @unitedtractors.career memuat informasi PT United Tractors TBK sedang membuka pendaftaran magang Astra Internship Fair 4 pada periode 15 hingga 26 Juni 2026 bagi mahasiswa aktif pada jenjang D4 S1 dengan posisi Business Operation, People Management, dan Communication and Multimedia. Sehingga klaim mengenai link berisi informasi tentang lowongan kerja di PT United Tractors TBK

99,1 Pro 1 Pekanbaru dengan informasi dan inspirasi. Mas Do dengan Dinda pendengar membuat kita pada pukul 17 lebih 5 menit waktu Indonesia Barat. Masih bersama saya Maizul, masih menemani sore hari Anda pendengar tentunya hingga nanti jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat di program Riau sore ini, di mana informasi yang kami hadirkan datang dari berbagai daerah di Provinsi Riau pendengar. Jadi tetap bersama kami di sini sambil kita nikmati lagu-lagu yang kami hadirkan untuk Anda tentunya pendengar. Dan kita rehat sejenak dulu, kita dengarkan satu lagu dari Young Lex featuring Gamaliel dengan Slow, spesial untuk Anda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurmadi, pelatih sepak bola Skor Riau.
4: Saya Abrar, selaku pengamat sepak bola Riau. Salam olahraga.
3: Saya mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia, RRI,
4: sebagai pemegang hak siar terestrial Piala Dunia. Mari kita dengar dan saksikan program Pesta Bola Dunia hanya di RRI Pekanbaru.
3: Sekali di udara, tetap di udara. Salam olahraga.

banyak perasaan emosi yang kamu ketahui? 4, 5, atau 6? Tahukah kamu ternyata jika dijabarkan ada 34.000 emosi yang dirasakan manusia? Itu menurut ilmuwan Daniel Goleman dan Dalai Lama pada tahun 2004. Namun, psikolog Robert Putik menyederhanakannya menjadi 8 jenis emosi, yaitu gembira, sedih, takut, jijik, pengharapan, marah, dan kepercayaan. Emosi tidak muncul begitu saja, tapi merupakan hasil dari informasi yang dikumpulkan oleh otak. Itu sebabnya pemicu dan reaksi emosi setiap orang berbeda-beda.

Pendengar, informasi pertama kita ke Pekanbaru terlebih dahulu. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan DLHK Kota Pekanbaru ini mendorong Lembaga Pengelola Sampah atau LPS di tingkat kelurahan untuk menghadirkan inovasi dalam pengelolaan sampah, di mana LPS diharapkan tidak hanya fokus pada pengangkutan sampah, tetapi juga mampu mengelola sampah secara produktif dan juga bernilai ekonomi. Dilansir dari laman rri.co.id, pendengar, salah satu terobosan yang didorong adalah pengelolaan sampah organik yang dapat dipilih atau dipilah dan juga diolah untuk menghasilkan nilai tambah. Jadi menurut DLHK, langkah ini dapat membantu mengurangi volume sampah sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. DLHK ini menilai peningkatan kapasitas dan profesionalisme LPS sangat penting agar pengelolaan sampah di tingkat lokal dapat berjalan lebih efektif. Jika kinerja LPS semakin baik, maka pengelolaan sampah di ruas jalan protokol juga berpeluang dialihkan kepada LPS setempat. Selain memperkuat peran masyarakat dan juga pengelolaan sampah, pendengar, skema tersebut juga berpotensi mengurangi beban anggaran daerah untuk operasional pengangkutan sampah, di mana anggaran yang dihemat nantinya dapat dialihkan ke sektor lain seperti pendidikan, kesehatan, dan juga pembangunan infrastruktur.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
2: Terima kasih, Kak, sudah belanja.
1: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.
3: Muhammad Yusuf Ronodipuro atau Yusuf Ronodipuro lahir di Salatiga, Jawa Tengah, 30 September 1919 dan wafat di Jakarta Selatan pada 27 Januari 2008. Ketika masa pendudukan Jepang, Yusuf Ronodipuro bekerja di Keimin Bunka Sidoso atau Pusat Kebudayaan pada bagian seni lukis. Dikenal sebagai tokoh yang menyiarkan kemerdekaan Republik Indonesia ke seluruh penjuru ketika bekerja di Radio Hoso Kyoku. Yusuf Ronodipuro pernah menjadi duta besar Indonesia di Uruguay, Argentina, dan Chile. Yusuf Ronodipuro adalah satu dari pendiri Radio Republik Indonesia yang didirikan pada 11 September 1945. Yusuf Ronodipuro tidak mengetahui bahwa proklamasi kemerdekaan telah dibacakan pada 17 Agustus 1945 pukul 10 waktu Indonesia Barat karena para staf Hoso Kyoku sejak 15 Agustus 1945 tidak diizinkan keluar dari stasiun radio. Hoso Kyoku dijaga ketat oleh polisi militer Jepang. Wartawan Domei, Syarudin, dapat menembus penjagaan dan berhasil memberikan surat dari Adam Malik kepada Yusuf Ronodipuro yang berisi naskah proklamasi. Yusuf Ronodipuro kemudian mengubah pengaturan kabel stasiun radio sehingga kabel pemancar siaran dalam negeri tersambung dengan pemancar mancanegara. Proklamasi kemerdekaan Indonesia kemudian dibacakan Yusuf Ronodipuro melalui siaran radio ke seluruh dunia pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Selang 20 menit kemudian, Yusuf Ronodipuro kembali membacakan naskah proklamasi dalam bahasa Inggris agar radio internasional seperti BBC London, Radio Amerika, Singapura, dan lainnya dapat memahami dan meneruskan siaran tersebut ke seluruh penjuru dunia. Setelah peristiwa tersebut, Yusuf Ronodipuro mendirikan The Voice of Free Indonesia atau Radio Suara Indonesia Merdeka dari barang-barang elektronik bekas. 25 Agustus 1945, Yusuf Ronodipuro memohon Insinyur Soekarno untuk menyampaikan pidato pertama sebagai Presiden Indonesia di radio tersebut. Disusul pidato Muhammad Hatta pada 29 Agustus 1945. 10 September 1945, pimpinan-pimpinan radio daerah dari Surakarta, Yogyakarta, Bandung, Semarang berkumpul untuk membicarakan gagasan Yusuf Ronodipuro agar radio-radio daerah terus mengumandangkan kemerdekaan Indonesia dan menyebarkan semangat perjuangan. Pertemuan tersebut juga membahas langkah untuk mengambil alih stasiun radio daerah dari Jepang kepada Indonesia. Pada 11 September 1945, Radio Republik Indonesia didirikan karena pihak Jepang menolak menyerahkan stasiun radio pada Indonesia.

Baik mendengar, kita ke informasi berikutnya. Petani dan pekebun durian di Provinsi Riau mengeluhkan lonjakan harga pupuk yang dinilai semakin membebani biaya produksi. Beberapa jenis pupuk ini mencapai harga sekitar Rp30.000 per kilogram sehingga menambah beban usaha para petani hortikultura. Dilansir dari laman rri.co.id, mendengar kenaikan juga terjadi pada pupuk NPK Mutiara yang kini menembus lebih dari Rp800.000 per sak atau naik sekitar Rp100.000 dibanding sebelumnya. Kondisi ini berdampak langsung pada biaya operasional kebun dan yang sangat bergantung pada penggunaan pupuk untuk menjaga produktivitas tanaman. Menurut Irwan Nurbakin, hingga saat ini belum ada program subsidi pupuk yang secara khusus menyasar komoditas hortikultura seperti durian, di mana program subsidi masih lebih banyak difokuskan pada sektor tanaman pangan dan perkebunan tertentu. Dan pendengar, para petani juga berharap pemerintah melakukan evaluasi terhadap kebijakan distribusi dan subsidi pupuk agar lebih merata. Di mana dukungan terhadap sektor hortikultura ini dinilai penting karena memiliki potensi ekonomi yang besar dan terus berkembang di Provinsi Riau.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Baik pendengar, kita ke kabar terakhir. Fraksi Partai Gerindra DPRD Riau menilai program Makan Bergizi Gratis MBG ini memberikan manfaat yang besar, baik dalam pemenuhan gizi anak maupun mencegah stunting. Program tersebut juga mendapat dukungan dari pemerintah Provinsi Riau sejak awal pelaksanaannya. Dilansir dari laman rri.co.id, menurut anggota Fraksi Gerindra DPRD Riau Hardianto, mengatakan program serupa telah diterapkan di banyak negara dan juga memiliki tujuan strategis untuk memastikan anak-anak memperoleh asupan gizi yang memadai. Ia menilai setiap program besar ini membutuhkan evaluasi dan juga penyempurnaan selama proses pelaksanaannya. Dalam jangka pendek pendengar, MBG ini bertujuan mengurangi resiko kekurangan gizi pada anak. Sementara dalam jangka panjang, program ini diharapkan mampu menciptakan generasi yang lebih sehat, unggul dan juga berdaya saing tentunya. Ketua Fraksi Gerindra DPRD Riau Ginda Burnama menambahkan bahwa MBG juga berdampak pada perputaran ekonomi daerah, di mana program ini dinilai mampu memperkuat UMKM, membuka lapangan pekerjaan dan juga meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat di Provinsi Riau. Baik mendengar informasi tadi sekaligus menutup kebersamaan kita untuk edisi hari ini Rabu 24 Juni 2026. Dan setelah ini ada rekan saya Pranoto yang akan menemani kebersamaan Anda hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia malam, melanjutkan rangkaian Riau Sore sekaligus Riau Malam tentunya. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Muhammad Mahzul Hardinas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat sore, sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Masuk TRI Prosat Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami Prosat TRI Pekanbaru, dan senang sekali saya Pranoto kembali hadir melanjutkan kebersamaan kita dalam rangkaian program Riau Sore, dan nanti akan berlanjut Riau Malam hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Ragam program informasi dan musik masih akan kami hadirkan di ruang dengar Anda, dan menjelang seruan azan maghrib yang akan berkumandang pada pukul 18.24 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan nantinya mimbar Islam dan juga pembacaan ayat suci Al-Quran dan terjemahan. Dengar, baru saja kita dengarkan lagu-lagu religi, dan segera kita ikuti mimbar Islam dengan topik kajian tazkian nafsi yang akan disampaikan oleh Ustazah Nia.

Ni yafqahu qawli. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala tak henti-hentinya, tak bosan-bosannya, tak putus-putusnya kita mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan kita kenikmatan, yang telah banyak memberikan kita kebahagiaan. Apapun itu bentuknya, baik nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, baik itu sekalipun dalam keadaan kita tidak merasa nyaman, dan itulah bentuk dari rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur kepadaku, kata Allah, maka Allah akan menambahkan nikmatnya kepada kita. Masya Allah. Salawat, marilah bersama-sama kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan dengan kita senantiasa selalu bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita mendapat syafaatnya di yaumil mahsyar nanti. Amin ya rabbal alamin. Sahabat RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini tema kita yaitu mengenai bahagia itu dekat dengan kita, bahagia itu ada di dalam diri kita. Kali ini kita ambil judul apa itu bahagia. Sahabat pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada suatu hari ada tiga orang sahabat berjalan di sebuah kampung yang ramai, di mana berdiri rumah-rumah yang indah, tempat tinggal orang kaya, para pejabat-pejabat dan pengusaha-pengusaha yang bergaji besar. Maka salah seorang sahabat berkata, alangkah bahagianya orang-orang yang tinggal di sini. Lihatlah keindahan rumahnya, keindahan perkarangannya. Coba lihat di garasenya ada beberapa buah mobil mewah. Kemudian salah satu seorang sahabat menimpali, kamu itu kan hanya melihat dari luarnya saja. Karena dunia ini hanyalah sebuah permainan, dunia ini hanyalah sebuah komedi. Boleh jadi di balik keindahan, di balik senyuman, di balik tertawa, ada beberapa kepahitan yang mereka tanggungkan yang tidak kita ketahui dan tidak diketahui oleh banyak orang. Banyak orang tertawa betapa hatinya sedih dan kecewa. Banyak orang kita lihat senang tetapi hatinya tidak nyaman. Kalau begitu, apa sih artinya bahagia itu? Dan di mana letak batasnya bahagia itu? Ada yang mengatakan bahagia itu mempunyai harta yang cukup. Ada yang mengatakan bahagia itu mendapat kemuliaan ketika menjadi orang terkenal, mendapat jabatan yang tinggi, dipuji di tengah orang-orang banyak. Itulah bahagia. Masya Allah. Orang fakir mengatakan bahagia itu pada kekayaan. Orang sakit mengatakan bahagia itu pada kesehatan. Orang yang telah terjerumus ke lembah dosa mengatakan bahwa terhenti dari dosa itulah kebahagiaan. Seseorang yang rindu mengatakan bercinta itu adalah bahagia. Kita lihat contoh pemimpin seperti Hitler dan Mussolini. Mereka sangat dihormati oleh rakyat Jerman. Mereka sangat disanjung oleh negara Italia. Lalu apakah mereka sudah disebut bahagia? Masya Allah. Sahabat pendengar RRI, Imam Al-Ghazali adalah orang tua kita. Dengan segala tabib jiwa, beliau berpendapat bahwa bahagia dan kelezatan yang sejati ialah bila mana kita dapat mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, bahagia tiap-tiap sesuatu ialah bila kita merasakan nikmat kesenangan dan kelezatannya, dan kelezatan itu ialah menurut tabiat kejadian kita masing-masing. Maka kelezatan melihat rupa yang indah, kenikmatan telinga mendengar suara yang merdu, demikian pula segala anggota lain di tubuh manusia. Adapun kelezatan hati itulah yang merupakan
melimpahkan makrifat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena hati itu dijadikan untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tiap-tiap barang yang dahulunya tidak dikenal oleh manusia, maka ketika dia sudah kenal, timbullah rasa senang, rasa gembira. Seperti orang yang baru menggunakan Android atau orang yang baru menggunakan gadget, dia tidak berhenti, ya, dia tidak berhenti untuk menggunakannya. Meskipun sudah dilarang berkali-kali, tapi dia terus menggunakannya. Dia tidak sabar hatinya kalau tidak berteman dengan gadget. Maka seharusnya demikian pula dengan hati kita, sahabatku. Seharusnya demikian pula dengan hati kita yang dahulunya belum ada makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita mendapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, kita sudah mengenalnya, maka sangat gembiralah hati kita dan tidak sabar kita menunggu masa yang akan bertemu dengan Allah. Karena apa? Karena kelezatan mata memandang indahnya tadi. Maka tiap-tiap bertambah besar makrifat, maka bertambah besar pula lah kelezatan kita, nikmat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba akan sangat gembira kalau dia dapat berkenalan dengan wazir. Maka kegembiraan itu adalah berlipat ganda kalau dia bisa dapat berkenalan dengan raja, dengan presiden. Maka tentunya kita berkenalan dengan Allah dari segala macam kegembiraan lebih dari apa yang dapat dikira-kirakan oleh manusia. Sebab apa? Tidak ada yang menjadi ini yang lebih dari kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah segala kemuliaan alam itu hanya sebagian dari anugerah Allah? Bukankah segala macam keganjilan dari alam ini hanya sebagian kecil dari keganjilan kemahakuasaan Allah? Oleh sebab itu, sahabatku, maka kebahagiaan yang paling indah adalah kebahagiaan dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu kita mendapat kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Hati nurani itu tidak keluar dari alam yang sempit, maka luaskanlah hati nurani kita. Karena apa? Kesempurnaan bahagia itu tergantung kepada tiga kekuatan. Yang pertama, kekuatan marah. Yang kedua, kekuatan syahwat. Dan yang ketiga, kekuatan ilmu. Maka sangat perlunya manusia berjalan di tengah-tengah di antara tiga kekuatan itu. Jangan berlebihan menurut kekuatan marah yang menyebabkan membawa kita kepada kebinasaan. Dan jangan pula berlebihan pada kekuatan syahwat sehingga menjadikan seseorang membawa kerusakan. Untuk kali ini, pembahasan kita sampai di sini dulu, dan insya Allah kita akan lanjut dengan pembahasan yang lain, bagaimana sebab-sebab kebahagiaan. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahun wa laddarul akhiratu khairul lil ladzina yattaqun. Bahwa kehidupan di dunia ini hanyalah sementara saja, kehidupan di dunia ini hanyalah sebuah permainan saja, tapi kampung akhirat adalah kampung yang akan kita tempati untuk selama-lamanya. Demikian, lebih dan kurang mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar, baru saja kita ikuti mimbar Islam dengan topik kajian tazkiyah nafsi oleh Ustazah Nia. Dan selamat sore kembali untuk Anda. Kami ingatkan bahwasannya untuk seruan azan maghrib, wilayah Pekanbaru dan sewaktu dengannya akan berkumandang pada pukul 18.24 waktu Indonesia Barat. Dan selanjutnya pendengar, kita akan dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran dan terjemahan surah Ali Imran ayat 103 oleh Nurul Zikri dan diterjemahkan oleh Dini.
1: Satu hari, satu ayat.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

بيكم كم فألف بين قلوبكم فأصبحتم

0: صدق الله العظيم.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuhan. Lalu Allah mempersatukan hatimu, sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Pembacaan ayat suci Al-Quran dan terjemahan baru saja kita simak, pendengar. Surah Ali Imran ayat 103 oleh Nurul Zikri dan diterjemahkan oleh Dini. Dan pendengar, bagi Anda yang mungkin saat ini masih berada dalam perjalanan, baik yang sedang mengendarai kendaraan pribadi, menggunakan transportasi umum, maupun yang sedang beraktivitas di luar rumah, kami mengingatkan untuk tetap berhati-hati dan mengutamakan yang namanya keselamatan, kurangi kecepatan kendaraan, jaga jarak aman dengan pengguna jalan lainnya, dan tetap fokus selama berkendara. Dan jika memungkinkan, silakan mencari tempat yang aman untuk beristirahat sejenak dan mempersiapkan diri menyambut waktu sholat maghrib. Dan bagi yang sedang dalam perjalanan jauh, pastikan kendaraan dalam kondisi aman dan jangan memaksakan diri apabila merasa lelah. Dan juga waktu maghrib ini bukan hanya menjadi penanda berakhirnya siang, tetapi juga menjadi momentum bagi kita untuk berhenti sejenak dari berbagai kesibukan, menenangkan hati serta meningkatkan rasa syukur atas segala nikmat yang telah diberikan sepanjang hari ini. Dan Anda akan mendengarkan kumandang azan maghrib dari Pro 1 RRI Pekanbaru. Kami mengajak Anda untuk mempersiapkan diri, menghentikan aktivitas yang dapat ditunda, dan menyimak lantunan azan dengan khusyuk. Dan tetap bersama kami, pendengar, kita sambut waktu maghrib dengan hati yang tenang dan penuh rasa syukur. Dan kumandang azan maghrib akan kami hadirkan untuk Anda dari wilayah Pekanbaru dan sewaktu dengannya.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Suatu ketika ada dua orang guru dan murid sedang melakukan perjalanan, dan ketika sampai di hutan, si murid melihat sepasang sepatu butut di tepi jalan. Mereka yakin sepatu tersebut adalah milik seorang pak tua yang sedang mencari kayu di hutan. Si murid berpaling pada sang guru.
2: Guru, mari kita sembunyikan sepatunya, lalu kita bersembunyi di balik semak-semak dan melihat apa yang terjadi kemudian.
1: Guru itu menjawab,
2: Muridku, kita tidak seharusnya bersenang-senang dengan mengorbankan orang miskin. Kau dapat melakukan sesuatu yang lebih baik, dan itu akan mendatangkan kesenangan besar dalam dirimu. Sekarang coba masukkan uang ke dalam kedua sepatu butut miliknya. Setelah itu kita bersembunyi untuk melihat reaksi orang tersebut.
1: Si murid pun melakukan apa yang dikatakan sang guru. Lalu mereka bersembunyi di balik semak-semak. Tak lama kemudian, pak tua si pemilik sepatu keluar dari hutan dan bergegas mengambil sepatunya. Ketika memasukkan salah satu kakinya, ia merasakan ada benda yang mengganjal. Ia pun merogoh ke dalam sepatu dan terkejut. Dia terheran-heran karena ada uang dalam sepatunya. Ia memegang sambil menatap uang itu, lalu melihat ke sekeliling apakah ada orang di sekitarnya. Tapi ia tidak melihat seorang pun di sana. Lalu ia memasukkan uang tersebut ke kantongnya sambil memasang sepatu lainnya. Tapi lagi-lagi dia terkejut karena ada uang dalam sepatu yang satu lagi. Perasaan haru menguasainya. Ia jatuh tersungkur dan menengadah ke atas. Doa ucapan syukur terdengar jelas dari mulutnya. Ia berbicara mengenai istrinya yang sakit serta anaknya yang kelaparan karena tidak ada uang. Ia bersyukur atas kemurahan yang Tuhan berikan melalui orang yang tidak dia ketahui. Melihat hal itu, si murid meneteskan air mata. Ia berpaling pada sang guru dan berkata,
2: Guru, kau telah memberiku pelajaran yang tak akan kulupakan. Kini aku mengerti bahwa lebih berbahagia memberi daripada menerima.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wakil Bupati Kampar, Dr. Haja Misarti, Sarjana Agama MSI, mengajak kepada kita semua untuk mendengar program siaran Bola Dunia yang disiarkan oleh RRI Pekanbaru. Salam olahraga untuk kita semua, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru, sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang Kiai atau keturunan keluarga Kiai.

Anda masih bersama kami pendengar Pro 1 RRI Pekanbaru, dan kami hadirkan informasi dari kanal rri.co.id, laman rri.co.id, di mana pemerintah Provinsi Riau terus berupaya menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok di tengah masyarakat melalui pelaksanaan operasi pasar murah. Kegiatan yang digelar secara rutin oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah atau TPID Provinsi Riau bersama PT Riau Pangan Bertuah kembali menyasar Kabupaten Rokan Hulu dan Kota Pekanbaru dalam 3 hari ke depan. Kabid Perdagangan Dalam Negeri Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Riau, Teti Nurdianti mengatakan, operasi pasar murah menjadi salah satu langkah pemerintah untuk membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau sekaligus mengendalikan inflasi daerah. Setelah pelaksanaan di Rokan Hulu, kegiatan serupa akan dilaksanakan di Kota Pekanbaru pada 2 lokasi berbeda. Operasi pasar murah dijadwalkan berlangsung pada 25 Juni 2026 di halaman kantor Lurah Pebatuan, Kecamatan Kulim, dan 26 Juni 2026 di halaman kantor Lurah Tangkerang Labuai. Menurut Teti, terdapat perbedaan harga sejumlah komoditas antara operasi pasar murah di Rokan Hulu dan Pekanbaru. Hal tersebut disebabkan adanya subsidi dari pemerintah Kabupaten Rokan Hulu, sehingga beberapa kebutuhan pokok dapat dijual di bawah harga eceran tertinggi atau HET. Berbagai kebutuhan pokok disediakan dalam kegiatan tersebut, mulai dari beras, gula, pasir, minyak goreng, tepung terigu, telur ayam, bawang putih, hingga cabai. Dan komoditas tersebut dijual dengan harga yang lebih terjangkau dibandingkan harga pasar guna meringankan beban masyarakat. Sementara di Kota Pekanbaru, masyarakat juga dapat memperoleh sejumlah kebutuhan pokok seperti beras SPHP, gula pasir, minyak goreng kemasan, garam konsumsi, dan telur dengan harga yang telah ditetapkan panitia penyelenggara. LRT berharap masyarakat dapat memanfaatkan program tersebut dengan baik dan mengikuti aturan yang telah ditetapkan selama pelaksanaan operasi pasar murah. Selengkapnya pendengar bisa Anda akses kembali informasi kali ini dari laman rri.co.id. Tetap bersama kami karena nanti tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat kita akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Udah gajian nih. Di apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
2: Hah? Serius kau mau beli barang lagi?
1: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
2: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
1: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau gak beli barang yang baru, kayaknya gak gaul gitu.
2: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
1: Iya sih.
3: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
4: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya. Bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
3: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Para petani dan nelayan adalah penghasil makanan, penghasil pangan. Tidak ada negara bisa berdiri, tidak ada negara bisa bertahan, bahkan tidak ada peradaban yang bisa bertahan tanpa pangan.
2: Pesantren bukan hanya episentrum penempatan dan penempaan akhlak dalam ilmu agama, tetapi juga mampu tegak mandiri sebagai simpul penggerak ekonomi umat.
0: Presiden Prabowo Subianto menerima penghargaan tertinggi dari petani dan nelayan. Menteri Agama menyebutkan pesantren memiliki mampu menjadi penggerak ekonomi umat. Australia mengkonfirmasi kasus flu burung baru di wilayah selatan negaranya. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 24 Juni 2026, saya Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto menerima penghargaan tertinggi dari kalangan petani dan nelayan Indonesia dalam puncak Pekan Nasional Petani dan Nelayan ke-17 di Gorontalo. Afriani Respati melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Prabowo Subianto menerima penghargaan tertinggi dari kalangan petani dan nelayan Indonesia berupa Lencana Emas Adi Bakti Tani Nelayan Maha Utama. Penghargaan tersebut diberikan dalam puncak Pekan Nasional atau Penas Petani dan Nelayan ke-17 di Kabupaten Gorontalo hari ini. Penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi atas perhatian dan komitmen Presiden terhadap pembangunan sektor pertanian dan perikanan nasional. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyampaikan penghormatan kepada para petani dan nelayan yang dinilainya sebagai tulang punggung ketahanan pangan Indonesia. Presiden menegaskan berbagai capaian sektor pangan saat ini tidak terlepas dari kerja keras petani dan nelayan di seluruh tanah air.
1: Saudara-saudara sekalian, para petani dan nelayan adalah penghasil makanan, penghasil pangan. Tidak ada negara bisa berdiri, tidak ada negara bisa bertahan, bahkan tidak ada peradaban yang bisa bertahan tanpa pangan.
3: Presiden juga mengajak seluruh elemen bangsa untuk menjaga persatuan. Menurut Presiden, Indonesia akan menjadi bangsa yang kuat dan maju apabila seluruh rakyat terus bekerja bersama membangun negeri. Sementara itu, Ketua Umum Kontak Tani Nelayan Andalan atau KTNA, Yadi Sofian Nur mengatakan, penghargaan tersebut merupakan bentuk penghormatan tertinggi kepada tokoh yang dinilai memiliki perhatian besar terhadap kemajuan sektor pertanian dan perikanan. Di hadapan ribuan peserta Penas ke-17, Yadi secara langsung menyerahkan penghargaan tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto.
4: Untuk itu, Bapak Presiden yang terhormat, saya atas nama Kontak Tani Nelayan Indonesia dengan ini menganugerahkan Lencana Emas Adi Bakti Tani Nelayan Maha Utama. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberi kesehatan, kekuatan, perlindungan kepada Bapak Presiden dalam memimpin bangsa untuk menuju Indonesia maju, mandiri, berdaulat, dan sejahtera.
3: Yadi berharap

0: memperkuat kemandirian ekonomi di pesantren. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
1: Ketahuilah bahwa kemandirian ekonomi adalah bagian daripada jihad yang membangun peradaban yang bermartabat. Pesantren memiliki
2: Menteri Agama Nasaruddin Umar mendukung program kewirausahaan UMKM terpadu yang digagas Bank Indonesia. Menurutnya program tersebut akan memperkuat kemandirian ekonomi di pesantren sebagai bagian dari
0: ya, pendengar kami mohon maaf tidak dapat melanjutkan informasi yang disampaikan reporter kami Magdalena Krisnawati karena ada gangguan teknis dari sisi audio. Nanti kami akan coba kembali untuk kami hadirkan pada kesempatan berikutnya.

0: ini diciptakan Ricky, beberapa tujuan ini diutarakan Ricky, persamaan dalam penentuan logran visual resmi dalam penentuan logran visual resmi Indonesia.
1: Tahun ini menjadi tonggak baru dalam tahun ini menjadi tonggak baru dalam penentuan logo HUT atas arahan Bapak pertama kalinya. Masyarakat arahan Bapak Presiden, masyarakat dilibatkan secara aktif dalam menentukan logo melalui mekanisme polling publik. Masyarakat dapat berpartisipasi untuk memilih logo HUT ke-81 Republik Indonesia melalui kanal resmi yang telah disiapkan pemerintah yang sebentar lagi akan kita luncurkan. Sebanyak 5 alternatif desain logo terbaik akan diumumkan untuk kemudian dipilih oleh masyarakat. Keterlibatan publik ini penting sebagai ruang partisipasi nasional yang insya Allah akan membangun rasa memiliki sehingga logo terpilih nanti benar-benar menjadi simbol kebanggaan seluruh rakyat Indonesia.
0: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Sekretaris Negara Wamensesnek Juri Ardiantoro mengungkapkan dalam penentuan pemilihan logo dan visual resmi HUT ke-81 Republik Indonesia, pemerintah akan mengadakan sayembara. Wamensesnek Juri mengatakan bahwa pemerintah telah mempersiapkan hadiah insentif untuk 300 masyarakat yang memberikan penilaian dan masukan terbaik terhadap 5 logo dan visual yang akan dipilih dan ditetapkan secara resmi.
2: Panitia peringatan HUT ke-81 RI ini menyediakan hadiah untuk 300 orang terpilih, yakni 100 berupa undangan untuk hadir di upacara peringatan detik-detik proklamasi. Kemudian 100 lagi adalah souvenir yang biasa diterima oleh peserta undangan upacara peringatan kemerdekaan dan dikirim kepada yang bersangkutan, yang terpilih. Kemudian juga kita menyediakan 100 bantuan pendidikan untuk masyarakat yang terpilih. Jadi kurang lebih ada 300 hadiah yang akan menjadi insentif bagi yang terlibat atau berpartisipasi aktif di dalam pemilihan logo HUT ke-81. Jadi itu teman-teman semua.
0: Lebih lanjut, Wamensesnek Juri Ardiantoro mengungkapkan, dengan disiapkannya insentif hadiah ini, masyarakat dapat turut berpartisipasi menentukan logo dan visual resmi HUT ke-81 Republik Indonesia. Pilihan dan masukan masyarakat ini dikatakan juri dapat disampaikan melalui laman resmi logo hutri.go.id terhitung sejak 24 Juni hingga 28 Juni mendatang. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Jam terakhir di tanggal 28, misalnya jam 23.59 menit.
3: Menteri Agama Nasaruddin Umar menyebutkan pesantren mampu menjadi penggerak ekonomi umat sehingga didukung berbagai upaya untuk memperkuat kemandirian.

0: pemulihan ekonomi di pesantren. Magdalena Krisnawati melaporkan.
1: Ketahuilah bahwa kemandirian ekonomi adalah bagian daripada jihad yang membangun peradaban yang bermartabat. Pesantren memiliki...
2: Menteri Agama Nasaruddin Umar mendukung program kewirausahaan UMKM terpadu yang digagas Bank Indonesia. Menurutnya, program tersebut akan memperkuat kemandirian ekonomi di pesantren-pesantren sebagai bagian dari jihad membangun peradaban yang bermartabat. Dalam peluncuran program kewirausahaan UMKM terpadu di Jakarta, Menteri Agama juga mengatakan sudah banyak pondok pesantren yang membuktikan bahwa mereka mampu menjadi simpul penggerak ekonomi masyarakat.
1: Pesantren bukan hanya episentrum penempatan dan penempaan akhlak dalam ilmu agama, tetapi juga mampu tegak mandiri sebagai simpul penggerak ekonomi umat. Bagi seluruh santri dan perjuang ekonomi pesantren di tanah air, ketahuilah bahwa kemandirian ekonomi adalah bagian daripada jihad yang membangun peradaban yang bermartabat.
2: Dalam program kewirausahaan UMKM terpadu yang diluncurkan Bank Indonesia, salah satunya adalah menyasar pondok-pondok pesantren melalui program Air Berkah Indonesia dan Tani Berkah Indonesia. Program Air Berkah Indonesia mendorong kemandirian ekonomi pesantren dengan melakukan pengelolaan usaha air minum dalam kemasan atau AMDK yang berbasis pada sumber daya lokal. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio mengatakan program ini menargetkan 200 pesantren pada tahun 2026.
3: Kami menargetkan 200 pesantren, kalau 5 tahun berarti 1000 pesantren, semua sudah mampu bisnis loh. Minimal untuk memenuhi kebutuhan pesantrennya, yang 2000 nggak perlu beli air minum. Bahkan lebihnya dijual di sekitarnya, di toko-toko.
2: Sedangkan program Tani Berkah membina pondok-pondok pesantren dalam pemanfaatan teknologi greenhouse untuk pertanian. Program ini diharapkan dapat mendorong produksi dan keekonomian hasil pertanian pesantren. Selain itu, dapat menyerap tenaga kerja serta berkontribusi dalam upaya menjaga ketahanan pangan di daerah-daerah. Untuk program ini, Bank Indonesia menargetkan 10 pesantren setiap tahunnya. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sekaligus menjabat Kepala BKKBN, Wi Haji, menyampaikan tim pendamping keluarga menjadi bagian dari penguatan lini lapangan dalam program percepatan penurunan stunting. Elian Zahra melaporkan selengkapnya.
4: Penguatan lini lapangan...
5: Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sekaligus Kepala BKKBN Wi Haji menjelaskan, tim pendamping keluarga atau TPK menjadi bagian dari pelaksanaan program penurunan stunting yang dijalankan Kemenduk Bangga. Selain penyediaan data dan pendampingan keluarga beresiko stunting, pemerintah juga memperkuat lini lapangan yang terdiri dari penyuluh keluarga berencana, petugas lapangan keluarga berencana, dan tim pendamping keluarga.
4: Penguatan lini lapangan 17,734 petugas terdiri dari KP dan PLKP, kemudian 597.645 tim pendamping keluarga. Ini para penguat atau petugas yang ada di lapangan berkenaan dengan penurunan stunting.
5: Sementara itu, anggota Komisi 9 DPR RI Lucy Kurniasari meminta pemerintah turut memperhatikan kondisi petugas dan kader yang menjalankan pendampingan keluarga di lapangan. Lucy menyoroti jumlah penyuluh KB yang masih terbatas di Surabaya serta meminta perhatian terhadap insentif kader KB.
6: Jadi di Surabaya ini jumlah penyuluh KB itu dengan jumlah kecamatan saja, kecamatan di Surabaya itu ada 31 kecamatan. Jumlah penyuluh KB-nya di bawah 31. Berarti ada satu penyuluh KB yang rangkap dua kecamatan. Nah ini kita coba perlu pikirkan kalau dari 17.738 sudah ada enggak penyuluh KB yang baru.
5: Peran PKB, PKLB, dan TPK sebagai ujung tombak pendampingan keluarga perlu terus diperkuat dengan memanfaatkan sistem monitoring dan evaluasi berbasis data SIGA. Kemenduk Bangga juga mendukung program makan bergizi gratis melalui tugas distribusi dan edukasi bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 10 DPR RI mendorong harmonisasi berbagai program pendidikan dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau RUU Sisdiknas. Zahrotin Aljana melaporkan.
7: Memang ini harus melepaskan ego sektoral. Kita harus melepaskan. Lalu bagaimana kemudian seluruhnya ini terkoordinasi dengan baik?
5: Komisi 10 DPR RI mendorong harmonisasi berbagai program pendidikan dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau RUU Sisdiknas. Langkah ini dinilai penting agar seluruh penyelenggaraan pendidikan berjalan dalam satu kerangka sistem nasional yang terintegrasi. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Mai Esti Wijayati menilai setiap satuan pendidikan memiliki kekhususan masing-masing, namun seluruhnya harus tetap menjadi bagian dari sistem pendidikan nasional. Menurut Esti, keberagaman model pendidikan seperti pendidikan keagamaan, sekolah rakyat, dan sekolah Garuda hingga sekolah reguler tidak boleh menimbulkan fragmentasi kebijakan. Sebaliknya, seluruh pemangku kepentingan harus memperkuat koordinasi dan kolaborasi.
7: Memang ini harus melepaskan ego sektoral. Kita harus melepaskan. Lalu bagaimana kemudian seluruhnya ini terkoordinasi dengan baik? Karena kalau dibicarakan soal regulasi, ya sebenarnya kita belum punya regulasi yang untuk menguatkan itu.
5: Dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi 10 DPR RI Anita Japobagah mengingatkan agar pengembangan berbagai program pendidikan baru harus tetap memperhatikan kebutuhan daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Menurutnya masih banyak persoalan pendidikan dasar yang perlu diselesaikan pemerintah. Ia juga menekankan pentingnya penataan data pendidikan secara akurat. Langkah tersebut diperlukan agar berbagai program pemerintah tidak saling tumpang di dalam pelaksanaannya.
8: Jadi ini memang Ibu harus diperhatikan baik. Kalau mau bangun sekolah-sekolah rakyat, tolong dilihat lokasinya yang betul-betul, Pak. Gak mungkin kan sekolah rakyat dibangun hanya beda 100 meter dengan sekolah reguler. Ini terjadi keresahan di tengah masyarakat, khususnya di daerah-daerah 3T. Kasihan guru-guru dan siswa-siswanya, mereka takut ketika sekolah rakyat ini dibangun, maka pasti guru-guru dan siswa-siswa yang ada di sekolah reguler pasti akan kabur semuanya ke sekolah rakyat.
5: Komisi 10 DPR RI berharap penyusunan RUU Sisdiknas dapat memperkuat koordinasi antar kementerian dan lembaga, sekaligus memastikan seluruh program pendidikan berjalan selaras untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Dari Jakarta, Zahrotin Aljana, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan oleh reporter kami dari berbagai wilayah di tanah air.
9: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kementerian Haji hingga kini masih memantau kondisi sebanyak 121 jemaah haji Indonesia yang masih menjalani perawatan di Tanah Suci. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
10: Ya, pendengar, dapat kami informasikan Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia atau Kemenhaj terus memantau kondisi 121 jemaah yang masih menjalani perawatan di Arab Saudi. Mereka akan dipulangkan setelah kondisi kesehatannya dinyatakan stabil dan layak terbang oleh tim medis. Menhaj Irfan Yusuf menyampaikan hingga saat ini tercatat 350 jemaah yang meninggal dunia atau wafat. Jumlah tersebut lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya, tetapi akan tetap menjadi perhatian serius dalam evaluasi penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 ini. Berikut keterangan dari Menhaj Irfan Yusuf.
11: Sudah tidak ada jamaah di Mekah kecuali yang dirawat di rumah sakit di Arab Saudi. Masih ada 221 jamaah yang dirawat, mereka akan dipulangkan jika sudah dinyatakan layak terbang. Sekalipun kloternya sudah pulang, pasti kita akan pulangkan selama dokter mengatakan sekalian.
10: Dan dapat kami informasikan juga bahwasannya para menurut Menhaj masih terdapat perbedaan antara pelaksanaan pemeriksaan penetapan IPA kesehatan di sejumlah daerah. Karena itu, Menhaj akan memperkuat standarisasi agar setiap calon jemaah menjalankan pemeriksaan kesehatan dengan ketentuan dan kualitas yang sama. Demikian laporan Syarifur Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 443 jemaah haji Indonesia kloter 15 debarkasi Palembang tiba di Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II Palembang asal Muara Enim, Penukal, Abab Lamatang, Ilir, dan Palembang, serta kloter terakhir debarkasi Palembang dijadwalkan tiba hari ini. Muhammad Irfan melaporkan selengkapnya.
12: Sebanyak 443 jamaah haji yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 15 debarkasi Palembang tiba di Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang. Kedatangan jamaah asal Muara Enim, Panukal Abab Lematang Ilir atau Pali dan Palembang menandakan fase pemulangan haji debarkasi Palembang yang saat ini hanya menyisakan satu kloter terakhir. Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Selatan M. Arkan Nur Wahidin mengatakan operasional debarkasi musim haji 1447 Hijriah hampir rampung dan kloter terakhir dijadwalkan tiba pada hari ini. Arkan menyampaikan rasa syukur atas kelancaran proses pemulangan jemaah haji tahun ini. Ia berharap para jemaah yang kembali ke tanah air dapat membawa keberkahan, kesehatan dan semangat baru setelah menunaikan ibadah haji serta menjadi haji yang mabrur. Secara akumulatif, jumlah jemaah dan petugas yang telah kembali melalui debarkasi Palembang mencapai 6.629 orang, terdiri dari 5.500 jemaah asal Sumatera Selatan dan 1.069 jemaah asal Kepulauan Bangka Belitung serta 60 petugas kloter haji.
13: Kami mohon dukungan dan kerjasama seluruh keluarga demi kelancaran proses debarkasi. Semoga seluruh jamaah kembali ke tanah air dalam keadaan sehat, selamat dan memperoleh haji yang mabrur.
12: Ditambahkan Arkan, dari total 445 jamaah yang berangkat ke Tanah Suci, 2 jamaah asal Muara Enim wafat selama menjalankan ibadah haji, sehingga jumlah jamaah yang kembali menjadi 443 orang. Sementara itu, Manajer Asrama Haji Sumatera Selatan Ernika menghimbau para jamaah haji untuk mematuhi peraturan dan menjaga ketertiban selama berada di asrama haji.
14: Kami menghimbau kepada jamaah haji belum memasuki asrama haji agar mematuhi SOP-SOP yang sudah ditentukan oleh panitia.
12: Arkan menambahkan, seluruh jamaah kloter 15 diarahkan ke asrama haji Sumatera Selatan untuk menyelesaikan proses administrasi akhir dan menerima air zam-zam sebelum kembali ke daerah masing-masing. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Australia telah mengkonfirmasi kasus flu burung baru di wilayah selatan negaranya yang menjadikan total kasus flu burung terdeteksi menjadi 3 kasus. Australia melaporkan kasus flu terbaru terdeteksi pada burung petrel raksasa yang ditemukan di Knights Beach, Semenanjung Flori, di mana kasus terbaru flu burung H5 yang sangat patogenik tersebut telah dikonfirmasi pada burung migrasi liar. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, rencana penerapan skema anggaran multi-years untuk Pelatnas mendapatkan sambutan positif dari National Paralympic Committee atau NPC Indonesia, di mana keberlanjutan program pemusatan latihan tersebut dinilai penting untuk meningkatkan prestasi olahraga nasional. Oscar Robert melaporkan selengkapnya.
15: Dukungan dari anggaran multi-years ini dari Bapak Presiden, kita harapkan ini bisa diwujudkan dalam bentuk perpres.
16: National Paralympic Committee Indonesia mengapresiasi dukungan Presiden Prabowo Subianto terhadap penerapan skema anggaran multi-years untuk pemusatan latihan nasional atau Pelatnas. Kebijakan tersebut dinilai menjadi langkah penting untuk menjamin keberlanjutan pembinaan atlet menuju ajang internasional. Wakil Sekretaris Jenderal NPC Indonesia, Rima Ferdianto mengatakan, skema pendanaan multi-years akan menghilangkan kendala terputusnya Pelatnas setiap awal tahun akibat menunggu pencairan anggaran. Menurutnya, Pelatnas yang berjalan tanpa jeda akan memudahkan pelatih menyusun program latihan hingga atlet mencapai performa terbaik.
15: Dengan dukungan ini kita harap agar kedepannya olahraga ini tidak terputus seperti saat ini, karena menggunakan anggaran single year biasanya awal tahun anggaran ini tidak ada dan Pelatnas ini terputus, kemudian beberapa bulan lagi ketika ada anggaran baru kemudian dimulai Pelatnas. Nah, dengan adanya dukungan dari anggaran multi-year ini dari Bapak Presiden, kita harapkan ini bisa diwujudkan dalam bentuk perpres. jadi perpres mengenai pelatnas multi-year.
16: Koordinator pelatih para atletik Indonesia, Purwo Adi Sanyoto, turut menyambut positif penerapan skema anggaran multi-years yang menilai kebijakan tersebut memudahkan tim pelatih menyusun program latihan secara berkelanjutan untuk meningkatkan kesiapan atlet menghadapi Paralimpiade Los Angeles 2028.
17: Tentunya kebijakan tersebut menguntungkan sekali bagi kami pelatih dalam menyusun program latihan sehingga dalam mempersiapkan atlet untuk mengikuti seluruh rangkaian kompetisi lebih maksimal karena tidak ada jeda waktu untuk berhenti lama sehingga program latihan akan terus bergulir.
16: NPC Indonesia berharap dukungan skema anggaran multi-years segera diwujudkan melalui peraturan presiden sebagai pelengkap Perpres nomor 86 tahun 2021 tentang desain besar olahraga nasional sehingga pembinaan atlet dapat berlangsung berkesinambungan dan mendukung target prestasi Indonesia di ajang Olimpiade maupun Paralimpiade. Reporter RRI Denpasar Oscar Ubed melaporkan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Pekanbaru, dan kami informasikan untuk Anda bahwasanya seruan azan Isya untuk wilayah Pekanbaru dan sewaktu dengannya akan berkumandang pada pukul 19.39 waktu Indonesia Barat. Dan mungkin bagi Anda yang mungkin saat ini masih dalam perjalanan, kami menghimbau untuk tetap mengutamakan keselamatan dan pastikan berkendara dengan hati-hati, patuhi rambu lalu lintas, dan hindari penggunaan telepon genggam saat mengemudi. Dan mari sih kita menenangkan hati, mengurangi aktivitas yang tidak mendesak, dan bersiap menyambut panggilan sholat. Kita hadirkan seruan azan Isya untuk wilayah Pekanbaru dan sewaktu dengannya. Allahu Akbar.

0: قائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Tidak ada satu orang pun di dunia ini yang menginginkan menjalani hidup sengsara. Jika ditanya, semua pasti ingin hidup bahagia dan mulia. Secara kodrat, manusia sebenarnya telah diciptakan sebagai makhluk yang paling mulia. Manusia selalu bisa, bahkan sampai saat ini pun, manusia bisa hidup karena kemuliaan yang ada pada dirinya. Dia diberi akal pikiran sehingga bisa mengatasi segala masalah yang menghadang. Manusia pun selalu bisa bertahan dalam situasi apapun. Kurang mulia seperti apa lagi? Sayangnya, banyak yang lupa semua kemuliaan yang ada pada dirinya itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita manusia tidak punya sejengkal pun hak untuk menyombongkan diri. Bahkan, ada juga yang lebih parah. Mereka yang menganggap kemuliaan hanya dipandang dengan harta. Jadi, sepanjang hidupnya, dia hanya mencari-cari harta, menumpuk-numpuknya dengan segunung harapan hidupnya akan mulia. Namun, seandainya mereka tahu cara seperti itu benar-benar salah, mereka pasti akan menangis. Kemuliaan sejati adalah dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak ada seorang pun di dunia ini yang akan mampu membuat kita hina sepanjang Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kita tetap mulia. Sebaliknya, meskipun seisi dunia mengagung-agungkan kita, jika Allah Subhanahu wa Ta'ala menilai kita hina, tak akan ada yang patut kita banggakan pada diri kita. Peras keringat, banting tulang setiap hari untuk memperoleh harta, semata-mata tanpa dilandasi dengan ibadah dan selalu mengingatnya adalah hal yang paling hina. Kehidupan kekal yang akan kita hadapi tanpa ujung itu, pantaskah hanya kita siapkan sedikit saja? Kemuliaan di sana tak akan pernah berakhir. Apakah kita akan memilih mulia di hadapan orang-orang di dunia ini, tetapi hina selama-lamanya di akhirat? Yang paling indah adalah meraih kemuliaan di dunia dan akhirat. Seperti yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap yang kita niatkan untuk ibadah, maka dampaknya bukan hanya untuk akhirat, melainkan juga untuk dunia. Jadi, maukah kita hidup mulia di dunia atau di akhirat atau kedua-duanya? Pilihlah akhiratmu dan dunia akan ada di genggamanmu. Tapi jika kita memilih dunia, kita tak akan mendapatkan apapun kecuali apa yang kita pilih. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha tahu yang umatnya kerjakan, meskipun hanya diucapkan dalam hati. Niat merupakan ibadah yang mendasar, maka berhati-hatilah dengan niat kita.

kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, sesaat lagi kita akan ikuti mimbar Buddha dengan judul Jalan Kebahagiaan bagi Umat Manusia. Dan tentu saja tetap bersama Pro 1 RRI Pekanbaru, karena nanti juga kita akan ikuti program Ruang Rindu Berjaring dengan host Ita Purnamasari dan Yudi Ismail, dan juga bintang tamu Dino Kantora.

Terpujilah Tuhan Yang Maha Kuasa, terpujilah Buddha Sakyamuni, terpujilah Buddha Maitreya. Pada malam yang berbahagia ini, saya, Pandita Hosan, akan mengisi mimbar agama Buddha di RRI. Topik yang akan saya bahas pada malam hari ini adalah tentang jalan kebahagiaan bagi umat manusia. Saudara-saudari sedharma yang berbahagia, hidup memang tak semulus jalan tol. Ada kalanya harus melewati jalan penuh dengan kerikil, dan ada kalanya banyak batu-batu besar yang menghalang. Berbagai persoalan hidup ada kalanya membuat hidup terasa menjadi lebih berat, melelahkan, dan menyesakkan. Belum lagi beban semakin bertambah, tantangan semakin berat, dan orang-orang yang tak bersahabat, tak heran jika banyak yang mengeluh. Hidup itu stres. Stres dan depresi pun datang menghampiri hidup kita. Mungkinkah hidup ini menjadi tak ada masalah dan beban? Sesungguhnya permasalahan bukan pada hidup, melainkan lebih pada sikap kita yang tidak fair pada diri sendiri. Kita penuhi dada dengan ambisi mengerikan, target yang dipatok setinggi langit, bekerja keras seolah tiada hari esok, menuntut diri perfect tanpa goresan bagai batu berlian. Kita telah menjadikan diri sebagai musuh di medan perang. Kita tidak fair pada diri sendiri. Selain itu, setiap kejadian dalam hidup berkaitan erat dengan karma, berkah atau musibah, kelancaran atau kesuksesan, hidup adalah reaksi karma. Karma adalah hasil perbuatan kita sendiri. Hukumnya adalah kita bertanggung jawab sepenuhnya pada apa yang telah kita perbuat. Karena kitalah desainer bagi hidup kita sendiri. Artinya, jika semua kejadian itu memang harus kita terima, karena memang kitalah yang membuatnya. Mengapa kita harus menjadi stres dan depresi? Buddha Maitreya, salah satu Buddha yang kita yakini di dalam agama Buddha, terkenal sebagai seorang Buddha dengan maha kasih dan maha lugu polos yang luar biasa, dan selalu penuh dengan senyuman di dalam wajah pratimanya, telah menjadi penuntun jalan kita yang paling sempurna. Dengan dharma hati kasih, Buddha Maitreya menyampaikan kepada kita, hadapi hidup dengan senyuman kasih. Syukuri semua suka dan duka, dan semuanya akan menjadi lebih baik. Mungkin kita akan berkata, hidupku susah, kesehatanku buruk, pekerjaanku melelahkan, sahabat-sahabat pada menjauhi, keluargaku berantakan. Bagaimana aku bisa tersenyum? Nantilah setelah aku bahagia, aku akan tersenyum. Justru inilah saatnya kita harus tersenyum. Senyuman kasih adalah kebangkitan, sementara tangisan hanya akan membuat kita semakin terpuruk. Hidup menjadi amat tragis jika dijalani dengan kesedihan. Hidup menjadi sia-sia jika dijalani dengan kebodohan. Hidup menjadi amat menyakitkan jika dijalani dengan kebencian. Hidup menjadi panjang, tak berujung, bila dijalani dengan keserakahan. Semuanya menjadi lebih parah lagi jika ditambah dengan wajah cemberut dan air mata. Kebahagiaan tidak datang sendirian. Dia datang mengikuti senyuman. Kita teladani pribadi agung Buddha Maitreya. Jalani hidup dengan senyuman kasih. Mulailah dari diri sendiri dengan memberi senyuman kasih pada diri sendiri. Hiasi wajah dengan senyuman kasih. Ini berarti kita sudah mengasihi hidup kita. Dengan senyuman kasih, kita telah mengirim sinyal-sinyal kedamaian dan kekuatan ke dalam hati dan tubuh kita. Maka hidup kita akan menjadi lebih bahagia dan sukacita. Inilah jalan kebahagiaan bagi umat manusia. Dalam hidup kita, barangkali ada yang pernah menyakiti kita, merusak nama baik kita, bahkan mungkin juga menghancurkan karya dan keluarga kita. Mereka adalah orang yang tak mungkin kita lupakan, apalagi dimaafkan.
Dalam hidup ini, ada orang yang memfitnah dan menghina kita. Semakin kita tanggapi, semakin menjadi-jadi. Mereka adalah orang yang membuat kita marah, menderita, dan sedih berkepanjangan. Tapi bergunakah kita marah, sedih, dan benci berkepanjangan? Mau sampai kapan? Mengapa tidak memandang semua kejadian itu dengan senyuman kasih? Dengan senyuman bertanyalah, berapa lama kita mau membiarkan api kebencian membakar jiwa kita? Kita mungkin mempunyai segudang alasan untuk membenarkan kebencian kita pada mereka. Namun pada kenyataannya, yang kita dapatkan dari kebencian hanyalah penderitaan dan kesakitan dalam hati, bukan kebahagiaan. Sukacita dan kebahagiaan telah kita buang dari hidup kita. Berapa lama kita mau membiarkannya, api kebencian ini membakar jiwa, menyiksa batin, dan menghabiskan energi hidup. Adakah kita berhadap hidup kita sendiri? Pandang dan merenunglah dengan senyuman kasih. Kita akan sampai pada satu keinsafan bahwa kita telah memperlakukan diri kita dengan kebodohan. Kita menindas jiwa kita sendiri. Kita telah memperlakukan hidup yang berharga ini dengan kejam. Dunia selalu penuh dengan persoalan-persoalan rumit yang sulit untuk dipahami. Namun bila dihadapi dengan senyuman kasih, masalah-masalah rumit tadi mulai dapat kita pahami. Sebab senyuman kasih secara sangat luar biasa menyingkirkan kebodohan dan menumbuhkan kearifan dan kebijaksanaan. Hidup menjadi penuh rintangan dan kesulitan jika dijalani dengan sikap mengadili. Namun hidup akan menjadi indah jika diterima dengan pemakluman. Semua orang akan menjadi indah dan bersahabat jika kita mau menerimanya dengan pemakluman. Sebaliknya, hidup dan semua orang akan tampak buruk dan menyebalkan. Jika kita tak mau memakluminya, maka belajarlah tersenyum pada hidup ini. Belajarlah tersenyum pada semua orang. Senyuman membuat semuanya menjadi indah. Tidak ada yang tahu besok bakal hujan atau matahari terik bersinar. Tak ada yang tahu kemana semilir angin akan berhembus. Dan tak ada yang tahu kapan akan kembali berhembus. Tak ada yang tahu sampai kemana daun gugur akan dibawa air sungai yang mengalir deras. Begitulah, tak ada yang tahu apa yang akan terjadi hari esok. Namun haruskah hati merasa khawatir dan gelisah? Tidak. Ketakutan dan kesedihan tidak memperbaiki masalah. Hadapi segala kemungkinan dengan senyuman kasih. Senyuman dalam kasih akan menghadirkan Buddha Maitreya di sampingmu. Sambutlah hari esok bersama Buddha Maitreya. Hadapilah semua kejadian dengan senyuman kasih. Maka engkau akan menjadi sangat kuat, sebab engkau tidak lagi sendirian. Buddha Maitreya ada bersamamu, mendampingi dan melindungimu, bagai gunung, batu yang melindungi rumput-rumput yang lemah. Inilah jalan kebahagiaan bagi umat manusia.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya pendengar, kita akan bergabung bersama RRI Pro 1 Jakarta untuk mengikuti Ruang Rindu Berjaring dengan bintang tamu Dino Kantora dan host Sita Purnamasari dan Yudi Ismail.

0: Kantora Paramita adalah tempat belajar harmoni, sementara karir solo menjadi ruang untuk menemukan jati diri musikal yang sesungguhnya. Dari bernyanyi dalam kebersamaan hingga melangkah sendiri ke panggung musik, setiap proses adalah bagian dari perjalanan yang patut disyukuri. Bersama Kantora Paramita, bintang tamu kita ini belajar menyatukan suara dan kini bersolo, menciptakan karya solo untuk menyuarakan hati. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Selamat malam saudara pendengar, saya Yudi Ismail hadir kembali bersama-sama Anda di Ruang Rindu Berjaringan Nasional di seluruh Indonesia. Apa kabar untuk Anda yang sedang merilai kami juga? Malam hari ini tanggal 24 Juni 2026 kita dirilai RRI Pro 1 di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun rilainya. Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerin lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Jangan lupa segera di follow Instagram dan TikTok RRI di Pro 1 di kota Anda dan tentunya at RRI Pro 1 Jakarta.
1: Sakit rasanya hati tak dapat jumpa kekasih. Orang tuaku tak setuju bila aku memadu hati, si dia belum bekerja, alasan yang utama. Rasanya mau bunuh diri, tapi aku takut mati. Lalu aku segera pergi bertemu teman sejati. Marilah kita dengarkan ucapan seorang teman. Hai semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu Berjaringan Nasional di seluruh Indonesia.
0: Yeay. Jadi kalau kutipan lirik lagu tadi yang dinyanyikan oleh Mbak Ita, ini merupakan hits besar, ya? Dari
1: bintang tamu kita malam ini.
0: Betul banget.
1: Yang membawakannya.
0: Yang membawakannya gitu ya. Baik kalau begitu.
1: Malam ini Mas,
0: kenapa?
1: Malam ini tanggal 24 Juni kita di relay.
0: Betul.
1: Seluruh stasiun.
0: Nah. Tadi sudah.
1: Oh enggak ya. Kok aku tadi enggak dengar ya?
0: Iya.
1: Kita ngobrol dengan bintang tamu kita yang udah enggak sabar lagi di era 80-an sering banget masuk dapur rekaman.
0: Betul. Dan sampai sekarang juga masih masuk dapur rekaman.
1: Dan baru rilis single barunya.
0: Bener banget. Jadi penyanyi-penyanyi senior itu masih terus berkarya begitu ya?
1: Betul, Mas.
0: Oke. Okay.
1: Tidak ada batas usia, tidak ada batas waktu. Semangat
0: begitu ya, termasuk Mbak Ita ya.
1: Ya iya dong.
0: Mas Dino apa kabar?
2: Baik.
1: Dino Kantora.
2: Alhamdulillah.
1: Akhirnya ya Dino ya.
0: Waduh. Akhirnya sekarang masuk di Ruang Rindu. Sesudah beberapa kali aku WA Mas Dino, mungkin masih sibuk banget begitu kan.
1: Akhirnya hari ini kesampaian ke Ruang Rindu.
0: By the way, selamat atas rilis single terbarunya.
1: Dino ya.
0: Tetap
2: ada untukmu.
1: Tetap ada untukmu. Lagunya keren banget, guys.
0: Oke. Okay. Dan ini yang nungguin sudah berderet-deret
1: ngantri. Sudah ngantri nih, Mas Yudi.
0: Tapi aku pengen tanya, apa resepnya sih masih awet?
1: Iya.
0: Bisa berekspresi sampai
1: keren
0: saat ini.
1: Penampilanmu juga masih oke, okay, gitu loh. Resepnya okay. Apa, Dino?
2: Terima kasih. Mm-mm. Mungkin karena saya masih rutin
1: bernyanyi ya, reguleran.
0: Oh, reguler masih rutin ya.
1: Aku kan sempat berapa kali ketemu
2: iya,
1: Dino.
2: Regularan.
1: Lu lagi reguleran loh.
2: Di Kemang.
1: Suaranya keren.
2: Di Rarampa, di Nutmeg, di Rarampa, di
0: Kendil
1: Mas. Mantap Dino, mantap.
0: Kendil Mas. Oh, di Kendil Mas juga.
2: Terus nyanyi wedding-wedding saya biasanya. Sabtu, Minggu, wedding.
1: Oke, mantap. Mantap. Bagi-bagi dong jobnya Dino.
2: Baita mah banyak job.
1: Bisa aja Dino.
0: Oke. Terus lagu terbaru ini gimana ceritanya ya, Bang Dino?
1: Single terbaru ini gimana ceritanya Dino?
2: Karya dari pencipta baru ya, namanya Ranggazan.
1: Ranggazan
2: dari Bandung.
0: Oke. Okay.
2: Nah, saya rekaman beli lagu dari pencipta lagu orang Bandung.
0: Oke. Okay.
2: Rekaman di Bandung, video klip di Bandung.
0: Kenapa Bandung semua?
2: Karena maksudnya sekalian gitu, karena itu pencipta orang Bandung, terus kata dia udah di studio saya aja, ya udah.
0: Okay.
2: Terus udah video klipnya di sini aja, ada di sana tempatnya di Arca Manik. naik ke atas Bandung.
0: Mbak Ita juga mau ke Bandung kan?
1: Iya, hari Minggu.
0: Aku juga besok ke Bandung.
1: Hey, kok ikut-ikut ya?
2: Ada show ya, Mbak Ita?
1: Kebetulan Krakatau. Suamiku yang show. Mas Dwiki. Krakatau. Oh ya, Dino, ini merupakan single solo yang keberapa? Setelah selain bersama Kantora Paramita.
2: Single solo ya. Mm-mm. Single solo ini yang ke berapa?
1: Banyak ya, wah.
2: 8.
0: 8 ya.
1: Luar biasa.
0: Bukan
1: ini.
0: Bukan main yang ke-8. Kalau begitu kita akan langsung
1: ke
0: penelpon ya, Mbak Ita ya.
1: Bau-bau. Ada Bang Albert. Selamat malam, Bang Albert.
0: Bang Albert, selamat malam.
3: Malam,
1: malam Bang Albert.
0: Langsung pertanyaannya.
3: Iya, luar biasa sih, tetap untukmu.
1: Tetap aktif maksudnya ya Bang ya.
3: Iya, maksudnya tetap ada itu bagaimana itu?
1: Iya.
0: Oh, tetap ada itu bagaimana gitu ya?
3: Iya, maksudnya
1: bagaimana? Oke, nanti dijawab ya Bang ya.
3: Siapa tahu dibilang ada ternyata tidak ada begitu.
0: Oh begitu. Bisa aja Bang.
1: Oke, nanti Bang Albert. Ditunggu jawabannya. Oke. Okay. Ada lagi yang mau ditanyain Bang Albert?
3: Terus saja.
1: Oke, okay, Bang. Salam.
3: Ya.
0: Oke, itu aja ya. Bye.
1: Oke, okay, Bang Albert.
0: Siap, terima kasih.
1: Bang Albert ditawari salam-salam malah sudah enggak.
0: Ini, Bang Albert bukan termasuk yang suka salam-salam.
1: Oke, okay, kita okay. Kemana do? Ada Bung Beni Jo.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam Bung Beni.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu karya anak bangsa.
0: Siap.
4: Kita pernah masari Yudi Ismail. Apa
0: iya.
1: Kabar? Alhamdulillah, Bang Beni.
0: Sehat Bang.
4: Alhamdulillah sehat, iya. Mas Yudi.
1: Iya, Bang Beni. Langsung dengan Dino Kantora ya.
4: Oke. Selamat malam Bang Dino.
2: Halo, selamat malam Bang Suha, Beni ya?
0: Beni Jo.
2: Dari apa? Dari mana?
1: Dari
2: Manado.
4: Kenal ya Bang Cina ya?
2: Kenapa?
4: Salam kenal dengan orang Manado.
2: Oh, salam kenal juga. Kebetulan saya sering nyanyi di restoran Manado di Rarampa Resto yang di Blok M.
1: Oh iya iya.
2: Di Jalan Mahakam.
4: Oh iya iya. Iya iya, di Mahakam. Iya, Manado itu di pusat kota itu, Mas Cina. Iya,
2: betul betul.
4: Oke, kita langsung ke pertanyaan. Ini Mas Dino ini pencipta lagu, termasuk pencipta lagu juga atau cuma penyanyi Mas?
2: Enggak, okay. Nyanyi aja, saya nyanyi aja. Belum mulai aja. Menciptakan lagu belum.
4: Oh, belum ya. Ya pertanyaan gini aja ya Mas Dino.
2: Yeah.
4: Adakah salah satu lagu dari Mas Dino yang menceritakan pesan moral bagi para pencipta atau penikmat musik Indonesia? Itu pertanyaan pertama ya.
0: Okay.
4: Pertanyaan kedua, itu siapa sih yang mengaransemen lagu dari Mas Dino? Itu aja ya pertanyaannya.
0: Siap, ditunggu ya.
4: Mas Yudi, salam dong tiga.
0: Siap.
1: Oke, silahkan Mas.
4: Ada Angkel Gaji di Padang, ada Gilang di Kertasono, Ibu Fatmawati Manado, Ayu Maluku Tengah. Itu aja, maka Bung Leman di Lampung. Itu aja, makasih.
1: Oke, okay, Bang Beni. Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Sorong. Ada Bidan Luis.
1: Bidan Luis, selamat malam.
5: Halo.
1: Tuh, belum udah ketawa ini Bidan Luis.
0: Selamat malam. Iya, selamat malam.
5: Selamat malam Kak Dino.
2: Iya. Selamat malam.
5: Biar saja saling menjaga.
1: Hafal lo ya.
0: Oke, langsung silakan bertanya ya. Bidan Luis.
1: Bidan Luis langsung ngobrol dengan Bang Dino.
2: Halo Bidan Luis, berarti itu ya yang suka menolong kelahiran gitu ya.
1: Betul. Benar enggak Bidan? Bidan Luis.
5: Iya, Kak Dino, kepalanya dari bidan yang kasih keluar.
2: Berarti saya juga ya.
5: Kak Dino, nanti jalan-jalan ke Sorong ya sama Kak Ita sama Kak Yudi.
1: Siap. Udah.
2: Oke, siap. Nanti ke sana ya.
1: Tolong ditiketin ya Bidan Luis.
2: Undang kita ya.
1: Tolong kita bertiga ditiketin ya.
5: Oh, sama Kak ini lagi, Kak Andes.
1: Oh iya, iya, sama Bang Andes.
6: Boleh pertanyaannya buruan, ditunggu yang lain soalnya.
5: Siap. Okay. Kak Dino, ini ya. Kakak punya lagu yang keberapa nyanyinya ini? Album keberapa yang tadi Bidang Luis nyanyiin?
2: Kalau yang single, ini yang ke-8, single lagu ke-8.
5: Wow, luar biasa. Kakak darah seninya dari papa atau dari mamanya?
6: Nanti ditunggu jawabannya ya.
1: Oh, nanti jawabannya ditunggu ya, Bidan Luis ya. Pertanyaannya dikumpulin dulu.
2: Kumpulin dulu. Oke,
5: Kak Dino ada, Kak Ita, Kak Yudi ada salamnya 3 toh?
6: Boleh,
5: silakan. Ya. Untuk yang malam ini lagi kerjain PR grupnya Bidan Luis di Forum Kemesan Kementerian Kesehatan RI Jakarta. Selamat belajar teman-teman sahabat. Besok kita ketemu di Zoom.
6: Oke.
5: Terus untuk perawat RSPAD angkatan 76. Kemudian diploma bidan Budi Kemuliaan angkatan 86. Dan untuk penyiar RRI Kanoni Densi yang cantik dan Bang Adi Yudhistira. Dan yang istimewa untuk Kak Ita, Kak Yudi, Kak Andes, Kak Doni ditunggu ya di Sorong.
6: Dadah. Dari Sorong kita ke Toli-Toli ada Mbak Haryanti. Selamat malam Mbak Haryanti.
7: Selamat malam Mbak Haryanti. Mbak Ita
6: Purnamasari
7: yang cantik. Selamat malam. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagi.
6: Oke.
7: Siap. Naik kapal saya menuju Manokwari.
1: Cakep.
7: Selamat malam buat semua yang lagi stay di RRI.
6: Cakep. Langsung pertanyaannya.
7: Oke, okay. Mas Dino, salam kenal ya.
1: Iya, Kak Dino, salam
2: kenal. Iya, salam kenal juga. Dari mana Manokwari?
6: Toli-Toli.
2: Oh, Toli-Toli. Siapa tadi namanya?
7: Tapi saya punya orang Depok.
6: Mbak Yanti.
2: Mbak Yanti.
6: Salam Mbak Yanti,
2: ya, salam kenal juga ya.
7: Mas Dino,
2: ya.
7: Tadi lagu berkarir dari era 80-an.
2: Iya, akhir 80-an lah, 89 itu mulai. Ya. Kantora
7: singlenya solo ini single yang ke-8 ya.
2: Iya.
7: Aku pernah ikut ngeband atau apa gitu.
6: Oke, okay, ditunggu ya.
7: Siap. Terus pertanyaan kedua mungkin sekarang tuh banyak penyanyi muda yang keren juga, luar biasa. Kira-kira kalau Mas Dino pengen bareng collab sama mereka tuh sama siapa? Okay. Terus kalau artis luar negeri misalkan sama pengen manggung di mana, kalau di luar negeri pengen
2: show
7: di mana begitu.
6: Oke, tunggu ya.
7: Terima kasih sukses ya untuk Mas Dino.
2: Makasih
7: banyak di Mbak Ita Purnama Sari yang tugas malam ini di Toli-Toli RRI Toli-Toli Mbak Meike Bahtiar. Selamat malam juga seluruh pencinta RRI Ruang Rindu dimanapun berada. Oke, okay, salam untuk semuanya ya.
6: Siap, terima kasih Mbak Haryanti.
7: Untuk Mas Dino. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kita ke Bogor.
1: Kita ke Bogor ada Kang Hasanuddin.
6: Selamat malam Kang Hasanuddin.
1: Kang Hasan.
8: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Luar Lagu. Selamat malam Mbak Ita, penyanyi senior. Masya Allah, Alhamdulillah. Kita boleh kepada Bang Yudi Ismail.
6: Siap
1: ya, Kang. Siap Kang.
8: Allah. Itu saya pengen banget kayak begini, komunikasi begini lama banget enggak
6: sebanyak. Oh, oke.
1: Okay. Ayo Kang. Berkah, kapan-kapan main kan dari Bogor ke Jakarta deket tuh. Main-main ya ke Pro 1.
8: Ya emang sih saya ini dulu aktif ketika tahun 93 itu dulu aktif di studio.
1: Tahun 90-an. Lama banget Kang.
8: Vokal. Saya belajar vokalnya di studio 4 dulu.
6: Oh, oke, okay, siap.
1: Jadi pernah di RRI ya. Oke. Okay.
8: Jadi saya apresiasi sekali Bang Dino masih eksis.
1: Ya, betul.
6: Siap.
8: Marwah Papri masih terjaga.
1: Iya. Betul kan?
8: Terjaga itu Masya Allah. Ya. Cuman saya pengen mengajukan pertanyaan.
1: Boleh.
8: Masihkah bisa saya untuk pengen ngikutin jejak Bang Dino gitu.
6: Masih
8: bisa gak kira-kira saya?
6: Siap. Ditunggu ya jawabannya ya.
1: Tunggu nanti jawabannya Kang Hasanuddin.
8: Saya begini nih Mbak Ita ya. Iya. Saya begini Mbak Ita. Saya menyukai lagu-lagu. Saya karena merindukan Katela di mana pengen bisa ngumpul gitu ke kenangan-kenangan lama gitu, rawat di mana gitu, karena itu merindu itu saya.
1: Betul,
8: Masya
1: betul,
8: Allah, kan? Makanya ini berbagai ruang rindu ini di sini nah
1: iya.
8: Ada untuk jadi kita bisa mengenangkan lagu-lagu. Oh, Mbak Ita dulu penari ular.
6: Betul. Dapur mantu. Siap. Oke.
8: Sempo-sempo.
9: Iya, siap, Kang.
8: Gitu aja, Bang.
6: Terima kasih, Bang Hasan.
9: Oke.
2: Terima kasih,
8: Kang Hasan. Assalamualaikum
9: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
6: warahmatullahi wabarakatuh.
9: Bang Hasanuddin Dibo.
6: Kita jawab satu persatu pertanyaan. Yang pertama tadi ada Bang Albert di Bau-bau.
9: Tadi pertanyaannya apa?
6: Masih gimana di... ceritanya tetap ada?
9: Maksudnya tetap bisa tetap eksis.
6: Oh, maksudnya dijawab
9: begitu,
6: ya.
9: Mas
6: gimana Dino? Gimana Bang
9: gimana,
6: Dino?
9: Dino?
2: Oke, pertama karena saya emang kerja saya nyanyi gitu loh. Saya tuh enggak kerja kantor.
9: Iyalah. Sebagai jadi, pekerja seni kita tuh kebanyakan ya, memang seni, ya kerjanya di musik.
2: Gitu kan, di musik. Ya. Jadi mau enggak mau harus kalau mau dapur ngebul berarti harus
6: nyanyi terus
2: harus
6: ya.
2: Terus.
9: Bener,
2: harus
9: bener,
2: nyanyi terus
9: bener,
2: betul bang, kan Mita ya.
6: Ya ya ya ya, ya
2: itu
9: sudah
2: gitu.
9: Terjawab.
6: Oke, kita ke Bang Benny Jo. Lagunya ada yang mengandung pesan moral enggak? Lagu yang selama
9: sosial,
6: ini dibawain.
9: Ya. Oh. Mungkin sendiri atau pas bersama grup
2: kantor. Oh, waktu bersama kantor ada soalnya kita pernah ikutan festival lagu pahlawan. Ingat enggak Mbak Ica?
9: Oke. Okay. Ya, ingat.
2: Iya, hormat gitu. Kami tuh di tanganmu lah kawan dan di atas pundakmu. Itu tuh lagu kantor waktu itu.
6: Oh, siap.
2: Ini lagu-lagu pahlawan.
9: Tapi dulu kantornya pernah kolab sama Bang Darmo Ratmangun.
2: Iya pernah.
9: Oh ya pernah ya.
2: Pernah.
9: Penjor.
6: Mantap kalau begitu.
9: Mantap sudah.
6: Yang mengaransemen lagu Bang Dino yang sekarang ya. Siapa?
9: Oh, yang tetap ada.
2: Namanya Febri.
9: Oh, Febri.
2: Orang Bandung.
6: Bandung semua ya.
2: Bandung semua.
9: Okay. Gudangnya musisi Mas, kota Bandung itu.
2: Iya gudangnya.
6: Oke. Okay. Dari Bidan Luis ya. Ini lagu keberapa tadi udah dijawab ya?
2: Udah yang lulus, ke yang toli-toli ya?
6: Bukan, ya, yang bukan pap,
9: yang
2: Sorong. Lagu ke-8
6: lagu ke-8 ya untuk solonya ya. Siap. Mbak Haryanti, di tahun 80-an apa pernah ngeband?
9: Selain nyanyi.
6: Selain
9: tergabung
6: vokal,
9: dalam band.
6: Selain vokal
9: selain
6: mungkin
9: vokal,
6: ya.
2: Bandnya berarti G-band.
6: Pernah G-band?
2: G-band itu band Geronimo Band.
9: Oh, Geronimo Band. Iya.
6: Geronimo Band.
2: Sampai sekarang ada, tapi udah berganti-ganti.
9: Udah berganti personel formasi ya.
6: Siap. Okay. Kalau berkolaborasi dengan penyanyi zaman sekarang, maunya sama siapa?
9: Mau sama sekarang, siapa? Bang Dino, pengennya. Kalau ada kolaps ya? Gitu loh.
2: Glenn Fredly udah almarhum ya. Kolab mungkin misalkan duet gitu ya.
6: Iya.
2: Duet sama Rosa kali ya.
9: Oh, Rosa.
6: Siap.
9: Mantap sudah terjawab.
6: Kalau bernyanyi di luar negeri atau kolaborasi dengan penyanyi luar negeri maunya sama siapa?
2: Siapa ya?
9: Kalau aku dulu jawabnya sama
2: Lady Gaga.
9: Oh, Lady Gaga. Mantap. Aku juga pengen banget kolab sama Lady Gaga.
6: Lady Gaga ya. Yeah. Oh, siap kalau begitu. Yeah. Pertanyaan lainnya dari Bang Hasanuddin di Bogor. Masih bisa enggak ya Bang Hasanuddin ini mengikuti jejaknya Bang Dino Kantora? Tadi kan pertanyaan begitu ya kan?
2: Iya. Yeah.
6: Kira-kira gimana? Iya.
9: Oh, iya ya, gimana?
6: Harus apa resepnya?
2: Bisa aja.
9: Ya, supaya bisa kayak Bang Dino.
2: Bisa aja. Jadi harus aktif aja nyanyi gitu.
9: Ya, aktif bernyanyi.
2: Misalkan kayak Bang Hasan ya. di Bogor misalkan. Kalau ada yang hajatan
9: atau apa,
2: ikut aja nyanyi
9: ya.
2: Aja naik.
9: Dari nyumbang lagu gitu ya.
2: Iya.
9: Lama-lama orang kenal.
2: Betul.
9: Nah, gitu.
2: Dan saya juga berkiblat pada ada penyanyi luar negeri yang sampai sekarang show-nya itu untuk tahun depan aja sudah full. Engelbert Humperdinck namanya. Dia usianya 86 tahun tapi masih aktifnya.
9: Masih aktif ya, luar biasa.
2: Siap. Jadi sebenarnya enggak ada masalah ya Mbak itu ya.
9: Enggak ada batas usia.
2: Enggak ada batasnya.
9: Enggak ada batas waktu selama masih mampu.
2: Iya. Mick Jagger aja?
9: Iya.
2: Mick Jagger 81 tahun.
9: Dan staminanya itu Mick Jagger luar biasa.
2: 83 tahun.
6: 83 tahun.
9: Staminanya luar biasa.
6: Berarti kita yang 25 ini enggak ada apa-apanya ya, Mbak Ita. Ya udah. Mas masih ingat lagu Duman ini?
2: Hah? Duman ini? Apa naon?
9: Nah, kok ada apa naon?
6: Apa enggak?
9: Aku juga enggak tahu loh, Mas Yudi.
6: Lagu Duman ini.
9: Apa itu?
2: Duman ini lagu siapa?
6: Lagunya Tetsu Tejo featuring Paramita Vocal Group.
9: Bukan Kantora Paramita, tapi bukan Kantora Paramita.
6: Itu Kantora Paramita. Apa belum masuk?
2: Enggak, saya termasuk yang pertama, maksudnya angkatan pertama.
6: Baik, coba kita dengerin.
9: Coba kita dengar, aku jadi kepo.
6: Ini ada Dumani. Tet Sutejo featuring Paramita Vokal Group.
9: Dumani ini.
6: Dan Paramita Vokal Group itu Kantora Paramita.
9: Oh, yeah. Gitu.

0: apa di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Mari dansa samba. Yeay. Jadi tampaknya emang saking banyak karyanya, Mas betul, Dino mas. Kantora ini sampai lupa sama lagu-lagunya.
1: Tadi salah satunya yang lupa Dumanini.
0: Dumanini juga lupa. Terus pas diputerin Mari Dansa Samba, ini lagu apa ya?
1: Saking banyaknya loh Dino.
2: Mari Dansa Samba itu tahun berapa?
0: Mari Dansa Samba.
1: Ingat kan Dino, ingat kan?
2: Iya, na.
0: Nah, ini namanya Cantora Geronimo.
2: Iya kan?
0: Iya, yang ini
2: Cantora Geronimo kan?
0: Oke. Tapi sebenarnya kalau Mas Dino ini masuk di Cantora tahun
1: dari
0: berapa?
1: Dari formasi awal enggak?
0: Dan ceritanya
2: dari awal,
0: gimana?
2: Dari awal ya.
1: Itu tahun berapa Mas Dino?
2: Agustus 88 kalau enggak salah.
1: Oh,
2: Agustus
1: ya.
2: Bentuknya itu.
1: Terbentuknya.
2: Okay. Terbentuknya Cantora itu.
1: Boleh enggak formasinya ini siapa-siapa aja?
2: Nah, Cantora Paramita. Nah, waktu itu tuh ada sebenarnya aslinya tuh ada 6.
0: 6 ya?
2: Ya. Jadi saya Dino Cantora, Dino ya, Iskandar almarhum.
1: Oh iya Iskandar,
2: Risa,
1: aku baru
2: ingat.
1: Risa Mahmud udah
2: Risa
1: pernah ke sini sama Adik Ayu.
2: Risa Mahmud tuh kan dia itu juga apa tuh
0: model
2: juga ya, cover girl. Terus Adik Ayu. Nah, satu lagi ada Lydia Nora.
1: Kan pernah dengar
2: ya. Lydia Nora sama Firdaus Bangun.
0: Oh, oke.
2: Okay. 6. Tapi itu enggak lama, jadi 88 dibentuk tuh, 88 akhir tuh mereka udah enggak.
1: Jadi cuman bertinggal berempat. Ya,
2: jadi 89 tuh udah berempat.
0: Oh, sampai sekarang.
1: Iya, sekarang. Wih, mantap.
0: Luar biasa. Jadi seandainya Bang Iskandar masih ada, berarti terkomplit ya kantor ini
2: berempat,
0: ya.
2: Berempat.
0: Luar biasa.
1: Baru inget, iya sih.
0: Sama kayak Tiga Darah. Komplit kompak.
1: Komplit kompak.
2: Barengan kita dulu tuh sama
1: iya,
2: Tiga Darah.
1: Iya kan benar, benar pas Nona Manis tahun 90 betul.
2: Suka apa tuh bareng ngisi acara TV
1: betul,
2: ya.
1: Acara TVRI.
0: Begitu.
1: Iya.
0: Emang mbaknya ini penyanyi ya?
1: Itu mas, kebetulan pecel mas.
0: Yaudah, kita ke Maluku ada Ayu. Waduh, selamat malam yuk.
1: Selamat malam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu. Memori wasal ke Bang Yudi bersama itu bernama saya.
0: Siap Ayu, silakan.
3: Ya, alhamdulillah sangat baik. Saya berharap Bang Yudi bersama itu juga.
0: Amin.
3: Dalam keadaan baik-baik
1: saja. Ayu juga ya Ayu ya.
0: Betul.
3: Amin ya Allah.
1: Amin.
2: Ini suaranya bagus kayak penyiar.
3: Halo Bang Dino ya.
1: Iya.
0: Halo. Silakan.
1: Halo. Suaranya merdu sekali.
2: Halo Mbak Ayu.
1: Silakan Ayu.
3: Selamat malam Bang Dino.
2: Selamat malam Mbak Ayu. Dari mana Mbak Ayu?
0: Maluku Tengah.
2: Oh, Maluku
3: saya
2: Tengah.
3: Saya dari Maluku Tengah, Pulau Seram.
2: Maluku Tengah tuh itu bukan apa tuh?
3: Ambon, tapi saya di Pulau Seramnya.
0: Di Pulau Seram.
2: Oh, Pulau Seram. Seram. Pulau Seram.
3: Iya, Pulau Seram tapi enggak serem ya orang-orangnya.
0: Oh, enggak, enggak serem.
3: Iya, Bang Dino saya mau nanya, tadi kan sebenarnya ditanyakan sama Mbak Haryanti nanti kolaborasinya sama siapa kalau pengen nyanyi gitu ya. Tapi saya nanya tadi, saya menangkap bahwa Bang Dino menyampaikan sama Rosa gitu ya.
0: Iya, duet misalkan duet
3: gitu kan. Pasti apa karena kualitas suaranya.
0: Oke,
2: iya betul.
3: Emang dia penyanyi yang apa namanya, emang punya power tersendiri gitu ya.
0: Iya, ditunggu ya jawabannya.
3: Terus untuk sisi lain dari seorang Dino ini apa gitu ya?
0: Sisi lain,
1: sisi
0: maksudnya
1: lain,
0: gimana tuh?
1: Dino, maksudnya selain sebagai
3: iya, tapi harus dijawab ya Bang Dino.
0: Siap.
1: Siapa tahu jadi pengusaha juga.
0: Amin.
1: Gitu.
0: Amin.
1: Ya,
0: amin.
3: Iya, gitu nanti okay, kapan-kapan lah bisa main ke Maluku dan menikmati suasana.
0: Siap Ayu.
2: Kita kesana ya, Rita ya.
0: Boleh, silakan.
3: Saya mau Pak Widjo terima kasih juga buat Bu Fatmawati dan buat Pak Widjo dari Tokyo untuk semuanya yang mendengarkan dari seluruh Indonesia. Selamat malam dan tetap semangat. Assalamualaikum dan selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Maluku Tengah kita ke Lampung.
1: Ada Bang Leman. Selamat malam Bang Leman.
4: Halo, assalamualaikum. Selamat malam Mas Yudi, Mbak Ita.
1: Iya,
0: selamat malam Bang Leman.
4: Selamat malam. Assalamualaikum Mas Doni.
1: Dino
0: Cantora.
4: Ya, maaf salah. Mas Dino. Ini Doni di
1: Banyuwangi. Dino jadi Doni. Dino,
4: selamat malam.
0: Selamat malam
4: Doni, Mas Dino.
0: Iya, silakan pertanyaannya Bang Melan.
4: Apakah masih ada komitmen dengan pencipta lagu hingga saat ini? Dan kalau ada, dengan siapa saja?
0: Komitmen dengan pencipta lagu ya.
4: Perjanjian keterikatan kerjasama melakukan sesuatu khususnya dengan pencipta lagu.
0: Oke.
4: Ya, selamat pagi, salam balik.
1: Silakan Bang Leman.
4: Bung Benido, Ibu Fatmawa di Manado, untuk Putama Genda di Bondowoso, untuk Putama Genda dan khususnya untuk Mas Dwiki Darmawan
1: Tangkuwami
4: Mbak Ita.
0: Siap.
4: Dan Pak Ahmad Abdullah.
1: Okay. Siap.
0: Istri saya enggak disalamin.
4: Ya. Hui. Di Ismail.
0: Oke.
4: Okay. Yang ada studio, selamat tugas sampai
1: kalau. Oke, okay, Bang Leman.
4: Oke, makasih, selamat malam.
0: Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Pekanbaru.
1: Ada Pak Mali. Selamat malam Pak Mali.
0: Halo? Pak Mali.
1: Pak Mali. Kok bergemuruh suaranya?
0: Bergemuruh Pak Mali.
5: Halo.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Mali.
5: Sama Mas Dino ya?
1: Ya, Dino Kantor.
5: Iya. Iya. Pertanyaan simpel aja. Selama menyanyi Dino dari 80-an ya.
1: Iya.
2: Iya, ya, akhir 80-an.
5: Lagu apa yang paling disukai?
0: Siap, ditunggu ya.
5: Oke, ya, terima kasih Judy. Terima kasih Ananda.
1: Iya, Pak
5: terima
1: Mali.
5: Terima kasih banyak. Salam sedikit ya.
1: Boleh, silakan boleh. Pak Mali.
5: Untuk Bu Fatma ya. Enggak lupa juga Bang Benijo tadi. Farida juga di Palu. Terima kasih Ta.
0: Sama-sama.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita menuju ke Manado. Ada Ibu Fatmawati.
6: Halo, selamat malam. Assalamualaikum. Kita cari.
0: Waalaikumsalam.
1: Iya, Ibu Fatmawati yang juga cantik.
0: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah Ibu Fatmawati.
6: Orang-orang Manado juga baik-baik. Guyub Mas Yudi.
1: Silakan Ibu Fatmawati dengan Bang Dino.
6: Ya, Bang Dino.
2: Halo, Bu Fatmawati. Ya. Ini yang Salim itu ya, yang menjahit bendera.
6: Ini kopinya, Mak.
2: Oh, ini kopinya.
0: Kopinya.
1: Kopinya
6: bukan aslinya.
2: Bukan aslinya.
6: Iya. Aduh, pertanyaan saya begini. Saya dengar-dengar dari tadi ya. Bang, saya penasaran. Suka dukanya itu gimana ya?
0: Suka duka ya.
6: Itu aja ya pertanyaannya.
0: Siap.
6: Semoga sukses ke depan ya, Bang Dino.
2: Iya.
6: Semoga
0: siap
6: selalu bersama keluarga di rumah.
0: Amin.
2: Okay. Amin, amin.
6: Mas Yudi, salam dong.
0: Boleh silakan.
6: Oke. Okay. Mau balas salam ada Bang Leman, Pak Benijo, Pak Mali, ada juga Ayun, ada Uma Ana. Itu aja ya, makasih.
0: Terima kasih sama-sama.
1: Waalaikumsalam.
0: Dari mana aduh kita ke Toli-Toli. Ada Bang Candy. Selamat malam Bang Candy.
7: Selamat malam Yudi dan Ita Purnamasari.
2: Selamat malam.
0: Selamat malam di.
7: Saya langsung saja ya.
0: Langsung
1: silakan. Boleh silakan Bang Candy.
7: Salam kenal Bang Dino.
2: Salam kenal juga Bang Candy.
7: Singkat saja ya, sama tadi. Tadinya kan berdirinya personnya 6 orang. Apakah itu dari 6 orang itu satu geng, satu gang, atau satu kampus, atau satu kampung?
0: Satu gang. Oke.
7: Okay.
0: Ya. Siap, ya. Ditunggu ya. Silakan, itu. Silakan.
7: Terima kasih. Tolong pekawannya Abang Benjo atas sapaannya minggu lalu. Untuk yang menyala hari ini di RRI Cetoli, Ibu Mika Bahtiar.
0: Siap.
7: Dan seluruh pos RRI di mana saja berada.
0: Oke.
7: Oke, makasih. Selamat malam.
0: Selamat malam. Kita ke mana ini namanya?
1: Kemana ini?
0: Bogor.
1: Halo Tata Dinda.
0: Halo kawan. Ih, dikira kita pelawak kali ya, ketawain.
1: Belum ngomong apa-apa.
0: Kalau kata orang Surabaya, layo. Silakan Teteh.
8: Kalau enggak begitu bukan Yudi namanya Baiza.
1: Benar.
0: Oh, gitu ya.
1: Benar Teteh.
8: Itu ruang berbagi rindu memori lewat lagu Baiza.
1: Teteh.
8: Iya, apa kabar?
0: Alhamdulillah.
1: Api Teteh.
8: Alhamdulillah. Ini Teteh panggilnya Kang Dino, Mas Dino apa?
0: Ya. Kang. Silakan ditanya Kang Dino. Dari mana?
2: Kang Dino.
8: Kang Dino. Kan?
0: Iya.
8: Soalnya dari dialeknya tadi Teteh nyimak ini mah orang Jawa Barat.
2: Iya, Sumuhun.
0: Ibu saya Garut. Oh. Bapak saya Bandung Banten.
2: Oh, itu Jawa Barat asli.
8: Itu Jawa Barat. Oh, itu mah. Iya. Kang Dino, tadi rilisan yang terbaru itu apa judulnya?
0: Tetap ada untuk apa mau diganti? Tetap ada untuk Dinda gitu.
2: Dinda, di manakah kau berada?
0: Di Bogor.
8: Ya. Itu lagu karya siapa tadi?
2: Rangga Zen.
0: Rangga Zen.
2: Orang Bandung juga.
8: Orang Bandung juga ya. Tadi semuanya serba di Bandung.
0: Betul.
2: Betul, serba teh. Bandung pokoknya mah.
8: Bandung teh gitu nya.
2: Apa?
1: Iya, oh.
8: lagu itu emang Kang siapa tadi?
0: Kang Dino.
8: Bukan satu lagi yang karya siapa?
2: Oh, Kang Rangga Zen. Rangga Zen itu pencipta lagunya tetap ada untuk dia.
8: Ya, Kang Rangga ya. Mm-hmm. Kang Rangga yang menawarkan ke Kang Dino atau Kang Dino yang Kang Rangga ini lagu buat saya aja deh, buat aku aja deh,
0: buat saya aja. Siap. Jadi nanti aja dijawab.
2: Oh iya ya.
0: Biar penasaran.
2: Biar pinisirin.
8: jangan karena sama-sama orang Bandung terus ada lagu tuh gitu kan.
0: Siap. Oke.
2: Iya iya.
8: Bukan begitu maksudnya gitu.
2: Oke. Okay. Nanti dijawab. Kan,
8: mudah-mudahan lagu single terbarunya
2: ya,
8: asiknya bersolo karir sama di grup enakan mana?
1: Nah, oke, okay. Nanti dijawab okay. Ya, Teteh. Ya.
8: Itu aja dari Teteh dan Teteh untuk Kang Dino.
2: Mohon sama-sama.
1: Sama-sama Teteh
2: Dinda.
8: Terus produser Ruang Rindu Yudi Ismail.
0: Iya.
1: Siap.
8: Terima kasih ya.
1: Sama-sama
0: Teteh Dinda.
8: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Jember ada Pak Ahmad Abdullah. Selamat malam.
1: Ahmad, selamat malam.
9: Selamat malam, Bang Yudi Ismail. Selamat malam, Mbak
1: Ita. Iya, Pak Ahmad. Selamat malam.
0: Selamat malam.
9: Selamat ya dan selalu semangat ya.
1: Yeay, pastinya dong, Pak Ahmad.
9: Ruang berbagi
1: memori lewat lagu.
9: Alhamdulillah. Langsung pertanyaannya ya.
0: Silakan, harus.
1: Silakan, Pak.
9: Bagaimana menghadapi tantangan-tantangan di era global ini?
0: Wow.
1: Mantap ya, pertanyaannya.
0: Siap.
9: Apakah tetap maju atau mau mundur ini?
0: Oh, siap.
1: Baik. Oke.
0: Silakan.
1: Pak Ahmad.
9: Untuk Mama Mutia di Kencong, juga Bu Meti, Pak Murah. Selamat malam. Aduh, juga Bang Leman, terima kasih.
0: Sama-sama.
9: Selamat malam dan salam sehat. Untuk Mas Yudi, Bang Ata,
1: terima
9: kasih. Ruang rindu, ruang berbagi rindu memang
1: lewat lagu.
0: Siap. Sekarang kita ke Kendari, ada Ibu Tiara. Selamat malam.
1: Selamat malam, Bu Tiara.
0: Halo.
10: Selamat malam, baik selamat hari.
1: Bu Tiara.
10: Selamat malam ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Siap.
10: Iya.
1: Bu Tiara.
10: Iya. Bintang tamunya siapa namanya, Mbak?
1: Dino Kantora.
10: Dino atau Bimo? Dino.
2: Dino.
1: No.
2: Dinosaurus.
1: Bukan dinosaurus ya, yang penting jangan dinosaurus.
2: Dino Kantora.
10: Iya, Dino Kantora. Salam kenal, selamat malam.
2: Salam kenal juga. Ini siapa namanya tadi?
0: Ibu Tiara di Kendari.
2: Tiara Kendari. Oh, Kendari.
10: Iya. Kendari. Tiara. Ibu mau bertanya sama Bang Dino.
0: Silakan.
10: Sejak terjunnya ke dunia musik itu tahun berapa dan usia berapa?
0: Siap.
10: Iya, mungkin itu aja pertanyaan saya dan
0: iya.
10: dari saya.
0: Yeah. Terima kasih. Oh,
1: Tiara, oh, boleh boleh silakan.
10: Ya, salam buat Ibu Farida. Terus ada Bang Andi Yudhistira. Selamat malam juga buat Mbak Ita Purnamasari iya. bersama Bang siapa lagi?
0: Siapa dong?
1: Ayo siapa?
0: Yang mana maksudnya? Bang Dino Kantora.
10: Dan yang satunya lagi
1: Yudi Ismail.
0: Oh saya maksudnya.
10: Oh iya.
1: Alias Mas Wahyudi Nusri.
10: Ya makasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Okay.
1: Aku tuh nyebut nama aslimu mas.
0: Nama Ismailku bapakku loh. Gitu ya. Sebentar tadi mulai dari siapa ya? Ya Mbak Ayu ya. Ayo, oke. Okay. Apa ini? Oh, kenapa yang dipilih Rosa buat duet?
1: Tadi pertanyaan dari
0: pertanyaan dari Mbak Ayu.
1: Kepinginnya kenapa sama Rosa?
0: Iya, apakah kepinginnya kenapa sama Rosa?
1: Suaranya yeah. yang powerful.
2: Iya. Yeah.
1: Lagunya bagus-bagus.
2: Mm-hmm. Yeah. Saya mengagumi suara Rosa ya, yang indah, merdu, dan apa pokoknya bagus deh.
1: Jadi pengen kolaps dengan
2: iya.
1: Rosa aja. Sudah terjawab Tete Dinda.
0: Kalau sama aku mau ngajak kolaps gak?
1: Sampean iku anu emang.
0: Sampean iku apa?
1: Jadi Jose.
0: Terus pertanyaan dari Ayu juga. Sisi lain, mungkin selain nyanyi apalagi nih ya,
1: tadi kan sisi lain sebagai selain jadi musisi atau penyanyi mm-hmm. jadi pengusaha apa gitu loh Bang Dino.
2: Pengusaha apa ya aku ya? Pengusaha kontrakan.
0: Punya kontrakan.
1: Mantap sini. Itu investasi bagus loh.
0: Bener banget ya.
2: Tapi kan? Baru dikit.
0: Baru berapa? 50 pintu.
1: Baru dikit tapi 100 pintu nih.
0: Oke. Okay.
2: Belum nyampe. Nah,
0: jadi itu ya.
1: Artinya bisnis kontrakan.
0: Kontrakan ya. Oke.
1: Macam guyu.
0: Bang Leman. Komitmen dengan pencipta lagu ada nggak?
2: Maksudnya perjanjian dengan
0: iya perjanjian dengan pencipta lagu harus menyanyikan lagunya kah atau sampai saat ini yang masih bekerja sama dengan pencipta lagu yang dulu-dulu?
1: Yang dulu-dulu juga maksudnya juga apakah ada keterikatan dengan para pencipta lagu?
2: Keterikatan gimana? Kayaknya
0: enggak ada ya, nggak ya, terikat ya.
1: Ya.
0: Siap.
2: Misalkan gimana? Misalkan kan gini, kita pernah kontrak tuh pernah dikontrak sama JK Record.
0: Ya,
2: kita dibikinin album The Best of JK Record. Berarti kebanyakan waktu itu lagu-lagunya Pance.
0: Oke,
2: okay. Almarhum.
1: Oh.
2: Terus maksudnya enggak ada keterikatan.
1: Ya, sudah terjawab ya.
0: Tangannya bebas enggak diikat gini loh.
1: Garing Mas, garing.com.
0: Dari Pak Mali, lagu yang paling disukai apa dari sekian banyak lagu yang pernah direkam?
1: Ya. Baik solo maupun dari dengan Kantora Paramita.
2: Kayaknya itu deh aku suka kamu suka
1: aku
2: ya. Yang collab sama

0: Nah, itu dia lagu yang disukai.
1: Itu Pak Mali ya.
2: Soalnya itu dirilis lagi sekarang sama Kantora.
0: Rilis lagi ya.
1: Udah, nanti Kantora lengkap ke sini ya.
2: Ya.
0: Lengkap loh ya.
1: Kapan mau dirilisnya, Bang?
2: Juli kalau enggak Agustus ya.
0: Agustus. Tunggu ya.
2: Rekamannya udah selesai. Uh-uh.
1: Aku tuh pernah insecure loh, Mbak.
0: Sama?
1: Sama Bang Dino.
0: Kenapa?
1: Aku WA enggak dibales-bales.
2: Mungkin
1: yang sibuk enggak, aku mungkin paham
2: ke skip ya, ya ke skip ke bawah.
1: Sian ke bawah. Mas. Tapi kalau sama Mbak Ade sama Mbak Risa, kita kan udah bestie banget.
2: Mohon maaf ya.
1: Aman
2: ya,
1: loh.
0: Sian deh.
1: Oke, okay, ada Bu Fatmawati cerita tentang suka duka selama berkarir di industri musik.
2: Ya. Suka duka mungkin banyak sukanya
0: banyak
2: ya.
0: Sukanya okay. Juga
2: banyak
0: pasti.
2: Sukanya karena kita kerja kerja tapi
0: dengan hobi, hati bahagia.
2: Hobi gitu, hobi ya dan dibayar.
0: Nah. Oh, enak banget kan.
1: Oh iya ta, melok kok. Wah, gure.
2: Tapi dukanya kalau misalkan dikulik-kulik gitu misalkan dukanya pasti ada ya dukanya. Dulu zaman di Geronimo itu Mas Anton tuh galak banget.
0: Iya,
2: bukan apa ya, disiplin banget.
0: Sebagai mentor, itu yang bagus banget. Loh Mas Dino.
2: Iya, disiplin banget.
0: Itu yang benar.
1: Tapi
2: kalau misalkan telat datang gitu, push up loh. Yang cowok push up, yang cewek squat jam. Tapi Mas Anton itu ngasih hukuman, tapi hukuman untuk kebaikan. Jadi betul. Gini, kata dia, kenapa saya ngasih hukuman push up? Karena jadi biar badannya tegap.
1: Oh, okay.
0: Dan gak ngulangi lagi kesalahan.
2: Dan gak ngulangi kesalahan lagi cewek squat jam.
1: Kenapa perlu badan tegap? Karena Kantora Paramita kan tidak hanya suara, tapi juga dance.
0: Koreo. Ada koreonya ya. Kan. Tuh.
1: Kayaknya aku dulu calon
2: full koreo. Full koreo dulu.
1: Full koreo ya. Bang Candy di Toli-Toli. Dari personil-personil Kantora Paramita, ada 6 apa 8 sih tadi?
2: Kantora Geronimo aja deh. Sekarang soalnya udah balik lagi ke Kantora Geronimo.
1: Oh, boleh. Ini dari mereka-mereka ini merupakan teman-teman satu kampus kah? Teman-teman satu gang kah? Tadi katanya disebutnya begitu ya? Atau satu kota atau gimana?
2: Satu itu, satu sekolahan vokal.
1: Oh, satu Geronimo sekolah itu. Geronimo itu ya? Ya.
2: Pimpinan almarhum Anton Isudibio.
1: Oke, tuh sudah terjawab ya.
0: Sudah terjawab.
1: Teteh Dinda, lagu terbaru itu ditawarin apa Bang Dino yang minta ke pencipta?
2: Jadi Rangga ini menawarkan beberapa lagu, terus disuruh pilih. Saya milihnya yang ini.
1: Oke, berarti ditawarin ya.
2: Ya, ditawarin.
1: Itu Teh Dinda. Lebih suka solo atau bersama grup?
2: Senang, dua-duanya senang.
1: Iya.
2: Kalau sama grup seru aja gitu ya, ada temen gitu.
1: Benar. Tuh, bikin Tiga Darah single.
0: Sampai jam produser yo.
1: Sama Mas Fendi aja gimana?
0: Iya.
1: Ya. Oke. Okay.
0: Akan ngobrol ya.
1: Pak Ahmad. Bagaimana tantangan di era global ini? Mau maju apa mau mundur loh? Ya maju dong Pak. Gimana
2: maju,
1: tantangan?
2: Maju dengan menyesuaikan dengan
0: tren
2: era sekarang.
0: Trennya sekarang.
1: Oke.
2: Okay. Gen Z.
0: Betul. Jadi dengan yang kekinian.
2: Makanya,
0: gitu.
2: Makanya itu saya lagu itu kan Tetap Ada Untukmu itu pencipta lagunya baru umur 26.
0: Ya masih Gen Z itu.
1: Selisih setahun sama aku sih sebenarnya.
0: Kesian deh lu Mas.
1: Gak percaya.
2: Febri juga itunya yang bikin musiknya juga baru.
0: Musisi muda ya.
2: Masih di bawah 30-an.
1: Oh iya ya, sama-sama.
0: Kita harus kolaps dengan yang
1: sama-sama
0: muda-muda.
1: Kita.
0: Iya toh.
1: Ibu Tiara tadi di Kendari. Tahun berapa mulai masuk industri musik dan waktu itu umurnya berapa?
0: Akhir 80-an ya.
1: Oh itu 80. Itu rilis singlenya Kantora atau
0: album?
1: Masuknya juga?
2: Enggak, itu ada single-single. Dulu kompilasi ya disebutnya.
0: Kompilasi.
2: Dulu kompilasi Kantora itu banyak kompilasi sama dulu ada satu album sama Mama Ina tuh, Mbak Vina Panduwinata, Deddy Dukun, Faris RM.
0: Wah.
2: itu ada tuh kompilasi ya. Itu berapa kali gitu. Berapa kali lagu. Jadi satu, dulu kan ada tuh yang suka satu lagu gitu.
0: Iya, itu kan cuma dulu gitu iya. Kompilasi.
1: Kompilasi. Siap. Oke. Okay.
0: Terjawab sudah semuanya.
1: Semua pertanyaan ya. Sekarang kita
0: waktunya mendengarkan lagu.
1: Kalau lagu di dada kita masih ingat enggak?
0: Masih ingat enggak, Mas Dino?
2: Di denganmulah kawan itu ya.
1: Kayaknya ya.
2: Itu yang lagu pahlawan itu kalau enggak salah.
1: Di dada kita ya.
2: Di atas pundakmu.
1: Siap. Kalau gitu kita dengerin. Berikut ini. Kantora Paramita
2: Geronimo. Kantora Geronimo.

0: Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Begitu sahdunya lagu yang berjudul Tetap, Tetap ada untukmu ini ya.
1: Wow,
0: dari Dino Kantora.
2: Halo.
0: Halo iya, gua kok halo.
1: Begitu.
2: Halo, halo, halo.
1: Sahdu ya, kena di hati.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Jadi hatinya Mbak Ita kena maksudnya.
1: Yoi. Di hati terdalam.
0: Waduh, waduh, waduh.
1: Jadi sebelum kita ngobrol banyak, kita harus sapa-sapa dulu dong.
0: Oh,
1: semua
0: iya.
1: Yang ada di seluruh Indonesia.
0: Sampai lupa aku.
1: Sampai lupa. Selamat malam ya di Aceh Singkil, Ambon, Ampana Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten,
0: Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor.
1: Selamat malam yang ada di Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
1: Malam semua yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Juga ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, dan Nias Selatan.
1: Selamat malam yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
0: Kemudian di Ranai, Rangsang, Ribaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, dan juga Saumelaki.
1: Selamat malam yang ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong.
0: Halo di Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan juga Talaut.
1: Malam semua yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Wekana, dan Yogyakarta.
0: Oh, oke. Yang mau gabung sama bintang tamu kita boleh loh. WhatsApp
1: di nomor berapa mas?
0: 0811-797-27912.
1: Atau telepon 021-344-1499 dan 344-069.
0: Baik, ditunggu ya. Nah, aku pengen nanya sebenarnya Mbak Ita.
1: Iya.
0: Cerita dulu waktu Kantora Jeronimo diputuskan
1: Mas?
0: Untuk diberi nama Kantora.
1: Kantora
0: gimana dari, gimana?
1: Nama diambil dari nama apa itu?
2: Oh, Kantora.
1: Apa artinya?
2: Kantora itu artinya singer, penyanyi bahasa Portugis.
1: Oh, iya.
2: Kantora Jeronimo.
1: Yang kasih nama siapa ini Mas Dino?
2: Yang kasih nama waktu itu ada anak Jeronimo yang orang apa ya dia tuh tim ya
0: timur timur
2: oke timur timur jadi dia ngerti bahasa
0: gitu. Iya.
2: Jadi udah penyanyi aja katanya
1: diambil dari bahasa Portugis.
2: Kantora itu bahasa Portugis artinya singer. Penyanyi singer. Oh, okay.
0: Kenapa nggak diambil dari bahasa Jawa?
2: sinden dong
0: ya sudah, ini karena ada orang Jawa dari Kertosono
1: kita
0: langsung
1: terima dulu.
0: Gilang,
1: selamat malam Mas Gilang.
0: Mas Gilang.
3: Iya, halo, selamat malam.
0: Halo Mas Gil.
3: Mas Yudi, Mas Dino juga.
1: Iya Mas.
2: Halo.
1: Monggo langsung Mas.
2: Gilang gemilang.
3: Iya, Mas Dino, makasih. Ini ya, saya mau tanya ini. Karena saya baru dengar Gigi itu mau rilis album ke 32 tahun berkarir. Itu katanya mau membuat apa ya, semacam CD dan kaset lagi nih, secara fisik gitu ya. Secara fisik. Jadi dia mudah-mudahan diikuti semua oleh para penyanyi gitu loh Mas. Jadi gini ya, jadi kalau punya fisik gini tuh seperti kayak kolektor kaset ya gitu, seneng gitu loh.
1: Atau Mas Gila, aku setuju banget. Aku setuju banget.
3: Kata Mas Ari Lasso. Ari Lasso Dewa ya. Memang kalau lagu berbentuk kaset itu seperti ada rohnya lagu itu. Bener ya? Seperti ada rohnya.
1: Setuju.
3: Gitu. Jadi ini juga biar didengarin sama produsen elektronik biar memproduksi lagi ulang kompo-kompo yang dulu
1: kita bangga. Ya siapa tahu loh Mas Gila, kita kembali ke tahun seperti dulu ya kan?
3: Ya,
1: siapa
3: monggo,
1: tahu
3: yang mau
1: platform kita kembali ke era seperti dulu
3: yang digital monggo digital tapi ini juga
1: tetap ada fisik ya betul.
3: Iya, ada fisik juga. Gimana komentarnya Mas Dino Mbak
1: tentang hal ini?
0: Nanti ditunggu ya.
1: Nanti dijawab Mas Gilang.
3: Iya, salamnya buat
1: Monggo.
3: Agung juga ada Pak Slamet juga ada di Kediri ada Pak Munoto, di Ngelamas Madiun Pak ada Pak Bambang juga mendengarkan. Okay. Di Jepang juga Mas apa itu? Jadi Mas itu juga Mas Bedi.
0: Siap.
3: Okay. Semuanya aja salam hormat saya.
0: Siap.
3: Oke. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih di seputaran Jawa.
1: Kita ke Jogja. Ada Dang Rio.
0: Dang Rio, selamat malam.
1: Dang Rio. Halo.
0: Halo.
4: Halo, salam kenal Mas Mbak. Halo, salam kenal Mbak Ita, Mas Yudi.
1: Iya, Mas Rio, Mas Dino. Mas Dino, ya.
0: Halo.
1: Mas Rio, silakan.
2: Mas Rio.
4: Iya. Langsung ke Mas Dino ya.
1: Okay.
4: Mas Dino mau tanya, kalau tadi ada Kantora Geronimo, kalau dulu kalau enggak salah ada Geronimo Group, itu bedanya apa ya?
0: Oke, okay, nanti dijawab ya.
4: Siapa ya yang
2: satu suhu.
4: Iya.
0: Oke.
4: Okay. Salam-salam buat semuanya.
0: Siap.
4: Sudah mengikuti acara ini, terus khususnya Pro 1. Terima kasih Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Okay. Sama-sama Mas Rio. Dari Mas Rio kita ke penelpon di WhatsApp. Siapakah
1: siapa?
0: Ini namanya?
1: Selamat malam.
0: Halo, selamat malam.
5: Halo, selamat malam.
6: Halo.
0: Iya, dengan siapa ini?
6: Ya, halo, selamat malam.
0: Malam.
6: Bang Adi.
1: Iya, Mas.
6: Dari Tawan di Bali.
0: Tawan di Bali. Silakan Tawan.
6: Iya. Iya, benar. Saya mau ngobrol sama
0: Loh.
1: Mas Dino.
0: Mas Dino kok dimatikan teleponnya? Saya mau ngobrol sama langsung ini jaringan barangkali ya. Coba kita tunggu, mudah-mudahan nanti bisa masuk kembali. Ini kita jawab dulu aja lah ya, kan yang tadi bertanya Mas Gilang, komentar dari Bang Dino kalau seandainya dirilis dalam bentuk fisik
1: ya,
0: kembali kaset,
1: CD, kaset atau CD
0: atau piringan hitam.
1: Respon,
0: mungkin
1: komennya Mas Dino apa?
2: Kayaknya seru ya.
1: Kalau aku sih seneng banget.
2: Seru ya. Seru, asik,
1: seneng
2: asik.
1: Banget.
2: Seru
1: ya. Jadi gak cuma digital, tapi memang ada bukti fisik.
2: Ada ya, bukti fisiknya. Kemarin tuh di TV ada tuh siapa gitu penyanyi. Itu dia ngeluarin album kaset, CD.
1: Vinyl.
2: Iya.
1: Vinyl ya. Hitam. Ya, luar biasa
2: gitu.
1: Loh.
2: Oh.
1: Di zaman sekarang. Langka.
0: Di zaman sekarang
1: ya,
0: ini langka.
1: Setuju pastinya.
0: Setuju ya.
2: Karena ada banget itunya ya, ada fisiknya gitu lebih
1: jadi
2: asik ya.
1: Jadi apa sih? Kalau orang Jawa bilang lebih marem, Mas.
2: Lebih marem.
0: Rawon kali marem.
2: Beli kaset itu masih lucu ya.
1: Iya, makanya.
2: Beli kaset, aduh, beli CD. Bener,
1: jadi kan ada sesuatu yang apa bisa dipegang, bisa digenggam.
0: Iya,
1: iya. Aduh, ya sesuatu seperti itulah.
0: Oke, oke, oke. Baik, ada Mas Rio di Jogja tadi. Perbedaan antara Geronimo dan Kantora.
1: Kantora.
2: Oh, Geronimo dan Kantora itu satu kubu.
1: Satu kubu,
2: satu kubu ya. Geronimo. Jadi dia Geronimo di waktu itu di Jalan Melawai 11.
0: Oh, oke.
2: Melawai 11 nomor 58. Itu
0: markasnya gitu ya.
2: Markasnya iya. Yang punyanya itu Mas Antoni Sudibyo.
1: Oh, oke. Okay.
2: Dokter, sebenarnya dia tuh dokter loh.
0: Iya.
2: Mas Antoni tuh dokter.
1: Mas Antoni adalah suami dari Mbak Rafika, bukan?
2: Bukan. Adiknya.
1: Adiknya. Oh, Mas Sony.
2: Mas Sony, Dokter Sony.
1: Itu suaminya Mbak Rafika.
2: Iya, ya. Dokter Sony Sudibyo ya, itu adiknya.
0: 100 buat Mbak Ita. Oke, oke. Nah, kalau boleh di spill sedikit personil-personil Geronimo. Kalau Kantora kan tadi udah ya.
2: Ya.
0: Kalau Geronimo ada
2: Geronimo
0: siapa
2: itu,
0: ya?
2: Geronimo itu
1: ada siapa aja?
2: Aslinya ya. Dulu ada Kadarma Oratmangun.
1: Oh iya, oh, Mas Dharma. Okay.
2: John Woleru almarhum udah meninggal. John Woleru, Dharma Oratmangun, Purnomo Sikas.
1: Purnomo Sikas. Okay. Ya,
2: itu yang cowoknya.
0: Aha.
2: Yang ceweknya sebenarnya ada Vivi Effendi, Mbak Vivi ya, terus Sundari Sukoco.
0: Oke.
2: Okay. Oh, Cutianti.
0: Oh,
2: Cutianti. Satu lagi siapa ya, coba? Satu lagi.
0: Jatuh Parmawati.
2: Bukan.
1: Jatuh.
2: Menteri.
1: Siapa?
2: Bu Yanti Erlangga.
1: Oh.
2: Itu Geronimo aslinya itu
0: pertama ya, Geronimo pertama.
2: Geronimo itu.
0: Asli
1: Jeronimo Yanti itu. Erlangga, iya aku baru ingat
2: sekali. Iya, dulu kan nyanyi, Bayanti itu nyanyi dulu.
1: Iya, Bayanti ya. Mantap, sukses terus lah pokoknya.
0: Siap. Ini tadi Tawan tampaknya enggak bisa, mudah-mudahan bisa tersambung lagi ya. Kita ke Minahasa ada
1: Bang Cliff.
0: Selamat malam.
7: Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Ruang
7: berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Silakan Bang Cliff.
1: Selamat
7: malam Mas Yudis Ismail sama ya. Mbak Ita Purnama.
1: Malam Bang Cliff.
0: Siap.
1: Langsung dengan ya, Bang Dino.
7: Siapa itu?
1: Dino.
0: Bang Dino Kantora.
7: Kantoria. Keren, dari tadi saya dengar-dengar suaranya bagus.
0: Oh iya dong.
7: Keren lah begitu.
1: Betul.
7: Yang tadi judul apa ya, yang terakhir itu? Yang
2: tetap ada untukmu.
7: Tetap ada untukmu.
0: Iya.
7: Sekali. Baru rilis ya?
2: Iya betul. Rilis, betul. Ini baru nih. Oke, di sini nih begini, diajak Mas Yudi sama Mbak Ita nih di sini untuk memperkenalkan lagu.
1: Betul. Iya Bang Cliff.
7: Saya mau bertanya. Apakah sudah pernah ke Manado gitu? Hmm. Ke Manado apa? Okay. Lagi apa gitu, lagi nyanyi atau konser atau apa undangan gitu?
2: Sebenarnya saya udah keliling ya, tapi ke Manado kebetulan belum tuh.
1: Serius belum?
2: Iya, belum.
1: Aduh.
2: Aku paling ke Medan, Padang, Jambi, Makassar, apa gitu semua udah tapi tuh.
1: Manado belum.
2: Manado yang belum.
1: Kasihan Bang Dino.
7: Oh, kalau begitu nanti saya
1: undang ya Bang Dino.
0: Undang gitu ya. Boleh.
7: Oke, kata yang pastinya tetap sehat, tetap berkarya, amin. Dan tetap memberikan yang terbaik bagi
2: saya
7: mendengar di seluruh Nusantara.
2: Amin.
0: Siapa ini tadi?
1: Bang Cliff di Minahasa.
0: Oh, Minahasa.
7: Di Minahasa Selatan.
0: Siap.
7: Kota Manado gitu.
2: Manado. Iya.
0: Oke.
1: Siap.
7: Oke, itu saja ya. Terima kasih untuk
1: Yudi
7: dan Ita Purnama Sari.
1: Sama-sama Bang Cliff.
0: Selamat malam.
1: Malam.
0: Kita ketemu dengan
1: siapa ini Mas Yudi? WhatsApp call
0: ada Mas Faris. Selamat malam Mas Faris.
1: Mas Faris di Malang ya?
8: Selamat malam, betul sekali.
1: Apa kabar
0: rindu.
1: Mas Faris?
0: Ruang berbagi
1: sudah
0: rindu,
1: lama tidak bersuara kita lewat ya lewat udara.
8: Aku iya, agak flu ini Mbak.
1: Agak flu. Pantesan suaranya kok rada bindeng ya Pak Faris.
8: Iya, masuk angin.
1: Masuk angin. Silakan Mas Faris.
8: Iya, bintang tamunya siapa ini tadi kok?
1: Mas Dino Kantora. Kantora Jeronimo, ya.
8: Selamat malam Mas Dino.
2: Selamat malam.
8: Iya, Mas Dino aslinya dari mana? Terus kira-kira sudah berapa single yang sudah dikeluarkan? Mungkin itu saja ya, karena saya tidak lama-lama Mas Siti.
1: Oh, harus istirahat ya Pak Faris.
0: Iya, karena flu ya.
8: Terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Boleh, silakan Pak Faris.
8: Salamnya 1, 2, 3 sayang semuanya kayaknya.
0: Oh siap.
1: Sayang semua.
0: Terima kasih.
8: Biar pendengarnya biar bervariasi ya.
0: Oke.
8: Thank you.
1: Oke.
0: Sami-sami. Terima kasih Mas Faris. Asli dari mana? Tadi sebenarnya udah disebutin. Dan single ke-8 ya kalau
1: seluruh. Ya.
0: Tapi kalau secara keseluruhan dengan Kantora berapa?
2: Kantora.
0: Banyak banget.
2: Banyak deh, berapa enggak kehitung. Lupa.
1: Siap.
0: Lupa ngitungnya. Oke. Kalau boleh dilanjutin kan Jeronimo itu juga berkembang terus ya.
1: Iya. Sampai sekarang sampai ada sekarang, Jeronimo 19.
2: Sekarang itu kemarin terakhir tanggal berapa tuh 2-3 minggu yang lalu itu kita itu reuni.
0: Reuni
2: Jeronimo.
1: Gimana?
2: Di Lenusa,
0: Termasuk Kantora juga ya?
2: Iya dong.
0: Iya, termasuk Kantora. Berapa banyak, Bang?
2: Kemarin itu kita reuni dengan Jeronimo Jakarta, Medan, Lampung, Jogja. Surabaya. Itu.
1: Wow. Pasti itu. Seru banget.
0: Pasti
1: seru.
0: Jadi
1: enggak diundang ya?
0: Lah aku tuh termasuk Jeronimo.
2: Pernah masuk Jeronimo ya?
0: Enggak.
1: Aduh, bercanda.
0: Ya Allah. Kalau aku masuk Jeronimo pasti aku
1: buyar.
0: Bukan jadi bintang tamu. Bukan jadi host tapi bintang tamu. Ngawur. Aduh. Kita ke impresi dulu ya.
1: Aduh. Mana musiknya? Aduh.

0: kita sudah berada di segmen impresi.
1: Impresi apa itu, Mbak?
0: Indahnya memori penuh rasa simpan di hati.
1: Artinya?
0: Jadi aturan mainnya gini, Mas Dino. Ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Mas Dino. 1 pertanyaan benar, hadiahnya adalah pisang goreng.
1: Pisang goreng madu. Madu loh, Mas.
0: Pisang goreng madu, gimana?
2: Pisang goreng madu.
1: Oke, pertanyaan
0: ya.
1: Pertama.
0: Pertanyaan ini.
1: Pada album lagu-lagu Permata Indonesia, Kantora
0: Jeronimo
1: membawakan 3 lagu. Salah satunya berjudul Tumpi Wayu. Dari provinsi manakah lagu itu? Ingat gak lagu-lagu Tumpi Permata Wayu. Indonesia?
2: Tumpi Wayu mana?
0: Ayo, Mas.
1: Ayo, Mas.
2: Lampung.
1: Satu lagi.
0: Kasih kesempatan satu lagi.
1: Satu lagi. Kita balik ke orangnya.
0: Yang tadi salah. Ayo, pisang goreng sudah
2: Tumpi
0: menanti.
2: Tumpi Wayu. Jawa Tengah ya?
1: Aduh.
0: Pas,
1: salah.
0: Pas,
1: bener salah. Tengahnya doang.
0: Kalimantan Tengah.
2: Oh, Kalimantan
0: Tengah. Tumpi. Pisang goreng.
1: Di album 12. Itu di album itu Kantora pembawakan 3 lagu Kalimantan semua. Iya kan? Ingat enggak?
2: Oh, iya. Tahu.
1: Tahu ya? Oke, okay, baik.
0: Pertanyaan kedua, salah satu lagu Kantora Jeronimo dimasukkan ke dalam album kompilasi dengan lagu utama milik Dedi Dukun dan Trie Utami yang berjudul Akan Kubuktikan. Apa judul lagu Kantora Jeronimo yang ada di album tersebut?
1: Siapkan jawabannya.
2: Ya Allah.
0: Ayo loh.
1: Belum kita puter sih lagunya.
2: Yang itu ya yang apa tadi kompilasi sama Dedi Dukun
0: ya,
2: sama Trie
1: Utami. Judul lagunya apa?
0: Waduh.
1: Depannya K deh, udah kita kasih
0: pisang
1: tahu.
0: Pisang gorengnya utuh, Mas. Udah.
2: Bukan serius dong, serius.
1: Bukan.
2: Serius dong.
1: Bukan orang depannya K serius dong. Iya. Kalau serius dong depannya S dong.
2: K apa ya?
0: Sudah. Pas.
2: Lupa.
1: Ya ampun.
0: Judulnya adalah Khilaf Dunia.
2: Oh, Khilaf Dunia, iya.
1: Tahu ya?
2: Tahu.
0: Pertanyaan ketiga.
1: Pada album Festival Lagu Populer Indonesia tahun 89-90, Kantora Jeronimo membawakan lagu Di Dada Kita. Nah, siapakah pencipta lagu tersebut? Di Dada Kita.
2: Antoni Sudibyo.
1: Salah.
0: Satu kesempatan siapa? Lagi.
2: Darmo Ratmangun?
1: Salah, udah. Siapa Mbak Ita?
0: Agus Budiman dan Ari Kusuma.
2: Oh, Agus Budiman.
1: Tahu ya?
2: Tahu.
1: Padahal banyak udah menciptakan meninggal. Lagu buat Kantora ya.
2: Udah meninggal
1: Agus. Bang Agus ya. Oke.
0: Oke, enggak apa-apa, masih ada 2 lagi. Pertanyaan keempat, tahun 1991 bersama Darma Oratmangun, Kantora Jeronimo membawakan lagu Penjor festival. Apa nama label yang mengedarkan album tersebut?
1: Nah,
0: terkenal. Ini labelnya label terkenal.
1: Ya iyalah pastinya.
2: Blackboard.
1: Salah.
0: Salah.
1: Satu lagi
2: Billboard.
1: Enggak salah.
0: Aduh, aku mau kasih clue, udah salah, udah.
2: Okay. Apa clue-nya?
1: Rock.
0: Label rock dan rock. Dia bermukim di Surabaya.
2: Oh, iya itu.
0: Apa?
2: Tahu. Aduh, namanya apa?
0: Logis.
2: Logis Lebor.
1: Iya, Logis Lebor nama pemiliknya. Logis
2: ya,
1: Records.
2: Logis Records, ya.
1: Pertanyaan terakhir.
2: Itu produsernya Mbak Ita juga ya?
0: Iya, sering pas itu, apa namanya, tour show ya. Monggo, pertanyaan kelima.
1: Bersama Hari Mukti, Kantora Jeronimo sukses membawakan lagu Aku Suka, Kamu Suka. Siapakah yang mengaransemen lagu tersebut?
0: Lagu Aku Suka, Kamu Suka. Wah, kalau gak tahu kebangetan banget nih, Mas.
1: Gak usah dikasih clue ya yang ini ya.
2: Pokoknya Purwacaraka.
0: Akhirnya pisang goreng
1: satu.
2: Ya kan,
1: bisa dibawa pulang ya Purwacaraka.
2: Soalnya waktu festival kesananya sama Purwacaraka sama Jimmy Manopo.
0: Iya.
2: Mereka yang aransemen.
0: Akhirnya 5 pertanyaan, ada satu yang terjadi.
1: Lumayan satu ya.
0: Pisang goreng buat dibawa pulang ya.
1: Oke. Ya wes. Nanti kita lanjutin ngobrolnya. Kita dengerin dulu lagu berikut ini tentu merupakan lagu dari Kantora yang boleh dibilang lagu ini menjadi apa ya, untuk Kantora sendiri rasanya. Gimana ceritanya lagu ini waktu
2: rasanya. Ini menang di festival lagu populer di Prambanan tahun 91.
0: Ya, betul
1: banget. Kita dengerin
0: rasanya.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Ini adalah lagu yang berjudul Kilaf Dunia.
1: Kilaf Dunia.
0: Yang kita tanyain tadi.
1: Tadi impresi ya.
0: Impresi. Dan lupa Bang Dinonya.
1: Bang Dinonya lupa menjawab.
0: Oke. Okay. Kita ke
1: WhatsApp kok. Kita baca-baca WhatsApp
0: baca
1: dulu.
0: Baca WhatsApp dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ruang Rindu untuk semua. Bang, saya request lagu Roma Irama.
1: Judul minuman keras.
0: Oke.
1: Salam untuk semua dari Pekanbaru.
0: Kalau Roma Irama di Pro 4 ya, silakan ya, requestnya.
1: Boleh, boleh, boleh.
0: Kalau di sini Roma Italia.
1: Mono ya mas?
0: Enggak. Masa sih? Sebentar, yang
1: ada siapa lagi nih?
0: Oh, ini tadi sepertinya sinyal saya di sini lagi gangguan. Terima kasih. Yang tawan.
2: Yang tadi mam. Tawan-tawan.
0: Tiba-tiba mati. Tawan. Iya, tiba-tiba mati mau bertanya.
1: Ada siapa lagi?
0: Ada Mas Roy. Ya. Assalamualaikum Mbak Ita sama Mas Yudi. Ini Roy di Banda Aceh. Oke. Okay. Untuk bintang tamu harapannya semoga tambah sukses saja.
2: Amin.
0: Salam-salam Mbak Ita untuk penyiar Pro 1 Banda Aceh, Amar, Rizky, Khaira dan Viola.
1: Di Makassar.
0: Aduh, Viola lagi di Makassar.
1: Iya. Viola lain lagi tuh, Mas.
0: Viola lain lagi ya.
1: Nih. Kapan ke Banda Aceh? Ditunggu ya. Wah, aduh aku sih.
0: Makanya kita banyak yang nungguin ya, Mbak ya.
1: Tiketin dong.
0: Kita nih banyak bareng. Banget yang nungguin ya. Kita Sorong udah berkali-kali.
1: Banda Aceh.
0: Banda Aceh ini. Terus
1: Kalimantan.
0: Tadi Kalimantan.
1: Oh,
0: itu mana, Mbak?
1: Sekarang budal masa. Bisa ngopi bareng kita.
0: Oke.
1: Okay. Okay, terima kasih. Salam sehat untuk semua aja.
0: Dari Mas Roy.
1: Kalau kaset enggak setuju karena rawan bajakan, njih benar sekali.
0: Iya ya.
1: Karena kaset penari ular pernah dibajak.
0: Oke. Okay. Jadi penari apa?
1: Penari latar ya mas.
0: Ya udah. Oh itu aja dari Mas Roy gitu.
1: Siap.
0: Terus siapa lagi yang siapa mengirimkan lagi, WhatsApp? Mas? Coba saya lihat ya. Oh, Brandy di Bogor request. Nanti requestnya sama Bang Andes ya. Oke. Okay. Kita pengen nanya sama
1: mas
0: Bang Dino pastinya. Mas Dino sekarang kantora gimana? Selain lagi mempersiapkan single?
1: Mm-hmm. Selain solo.
2: Apa?
1: Oh. Mas Dinonya ini lagi asik.
0: Ngapain?
1: Lagi asik memedio.
0: Oh, lagi asik memediokan kita ya. Kita ini hostnya bintang tamunya loh, Mas Rio loh.
1: Aduh,
0: Mas Rio lagi.
1: Mas
0: Dino. Gimana?
1: Makin malam ini Mas. Udah ngantuk
0: ya. Udah ngantuk Mas Dino ya.
1: Mas Dino,
0: mas,
1: iya.
0: Lagi apa aja yang dikerjakan kantora sekarang?
1: Iya. Tadi kan single,
2: single lagu.
1: Tadi sudah
2: single
1: kan,
2: lagunya diambil dari itu yang dulu menang festival itu ya.
0: Yang aku suka,
1: aku
0: kamu suka.
1: Aku suka kamu okay. Dirilis kembali.
2: Dirilis kembali tapi dengan Gen Z ya.
1: Gen Z musik yang kekinian. Enggak sabar lagi nunggu
0: ya.
1: Selain itu project misalnya untuk konser atau show di kota atau di mana di kota-kota lain untuk promosi lagu ternyata
2: lagu
1: tetap ada
0: untukmu.
1: Mungkin ada rencana untuk promotor ke luar kota untuk mempromosikan lagu ini.
2: Ya. Belum ada itu rencana ke luar kota. Ya. Baru di sini aja di Jakarta. Terus paling di Spotify, di
1: Spotify,
2: YouTube, di apa gitu.
0: Oke. Okay. Nah, ini selain maksudnya kenapa lagu Aku Suka Kamu Suka yang dirilis
1: kembali
0: kantora?
2: Karena
1: tapi lagunya populer sekali ya dulu itu ya.
2: Iya, makanya itu jadi dirilis ulang ya.
1: Jadi supaya Gen Z milenial itu sudah pada tahu lagu ini Mas. Bahwa lagu ini dulu begitu populernya saat itu.
2: Iya.
0: Kalau tadi
2: dan apa tuh musiknya itu kekinian.
0: Betul. Dibikin kekinian ya. Kalau tadi kan disampaikan kantor ini satu payung dengan Geronimo
2: ya.
0: Adakah Geronimo juga diaktifkan kembali yang dulu-dulu bikin konser akbar kantora Geronimo dan Geronimo gitu? Yeah. Ada
1: bukan
0: rencana
1: sekedar
0: gak,
1: reuni aja gitu Mas Dino. Mas.
2: Kemarin baru reuni. Waktu itu sempat juga itu konser tribute to Anthony Sudibyo di SCBD.
0: Oh, di SCBD ya.
2: Sempat. Di SCBD itu semua penyanyi-penyanyi yang membawakan lagu-lagu Mas Anton itu semua diundang dan nyanyi gitu waktu itu. Ada Maniar, semua ada Berlian Hutauruk. Siapa lagi ya? Banyak deh, Rafika Duri, Jatuh Parmawati.
0: Jadi masih banyak yang aktif ya?
2: Iya, masih.
0: Dari
2: sampai Mbak yang kemarin tuh Mbak Marini. Mbak Marini, karena Mbak Marini itu kan pernah bawain juga lagu
0: Mas Anton. Lagunya Mas Anton ya,
2: yang Rayu Lelaki itu.
0: Iya.
2: Lelaki Marini, terus Mama Ina,
0: Iya.
2: Tuhan ternyata ya? Kau ada dalam setiap langkah nyata.
1: Hebat loh, tahu lagu ini.
0: Tahu itu tahun 8 kok 8 tahun 9 enggak tahun 2000-an.
1: Curah 90 kali.
0: Enggak, tahun 2000-an banyak rilis album aku sebenarnya, Mbak.
1: Ya
0: kalau aku lagu-lagu ya di situ-situ tahu lah.
2: Itu apa
0: siapa lagi?
2: Harvey ya, Harvey Malaiolo, lagu Lady dulu. Yang menang di
0: Budokan
1: Tokyo.
2: Lady.
1: Waduh.
2: Lagu Lady itu menang loh itu lagunya.
1: Iya loh pastinya. Ya,
2: di Budokan.
1: Siapa sih yang gak tahu Bung Harvey juga Macan Festival. Kantornya Jerunimo juga loh. Selain rilis.
0: Nah.
1: Aku mau nanya dulu, Mas.
0: Iya, silakan wes.
1: Apakah berniat menambah tadi usaha di bidang kontrakan ini, membangun lagi?
0: Kontrakan.
1: Bukan.
2: Ya itu bisnis. Apa tuh? Ya begitulah.
1: Ya.
2: Nanti itu
1: doain ya.
2: Nyari lagi
1: semoga
2: tanah.
1: Nambah siap. Kamarnya nambah terus gitu.
0: Ini ada WhatsApp Ruang Rindu. Selamat malam Mbak Ita dan Bung Yudi. Saya monitor saja dari Manokwari yang cerah, Bang Bonar. Kemudian oh ini request nanti buat Bang Andes. Ada selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Selamat malam Mas dan Mbak Ita.
1: Ini Mas Widi di Tokyo.
0: Tokyo hadir.
1: Tuh Tokyo ikut nyimak loh.
2: Mas Tokyo, keren loh. Wow.
0: Apa nih? Untuk bintang jadi tamunya Mas Dino Kantora, selain jadi penyanyi, aktivitas lain apa?
1: Nah, itu tadi.
0: Juragan kontrakan.
1: Juragan kos-kosan atau kontrakan. Kirim salam buat Ayu Masohi di Maluku, Bu Farida di Palu.
0: Di Palu ya.
1: Mas Gilang, makasih Mas Yudi dan Mbak Ita, selamat bertugas sampai tuntas.
0: Arigato. Salam dari Tokyo. Ada malam Ruang Rindu, ada Pak Kuat Kuswanto di Perumunjul Tangerang. Assalamualaikum, sehat selalu dan bahagia. Salam ini buat Mas Andes, nanti aja berarti ya. Coba kita terima yang berikut ini. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam dengan siapa ini?
0: Halo, dengan siapa ini?
1: Halo.
0: Iya, dengan siapa ini?
1: Waalaikumsalam.
3: Ini dengan di Tenggarong nih sama Anus Bilak Sarunding.
0: Tenggarong
2: itu Kalimantan.
1: Halo Bang.
3: Kalimantan Timur.
0: Kalimantan Timur. Silakan dengan Bang Dino. Dengan Bang siapa ini?
3: Ini kalau di radio Julok Sarunding ini.
1: Kenapa Bang? Kok nggak jelas?
3: Julok Sarunding.
0: Julak Sarondeng.
1: Oke. Bang Julak.
0: Apa yang mau ditanyakan
1: langsung
0: sama
1: ke
0: Bang Dino?
1: Bang Dino Kantora ya, silakan Bang.
3: Oh, ini anu kah lain request lagu anu kah?
1: Ada bintang tamu malam ini Bang Julak bersama.
0: Kalau request Dino, lagunya nanti ya.
1: Request lagu nanti jam 11 malam. Jam 10
0: malam.
1: Pak, bukan. Aku tuh masih teringat dulu jam 9 sampai jam 11, Mas.
0: Siap.
1: Jam 10 malam nanti kalau request, Bang.
0: Bintang tamunya Bang Dino Kantora. Ya. Silakan.
1: Bang Julak.
3: Malam Bang Dino Kantora ya.
0: Siap.
1: Oke.
0: Itu aja.
3: Salam kenal aja lah.
0: Oke.
2: Terima kasih Bang Julak.
3: Ini baru perdana, jadi kita nih kurang tahu acaranya lagi.
1: Baru perdana boleh. Dan nitip salam boleh Bang, silakan buat teman-temannya mungkin lewat itu udara.
3: Salamnya buat semuanya aja dimanapun udah ada.
1: Oke.
3: Salam kenal dari Kaltim ya.
1: Siap.
3: Mudah-mudahan satu rame nanti berlanjut di RRE Pro 1
1: Amin. Jakarta ya.
0: Siap, terima kasih.
3: Ini dengan siapa nih?
1: Kenapa bang?
0: Ita Purnamasari.
1: Ini dengan saya Ita Purnamasari dan Mas Yudi Ismail.
0: Penari ular ini bang.
3: Itu salam kenal lah dari Kalimantan
0: Timur. Oh siap, terima kasih.
1: Terima kasih semua yang di Kalimantan Timur.
0: Baiklah. Oke.
3: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tawan di Singaraja, Bali Utara. Selamat malam Mbak Ita dan Bung Yudi dan juga gestar Bang Dino Kantora.
1: Sukses selalu. Matur suksma dari Bang Tawan di Singaraja.
0: Terima kasih Bang Tawan. Lanjut. Siapa ini? Ruang Rindu, Ruang Berbagi Memori Lewat Lagu. Selamat malam Mas Yudi dan Mbak Ita. Kapan Bang Dino show ke Banjarmasin? Nanti saya traktir makan nasi kuning dan lontong Banjar.
2: Asik.
0: Ya enggak asik yang diajak Bang Dino doang.
1: Kok cuma Bang Dino yang diajak, kita berdua gimana hostnya ini?
0: Oke. Aduh, enggak berasa sudah hampir jam 10.
1: Sudah di penghujung kita Mas ya. Terima kasih Mas Dino, apa yang akan disampaikan mau disampaikan ke seluruh pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia?
2: Oke, mudah-mudahan menyukai lagu saya ya. Aduh ini lagu Tetap Ada Untukmu ini, aduh
1: sangat menyentuh.
2: Iya, enak sebenarnya lagunya, cuman kurang promosi.
1: Ya justru itu harus dipromosikan. Iya. Begitu.
2: Kurang ya, nanti saya berusaha terus
1: banyak
2: terus.
1: Pendengar yang mendengarkan lagu
2: Tetap Ada Untukmu nanti
1: dari Dino Kantor.
2: Harus digenjot lagi nih promosinya. Siap.
0: Oke.
1: Okay. Nanti Mas Yudi bantu dong.
0: Oh iya dong.
1: Di Pro 1 ya Mas
2: di
1: ini, ya.
2: Di itu ya diputar terus ya.
1: Nah, ini permintaannya loh.
0: Iya. Salam buat teman-teman Kantora.
2: Oh iya.
0: Dan teman-teman Geronimo.
1: Yo, mudah-mudahan kapan, ya,
0: teman-teman Geronimo bisa satu persatu hadir
2: boleh,
1: di ruang rindu.
0: Ya, di ruang nanti rindu.
2: Saya bilangin ya.
1: Siap.
2: Nanti Kantora dulu itu apa tuh bertiga ya lengkap.
0: Siap.
2: Ya.
0: Siap, Kantora lengkap. Karena kemarin sekalian, Kantora cuma berdua.
2: Yang sekalian rilis lagu ya.
0: Sekalian rilis lagu. Apa lagunya?
2: Aku Suka Kamu Suka.
0: Baiklah. Kita pamit.
1: Kita pamit.
0: Saya Yudi Ismail.
1: Kita Purnamasari.
0: Sampai bertemu kembali
1: Rabu depan.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alang Rizal.
2: Saya Datuk Seri Haji Taufik Ikram Gamil.
3: Saya Saiful Anwar.
1: Mengucapkan tahniah kepada Radio Republik Indonesia, satu-satunya radio yang menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026.
2: Kota didirikan mahumkan, sekarang menjadi bandara ya. Tahniah kami ucapkan, RRI ikut menyiarkan Piala Dunia.
3: Nikmati terus siarannya dan jangan sampai ketinggalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Birunya iya. Rindu. Nah iya bang, kita koleksi dari Obi Mesa pada malam hari ini. Yang ada ini judulnya adalah Jawaban Waktu Pacaran, Jangan Kau Curiga, dan Kisah Kasih di Sekolah.
1: Kisah Kasih di Sekolah.
0: Kisah
1: ajalah.
0: Kasih di Sekolah. Baik Bang Al, yang ingin disampaikan atau salam untuk pendengar lain silakan Bang Al.
1: Iya, salamnya buat pendengar Pro 1 Jakarta aja dimanapun berada yang lagi monitor ya.
0: Siap. Ya,
1: salam kenal buat semuanya yang lagi monitor ya.
0: Iya Bang Al.
1: Iya, semoga Bang Al selalu di sana ya, semangat selalu.
0: Kira-kira. Amin. Doa yang sama untuk Bang Al.
1: Iya. Makasih ya. Assalamualaikum ya.
0: Waalaikumsalam. Sama-sama Bang Al. Ditunggu untuk lagunya. Baik, pendengar Anda juga bisa sampaikan melalui WhatsApp tentunya di 0811-7972-7912. Saya juga ingin bacakan yang sudah masuk bergabung melalui WhatsApp. Ada, ini ada Pak Bonar atau Bung Bonar yang ada di Manokwari. Ruang Rindu, selamat malam Mbak Ita dan Mas Yudi. Saya monitor dari Manokwari yang cerah, katanya. Siap, Pak Bonar. Lalu ada Bu Maharani di Bekasi. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Bu Maharani di Bekasi, selamat malam Mas Andes. Selamat malam. Sehatkah? Sehat alhamdulillah Ibu Maharani. Semoga Bu Maharani juga dalam kondisi yang sama. Mau diputarkan Ku Cari Jalan Terbaik dari Panca F Ponda. Salamnya untuk semua sahabat Ruang Rindu dimanapun berada ya. Baik, disampaikan. Selamat mendengarkan, semoga terhibur. Spesial untuk Mas Andes ya, dan juga yang sedang bertugas pada malam hari ini. Amin, lagunya ditunggu katanya. Baik, doa yang sama tentunya untuk Ibu Maharani. Ada Bang Ray di Cibinong, coba kita angkat. Halo, selamat malam. Assalamualaikum Bang Ray.
2: Selamat malam Bung Andes.
0: Malam Bang Ray. Kabar baik, alhamdulillah. Bang Ray apa kabar?
2: Sangat baik, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Bang Ray ingin mendengarkan lagu dari siapa nih pada malam hari ini?
2: Ini waktunya sangat sempit ya.
0: Betul.
2: Ada ini enggak dari Avenged Sevenfold?
0: Avenged Sevenfold, wah itu sepertinya belum masuk Bang Ray. Dari 2008 mereka lagunya. Sekarang tuh lagu dari tahun 80 hingga 2000 pas Bang Ray. Seperti biasa di hari Rabu malam.
2: Oh 2000 pas ya?
0: Iya.
2: Kalau enggak Radiohead deh.
0: Radiohead, dengan judulnya apa nih?
2: Bang yang Ray. Judulnya apa itu? Creep ada nggak?
0: Di sini ada High and Dry. High and Dry yang dari Radiohead. Yang Creep-nya iya belum masuk Bang Ray.
2: Masuk ya.
0: Ada masuk, alternatif ya. Lagu lain mungkin.
2: Aduh, apa ya udah deh ini deh.
0: Siapa nih?
2: Spice Girl deh.
0: Oh, Spice Girl. Yang judulnya apa nih Bang Ray?
2: Yang Viva Forever.
0: Viva Forever, ada dong. Disiapkan untuk Bang Ray tentunya.
2: Mantap.
0: Mungkin salamnya silakan disampaikan untuk pendengar lain.
2: Salamnya untuk semua aja Bang Andes.
0: Baik.
2: Spesial buat Andika Rafifadila.
0: Iya.
2: Ya, gitu aja. Selamat datang di Cibinong.
0: Oh, siap. Selamat datang di Cibinong. Siap kalau gitu.
2: Bang Andes, jangan lupa ngopi ya.
0: Oh, aman. Udah ada di seduh.
2: Siap.
0: Baik, Bang Ray. Selamat malam, Bang Ray. Ditunggu untuk lagunya. Baik, pendengar. Anda juga masih kami tunggu di 0213440609. Karena ada Pak Hasanuddin di Bogor. Kita coba angkat. Halo, selamat malam, Pak Hasanuddin.
3: Selamat malam, ruang rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Mantap. Malam, Pak Hasanuddin. Ah iya nih, lama kita nggak ya. Ngobrol di udara. Pak Hasanuddin, baik-baik ya kabar ya?
3: Alhamdulillah, saya baru mundur itu ya, orang senior tadi, orang kantora itu.
0: Oh iya benar, Pak Doni kantora, Bang Doni. Iya, betul. Pak Hasanuddin ingin mendengarkan lagu dari siapa nih pada malam hari ini?
3: Saya pengen ini dengerin Nen Warisman sama Farid RM itu yang Sebuah Obsesi.
0: Sebuah obsesi. Baik, disiapkan untuk Pak Hasanuddin. Mungkin yang ingin disampaikan salamnya untuk pendengar lain?
3: Salamnya itu tadi Bang Ray.
0: Baik.
3: Bang siapa tadi itu? Yang ada di mana tadi itu? Perut. Yang tadi yang pertama.
0: Oh yang pertama ya. Ini tadi ada dari saya jadi lupa tadi dia. Dari Pak bukan di Bogor. Kalau di Bogor Pak Hasanuddin.
3: Iya
0: tadi udah disiapkan juga lagunya untuk beliau.
3: dia minta lagu apa
0: tadi tuh. Obi Mesa, kisah kasih di sekolah dia.
3: Obi Mesa,
0: iya. Betul.
3: Dia minta lagu kita.
0: Baik.
3: Terus buat itu tuh Bang Aris sama Ibu Siti, sama Ibu Siti Wigati di Wonosobo. Buat Teh Dinda. Selamat malam Teh Dinda.
0: Selamat malam Teh Dinda. Teh Dinda dalam antrian nih, lagi nunggu juga untuk telepon nih.
3: Iya, jauh-jauh Teh Dinda ya, biasa terus

0: kabar?
1: Alhamdulillah, barakallah. Anda sehat?
0: Alhamdulillah, saya sehat. Tadi Indah juga ya.
1: Alhamdulillah, tim udah pulang.
0: Tim masih lengkap, masih ada. Betul.
1: Noval.
0: Selamat malam katanya teh.
1: Rabu malam pulangnya jam 23 ya.
0: Iya benar.
1: Yang hati-hati ya Noval sama Selo.
0: Siap katanya. Yes. Ya, mau request lagu apa nih? Pada malam hari ini mendengarkan lagu dari siapa teh?
1: Walaupun cuma 4 lagu, empat lagu,
0: tapi tetap hati-hati. Iya, hafal banget ya Dinda ya.
1: Koleksi Lobo ada apa aja?
0: Dari siapa maaf teh?
1: Lobo.
0: Lobo, tapi Lobo kayaknya belum masuk tahunnya nih teh.
1: Lobo?
0: Belum ada. Lobo tuh kita 2007-2008. Malam ini nih 2000 aja. Pas. Iya teh.
1: Pas di 2000 ya?
0: Pas di 2000.
1: Nah, kalau gitu dari Heart With Alone.
0: Dari judulnya itu?
1: Alone.
0: Alone. Tunggu sebentar. Dari Heart ya berarti ya teh ya? Alone. Alone-nya dari Heart tentunya ada dari tahun 1987 teh. Disiapkan.
1: Lagu itu lagunya apa agak selorok gitu.
0: Betul. Baik. Oke,
1: dari Heart itu aja ya. Dan terbaik dari Tete buat Ander.
0: Amin.
1: Tadi ada Bang Hasan ya.
0: Iya, ada Bang Hasan.
1: Ya. Berturut-turut nih orang dari Kabupaten Bogor.
0: Betul.
1: Ya, oke, deh Pak Kuat ya, Pak Kuat di ini di
0: Tangerang.
1: Pak Kuat di Tangerang ya. Ya udah. Next time deh untuk yang lainnya. Dari Tete cukup dulu Andes, dilanjut. Terima kasih banyak.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bogor kita ke Tanjung Pinang ketemu dengan Mas Prabu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Prabu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Andes.
0: Apa kabar Mas?
2: Alhamdulillah Tanjung Pinang baru diguyur hujan.
0: Ah mantap. Ini
2: iya, di Jakarta sejuk. Gimana?
0: Di Jakarta belum Mas. Dari tadi pagi belum, ya. Sampai malam ini cerah berawan aja.
2: Alhamdulillah. Karena kalau Jakarta kalau hujan pasti orang di luar Jakarta bilangnya banjir karena gitu ya? Memang rawan ya.
0: Iya, agak keter-keter juga sebenarnya, dak-dik-dik juga kalau banjir ya.
2: Iya.
0: Betul.
2: Lagi kan nanti Bang Andes kalau banjir kan kadang ya gimana walaupun bisa di studio kan cuman kan lebih
0: aksesnya
2: enak di rumah,
0: benar. Gitu.
2: Kasih ini Bang Andes lagu Roxette.
0: Roxette dengan judulnya apa nih?
2: It Mas Prabu. Must Have Been Love.
0: It Must Have Been Love. Baik, disiapkan tentunya. Ingin disampaikan salamnya untuk siapa nih?
2: Iya, buat Bang Andes. Semoga sampai tuntas. Semoga sehat rezekinya lancar Bang
0: Andes. Amin, doa yang sama untuk Mas Prabu.
2: Iya, insya Allah doa makbul nih. Karena lewatin laut, lewatin gunung.
0: Ah, itu dia kan.
2: Iya.
0: Itu dia, alhamdulillah amin.
2: Alhamdulillah. Terus salam buat Puja. Puja di Papua ya?
0: Iya, benar.
2: Beliau mantau terus tuh biarpun di Papua.
0: Betul, sedang sama mendengarkan bu, juga mungkin malam hari ini.
2: Sama Bu Dokter siapa tuh yang di Papua?
0: Bidan Luis.
2: Di Manado apa dia? Bidan Luis, biasanya
0: betul.
2: Masuk beliau ya.
0: Belum masuk ini.
2: Buat Cigun Nurma di Bogor, buat Pak Irwan. Tadi Teh Dinda ya?
0: Iya. Teh Dinda sudah bergabung.
2: Iya, Mas Prabu mau ngucapin congratulation ya, selamat yang lagi viral itu udah ketangkep ya.
0: Oh iya, satu Indonesia ya itu. Kita mendoakan dan akhirnya.
2: Iya, di negara tetangga pun ikut memantau
0: ya.
2: Iya, karena itu kan menyangkut hak asasi manusia.
0: Betul. Semoga ini juga dihukum dengan seadil-adilnya dan juga sesuai dengan hukumannya setimpal.
2: Iya, tidak terjadi lagi hal-hal.
0: Iya, amin. Ya. Betul, Mas Prabu.
2: Memang kesannya sih sepele ya, tapi maksudnya ya sepelenya kan awalnya ketemu di konser katanya kan.
0: Itu dia.
2: Jadi ya pesan untuk para wanita ya memang harus lebih safety ya.
0: Iya, betul.
2: Iya, kecuali ketemu sama penyiar, itu lain cerita ya, minta tanda tangan sama Bang Andes kan.
0: Iya. Amin, Bang Rey, siap. Mas Prabu, siap.
2: Iya, makasih. Ada kan lagunya ya?
0: Ada, sudah disiapkan Mas Prabu.
2: Iya. Iya, tadi operatornya siapa ya?
0: Ada si

0: dan juga Novel.
1: Mbak Nova ya?
0: Cowok dua-duanya, berarti selo.
1: Iya, ya semoga beliau sehat dan rezekinya lancar juga ya.
0: Amin, amin, amin, doa yang sama tentunya buat Mas Prabu.
1: Iya, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Prabu. Disiapkan lagunya tentunya, dan pendengar satu persatu akan saya putarkan. Dan sekali lagi Anda bisa bergabung di 0811 7972 7912.

Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk, berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.

91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, ada surat panggilan sidang memanggil bernama Budi Jaya Ligo. Alamat dahulu di Mediterranean Garden Residen 2, Tower Gardena, lantai 15, 15 GC, Jalan S. Parman, Kavling 28, Tanjung Duren Selatan, Grogol Petamburan, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta. Sekarang tidak diketahui keberadaan alamatnya baik di wilayah hukum Republik Indonesia maupun di luar wilayah hukum Republik Indonesia. Oleh karena itu, surat panggilan ini agar disiarkan dan diketahui dan didengar oleh yang bersangkutan sebagai tergugat untuk mengikuti persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam perkara perdata nomor 450/PDT.G/2026/PN.JKT.BRT pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2026 jam 9 waktu Indonesia Barat, bertempat di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam perkara antara Silvia Suhardiman sebagai penggugat melawan Budi Jaya Ligo sebagai tergugat. Demikian surat panggilan sidang ini.

0: Anda masih di Ruang Rindu, mendengar Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu Neno Warisman featuring Faris RM dengan Sebuah Obsesi, diambil dari koleksi tahun 1988. Saya ingin menyapa untuk Anda yang sedang mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Selamat malam tentunya di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Saya ingin kembali menyapa untuk Anda yang sudah hadir dan bergabung. Di lantai telepon ada Pak Leman di Lampung. Halo, selamat malam Pak Leman. Malam Pak Lewan, apa kabar?
1: Baik, sehat. Alhamdulillah Bang Andes.
0: Alhamdulillah.
1: Iya. Dari Frankie Silat tua.
0: Iya, dari Frankie Silat dengan judulnya?
1: Iya, Langit Hitam.
0: Langit Hitam. Baik, sebentar dicarikan yang ingin disampaikan juga untuk pendengar lain, silakan Pak Lewan.
1: Untuk Bang Andes, untuk Bang Andes yang lagi tugas, selamat tugas sampai tuntas, sampai closing, sampai penutup.
0: Baik, siap.
1: Dan juga untuk semuanya tanpa kecuali tadi yang sudah masuk, yang belum masuk. Bung Andes dan Kota Agung Tanggamus Lampung.
0: Siap.
1: Leman, makasih Bang Andes.
0: Sama-sama Pak Leman, ditunggu untuk lagunya. Baik, silakan untuk Anda pendengar yang juga ingin bergabung bisa melalui WhatsApp kami, ada di 0811-7972-7912. Saya ingin melanjutkan yang sudah hadir melalui WhatsApp, ada Ibu Iren di Tangerang. Shalom Ruang Rindu, selamat malam Mas Andes. Selamat malam Ibu Iren. Ibu Iren di Tangerang merequest lagunya Liz Menawati dengan Cintanya Remaja. Kirim salam spesial untuk Mas Andes serta kru penyiar RRI, semoga sehat semuanya, amin. Doa yang sama untuk Ibu Iren. Sekali di udara, tetap di udara. Tuhan memberkati. God bless you. Terima kasih Mas Andes. Terima kasih kembali Ibu Iren. Seperti biasa pendengar, Ibu Iren juga menginformasikan cuaca pada malam hari ini di Tangerang. Cuaca berawan dengan suhu 26 derajat Celcius. Ditunggu untuk lagunya, dan sekali lagi saya ingin mengundang Anda untuk bergabung di Ruang Rindu di 0811-7972-7912 atau di fix line kami ada di 021-344-0696.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Mendengar cintanya remaja dari Liz Minawati ngajak kita ke pukul 22 lepas 46 menit waktu Indonesia Barat. Saya ingin kembali menyapa di ini putaran akhir untuk ruang rindu edisi Jakarta di malam hari ini. Satu persatu saya akan bacakan WhatsApp yang telah masuk dari Anda pendengar. Pertama dari Ibu Saurin yang ada di Simpok. Ruang rindu, selamat malam. Selamat malam Ibu Saurin yang ada di BSD. Requestnya The Power of Love dari Celine Dion. Salamnya untuk Bu Yati Suyanto, Bu Dindin, Bu Rista, Bu Mujiati, Bu Titi Dewi, Bu Eka, Bu Maharani, Teh Dinda, Kak Ana, Ciguria, Kak Puja, Bang Rey, Pak Parsudi, Pak Ali Topan, dan semuanya salam kompak, sehat selalu. Terima kasih Bung Ande, sehat selalu, amin. Doa yang sama tentunya untuk Bu Saurin. Berikutnya juga ada dari Pak Deni Mahendra di Desa Sukolilo, Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Selamat malam Pak Deni. Selamat malam ruang rindu, ruang berbagi rindu lewat lagu. Requestnya Nostalgia SMA dari Paramita Rusadi. Baik, Pak Deni di siapkan lagunya, ditunggu. Satu persatu coba saya putarkan. Ini di putaran akhir tentunya. Ada juga dari Ibu Eka di Tebet. Selamat malam ruang rindu. Selamat malam Bu Eka. Mau diputarkan lagu Carmilla dari Farid Harja. Untuk Bu Ana, Bu Ria, Bu Saurin, Bu Eti Rustam, Bu Titi Dewi, Bu Muji, Bu Anisal, Bu Uut, Pak Parsudi, Pak Bambang, Pak Ale, Kak Grace, Kak Joyce, dan lain-lain. Untuk Mas Andesnya, terima kasih. Terima kasih kembali Bu Eka, ditunggu. Tapi ini kalau belum sempat terputar, tapi setidaknya sudah saya bacakan satu demi satu. Ada juga Bang Yos yang ada di Rasela, siap kawal sampai tuntas katanya. Selamat bertugas Bang Andes, siap Bang Yos. Terima kasih. Berikutnya juga ada Pak Kuat Kuswanto. Malam ruang rindu, Pak Kuat di Peru Muncul Tangerang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam sehat selalu dan bahagia untuk Mas Andes Satria yang sedang bertugas malam ini. Mau request lagunya berjudul Leonie dari Arjen Brass. Lagu ini dikirimkan untuk Bu Dindin, Bu Rista Siregar, Bu Endang, Bu Siti Maisaro, Bu Eka, Bu Maharani, Kak Puja, Teh Dinda, Pak Haris, Bang Rey juga, Bung Bram, Pak Litopan, Pak Ujang Tea, Pak Doni, dan semua pecinta ruang rindu RRI Pro 1 dimanapun berada. Semoga sehat-sehat semuanya, amin. Terima kasih Mas Andes, selamat bertugas sampai tuntas. Siap, terima kasih Pak Kuat, ditunggu untuk lagunya. Tapi satu persatu ya, saya coba akan putarkan. Kalau belum sempat tentunya Anda bisa ikuti edisi Ruang Rindu esok hari. Di sini kebersamaan kita di Ruang Rindu, tapi nanti kita akan kembali lagi tentunya pendengar di Jakarta malam ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama saya Andes Satria di Jakarta malam ini.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Pekanbaru. Baru saja kita ikuti program Ruang Rindu Berjaring dengan narasumber atau mungkin bintang tamu Dino Kantora dari RRI Pro 1 Jakarta. Tetap bersama kami pendengar, dan jangan lupa untuk menyaksikan siaran langsung Piala Dunia dini hari nanti pukul 2 waktu Indonesia Barat antara Swiss melawan Kanada, dan juga bagi Anda yang ingin mengikuti kuis tebak skor, Anda bisa mengirimkan melalui WhatsApp kami di 0811767939091. Tetap di Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

hargai dan jangan anggap remeh hal-hal terdekat yang kamu miliki, seperti orang tua, saudara, maupun sahabat. Tanpa dukungan dan kehadiran mereka, hidupmu mungkin akan menjadi hampa. Jangan lupa, kesuksesan dan kenikmatan hidup hanya bisa tercapai karena dukungan dari orang-orang di sekitarmu. Selalu hargai keberadaan mereka dan berilah perhatian selagi masih bisa.

Pernahkah kita berhenti sejenak, menarik napas dalam-dalam, dan merasakan segarnya udara pagi? Semua itu adalah hadiah dari alam. Tapi, sudahkah kita menjaga hadiah itu? Setiap bungkus plastik yang kita buang sembarangan, setiap pohon yang ditebang tanpa bijak, sedikit demi sedikit menghapus keindahan yang kita nikmati hari ini. Jangan tunggu sampai udara tak lagi segar dan sungai tak lagi jernih. Mulailah dari hal kecil, membawa tas belanja sendiri, mengurangi plastik sekali pakai, menanam pohon di halaman rumah.

Keraguan-raguan adalah musuh utama dari kesuksesan. Seringkali sebagai manusia, kita merasa biasa-biasa saja karena tidak berhasil menjelaskan keraguan-raguan di dalam pikiran kita. Untuk menjadi seorang juara, kita perlu membiasakan pikiran kita sebagai kekuatan yang tak terkalahkan. Selalu berpikir positif dan laksanakanlah tindakan yang ada dalam pikiranmu, apapun hasilnya. Jangan jadikan keraguan berpikir sebagai batasanmu untuk mengembangkan diri dan mengukir prestasi dalam kehidupan.

Setiap pagi kita kembali pada rutinitas. Kadang terasa berat, kadang terasa membosankan. Tapi pernahkah kita bertanya, mengapa kita memilih pekerjaan ini? Pekerjaan bukan hanya soal gaji, tapi tentang kesempatan untuk berkembang, berkontribusi, dan membuat hidup lebih berarti. Ketika kita mencintai apa yang kita kerjakan, lelah akan terasa lebih ringan, dan hasilnya akan jauh lebih memuaskan. Cintailah pekerjaan, karena di sanalah ada jalan menuju impian. Dan ingat, bukan pekerjaan yang membuat kita bahagia, tapi cara kita menghargainya. Jadi, hari ini, mari bekerja dengan hati. Pekerjaan bukan beban, tapi anugerah yang membawa kita pada kesuksesan. Bekerja sepenuh hati karena cinta membuat semua berubah.

Sekecil apapun perubahan yang kamu lakukan, asalkan ke arah yang lebih baik, akan membantu hidupmu menjadi lebih baik. Dengan melakukan perubahan kecil secara rutin dan dengan usaha yang tulus, akan membuat sebuah perubahan yang besar pada kehidupanmu dibandingkan tidak melakukan perubahan sama sekali. Ingat bahwa sekecil apapun tindakan yang membuat kehidupanmu semakin positif akan membawa dampak besar di masa depan.

Di balik senyum yang tampak tenang, ada seorang ibu yang memikul dunia di pundaknya. Ia mungkin lelah, tapi tidak pernah berhenti. Bahkan ia mungkin rapuh, tapi tak pernah benar-benar runtuh. Setiap pagi ia bangun lebih awal, bukan hanya untuk bekerja, tapi untuk memastikan anaknya tetap punya harapan, tetap bisa bermimpi meski hidup tak selalu memihak. Ia memilih berdiri sendiri, bukan karena tak butuh siapa-siapa, tapi karena ia tahu tidak ada kekuatan sebesar kasih seorang ibu yang bertarung demi anaknya. Untuk semua ibu yang berjuang sendirian, kalian bukan sekedar bertahan. Kalian sedang membangun masa depan.

Sadari kekuatan, talenta, dan minat terbaik dalam dirimu dan jangan tergoda untuk mengurusi kelebihan dan kekuatan orang lain. Fokuskan energimu untuk menjadi yang terbaik. Telusuri minat dan lakukan hal-hal yang kamu sukai dengan ikhlas dan terus belajar. Bila perlu, tanyakan pendapat orang-orang terdekatmu. Karena mungkin mereka mengetahui kekuatan yang mungkin tidak kamu sadari.

adalah waktu terbaik untuk berbicara dengan diri sendiri. Ketika dunia mulai tenang dan suara hati menjadi lebih jelas terdengar. Ketenangan jiwa bukan tentang hidup tanpa masalah, tetapi tentang kemampuan kita untuk tetap damai di tengah badai. Ia hadir ketika kita belajar menerima, bukan menyerah, bersyukur, bukan mengeluh, dan memaafkan, bukan menyimpan amarah. Kadang, ketenangan itu sederhana, hanya tentang menarik nafas dalam-dalam, mengucapkan Alhamdulillah, lalu meyakini dalam hati, apapun yang terjadi hari ini, semuanya bagian dari rencana baik Tuhan. Jadi, malam ini, sebelum mata terpejam, lepaskan semua yang menyesakkan, bersandarlah pada doa, dan biarkan hatimu beristirahat, karena jiwa yang tenang adalah tanda bahwa kita telah berdamai dengan masa lalu, dengan keadaan, dan dengan diri sendiri.

Perubahan adalah sesuatu yang memang terkadang menakutkan, membuat kita tidak nyaman, bingung, dan sulit untuk beradaptasi. Akan tetapi, perubahan perlu dilakukan bila kamu ingin berkembang menjadi pribadi yang lebih baik dan tahan banting. Seringkali, perubahan lingkungan menjadi salah satu faktor utama mengapa perubahan terkadang datang tanpa kita sadari dan kita dituntut untuk menjadi seseorang yang mampu beradaptasi. Berubahlah sekarang, selagi masih sempat. Fokuskan perhatianmu pada konsekuensi yang akan kamu terima pada masa mendatang jika tidak mengambil tindakan sekarang.

Kadang hidup membawa kita ke titik yang paling lelah. Ketika waktu, tenaga, dan harapan yang kita berikan seolah sia-sia karena dirampas oleh orang yang justru kita percayai. Namun percayalah, kehilangan bukan akhir dari segalanya. Yang hilang mungkin hasilnya, tapi proses dan kekuatan yang tumbuh di dalam diri kita itu tidak bisa dicuri oleh siapapun. Mulai lagi, meski dari nol, karena sejatinya kita tidak benar-benar memulainya dari nol. Kita hanya memulainya dari pengalaman, dari ketangguhan, dan dari hati yang kini lebih bijak memilih arah perjuangan. Jadi, jangan takut kehilangan. Takdir Tuhan selalu punya cara indah untuk menggantikan yang direbut dengan sesuatu yang lebih tulus, lebih kuat, dan lebih pantas

Jangan berdebat dengan seseorang yang hanya berusaha untuk menang. Cukup katakan, "Ya, kamu benar." Maka urusanmu sudah selesai dengannya. Karena orang yang berdebat hanya ingin menang, akan terus mencoba mencari pembenaran dari kata-katanya dan bukan kebenaran. Semakin ikhlas, semakin tenang, belajar untuk berlapang dada. Karena tidak semua yang kita inginkan itu yang terbaik menurut Allah.

Saudara pendengar, sampai di sini selesailah tugas kami menyelenggarakan siaran hari ini, Rabu 24 Juni 2026. Saudara pendengar, kami kembali menjumpai Anda di hari pada pukul 1.30 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 99,1 MHz. Selamat malam dan sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru, program 1. Kami mengundurkan diri dari udara.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja suara kami ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru, di udara pada frekuensi FM 99,1 MHz. Dilenggarakan siaran hari ini, Kamis 25 Juni 2026. Saudara pendengar dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, selamat mengikuti dan tetap merdeka.

99,1 RRI Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Selamat petang pendengar dan selamat pagi bagi Anda yang pagi hari ini masih setia bersama kami. Dan senang sekali saya Pranoto kembali hadir menyapa Anda di ruang dekat Anda untuk menanti jalannya pertandingan antara Swiss dan Kanada yang akan berlangsung pada pukul 2 waktu Indonesia Barat nantinya. Dan juga mendengar ragam program informasi dan musik akan kami hadirkan menjelang laga pertandingan Piala Dunia antara Swiss melawan Kanada yang akan berlangsung di grup P ya, pada pukul 2 waktu Indonesia Barat nantinya. Tetap bersama kami RRI Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.